0: Tanya Jawab.
1: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana menjadikan kepribadian yang lebih suka belajar agama daripada sibuk di medsos, update status, membaca berita dan yang lainnya?
2: Masya Allah ya, memang hidup di zaman sekarang memang tidak mudah ya untuk memaksimalkan waktu menuntut ilmu ya, itu tidak mudah. Karena berbagi pengalaman aja ya, kalau kita ya sebagai ustaz ya, ustaz juga main medsos juga ya, kadang buka-buka bangun tidur udah cari HP. Cuman ya, kita itu dituntut untuk ngajar di pondok. Ustaz harus ngajar di pondok. Yang namanya orang ngajar kan mau tidak mau harus baca. Ya, jadi kita dipaksa untuk baca. Kita dipaksa untuk belajar. Kalau kita tidak belajar, kita tidak baca, kita menyampaikan apa? Bayangkan tiap hari kita ngajar di pondok. Tiap hari kita ngisi kajian. Mau tidak mau tiap hari kita harus belajar. Jadi yang namanya buku ini enggak pernah lepas. Buku enggak pernah lepas dari seorang ustaz. Ya, Al-Qur'an, kita selalu interaksi dengan Al-Qur'an. Kita butuh ya ayat-ayat yang akan kita sampaikan. Hadis-hadis juga seperti itu. Tapi ustaz, saya kan bukan ustaz ya. Ya antum ya. Antum ajari keluarga antum ya, kalau posisi antum sebagai suami ya, antum ajari istri antum. Ya antum belajar, antum sampaikan. Murojaah yang paling bagus itu dengan cara mengajar. Itu murojaah yang paling bagus dan istiqomah. Ya. Jadi antum yang sering ke kajian, berarti apa? Antum catat itu apa yang disampaikan ustaz. Antum murojaah ya. Ulangi lagi. Jadi jangan hanya ngaji hanya dengarkan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Catat ya. Catat apa yang disampaikan oleh ustaz. Antum murojaah, kemudian juga antum cari teman. Ini pokoknya teman dan teman. Anda selalu ngasih cari teman. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan teman itu seperti apa? Penjual minyak wangi. Penjual minyak wangi itu teman yang baik. Ya, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama ini ada di sini ya pembahasannya. Kemungkinan pertama, imma ayyuhdiyaka, ia akan memberikan minyak wanginya kepadamu. Antum pernah berteman dengan penjual minyak wangi? Ya, kalau tetangga Anda banyak penjual minyak wangi ya. Dia ngasih. Ah, karena antum teman Anda, ini Anda kasih minyak wangi. Kemungkinan yang kedua, antapa minhu, dia tidak ngasih tapi dia jual minyak wanginya. Ya, mungkin kalau teman ya dapat diskon lah. Kemungkinan yang ketiga, wa imma an tajid min hurihan thayyibah, kau akan ya cium darinya bau yang sangat wangi. Dia tidak ngasih, dia tidak jual, tapi kita cium darinya bau yang wangi. Berteman dengan teman yang baik pasti ada dampak baiknya, pasti. Imma dampak baiknya itu besar, wa imma dampak baiknya itu kecil, tapi tetap saja ada dampak baiknya. Kalau ingin semangat menuntut ilmu, semangat datang ke kajian, semangat belajar, cari teman-teman yang semangat belajar. Ana teringat ya kisah Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab ini ya, dia punya tetangga. Dia dan tetangganya sering datang ke majelis Nabi. Sering taklim. Kalau Umar tidak bisa datang, tetangganya yang berangkat. Nanti tetangganya pulang, tetangganya akan sampaikan tadi Nabi menyampaikan ini dan itu. Ketika tetangganya yang tidak bisa berangkat, Umar yang berangkat. Nanti Umar pulang, Umar sampaikan tadi Nabi mengatakan ini dan itu. Ini ya. Kenapa Umar bisa jadi orang yang berilmu? Ya, karena seperti ini. Walaupun dia tidak berangkat ke kajian, tapi dia nanya, tadi ustaz menyampaikan apa? Tadi Nabi sampaikan apa? Kalau kita kan enggak seperti itu. Kita enggak datang, kita enggak pernah nanya, ya. Tidak pernah nanya. Wallahu'alam bishawab.

0: Bincang santai bersama Ustaz.
1: Weh, ndak. Kloter pertama haji udah mulai pada berangkat nih, ndak. Masya Allah, senangnya ya.
2: Waduh, iya, ngiri
1: banget.
2: Allah ya, Pak ya.
1: Iya. Aduh, enaknya mereka ya.
2: Enak banget ya. Yang jamaah haji kita bisa banyak dapat keutamaan, sama banyak dapat pahala.
1: Iya, jadi mereka bisa pada beramal soleh di sana. Tapi kan kita di sini yang di tanah air yang nggak punya kesempatan, mungkin belum ada rezekinya, kan bisa juga insya Allah untuk melakukan amalan-amalan. Karena kalau nggak salah nih 10 hari awal bulan Zulhijjah itu keutamanya besar sekali. Coba kita tanya Ustaz.
3: Iya, benar, betul banget itu.
2: Apa aja Ustaz?
3: Iya kan, sebuah dalam ayat Allah berfirman wal fajri wa layalin ashar. Demi waktu fajar dan demi 10 malam. Para ulama ketika menafsirkan makna walayin ashar yaitu 10 awal bulan Zulhijjah. Demikian pula Rasulullah SAW mengatakan ma min ayyam al-amalu salihu fih ahabu ilallah min hadhil ayyamil ashar. Tidak ada hari-hari yang amalan soleh itu lebih dicintai oleh Allah dari 10 awal bulan Zulhijjah ini.
2: Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 10-nya itu Ustaz.
3: Iya, betul.
1: Amalannya apa aja paling utama Ustaz?
3: Nah, kalau amalan yang paling utama yang pertama banyak zikir.
1: Zikir.
3: Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk banyak berzikir di hari-hari itu. Dan yang paling utama lagi bertakbir.
1: Takbir.
3: Ya, karena kan ada riwayat bahwa Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah ketika masuk satu Zulhijjah mereka bertakbir, bahkan pergi ke pasar untuk bertakbir.
1: Oh, bukan malam idnya aja, bukan?
3: Oh, enggak.
2: Nah, kan kebiasaan kita kan pas malam idnya aja gitu Ustaz.
3: Iya. Yeah.
2: Ternyata dari tanggal 1 ya Ustaz.
3: Iya, makanya kata para ulama takbir itu ada dua ya. Takbir yang pertama disebut dengan takbir mutlak.
1: Takbir mutlak.
3: Takbir mutlak itu artinya kapan saja, di mana saja. Maka ini dimulai dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah.
1: Sampai tanggal 13 ya?
3: Iya, waktu asar. Yang kedua yaitu takbir muqayyad.
1: Muqayyad.
3: Itu takbir setelah setiap sholat fardu. Jadi kalau habis sholat duhur misalnya, kita langsung takbiran. Nah, itu dimulai dari tanggal 9 Zulhijjah sampai tanggal 13.
1: Waktu asar juga?
3: Waktu asar. Nah, itu kita banyakin takbir. Ya, ini amalan yang paling utama ya. Di hari-hari tersebut zikir. Itu memperbanyak zikir dan takbir. Banyak-banyak baca Quran juga. Karena memang itu hari-hari untuk berzikir.
1: Ya.
3: Kemudian amalan yang kedua yang Masya Allah juga luar biasa yaitu memperbanyak sholat.
1: Sholat ya.
3: Sholat sunnah ya. Kenapa? Karena sholat itu mengandung zikir juga.
1: Ya.
3: Dan Rasulullah mengatakan khairu a'malikum as-sholat. Kata Rasulullah, sebaik-baik amalan kamu itu ya sholat. Dengan kita memperbanyak sholat, baik sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah muqayyad. Demikian pula ya sholat rawatibnya dan yang lainnya. Nah, ini kita berusaha untuk memperbanyak sholat.
1: Ya.
3: Sholat sunnah maupun sholat wajib tentunya ya. Ada lagi, nah ini menjadi perselisihan ulama nih yang namanya puasa.
1: Puasa
3: sunnah ini perselisihan ulama, apakah puasa sunnah itu boleh dari tanggal 1 sampai tanggal 9 atau hanya tanggal 9-nya aja?
1: Tanggal 9
3: itu disebut dengan hari Arafah. Nah, sebagian ulama ini pendapat jumhur bahwa puasa itu hanya hari Arafah saja. Berdasarkan hadis riwayat Muslim dari hadis Aisyah, di mana Aisyah mengatakan aku belum pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa 10 hari awal Zulhijjah. Belum pernah, kata Aisyah. Kata mereka, kalau Aisyah sebagai istri Nabi yang paling dekat
1: paling tahu,
3: menyatakan tidak ada,
2: tidak ada
3: itu. Berarti itu tidak disyariatkan. Sementara sebagian ulama mengatakan boleh.
1: Ya.
3: Kenapa? Karena ada pertama hadis tentang keutamaan amal soleh di awal 10 Zulhijjah itu umum. Nah, Rasulullah tidak ada hari-hari yang amalan soleh lebih dicintai oleh Allah dari 10 awal bulan Zulhijjah. Arti masuk padanya puasa dong. Mereka juga berhujah dengan hadis istri Nabi yang lainnya, Ummu Salamah, bahwa Nabi pernah shomat tis'an min Dzulhijjah, berpuasa 9 di bulan Dzulhijjah. Itu menjadi perselisihan para ulama, kata-kata tis'an di sini. Ada yang mengatakan maksudnya itu 9 Dzulhijjah. Ada yang mengatakan 9 hari. Ya. Yang jelas ya, Syekh bin Baz dan banyak juga para ulama di zaman ini merujukkan pendapat yang kedua. Oh. Boleh kita berpuasa di tanggal 1. Ya. Tapi kalau jumhur ulama katakan cukup tanggal 9 aja. Hmm. Nah, yang kalau ada di masyarakat sih ada kayak gini nih. Tanggal 8 sama tanggal 9 gitu kan.
1: Tanggal 8 lagi
3: ada. Iya ada. Tapi sebetulnya itu tuh nggak ada contohnya dari Nabi.
2: Nggak ada contoh.
1: Dalil juga nggak ada.
3: Ya? Iya, kalau mau ya dari tanggal 1 gitu. Cuman yang paling utama itu ya tanggal 9 Arafahnya itu, tanggal 9-nya. Karena Rasulullah SAW ya menyebutkan bahwa shaumu Arafah tukaffiru as-sanah al-madhiyah wal muqbilah. Saum Arafah, puasa Arafah itu bisa menggugurkan dosa tahun lalu maupun tahun datang.
1: Masyaallah,
3: luar biasa kan.
2: Besar sekali
1: pahalanya. Ke depan diampuni,
3: iya,
1: digugurkan ya.
3: Kemudian juga di hari Arafah jangan lupa banyak-banyak berdoa. Karena Nabi SAW mengatakan afdalud du'a, ya sebaik-baik doa, seutama-utama doa itu doa pada hari Arafah.
2: Berarti tanggal 9-nya saat
3: ya. Iya. Terutama pada setelah zuhur sampai asar, sampai maghrib ya. Ini amalan ya, dan amalan sholat yang lainnya ya banyak. Tentunya kita berusaha untuk melakukan ya, seperti membantu orang susah, memperhatikan para janda, demikian pula bersedekah, berinfak dan yang lainnya. Dan ada lagi amalan yang tentunya ini yang sangat penting, yang merupakan syiar Islam. Apa itu? Berkorban.
1: Oh iya, itu justru
2: iya. Itu justru yang
3: itu yang merupakan iya, syiar Islam.
2: Puncaknya, Zat.
3: Korban itu, makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah dan Rasulnya menganjurkan kita berkorban. Kan? Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah.
1: Ya.
3: Ini syiar Islam.
1: Ya.
3: Masya Allah. Yang jelas kita berusaha lah nanti. Mudah-mudahan nanti tengah awal 10 Zulhijjah ini kita banyak-banyakin apa beramal soleh lah ya. Gitu.
2: Oh, gitu. Jadi bukan yang haji aja Pak.
1: Iya.
2: Tadi, kita ya. Pun di sini bisa juga ya Pak ya.
1: Zikir, takbir, sholat, puasa, kurban, baca Quran. Masya Allah, ada semua ada. Besok kalau
2: khair. Syukran.
3: Iya. Masya Allah. Ya. Ya.

0: Kemudian Syekh Salim bin Eid al-Hilali dalam kitabnya At-Taubatun Nasuh menyebutkan ada 9 syarat agar taubat bisa menjadi taubat nasuha. Berikut ringkasannya. Yang pertama, harus seorang muslim. Karena taubatnya orang kafir, dia tidak diterima. Cukup jelas insyaAllah. Kita baca secara ringkas saja. Yang kedua, taubat itu harus ikhlas. Jika tidak ikhlas, maka ini tipe taubatnya orang munafik. Taubat karena riya atau tujuan duniawi tidak dikatakan sebagai taubat yang syar'i. Dan ini taubat yang tidak ikhlas. Yang ketiga, dia mengakui dosanya. Taubat tidak sah kecuali setelah mengetahui perbuatan dosa tersebut dan mengakui kesalahannya. Sehingga ada upaya untuk menghindari akibat buruknya. Makanya kalau orang tidak mengakui perbuatan salahnya itu sebagai dosa, mana mungkin dia mau bertobat. Sehingga Allah sebut, orang yang dia berbuat salah, tapi dia merasa benar sebagai manusia yang apa? Sebagai manusia yang paling rugi. Qul hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Apakah sampaikan wahai Muhammad, apakah telah aku sampaikan kepada kalian tentang orang yang paling merugi amalnya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yaitu orang yang sesat perbuatannya di kehidupan dunia. Wahum yahsabun annahum yuhsinuna sunnah. Sementara dia merasa kalau dia sedang berbuat baik. Ya. Sehingga mana mungkin dia mau bertobat wong dia merasa sedang berbuat baik. Dan konsekuensi mengakui dosa adalah adanya penyesalan. Karena itu, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penyakit hati itu ada dua. Penyakit hati. Ada penyakit hati karena syahwat. Penyakit hati karena syahwat, ini efek sampingnya adalah orang menjadi suka maksiat. Ini hal yang buruk. Dia menjadi suka maksiat. Dan ada penyakit hati tipe yang kedua, yaitu penyakit hati berupa syubhat. Ini adalah racun pemikiran. Dan secara umum, yang kedua ini, penyakit hati yang kedua jauh lebih berbahaya dibandingkan yang pertama. Kenapa? Karena orang kalau kena racun pemikiran, maka itu bisa mempengaruhi keyakinannya. Sehingga disebabkan karena penyakit syubhat, orang bisa membalik penilaian. Yang halal dianggap haram, yang haram bisa dianggap halal. Yang hak dianggap batil, yang batil dianggap hak. Membalik penilaian. Sehingga kebenaran dinilai sebagai kebatilan. Sebaliknya kebatilan dinilai sebagai kebenaran. Dan dia tidak merasa bersalah dengan itu. Kenapa? Dia kena racun pemikiran. Maka yang kedua ini lebih berbahaya. Makanya saya kalau berbicara ya, tentang masalah gerakan anti riba, kalau kita berbicara kepada praktisi riba, mereka yang melakukan praktek-praktek riba di dunia perbankan, karyawan-karyawan bank, insya Allah secara naluri itu bisa diterima. Tapi kalau gerakan anti riba ini melawan tokoh agama, ya meskipun belum tentu dia memiliki ilmu agama, melawan tokoh agama yang dia menilai mubah praktek riba di dunia perbankan, ini lebih susah, Pak. Karena orang ini membalik penilaian. Sehingga yang halal bisa dia buat haram, yang haram dia buat halal. Yang batil menjadi al-haq dan al-haq jadi al-batil. Disebabkan karena racun pemikiran. Nah, yang kami khawatirkan adalah pengaruh dari orang kedua ini lari ke orang pertama. Nah, ini yang berbahaya. Makanya kita cut di sini. Kalaupun kita tidak bisa menyelamatkan para tokoh agama yang dia sudah terkungkum dengan racun pemikiran dan syubhat, sehingga membuat dia menilai riba itu mubah, dia menilai bahwasanya praktek riba itu aslinya bukan riba dan itu halal, jangan sampai itu mempengaruhi orang pertama yang mereka tenggelam dalam praktek. Bisa jadi orang yang kedua ini dia gak melakukan praktek, dia bukan praktisi, dia tokoh yang dianggap tokoh di masyarakat, ucapannya didengar sama orang, tapi dia ini meracuni pemikiran masyarakat dengan pemahaman menyimpangnya, lalu menyebut bunga bank itu bukan riba, ini bukan riba, sehingga gak ada riba lagi di alam raya ini, gak ada riba. Karena jika itu tidak disebut sebagai riba, di alam raya ini bukan, enggak ada riba lagi. Nah, ini yang bisa lebih berbahaya. Inilah orang yang terkena racun pemikiran disebabkan karena penyakit syubhat. Sedangkan untuk para praktisi riba, bisa jadi dia bertahan dalam dunia riba karena pertimbangan, saya nanti kerja di mana kalau saya resign? Kalau saya harus resign, gimana anak istri saya? Mereka dapat nafkah dari mana? Pertimbangannya itu pertimbangan syahwat, pertimbangan masalah kebutuhan, ingin mendapatkan uang, dapat dunia, sehingga dia menjadi orang yang suka mempertahankan maksiat karena alasan dunia. Itu lebih gampang untuk diingatkan. Baik, karena itulah syarat taubat adalah dia harus mengakui dosanya dan ada penyesalan dalam dirinya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nadmu taubatun." Penyesalan adalah taubat. Inti dari taubat di bagian ini. Baik. Yang kelima adalah al-iqla', meninggalkan kemaksiatan. Al-iqla'. Orang yang bertaubat wajib meninggalkan kemaksiatan itu. Bertaubat tapi masih bertahan dalam kemaksiatan berarti belum disebut taubat. Dan disebut meninggalkan kemaksiatan ketika dia enggak kepikiran lagi untuk melakukannya kalau ada kesempatan yang lain. Contoh, ketika Ramadan tiba, Masya Allah ya, artis-artis dikudungi ya, yang biasanya enggak pakai kudung, begitu datang Ramadan, semuanya langsung dikudungi. Artis pakai kudung, pembawa acara di televisi pakai kudung, semuanya serba pakai kudung. Ya, meskipun kudungnya bukan kudung yang menutup aurat, tapi kerudung apa namanya? Kerudung toleransi beragama. Karena ini adalah momen Ramadan. Diskotik tutup, ini kafe tutup. Tapi tutup ini kan bukan karena dia bertobat. Kok tutup kenapa, Pak? Yang punya tobat, Ramadan tobat. Tapi nanti Mas, setelah Ramadan kita balik lagi. Itu berarti belum disebut meninggalkan maksiat. Kalau belum disebut meninggalkan maksiat, berarti dia masih terhitung al-israr. Terhitung al-israr. Apa itu? Melakukan maksiat secara terus-menerus. Dan ini perbuatan yang berbahaya. Nah, taubat bagi riba, taubat dari riba bagi karyawan bank adalah dengan cara resign. Resign sebagai bukti kalau dia melakukan ikhlas, melepaskan dosa ribanya. Yang keenam, jika dosa itu terkait hak orang lain, maka harus mengembalikan ke pemiliknya. Insyaallah cukup jelas. Kemudian yang ketujuh, taubat dilakukan sebelum sakaratul maut atau sebelum matahari terbit dari barat. Berdasarkan hadis, Inna Allah yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah tidak menerima taubat hamba selama dia belum sekarat. Kemudian yang kedelapan, istiqomah setelah taubat. Maksudnya adalah seusai dia bertaubat diiringi dengan amal saleh. Allah Ta'ala berfirman, fastaqim kama umirt wa man taba ma'aka wa la tadghaw. Istiqomahlah sebagaimana kamu diperintahkan. dan juga orang yang telah taubat beserta kamu, dan janganlah melampaui batas. Wala tatghaw innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Dia Maha melihat terhadap apa yang kamu kerjakan. Kemudian mengadakan perbaikan setelah taubat, sehingga seusai taubat dari sesuatu yang haram, jangan cari pekerjaan lain yang haram juga, percuma. Pak, alhamdulillah Pak Ustaz, saya sudah keluar dari bank. Terus sekarang saya sudah dapat pekerjaan baru. Di mana Pak? Asuransi? Hai podo wai. Ini sama dengan keluar dari kandang macan menuju kandang apa? Kandang singa. Sama-sama Anda terkungkum dalam praktek transaksi yang haram. Walhamdulillah, ini terkait masalah taubat. Jadi ada 9 tadi ya. 9 ya, dari apa? Syarat untuk bertaubat. Yang pertama, dia harus seorang muslim. Yang kedua, dia harus ikhlas. Yang ketiga, dia harus apa tadi? Menyadari kesalahannya. Yang keempat, an-nadam, menyesal. Yang kelima, dia ikhlas meninggalkan maksiat. Yang keenam, jika terkait dengan hak orang lain, maka minta maaf dan dikembalikan. Yang ketujuh, dilakukan sebelum waktu berakhirnya taubat. Yang kedelapan, istiqomah setelah bertaubat. Yang kesembilan, melakukan perbaikan pasca taubat. Ini 9 syarat yang disebut sebagai taubatun nasuha, taubat yang nasuha.
1: Zakat walet. Binatang ternak yang wajib dizakati hanya ada 3, unta, sapi, dan kambing. Selain itu, tidak ada kewajiban zakat meskipun binatang itu dimiliki secara pribadi dan produktif. Seperti ayam ternak, ikan yang diternak, termasuk burung walet. Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah menulis surat kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang ditugaskan ke Bahrain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah pembagian harta zakat yang ditetapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin dan yang diperintahkan Allah untuk Rasulnya. Jika unta mencapai 24, ada zakatnya berupa kambing. Di setiap 5 ekor unta, zakatnya 1 ekor kambing. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu menyebutkan rincian nisab atau batas wajib zakat untuk unta, sapi, dan kambing. Lalu bagaimana dengan zakat walet? Untuk hewan waletnya tidak dizakati, karena walet tidak dimiliki. Walet dibebaskan liar sehingga bisa datang pergi ke tempat siapapun. Dan kalaupun ditangkap kemudian ditaruh di sangkar, justru burung ini tidak bisa menghasilkan karena stres. Karena itulah yang dizakati adalah hasil burung ini, air liurnya dan sarangnya yang bisa dijual. Bagaimana perhitungan zakatnya? Zakatnya mengikuti perhitungan zakat mal. Nisab zakat mal adalah 85 gram emas. Jika asumsi harga emas adalah 500 ribu per gram, berarti konversi rupiah 42,5 juta. Hasil penjualan sarang walet jika mencapai 42,5 juta rupiah, berarti telah mencapai nisab. Selanjutnya, jika selama setahun tidak kurang dari ini, maka dizakati 2,5%. Apakah digabungkan dengan simpanan harta yang lain? Jika simpanan harta itu juga hasil dari walet, maka digabungkan. Dan dari selain walet, misalnya dari gaji karyawan, maka tidak perlu digabungkan. Misalnya, si A seorang karyawan memiliki 1. Tabungan dari gaji senilai 50 juta di bulan Rajab 1437 Hijriah. 2. Hasil walet kandang pertama 20 juta rupiah di bulan Syawal 1437 Hijriah. Pada saat Zulhijjah 1437 Hijriah, kandang walet kedua panen dan setelah dijual menghasilkan 30 juta rupiah. Sehingga total hasil walet 50 juta rupiah. Kapan si'a zakat? 1. Untuk tabungan dari gaji dia zakati di bulan Rajab 1438 Hijriah. 2. Untuk hasil walad di Dzulhijjah 1438 Hijriah, karena di bulan ini hasil walad baru mencapai nisab. Demikian, Allahu a'lam.

0: Tanya Jawab.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ketika sudah memperkuat benteng iman, namun kadang masih didera futur, apa yang terjadi dan bagaimana agar terhindar dari futur? Ya, futur adalah keadaan di mana seseorang melemah ya dalam kebaikannya. Ini akan dialami oleh semua orang. Keadaan futur ini ya tidak bisa dihindari. Ada keadaan-keadaan di mana kita jenuh. Jenuh dengan apa yang kita lakukan. Hanya saja ya, ada orang-orang yang ketika dia jenuh, akhirnya dia berbalik 180 derajat. Dia memperparah keadaannya. Ada orang-orang yang ketika jenuh, dia berusaha untuk tetap selamat, walaupun kebaikannya berkurang. Dan jiwa kita demikian ya. Jiwa kita ini seperti badan kita. Kadang-kadang badan ini capek, kadang lelah dan membutuhkan istirahat. Kadang-kadang ya seseorang ya ada waktu di mana dia malas untuk menghadiri kajian. Kadang-kadang ya keadaan itu menghinggapi kita. Kadang ada orang yang malas ya untuk yang misalnya asalnya semangat untuk ya sholat berjamaah, akhirnya dia kadang-kadang malas. Jiwanya sedang lemah ya. Keadaan itu ada ya. Tapi orang yang baik adalah orang yang benar-benar mengusahakan dirinya tidak terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan buruk sebisa dia. Kalau misalnya dia harus mengurangi yang baik, maka dia kurangi saja. Tidak menjerumuskan dirinya kepada yang buruk. Tidak memperparah keadaan. Ya. Nanti akan datang ya masa-masa dia semangat lagi. Ini normalnya keadaan manusia seperti ini. Ada keadaan yang tidak normal. Futurnya dia karena dosanya. Karena apa yang dia lakukan. Keadaan tadi normal, semua orang akan mengalami keadaan itu. Kadang-kadang kita merasa demikian, ya. Padahal kita ya biasa saja semangat melakukan ibadah, ya. Kita berusaha untuk istiqamah dalam kebaikan, tapi kadang-kadang tetap apa? Tetap ada futur itu. Jenuh. Ini keadaan normal, semua orang mengalami. Ada keadaan-keadaan yang memang futurnya karena kita. Kita melakukan keburukan yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita sakit. Karena keburukan itu. Ketika hati sakit, maka hati tersebut akan malas untuk melakukan kebaikan. Karena kebaikan ini makanan hati. Ya. Sebagaimana kita makan nasi, ya. Hati kita juga membutuhkan makanan, ya. Dan asupan hati kita adalah ketaatan, zikir kepada Allah, ya, mengingat Allah. Ini asupan hati kita, ya. Melakukan kebaikan, ketaatan, berbuat baik kepada orang lain, salat, membaca Al-Qur'an, membaca salawat, berzikir. Ini menjadikan hati kita bersih dan sehat. Kalau hati kita bersih dan sehat, dia akan mencari makanannya sendiri. Kita akan semangat melakukan ibadah. Ketika kita melakukan keburukan, ya, kita tergoda melakukan keburukan, akhirnya kita lakukan. Hati kita semakin lama semakin sakit dan semakin malas untuk makan. Dan ini hukuman, ya, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tahu keadaannya seperti ini, maka segeralah untuk berusaha membersihkan hati dengan cara banyak beristighfar, dengan cara banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadari kesalahan-kesalahan agar hati kita bersih dari dosa dan menjadi sehat kembali, kemudian semangat kembali untuk melakukan kebaikan, ya. Futur ini juga bisa diakibatkan oleh jauhnya kita dari teman-teman yang baik. Ya. Kalau misalnya kita sendirian, ya, kita jauh dari teman-teman yang baik, ya. Lama-lama kita akan malas untuk melakukan kebaikan. Makanya pentingnya teman yang baik adalah diantaranya bisa memberikan semangat kepada kita untuk melakukan kebaikan. Ketika kita sedang futur, ya, kita katakan kepada teman kita, saya lagi keadaan saya lagi futur ini, lagi malas melakukan kebaikan. Ya. Kita katakan kepada teman, maka teman yang baik akan memberikan semangat kepada kita. Ya. Atau misalnya mengajak kita untuk jalan-jalan, rekreasi. Ini juga penting ya, rekreasi jangan dianggap remeh. Kadang-kadang kita butuh refreshing, butuh penyegaran. Ya, asalkan hal tersebut tidak menyelisih syariat ya, refreshingnya dengan sesuatu yang baik, ya misalnya dengan goes ya, kemana gitu. Atau misalnya kita rekreasi misalnya mendaki ya, rekreasi misalnya ke tempat-tempat yang enak ya, misalnya kita pergi kuliner misalnya ya, refreshing yang baik ya, bisa kita lakukan agar jiwa kita menjadi segar kembali untuk melakukan kebaikan-kebaikan ya. Kalau misalnya sebabnya alami, maka ditunggu, jangan melakukan keburukan, turunkan kebaikan tidak masalah. Karena kalau alami, nanti semangat tersebut akan kembali lagi ya, karena jiwa memang ada masa jenuhnya ya. Kalau keadaannya tidak normal karena keadaan kita yang banyak keburukannya sehingga kita malas melakukan kebaikan, maka obati dengan banyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan fokus untuk istighfar dan taubat. Jangan kita ingin melakukan banyak hal tapi ternyata tidak kita lakukan semuanya. Fokus saja, saya merasa ini karena banyaknya keburukan, banyaknya dosa yang saya lakukan. Fokus untuk membasahi lisan kita terus-menerus dengan istighfar dan taubat. Misalnya dengan mengatakan Allahumma ufirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kita basahi lisan kita ini dengan zikir seperti ini misalnya, ya Allah ampuni aku dan terima taubatku, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha menerima taubat dan Maha penyayang.

kita di dunia, kalau kita ingin mendapatkan kenikmatan, kita bekerja dengan keras, berusaha, ya, semaksimal mungkin. Itu pun kenikmatan yang kita dapati cuma sebentar, terkontaminasi, penuh dengan kekurangan, tidak sempurna, ya. Padahal kita sudah bekerja keras, kerja dan setengah mati. Adapun amalan soleh, Rasulullah SAW mengatakan misalnya, rakaat al-fajr khairu min ad-dunya wa fiha, dua rakaat sebelum subuh lebih baik pada dunia dan seisinya. Apa bandingannya antara dua rakaat yang kita kerjakan cuma sekitar mungkin 3 menit dibandingkan dengan balasannya ternyata lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dari sini kita tahu bahwasanya amal soleh kita itu tidak bisa dijadikan bayaran untuk ganjaran surga, ya. Karena amal kita penuh kekurangan, penuh keterbatasan, dan durasinya pun sebentar. Ya, kalaupun kita beramal tidak pernah berhenti pun, hidup kita paling cuma sampai 60 atau 70 tahun, atau kurang dari itu, lebih daripada itu. Sementara pahala yang didapatkan sempurna dan abadi. Sehingga secara logika pun kita tahu bahwasanya amal soleh kita ini tidak bisa dijadikan bayaran untuk masuk surga. Makanya ketika Rasulullah SAW mengatakan, lan yadukhula ahadukumul jannata bi amalihi, tidak seorang pun bisa masuk surga dengan amalannya. Di sini namanya babul iwad. Babul iwad maksudnya pembayaran. Amal tidak bisa kita gunakan untuk bayar pahala surga karena enggak ada bandingannya. Tetapi seorang masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan amal tersebut sebab, bukan sebagai bayaran tapi sebab. Ya, sebab. Makanya dalam ayat banyak Allah mengatakan udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah kalian ke surga dengan sebab amalan kalian, dengan sebab amalan kalian. Nah, seorang yang beramal soleh, sebab mendatangkan rahmat Allah, dan rahmat Allah itulah yang menjadikan seorang masuk surga. Ya, makanya masuk surga harus dengan beramal soleh, ya.

0: Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saudara-saudariku seiman yang dirahmati Allah, kiamat pasti akan datang dan kehidupan ini akan diakhiri oleh Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan, kullu man 'alaiha fan, segala yang ada di muka bumi ini pasti akan mengalami kehancuran. Tanda-tanda kiamat pun sudah banyak yang terjadi, baik yang sudah berlalu dan sedang terus terjadi. Memang tidak ada yang tahu kapan kiamat secara persis kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta malaikat Jibril pun tidak tahu. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang mata sa'ah, kapan kiamat, Rasulullah SAW mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail, tidaklah yang bertanya dan yang ditanya ada perbedaan, artinya sama-sama tidak tahu. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda, sehingga tanda itu menjadi pelajaran buat kita. Sekarang kita ini posisinya di mana? Adapun tanda kematian, tanda kiamat yang kecil yang sudah terjadi di antaranya adalah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya, munculnya keamanan di Mekah dan Madinah. Lalu di sana perdagangan yang sudah merajalela dan munculnya wanita yang telanjang, pakaian-pakaian tapi telanjang, dan banyaknya pembela-pembela pemimpin yang zalim, dan masih banyak yang sudah dan yang sedang terjadi. Namun yang inti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah tegak hari kiamat sebelum datang 10 tanda besar. Yang pertama diawali oleh kehadiran Imam Mahdi, yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mahdiyu minni min idrati, Mahdi adalah termasuk dariku dan turunanku. Rasulullah katakan cirinya ajlal jabhati, lebar jidatnya, aknal anfi, dan mancung hidungnya. Yamliku fil ardi sab'a sinin, memimpin 7 tahun di muka bumi ini. Yamla'ul arda qistan wa adlan, memenuhi bumi dengan keadilan dan kedamaian. Kama muliat juran wa dhulman, yang sebelumnya penuh dengan kekacauan dan kejahatan. Maka pada saat itulah tanda pertama turun, yaitu keluarnya Dajjal. Yang dikatakan di dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah fitnah puncak. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah, semua fitnah ini adalah ekor fitnahnya Dajjal. Sehingga kita dianjurkan berlindung, Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatid Dajjal. Rasulullah memberikan tanda Dajjal, di keningnya ada tulisan kafara. Kemudian matanya picak sebelah. Dan Rasulullah juga menegaskan, wa ma rabbuka bi'awar, Tuhanmu tidak bijak. Dia menebarkan berbagai macam fitnah, sehingga banyak kaum ajam, terutama perempuan, mengikuti mereka dan didukung oleh kaum Yahudi Asfahan untuk merusak, menebarkan fitnah, dan menjadikan mereka-mereka ini kufur, keluar dari Islam. Sampai langit ketika ditunjuk, turun hujan, langsung turun hujan. Gunung bisa disulap menjadi roti. Dia punya sungai air dan juga sungai api. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ashran min awaili suratil kahfi usima min fitnatid dajjal. Siapa yang membaca 10 ayat pertama dari suratul kahfi, maka diamankan dari fitnah dajjal. Bahkan saat dimasukkan ke dalam sungainya, dianjurkan untuk masuk sungai api sambil membaca ayat itu, insyaallah dingin. Setelah melakukan berbagai macam keonaran dan tidak tersisa pengikut Islam kecuali di sekitar Baitul Maqdis pada saat sholat subuh, maka Allah turunkan Isa bin Maryam, yang Rasulullah SAW katakan, yushiku ayyan zila fikum Isa bin Maryam hakaman adlan yaksirus salib wa yaktulul khinzir wa yadu'ul jizyah wa yadu'ul harbu awzaraha وَيَفِيدُ الْمَلْ حَتَّى لَا يَقْبَلُ أَحَدٌ صَدَقَهُ Masya Allah. فَالسَّجْدَةُ الْوَحِدَةُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. Kata Rasulullah, akan turun Isa bin Maryam menjadi hakim yang adil, bukan porsinya menjadi nabi. Memecah salib, membunuh babi, meletakkan alias menggugurkan pajak, tidak memperlakukan pajak, dan menghentikan peperangan. Sampai saking damainya, harta kekayaan melimpah hingga tidak ada orang yang mau menerima zakat dan sedekah. Pada saat itu, sekali sujud itu lebih baik, maksudnya sekali sholat lebih baik dari dunia seisinya. Dan akhirnya, pada saat Baitul Maqdis dikepung saat sholat subuh, maka keluarlah Isa. Dan ketika itu Dajjal ketakutan, dan Isa mengatakan, wahai Dajjal, saya hanya memiliki satu tebasan dan tidaklah akan lebih dari itu. Karena Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya telah menegaskan, hanya sekedar melihat sejauh pandangan mata Isa, maka Dajjal itu akan meleleh seperti melelehnya garam ketika dimasukkan ke dalam air lalu dikejar, maka dibunuhnya Lubabul Lut. Tidak selang lama, maka munculnya Ya'juj Ma'juj yang melakukan kerusakan di muka bumi, ya, menghabisi manusia, sampai tinggal Isa bersama pengikutnya, yang ketika itu Imam Mahdi sudah meninggal dunia. Hingga mereka berjalan di Danau Tabariyah yang awalnya masih mendapatkan air, terakhirnya sudah tidak menemukan. Maka dia menantang, pada saat itu Nabi Isa berdoa. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk sembunyi di At-Turi Sina. Lalu makhluk ini menantang, ya, hingga mengelepaskan panah ke atas langit. Akhirnya Allah mengembalikan dan membunuh mereka berkat doanya Nabi Isa alaihissalam. Dan akhirnya Allah mengirimkan burung untuk mengambil bangkai-bangkai mereka, membersihkan bangkai mereka. Dan tidak selang lama Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang mengembalikan bumi seperti pada zaman Nabi Adam alaihissalam, sehingga satu delima dimakan orang delapan tidak habis, air susu diperas untuk sekeluarga tidak habis, dan saking amannya macan mengembala dalam satu tempat dengan kambing tidak saling menerkam. Maka setelah itu disusul dengan setelah kematiannya Ya'juj Ma'juj dan Isa meninggal, maka munculnya Ad-Dakhon, yaitu satu gas yang mengambil nyawa orang-orang yang beriman. Dan pada saat itu tidaklah tersisa kecuali makhluk yang jahat, yang jelek, hanya mengenal La ilaha illallah. Maka disusul alamat atau tanda berikutnya, gempa bumi besar dari arah barat, dan gempa bumi besar di arah timur dan gempa bumi besar di Jazirah Arabia. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala hampir menghabisin bumi ini dan tidak tersisa kecuali Syam yang nanti akan menjadi mahsyar. Maka tanda yang ke-8 yaitu terbitnya matahari dari barat. Maka pada saat itu sudah tidak ada kesempatan beriman dan beramal soleh. Bahkan Rasulullah mengatakan innallaha la yaqbalu taubata 'abdin ma lam yughargir. Allah tidak akan menerima taubat hamba selagi nyawa di tenggorokan, dalam lafaz lain selagi matahari belum terbit dari barat. Lalu yang ke-9, keluarnya dabah dari bumi yang mengingatkan manusia akan pentingnya keimanan dan keyakinan mengikuti ajaran Rasulullah dan meyakini ayat-ayat Allah, tapi sudah tidak bermanfaat karena matahari sudah terbit dari barat. Dan diakhiri yang tanda 10, yaitu api keluar dari Yaman yang menggiring manusia ke mahsyar. Sampai di mahsyarnya, dalam proses berangkat, ada yang jalan kaki, ada yang naik kendaraan, 4 orang, 1 ekor unta, 1 ekor kuda. Mereka berjalan ketika api itu berjalan, berhenti bersama apinya berhenti, berkoilulah bersama apinya itu berhenti koilulah, dan seterusnya sampai mereka ke mahsyarnya. Itulah habisnya jagat raya dan itulah akhir daripada dunia ini. Dan nampaknya boleh jadi kiamat itu sudah dekat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-adhim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Surah Al-Inshiqaq. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Idza as-samaa'u shaqqat,
4: apabila langit terbelah,
3: wa adhinat li rabbiha wa huqqat,
4: dan langit patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya langit itu patuh.
3: Wa idzal ardu muddat,
4: dan apabila bumi diratakan.
3: Wa alqat ma fiha wa takhallat,
4: dan bumi memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong.
3: Wa adhinat li rabbiha wa huqqat,
4: dan bumi patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya bumi itu patuh.
3: Ya

0: Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya.
1: Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih.
0: Maka adapun orang yang buku catatan amalnya diberikan dari sebelah kanannya.
1: Fasawfa yuhasabu hisaban yasira.
0: Maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah.
1: Wa yanqalibu ila ahlihi masrura.
0: Dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira.
1: Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi.
0: Dan adapun orang yang buku catatan amalnya diberikan dari sebelah belakang.
1: Fasawfa yad'u subura.
0: Maka dia akan berteriak, celakalah aku.
1: Wa yasla sa'ira.
0: Dan dia akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala.
1: Innahu kana fi ahlihi masrura.
0: Sesungguhnya dia dahulu ketika di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir.
1: Innahu dhanna an lan yahur.
0: Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya.
1: Bala inna rabbahu kana bihi basira.
0: Tidak demikian, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.
1: Fala uqsimu bisyafaq.
0: Maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja.
1: Wallayli wama wasaq.
0: Demi malam dan apa yang diselubunginya.
1: Walqamari idzat tasaq.
0: Dan demi bulan apabila menjadi purnama.
1: Latarkabunna tabaqan an tabaq.
0: Sesungguhnya kamu akan menjalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan.
1: Fama lahum la yu'minun.
0: Maka mengapa mereka tidak mau beriman?
1: Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun.
0: Dan apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau bersujud.
2: Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Wajahku sujud kepada Allah yang menciptakannya dan yang membuka pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatan darinya. Maka Maha Suci Allah sebaik-baik pencipta.
1: Balilladzina kafaru yukadzibun.
0: Bahkan mereka orang-orang kafir itu mendustakan Al-Quran.
1: Wallahu a'lamu bima yu'un.
0: Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka.
1: Fabashshirhum bi'adzabin alim.
0: Maka sampaikanlah kepada mereka ancaman azab yang pedih.

0: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, seandainya kamu datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian kamu berjumpa denganku dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadaku, niscaya aku akan berikan kepadamu ampunan sepenuh bumi pula." Hadis riwayat At-Tirmidzi.
1: Adzan salah, apakah sholat tetap sah? Ketika adzan salah hingga bernilai batal sebagai adzan, bagaimana dengan sholat wajib yang dikerjakan? Di antara syarat sah sholat adalah masuknya waktu sholat. Sementara adzan bukan termasuk syarat sah sholat. Adzan dikumandangkan sebagai pengumuman masuknya waktu sholat dan bukan batas masuknya waktu sholat. Misalnya, terbitnya fajar shodik adalah dengan masuknya waktu sholat subuh. Ketika itu, disyariatkan melakukan adzan subuh sebagai pengumuman akan masuknya waktu subuh. Karena itu, adzan bukan termasuk syarat sah sholat. Terlepas dari perbedaan pendapat ulama mengenai hukum adzan sebelum sholat wajib. Ini sebagaimana hubungan antara Jumatan dengan mandi Jumat. Mandi Jumat hukumnya wajib menurut sebagian ulama. Namun Jumatan tetap sah meskipun belum mandi wajib. Ibnu Qudamah mengatakan, jika ada orang yang sholat tanpa adzan dan iqomah, sholatnya sah, baik menurut pendapat yang mengatakan adzan itu wajib atau adzan itu sunnah. Berdasarkan riwayat dari Al-Qamah dan Al-Aswad, bahwa mereka pernah bercerita, kami pernah menemui Abdullah bin Mas'ud, lalu beliau mengimami kami tanpa adzan dan tanpa iqamah. Diriwayatkan Al-Athram, dan saya tidak mengetahui adanya seorang pun ulama yang berbeda pendapatnya dalam masalah ini selain Atha Al-Mughni. Kesimpulannya, boleh salat wajib tanpa adzan. Demikian, Allahu a'lam.
2: Tanya jawab.
3: Pertanyaan pertama, apakah benar ain dapat menyebabkan orang jadi dapat lama jodohnya?
4: Baik. Ain dikatakan oleh Rasulullah SAW, wal-ainu haq, bahwa ain itu betul-betul ada. Jadi bisa jadi seseorang itu seret jodohnya karena dia kena ain, bisa jadi. Maka dari itulah saudaraku dimuliakan oleh Allah SWT, kita punya kewajiban untuk membentengi diri kita dari segala bentuk keburukan-keburukan makhluk yang Allah SWT ciptakan. Maka di dalam Islam kita dianjurkan untuk membentengi diri kita dengan membaca zikir pagi dan zikir petang. Sebelum kita tidur, kita juga membaca zikir-zikir yang disunahkan oleh Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Sebelum kita keluar dari rumah kita, kita membaca bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Bismillah dengan nama Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan kecuali daya, upaya dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ain itu betul-betul ada. Maka bentengi diri kita semua sebelum ain itu datang menyapa. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita perlindungan di dalam setiap langkah kita, agar Allah SWT menjauhkan kita dari segala bentuk keburukan-keburukan yang ada di muka bumi ini. Barakallahu fikum.
3: Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya dari penanya yang sama, Ustaz. Bagaimana Ustaz apabila ada orang yang mendoakan keburukan kepada kita supaya jodoh kita datangnya lama, Ustaz?

0: kita. Jangan pernah kita takutkan. Karena tidak ada keburukan yang terjadi pada diri kita kecuali dengan izin Allah. Tidak mungkin kita bisa mendapatkan kebaikan juga kecuali dengan izin Allah SWT. Maka mintalah kepada Allah SWT agar kita senantiasa dijaga sama Allah. Jangan pernah mempedulikan doa-doa keburukan orang lain atas diri kita. Sungguh, doa keburukan itu justru akan kembali kepada orang yang berdoa. Karena setiap kita berdoa, maka malaikat akan mengatakan amin. Walaka bimislin. Amin. Ya Allah, kabulkanlah doa itu ya Allah. Walaka bimislin, dan bagimu sesuai dengan apa yang engkau minta di dalam doamu. Maka pelajaran buat kita, jangan pernah berdoa kecuali dengan doa-doa kebaikan. Jangan pernah meminta kecuali meminta dengan sebuah permintaan-permintaan kebaikan juga. Dan semoga Allah menerangi jalan dan hati kita. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Mutiara Belajar Tajwid.
2: Alhamdulillah, kita bertemu kembali untuk melanjutkan belajar tajwid kita dari kitab ya, yang ditulis oleh Al-Ustadz Abu Hazim Muhsin bin Muhammad Basri hafizahullahu ta'ala, yaitu Panduan Praktis Tajwid, yaitu buku yang beliau tulis. Pada kesempatan di malam hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu mengenai hukum nun sukun dan tanwin, ya, hukum nun sukun dan tanwin. Yang pertama, pada hukum nun sukun dan tanwin ini, yaitu apabila ada nun sukun, ya, sebagaimana judulnya, apabila ada nun sukun dan tanwin, ya, bertemu dengan salah satu dari huruf-huruf hijaiyah, ya. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf-huruf hijaiyah, maka nanti akan memiliki hukum sendiri-sendiri, ya. Bagaimana cara membacanya nanti akan diketahui ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf-huruf hijaiyah. Dalam hukum nun sukun dan tanwin, ya, nanti akan dibagi menjadi empat, ya. Yaitu yang pertama idhar halqi, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, yang keempat ikhfa hakiki. Nanti kita akan membahas satu persatu dari tiap hukum nun sukun dan tanwin yang ada. Sebelumnya, ya, kita perlu mengetahui kenapa nun sukun disamakan dengan tanwin, ya. Karena pada hakikatnya bacaan tanwin, ya, bacaan tanwin sebenarnya adalah sama dengan nun sukun, ya. Misalkan, ya, pada kata baitun, ya, baitun dengan dhumma tanwin atau dhummatain, itu akan ketika ditulis berbunyi sama ketika ditulis baitun, ya, ba, ya, ta dan nun sukun, ya, ta dhummah dan nun sukun. Begitu juga dengan baitan, ya, akan sama halnya ketika ditulis ketika menggunakan nun sukun, ta fathah nun sukun berbunyi sama dengan tan, ya, tin juga seperti itu. Oleh karena itu, nun sukun atau nun mati, ya, yaitu nun yang tidak berharokat, ya, tidak berharokat fathah, kasroh, dhumma, itu namanya nun mati, ya, atau kosong dari harokat, yaitu nun sukun. Sama dengan tanwin, ya, fathah tain, dhumma tain, ya, atau kasroh tain. Apabila ada nun sukun atau tanwin, ya, bertemu dengan huruf hijaiyah, nanti kita akan bahas satu persatu, yaitu yang tadi kita sebutkan ada

0: empat hukum di dalamnya. Yang pertama kita akan membahas tentang idhar, ya, idhar halqi, ya. Kita akan masuk pada pembahasan tentang idhar halqi. Idhar artinya jelas, ya. Jelas bacaan nun sukun dibaca jelas, ya. Tidak ada dengung, tidak ada samar, dan tidak ada mengganti nun sukun tersebut. Jelas, harus jelas bacaannya. Halqi, ya, artinya huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan, ya. Dalam huruf-huruf hijaiyah ada 6 huruf yang keluar dari tenggorokan, yaitu hamzah, ha, ha, kha, ain, ghin, ya. Keenam huruf ini keluar dari tenggorokan. Maka apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf halqi, ya, huruf-huruf tenggorokan, maka harus dibaca jelas, ya. Harus dibaca jelas, jangan sampai ada dengung, jangan sampai samar. Bacaan idhar halqi, ya. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf, yaitu hamzah, ha, ain, ghin, ha, dan kha, ya. Contoh yang pertama, apabila ada nun sukun bertemu dengan hamzah, ya, maka dibaca jelas. Man amana wa amila saliha, ya. Man amana, man amana, ya. Atau ketika ada dhummah tanwin atau dhummatain bertemu dengan hamzah, ya. Walahum adzabun alim, adzabun alim, ya. Jangan sampai ada dengung, ya. Misalkan dibaca seperti ini, man amana, salah, ya. Bacaan yang kurang tepat karena ada dengungnya. Atau memantul, ya, nun nun sukunya dibaca qalqalah. Semisal mana amana, mana amana wa amila. Nah, ini ada pantulan maka kurang tepat. Harus dibaca jelas nun sukunnya. Ya.
1: Mutiara nasihat.
2: Ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada apa setelah kematian? Judul ini atau tema ini sudah pernah dijelaskan oleh Rasulullah panjang lebar. Rasulullah menjelaskan apa yang akan terjadi setelah kematian ketika beliau ada di kuburan. Jadi pada waktu itu dalam hadis yang panjang diceritakan, perhatikan. Rasulullah pernah mengantarkan jenazah salah seorang sahabat Ansor. Ada seorang sahabat yang wafat. Rasulullah mengikuti jenazahnya, mengiringi jenazahnya sampai ke kuburan. Sampai di kuburan, ternyata kuburannya belum selesai dibuatkan lahat. Lahat itu apa? Liang? Liang lahat. Dalam Islam cara ngubur itu ada dua. Ada lahat, ada sak. Kalau lahat seperti ini, dengarkan, lihat. Anggaplah sana itu barat, ya, anggaplah sana barat. Berarti di gali dulu, baru ada begini. Ini namanya lahat. Lahat itu miring. Jadi jenazahnya kayak sorokan, kayak dilebok no sorokan gitu lah. Tahu sorokan? Apa? Kayak jelok laji gitu. Jadi digali dulu, nanti di ujung ada seret begini. Jelas ya? Itu lahat namanya. Atau cara yang kedua, syak. Digali dulu begini, terus ada begini. Jelas? Digali dulu begini, seperti ini, terus ada apa? Ada syak, ada jeglongan lagi. Nah, biasanya kalau di Indonesia pakai apa? Lahat. Nah, toib. Rasulullah datang di tanah perkuburan itu, para sahabat belum selesai gali apa? Gali lahat. Akhirnya Rasulullah duduk, itu banyak sahabat itu. Banyak para sahabat mengelilingi Nabi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dan para sahabat pun ikut duduk. Saking apa namanya antusiasnya sahabat mendengarkan nasihat Nabi, sampai-sampai seakan-akan di kepala-kepalanya sahabat itu ada apanya? Ada burungnya. Saking antengnya, saking khusyuknya, saking hikmatnya. Gak seperti kita kadang-kadang antarkan jenazah sambil cengengesan. Ya, para sahabat enggak, anteng, ingat mati. Setelah itu Rasulullah SAW ya memegang kayu dan dipukulkan ke tanah. Kemudian Nabi mengangkat kepalanya dan Nabi berkata, "Istaidu billahi min adabil qabr." Berlindunglah kalian wahai sahabat-sahabatku kepada Allah dari azab kubur. Rasulullah ulangi 3 kali. Berlindunglah kalian dari azab kubur. Kemudian Rasulullah menyampaikan hadis yang panjang sekali. Dengarkan, simak baik-baik. Sebagaimana dulu para sahabat menyimak baik-baik hadis yang panjang ini. Kata Rasulullah, "Innal abdal mu'mina idza kana fi qita'in minal dunya wa iqbalin minal akhirah, nazala ilaihi malaikatun minas sama'i biyidul wujuh, ka'anna wujuhahum syams." Kata Rasulullah, jika seorang hamba yang beriman di ujung kematiannya terputus dari dunia hendak menghadap ke akhirat, maka turunlah malaikat-malaikat dari langit bidul wujuh yang wajahnya putih berseri-seri. Simak baik-baik kronologi kematian. Kata Rasulullah, jika hambanya itu orang beriman, orang ahli sholat, orang soleh, orang baik, menjelang kematiannya, menjelang berarti belum, paham? Menjelang berarti apa? Belum. Turunlah malaikat-malaikat yang putih berseri-seri dari langit. Ya, ma'ahum kafanun min akfanil jannah. Malaikat-malaikat yang sangat banyak yang putih berseri-seri tadi itu turun dari langit membawa kain kafan dari surga. Yang ngomong Rasulullah wajib kita imani. Kemudian setelah itu, wahanutun min hanutil jannah hatta yajlisu minhu muddal basar. Kemudian setelah itu, malaikat yang putih berseri-seri itu duduk di sepanjang mata melihat, sejauh mata melihat. Berarti mendekat apa jauh? Dengan apa? Dengan orang yang mati. Yajlisuna minhu muddal basar. Maka duduklah malaikat itu sejauh mata memandang. Setelah itu apa yang terjadi? Tsumma yaji'u malakul maut. Baru setelah itu turunlah malaikat maut. Jadi sebelum malaikat maut, malaikat pencabut nyawa itu sebelum mencabut nyawa didahului datangnya apa? Malaikat yang putih berseri-seri. Baru malaikat maut turun. Kemudian malaikat maut ya, tsumma yaji'u malakul maut alaihi salam hatta yajlisu ingda ra'sihi. Kemudian malaikat maut ini duduk di sebelah kepala orang yang akan mati. Kemudian malaikat maut berkata kepada calon mayit yang akan diwafatkan itu, "Ayyatuhan nafsut thayyibah, ukhruji ila maghfiratin minallah wa ridwan." Wahai jiwa yang baik, wahai sukma yang baik, ruh yang baik, keluarlah dari jasad ini ila maghfiratin minallah, menuju ampunan Allah dan keredoan Allah. Perhatikan, fatahruju tasilu kama tasilul qatratu min fisika, maka keluarlah ruh orang yang beriman tadi dari jasadnya seperti keluarnya tetesan air dari mulut teko, ceret atau kendi. Tergambar enggak kira-kira? Berarti halus, enak apa sulit? Hah? Kalau orang yang beriman itu disuruh sama malaikat, ya, ayyatun nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik, keluarlah dari raga ini menuju ampunan Allah. Maka keluarlah ruh itu seperti keluarnya apa tadi? Air yang keluar dari mulut teko. Lancar, bagus, enak. Ya? Fayakhuduha, langsung diambil sama malaikat maut. Fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata ainin hatta yakhudha. Ketika sudah dicabut sama malaikat maut, langsung malaikat putih berseri-seri itu langsung tidak membiarkan sekejap mata pun, langsung diambil oleh malaikat-malaikat yang putih berseri-seri dan ditaruh di kain kafan tadi. Paham? Ditaruh oleh malaikat yang putih-putih tadi itu, terus dikasih minyak wangi yang sangat harum luar biasa. Tidak ada minyak wangi yang lebih harum di muka bumi melebihi minyak wangi itu. Harum. Kemudian ruhnya tadi itu dibawa malaikat yang putih berseri-seri yang banyak itu dibawa menuju langit. Dibawa menuju apa? Langit. Fala yamurruna yakni biha ala mala'in minal malaika illa qalu ma hadzar ruhut thayyib. Ketika dibawa ke langit itu tidaklah ruh ini melewati malaikat-malaikat yang ada di langit kecuali malaikat-malaikat bertanya, ini ruhnya siapa? Wangi sekali. Maka malaikat yang putih berseri-seri menjawab, ini adalah Fulan bin Fulan. Ini adalah siapa, anaknya siapa. Disebutkan namanya dan disebutkan nama bapaknya. Bin itu gak akan hilang, sampai di hari kiamat gak akan hilang. Makanya kalau ngasih nama anak yang bagus, dan kalau punya nama yang bagus, karena itu sampai di akhirat nama itu tetap dipakai. Fulan bin Fulan. Terus sampailah di langit yang pertama. Maka malaikat yang putih berseri-seri ini minta untuk dibukakan pintu langit yang pertama. Maka dibukakan. Kemudian berangkatlah menuju langit berikutnya dan diiringi oleh malaikat-malaikat yang ada di setiap apa? Langit tersebut. Langit pertama diikuti malaikat, langit kedua diikuti malaikat. Ya. Hatta yuntahabi ila sama'is sabi'ah, sampai ada di langit tingkat 7. Saking mulianya orang beriman tuh. Sampai sedemikian rupa ya dimuliakan oleh Allah, diiringi malaikat sampai ke langit tingkat 7. Di langit tingkat 7 itu Allah berfirman, perhatikan. Uktubu kitab abdi fi illiyin wa aiduhu ilal ard. Tulislah catatan kebaikan hambaku ini di tempat yang tinggi. Setelah itu kembalikan lagi dia ke muka bumi. Maka setelah itu dikembalikan lagi ke dunia, dikembalikan lagi ke alam kuburnya.
3: Agama para nabi itu sama. Ada dua hal yang perlu kita bedakan. Pertama, agama. Kedua, rincian ajaran agama. Agama para nabi itu sama, yaitu Islam. Sehingga pokok dan prinsip ajaran para nabi itu sama. Semua mengajarkan tauhid, iman kepada hari akhir, loyal kepada sesama mukmin dan memusuhi orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku. Maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Quran Surat Al-Anbiya ayat 25. Allah berfirman tentang Nabi Nuh alaihi salam, yang artinya, dan aku diperintahkan untuk menjadi muslim. Quran Surat Yunus ayat 72. Allah berfirman tentang Ibrahim, yang artinya, ketika Tuhannya berfirman kepadanya, tunduk patuhlah. Ibrahim menjawab, aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. Quran Surat Al-Baqarah ayat 131. Allah berfirman tentang Yakub ketika beliau berwasiat kepada putra-putranya, yang artinya, dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Quran Surat Al-Baqarah ayat 132. Allah berfirman tentang Musa alaihi salam, yang artinya, berkata Musa, hai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya saja, jika kamu benar-benar orang muslim. Quran Surat Yunus ayat 84. Allah juga berfirman tentang Isa alaihi salam, yang artinya, saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang muslim. Quran Surat Ali Imran ayat 52. Sementara rincian agama berbeda-beda antara satu nabi dengan nabi yang lain. Dahulu, dalam syariat Nabi Musa alaihi salam, lemak sapi dan kambing diharamkan, dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihalalkan. Allah berfirman yang artinya, kepada orang-orang Yahudi, kami haramkan segala binatang yang berkuku dan dari sapi dan domba. Kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu, selain lemak yang melekat di punggung keduanya atau yang di perut besar dan usus atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami hukum mereka disebabkan kedurhakaan mereka, dan sesungguhnya kami adalah maha benar. Quran Surat Al-An'am ayat 146. Dalam syariatnya Nabi Yusuf alaihi salam, sujud kepada orang soleh dibolehkan, sebagaimana saudara-saudaranya Yusuf sujud kepada Yusuf. Dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sujud kepada manusia dilarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, seandainya aku boleh menyuruh seorang sujud kepada seseorang, maka aku akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa agama para nabi itu sama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, para nabi itu ibarat saudara seibu. Ibu mereka berbeda-beda, agama mereka adalah satu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan hadis ini. Makna hadis bahwa prinsip agama para nabi itu sama, yaitu tauhid, meskipun rincian syariatnya berbeda-beda. Klaim liberal tentang agama para nabi. Klaim orang liberal bahwa Ibrahim adalah bapak dari tiga agama, Islam, Yahudi, dan Kristen, jelas ini klaim yang tidak sesuai fakta. Allah telah membantahnya dalam Al-Quran. Pertama, Yahudi mengklaim Ibrahim itu beragama Yahudi. Nasrani mengklaim Ibrahim itu Nasrani. Mereka berdebat untuk mendapatkan pengakuan status agama Ibrahim. Lalu dibantah oleh Allah, yang artinya, hai ahli kitab, mengapa kamu bantah-membantah tentang hal Ibrahim, padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan sesudah Ibrahim? Apakah kamu tidak berpikir? Quran Surat Ali Imran ayat 65. Bagaimana mungkin Ibrahim beragama Yahudi atau Nasrani? Padahal agama Yahudi atau Nasrani baru ada setelah mereka melakukan penyimpangan terhadap Taurat dan Injil. Sementara Taurat dan Injil baru diturunkan jauh setelah Ibrahim. Kedua, bantahan Allah bahwa Ibrahim bukan Yahudi atau Nasrani, tetapi beliau seorang Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, ataukah kamu hai orang-orang Yahudi dan Nasrani, mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub, dan anak cucunya adalah penganut agama Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, apakah kamu lebih mengetahui ataukah Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan syahadah dari Allah yang ada padanya? Dan Allah sekali-kali tiada lengah dari apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 140. Tapi sayangnya, orang liberal tidak mau mendengar dalil Al-Quran. Allahu a'lam.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
5: Bincang santai bersama Ustaz.
6: Le, ngapain le?
7: Bunga buat bini. Kita kan tanggal 14.
6: Ya, Valentinan nih. Ya?
7: Iya dong.
6: Ustaz, boleh Valentinan ini, Ustaz?
7: Apaan? Kasih bunga buat istri, Ustaz, tanggal 14
6: Februari, Ustaz.
8: Valentin itu asalnya dia orang Nasrani.
7: Oh, nggak boleh jadinya, Pak. Nggak boleh.
6: Rin.
8: Iya, yeah. Itu kita sebagai seorang Muslim tuh nggak boleh ikut-ikutan merayakan
7: Valentin.
8: Valentin ataupun semua perayaan-perayaan yang berasal dari selain agama kita, apalagi tahu sendiri Valentin itu kan namanya hari kasih sayang. Akhirnya cewek cowok yang bukan mahram pada pacaran dan yang lainnya. Kalau kita sebagai seorang Muslim, kewajiban kita bangga dengan agama kita. Rasulullah mengatakan apa? Man tasyabba bi qaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Kalau kita sampai ridho dengan perayaan seperti itu, ini bisa kufur.
7: Mau
8: jelas perayaan yang jelas mengandung zina, bukan dari Islam dan yang lainnya. Kita ridho. Hmm. Tapi kan sama istri gak apa-apa kali ya. Sama istri kan gak harus nungguin pas Valentin.
6: Tiap hari juga bisa.
8: Iya. Nah itu tetap kita sebagai seorang muslim harus mempertahankan akidah kita.
6: Iya.
8: Kita ini harus berlepas diri dari setiap apa namanya
6: acara-acara
8: yang tidak sesuai dengan Islam. Allah Ta'ala berfirman dalam surat apa namanya Al-Furqan, walladzina la yashhaduna az-zur, dan orang-orang yang tidak menyaksikan az-zur. Sebagian ulama mengatakan apa az-zur yang dimaksud di sini diantaranya itu menyaksikan perayaan-perayaan agama selain Islam. Haram nggak boleh.
7: Haram nggak boleh pak.
8: Iya.
7: Berarti diam-diam aja di tanggal itu udah setadi ya. Ya nggak ada cara aja deh biarin.
8: Jangan
7: aja,
8: cuma
7: aja.
8: Diam-diam kita ingkari.
7: Oh,
8: gitu. Kita jelaskan ke orang-orang bahwa itu bukan dari Islam, bahwa itu nggak pernah disyariatkan oleh Islam. Kasih sayang itu kita dianjurkan untuk menyayangi tiap hari, kapan saja. Rasulullah bersabda, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi yang ada di bumi ini, seakan kamu akan disayangi oleh Allah yang ada di langit. Kita sayangi binatang, kita sayangi. Hakikat kasih sayang itu apa? Kata Ibnu Qayyim apa? Kasih sayang itu artinya keinginan untuk menyampaikan kebaikan kepada teman yang atau orang yang kita sayangi, berupa mendatangkan manfaat untuk dia atau menolak mudarat dari dia. Kalau kita sayang, harusnya kita berusaha menyelamatkan teman kita, saudara kita dari api neraka.
7: Berarti boleh ya bilangin teman-teman atau saudara yang merayakan ya.
8: Harus kita sampaikan ke mereka. Boleh. Kita orang Islam harus bangga dengan agama kita. Jangan ikut-ikutin mereka. Yang sampai kita masuk sabda Rasulullah, tattabi'una sanana man kana qablakum. Kalian nanti akan betul-betul mengikuti sunnah orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, kata Rasulullah. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Maka kita tidak boleh mengikuti mereka.
6: Iya.
8: Allah juga mengatakan walan tardu anka al-yahud wa an-nasara hatta tattabi'a millata. Yahudi dan Nasrani tidak akan ridha kepada kamu sampai kamu mengikuti gaya mereka, milah mereka. Lalu Allah mengatakan apa? Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-'ilm. Kalau kamu tetap mengikuti keinginan mereka padahal sudah datang kepada kamu ilmunya. Malaka minallahi wali wala nasir. Allah tidak akan pernah lagi mau menjadi penolong, tidak pula jadi wali kita.
7: Wah, takut. Enggak ditolongin sama Allah kita.
6: Enggak boleh,
7: sadar makin sadar. Iya, iya, berarti udah tahu dia karena enggak boleh dah. Enggak gitu.
6: Alhamdulillah.
7: Ya, ngeteh dulu minum, Pak.
6: Kok enggak ada ustaz yang dia bisa tahu langsung lu.
7: Iya, langsung tahu.
6: Barakallahu fiik, Ustaz. Kita jajak lahir. Enggak ada.

0: ikhwan akhwat rahimatullah subhanahu wa ta'ala, kita masih membahas tentang hadis-hadis yang berkaitan tawadhu secara makna. Dalam satu hadis dari Abu Darda, Rasulullah SAW bersabda, ibghuni adhafa fa innama turzaquna wa tunsaruna bi dhafaikum. Carilah untukku orang-orang lemah, sungguhnya kalian diberi rezeki dan kalian ditolong karena orang-orang yang lemah atau orang-orang yang miskin. Dalam sebagian riwayat, ibghuni fi dhafa, carilah aku di orang-orang miskin. Itu seakan-akan Rasulullah SAW bersama dengan mereka. Di mana ada orang miskin, seakan-akan di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah hadis yang memerintahkan kita untuk memperhatikan orang-orang miskin, orang yang susah. Karena mereka adalah orang-orang yang tidak diperhatikan, yang tidak dipedulikan, dipandang dengan sebelah mata. Hal ini karena kita tahu di masyarakat bahwasanya menjadi barometer penilaian seorang adalah kekayaan, ya, kemewahan. Wajar jika seorang melihat orang kaya, maka dipandang, dihormati, sangat wajar sekali. Dan wajar jika seorang ketika melihat orang miskin, maka dipandang dengan sebelah mata. Maka Nabi SAW mengajarkan kita untuk perhatikan orang-orang miskin. Perhatikan mereka, lihat kondisi mereka, ya, sayangilah mereka, ya, seakan-akan Nabi ada di antara mereka. Ketika kita memperhatikan orang miskin, berarti kita memperhatikan Nabi SAW. Dan ini menyuruh kita untuk tawadhu, agar kita perhatian dengan mereka. Kemudian Nabi SAW menjelaskan bahwasanya ketika seorang memperhatikan atau kita memperhatikan orang miskin, sebenarnya manfaat itu bukan hanya untuk orang miskin tersebut. Tapi ada manfaat duniawi juga, selain manfaat akhirat, manfaat dunia yang juga kembali kepada kita. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, wa innama turzaqun, sungguhnya kalian diberi rezeki. Artinya, kalau kalian memperhatikan orang miskin, kalian akan ditambah rezekinya. Demikian juga, wa tunsaruna bi du'afaikum, kalian dimenangkan oleh Allah terhadap musuh-musuh kalian orang miskin. Oleh karena kalau ada suatu pemerintahan Islami yang penguasanya memperhatikan orang miskin, perhatian, ya, memberi waktu untuk mereka, memperhatikan ekonomi mereka, maka penguasa seperti ini akan ditolong oleh Allah atas musuh-musuh mereka. Karena di antara sebab kemenangan, selain tentu seorang memperhatikan kekuatan, persenjataan yang lainnya, di antaranya dengan memperhatikan orang-orang miskin. Ini dalil bahwasanya perhatian terhadap orang miskin bukan hanya mendatangkan manfaat ukhrawi, pahala yang besar, tapi juga manfaat duniawi kembali kepada orang-orang yang memperhatikan. Ditambah rezekinya dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian ulama ketika membahas hadis ini, mereka mengatakan peringatan bahwasanya jangan terlalu bercampur dengan orang kaya, terutama orang kaya yang sombong, yang angkuh. Ya, karena seorang akan terbawa dengan gaya hidup mereka, bisa jadi melupakan orang-orang miskin. Allahul musta'an.
1: Soal jawab.
2: Bagaimana hak waris untuk seorang yang diadopsi oleh keluarga lain? Yang saya tahu jika keluarga angkatnya dia tidak mendapat waris. Bagaimana dengan keluarga kandungnya? Apa dia mendapatkan hak waris? Iya. Jadi kalau ada seorang bapak ibu punya anak, anaknya diadopsi orang lain, apakah anaknya yang diambil orang lain tadi masih mendapatkan warisan? Masih. Dan enggak boleh ngadopsi anak. Enggak boleh anak angkat dalam Islam. Rasulullah dulu punya anak angkat namanya Zaid. Bahkan Nabi mengatasnamakan dirinya Zaid bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ditegur oleh Allah dari langit, enggak boleh anak angkat. Ud'uhum li'abaihim, panggillah mereka sesuai dengan nama bapaknya. Zaid bin Kharisa, enggak boleh Zaid bin Muhammad. Jadi Rasulullah ditegur oleh Allah karena Rasulullah mengangkat anak. Setelah itu Zaid enggak dipanggil Zaid bin Muhammad, tapi Zaid bin Kharisa, bapaknya yang asli. Dan mengangkat anak itu berbahaya. Saya enggak berbicara ngaso anak, itu nanti ada babnya sendiri. Saya bicara ngangkat anak. Ngangkat anak itu maksudnya ngambil anak orang lain terus dinasabkan kepada dirinya. Padahal bukan anaknya, tapi dinasabkan ke dirinya. Ini bahaya, haram, banyak kerusakan. Ah, masa sih Ustaz gitu aja kok menimbulkan kerusakan? Dari mana kerusakannya? Banyak. Apa saja? Satu, merusak waris. Ya, merusak waris ini. Merusak waris. Dua, ini nanti merusak perwalian. Kalau itu anaknya yang diambil itu cewek, misalnya Fatimah bin Fadlan, padahal Fatimah bukan anaknya Fadlan, nanti kalau nikah jadi wali, apa enggak berbahaya itu? Merusak perwalian, merusak kemahraman, merusak apa namanya perwarisan, bahaya. Makanya dilarang dalam Islam Enggak boleh ngangkat anak. Ya. Ngerusak warisan. Misalnya di keluarga yang mengadopsi nanti dia dapat warisan padahal seharusnya enggak dapat. Ya. Dan yang ditinggalkan ya enggak ngasih warisan padahal berhak, apa enggak ruwet itu? Makanya mengadopsi anak dilarang dalam Islam, ngangkat anak dilarang dalam Islam. Tetapi kalau maksud dari mengadopsi maksudnya adalah merawat, mengasuh, memelihara dia, tapi tetap tidak menasabkan anak itu kepada dirinya, no problem, tidak apa-apa. Ada anak kasihan, tidak punya ayah, terus kita asuh. Ya tidak apa-apa. Tetapi anak ini tetap sesuai dengan bin bapaknya yang asli. Tidak boleh bin kita, tidak boleh. Harus tetap sama bin bapaknya siapa. Dan anaknya harus tahu, tidak boleh bin saya, itu bukan anak saya. Boleh silakan dirawat. Tetapi nanti kalau besar enggak mahram sama istrimu, hati-hati. Makanya ngasuh anak itu pun ada aturannya. Jadi kalau saya kasih contoh ya, ada A dan B. A ini laki-laki, B ini perempuan. Nikah lama dua-duanya enggak punya anak. A enggak punya anak. Sama B ini nikah enggak punya anak. A laki-laki, B perempuan. Bertahun-tahun enggak punya anak. Tapi B ini punya ponakan banyak. Anaknya saudaranya itu banyak-banyak. Kemudian si A juga punya keponakan banyak. Terus dia ini rundingan, bagaimana kalau kita mengambil salah satu keponakan kita, kita asuh. Apakah boleh? Boleh dengan syarat itu anak tetap bin ikut bapaknya yang asli. Enggak boleh bin di atas namakan si A, enggak boleh. Harus sesuai dengan nama bapak aslinya. Tuh, satu. Dua, kalau yang diambil itu keponakan si A, akan laki-laki. Kalau si laki-laki ini mau ngambil anak, maka pilihlah yang keponakan perempuan, jangan keponakan laki-laki. Karena kalau kamu ngambil keponakanmu yang laki-laki, maka keponakanmu yang laki-laki ini nanti enggak mahram sama istrimu. Bahaya. Maka pilihlah keponakan perempuan. Keponakan perempuan sama kamu enggak ada masalah karena mahram, sama istrimu enggak masalah karena sama-sama perempuan. Sebaliknya, kalau keponakan itu diambil dari jalur istri, istri ini kan enggak punya anak tadi kan? Terus ponakannya banyak, maka sang wanita ini kalau mau cari keponakan untuk diasuh, carilah keponakan yang laki-laki. Jangan cari keponakan yang perempuan. Karena kalau mencari ponakan perempuan, maka keponakan perempuan ini tidak mahram sama suaminya. Bahaya nanti itu. Maka pilih yang laki-laki. Kalau laki-laki yang ponakannya laki-laki, sama bibinya enggak ada masalah. Sama tantenya kan mahram. Dan nanti kalau besar enggak apa-apa, sama-sama bapaknya, sama-sama laki-laki. Jadi tetap binnya ikut bapak yang asli, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ketika orang tua angkat meninggal dan hanya memiliki satu anak kandung ini tadi ingin memberi sebagian harta waris kepada saudara angkatnya, apakah harus diterima? Gak dapat warisan. Anak angkat tidak dapat warisan. Kalaupun dapat itu wasiat. Ayah. Jadi sekali lagi ayah asuhnya, saya enggak mau mengatakan angkat karena itu kan terkesan membolehkan. Ya, ayah asuhnya mengatakan, kalau aku mati nak, nanti anak angkatku itu saya kasih sekian persen. Anak asuhku saya kasih sekian persen. Boleh, tapi enggak boleh lebih dari sepertiga. Enggak boleh lebih dari, ini dapat tapi dari jalur wasiat. Adapun dari jalur warisan enggak boleh. Ya, anak angkat, anak asuh, gak bisa dapat waris. Gak bisa. Kalaupun dapat dari wasiat. Adapun kalau si anak yang tunggal tadi dapat harta banyak dikasihkan kepada saudara angkatnya, ya silakan kasih, tapi bukan karena warisan, ya karena ngasih gitu aja. Kalau warisan gak bisa ya. Karena gak ada sanak kerabat kepada hal tersebut. Kalau dikasih tapi bukan warisan, sekedar dikasih saja, gak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.

0: My favorite.
1: Setelah itu kembalikan lagi dia ke muka bumi. Maka setelah itu dikembalikan lagi ke dunia, dikembalikan lagi ke alam kuburnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dari tanahlah dia dibuat, diciptakan, dan dari tanah nanti dia akan dikembalikan, dan dari tanah nanti mereka akan dikeluarkan. Hari kiamat maksudnya dikeluarkan nanti. Disuruh kembalikan. Akhirnya ruh tadi dibawa lagi oleh malaikat-malaikat ke bumi. Kemudian setelah ditaruh di bumi, dikembalikan ke jasadnya. Perhatikan, dikembalikan ke jasadnya di kuburannya. Setelah dikembalikan di jasadnya, berarti bertemu kembali antara jasad dengan apa? Ruh. Wajib kita imani, tapi hakikatnya kita serahkan ke Allah. Gak boleh kita kemudian apa namanya kuburan dikasih video bagaimana kejadiannya, kita gak tahu, itu perkara gaib. Masalah gaib ada kaidah. Kita dilarang berbicara tentang masalah gaib kecuali sebatas adanya dalil. Ada dalil kita terangkan, gak ada dalil jangan dicari-cari. Karena gaib. Kita berbicara tentang masalah gaib sebatas yang ada dalil. Bisa dipahami? Ustaz, ketika nanti jasadnya dikembalikan ke raga, apa ruhnya dikembalikan ke jasadnya, itu nanti ketika ditanyai malaikat itu, hamba itu pakai baju apa Ustaz? Pink apa? Biru apa? Ya gak usah dibahas lah. Itu masalah gaib, gak usah kita bahas. Yang kita bahas sebatas yang ada apa? Dalil. Ada pun yang jelimet-jelimet gak usah kita bahas. Allah a'lam, kita gak tahu. Oke, paham ya? Maka dikembalikan. Setelah itu, apa yang terjadi? Setelah dikembalikan, datanglah dua malaikat. Belum selesai, prosesnya masih panjang itu. Setelah itu datanglah dua malaikat. Fayatihi malakani fayujlisanihi. Datanglah dua malaikat, yang malaikat ini mendudukkan si mayit ini. Disuruh duduk. Setelah duduk, ditanyai. Man Rabbuka. Itu prosesnya. Man Rabbuka. Siapa Rabbmu, Tuhanmu? Maka karena dia orang beriman, orang ahli sholat, orang sobo masjid, cinta masjid, ya orangnya beriman, ketika ditanya man Rabbuka, siapa Tuhanmu, langsung dia jawab Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Kemudian ditanya lagi madinuka, apa agamamu, dijawab dinial Islam, agamaku adalah Islam. Terus ditanya lagi, siapa laki-laki ini yang telah diutus kepadamu? Maka dijawab, beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ilmumu? Ilmuku adalah Al-Qur'an, aku beriman kepadanya. Tiba-tiba ada suara dari langit, Pak. Suara dari langit itu menyeru, "An shadaqa abdi." Benar apa yang diucapkan hambaku tersebut. Ini dalil bahwa Allah ada di atas. Ya? Benar apa yang dikatakan hambaku tersebut. Fa'afrisuhu minal jannati, berikan tempat duduk, tempat tidur, berikan dia dipan, tempat tidur yang nyaman dari surga. Wa yufsahu lahu, kemudian wa albisuhu minal jannah, berikan dia pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakan satu pintu ke arah surga. Bayangkan, padahal di kuburan itu dikasih tempat dari surga, dikasih pakaian dari surga, dan sudah dibukakan salah satu apa? Pintunya surga. Ketika pintu surga itu dibuka, langsung tercium aroma wanginya sampai ke kuburannya. Ya, fayatihi min rauhiha wa tibiha. Kemudian wayufsah lahu fi qabrihi madda basarihi. Kemudian kuburannya diluaskan oleh Allah sejauh mata memandang, sejauh mata memandang, diluaskan sama Allah. Sejauh mata memandang. Itu kalau orangnya baik. Apakah selesai? Belum selesai, masih ada kelanjutannya. Setelah diluaskan kuburannya, datanglah laki-laki. Laki-laki ini, fayatihi rajulun hasanul wajhi. Datanglah seorang laki-laki yang wajahnya rupawan, aromanya wangi, pakaiannya bagus. Ya. Maka orang ini heran, dari tadi ketemu malaikat, dibawa ke sana, dibawa ke sini, ini melihat manusia. Wajahnya menyenangkan, rupawan, aromanya wangi, pakaiannya bersih. Maka terheran-heran ini si mayit. Maka si mayit bertanya, man anta, siapa anda ini? Ya, siapakah anda ini? Wajhuka, fa wajhukal wajhu yaji'u bil khair. Wajah anda membawa kebaikan. Maka dijawab oleh orang yang bagus tadi, orang itu mengatakan, ana amaluka soleh, aku adalah amal solehmu. Jadi amal solehnya dia, zakatnya dia, solatnya dia, Allah serupakan dalam bentuk wujud makhluk. Kemudian setelah itu si mayit berdoa, Rabbi akimis sa'ah, ya Allah segerakan hari kiamat ya Allah. Itu kalau orangnya apa? Baik. Makanya kalau kita baca surat ya ayyuhan nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sampai kalau baca itu sampai resapi. Seakan-akan panjenengan itu mendengar langsung dari Allah. Ya ayyuhan nafsul mutmainna, wahai jiwa yang tentram, irji'i ila rabbik, pulanglah menuju Tuhan. Kalau sholat diresapi, seakan-akan bayangkan seandainya yang bicara itu Allah langsung di hadapan anda, tentu anda adalah orang yang paling bahagia. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke golongan orang-orang yang masuk apa? Surga. Wadkhuli jannati, masuklah surgaku.
2: Ketahuilah bahwasanya di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tips agar hati kita tenang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwasanya dengan berzikir hati-hati akan tenang. Kok bisa berzikir kepada Allah menenangkan hati? Salah satu jawabannya adalah karena Allah yang membolak-balikkan hati. Seorang merasa resah, gelisah, tidak tenang karena hatinya yang tidak tenang. Maka kita bersandar kepada Allah, berzikir kepada Allah, tidak bersandar kepada selain Allah. Karena Allah lah yang membolak-balikkan hati, yang memberikan ketenangan, bahkan mungkin tanpa batas. Berzikirlah kepada Allah, niscaya anda akan mendapatkan ketenangan, kedamaian, tenteraman yang sempurna.

0: Tanya Jawab.
1: Anak punya putri sudah 25 tahun usianya. Dari semenjak SMA dia mengidolakan penyanyi-penyanyi Korea. Sampai sekarang bahkan dia membeli pernak-pernik tentang penyanyi-penyanyi itu. Sudah anak kasih pengertian dan peringatan, tidak mau. Kekeh dengan hobinya itu. Bagaimana sikap saya pada anak saya itu? Didoakan, bahkan saya meminta kepada Allah agar dia diberi hidayah. Anak sedih sekali Ustaz. Mohon pencerahannya dan bimbingannya. Jazakallahu khairan.
2: Ya wa jazakallahu khaira. Ibarat pohon, kalau sudah gede, sudah kuat dan bengkok, bingkang, ya gak bisa diluruskan. Dipaksa diluruskan, patah. Di sedikit-sedikit sudah kuat. Terlambat, mungkin sudah terlambat, tapi tidak boleh putus asa. Inilah pentingnya pendidikan anak sejak dini. Kenapa umpah mengidolakan artis-artis Korea? Sampai umpah semua poster artis Korea ditempel di rumahnya. Nama-nama mereka hafal, lagu-lagu mereka hafal. Drama-drama mereka itu memenuhi HP-nya, memenuhi gadget-nya, memenuhi laptop-nya. Ya, sampai aksesorisnya mereka punya. Sampai dandanannya mirip-mirip itu. Mungkin apa? Ini kelalaian orang tua dalam mendidik anak. Tidaklah semata-mata dia begitu kalau tidak ada awalnya. Awalnya difasilitasi. Dan ketika anak senang dengan fasilitas barunya, sampai membuka apa links yang menjurus ke sana, dibiarkan asal senang. Akhirnya kebablasan. Tidak dipantau, tidak diawasi sejak awalnya. Tidak diawasi, tidak dipantau secara rutin setiap hari. Apa yang dibuka oleh anak? Apa yang dikonsumsi oleh anak dari informasi dari dunia maya? Tidak ada pengawasan. Tahu-tahu sudah separah itu. Apa yang harus kita lakukan? Ya, yang pertama, pengawasan harus lebih ketat. Yang keduanya, ya itu, dituntun, dibimbing. Untuk apa? Sedikit demi sedikit. Ibarat pohon yang sudah besar tapi bengkok, mau kita luruskan lagi ya sedikit-sedikit. Tapi rutin terus, sedikit-sedikit. Mungkin memakan waktu yang lama. Usaha yang sungguh-sungguh. Ketelitian, keuletan, tidak boleh putus asa. Baru lama-lama bisa apa? Ya insya Allah bisa lurus lagi. Dibutuhkan keuletan, ketekunan, kesungguh-sungguhan, rutinitas ya. Terus sampai apa yang kita perjuangkan ini berhasil ya. Mendoakan, doakan terus. Tapi didik. Dibawa ke pengajian, disuruh untuk mendengarkan kajian ceramah, bila perlu yuk bareng-bareng. Nah, terus tentang apa gadgetnya coba dibatasi. Coba diperkeras sedikit. Kamu gak boleh buka ini. Sekali membuka itu lagi, di stop subsidi untuk kuota. Kalau di rumahnya ada wifi, stop, cabut. Atau dirubah apa namanya passwordnya, sehingga anak gak tahu, sehingga gak bisa membuka internet. Bila perlu, rampaslah HP-nya ya. Rampaslah umpamanya komputernya. Selama kamu gak berubah, selama kamu masih begitu, enggak. Nanti kalau kamu sudah menunjukkan ada perubahan ke arah yang lebih baik, dikasih lagi. Kasih reward ketika dia menurut, ketika umpah kita melihat dia membaca Al-Quran. Dia membuka YouTube tapi ceramah kajian. Kasih reward. Kasih pujian. Tunjukkan kesenangan, kebahagiaan dan kebanggaan kita kepada dia. Duh, anak bapak, anak mama, alhamdulillah. Ya, nanti saya kasih kuota lagi 5.000 lagi. Usahalah sungguh-sungguh untuk berubah. Jangan sampai dibiarkan, karena anak kita sangat menentukan selamat atau celakanya kita, baik di dunia ini ataupun di akhirat nanti. Wallahu a'lam.
0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: My favorite.
1: Kemudian bagaimana kalau orangnya jahat, orang kafir, gak pernah sholat, orang jahat, bagaimana? Sebelum malaikat maut datang, turunlah malaikat-malaikat berwajah hitam legam. Ya, turunlah malaikat yang berwajah bengis hitam legam, ya, sejauh mata memandang, banyak duduk. Terus barulah datang malaikat maut. Datanglah malaikat maut ada di sisi kepalanya. Maka malaikat maut mengatakan, ayyatuhan nafsul khabitha, wahai jiwa yang jelek, keluarlah menuju kemurkaan Allah dan kemarahan Allah. Maka dikeluarkanlah jasad itu, ya, seperti keluarnya atau ditariknya besi berduri dari kain wol yang basah. Paham? Kalau yang pertama tadi, orang beriman perumpamaannya seperti air keluar dari teko, maka orang yang jahat, orang kafir itu keluarnya ruhnya seperti, perhatikan, seperti besi berduri, ya, yang ada di kain wol yang basah terus ditarik. Kira-kira sakit apa enggak sakit? Jawaban, silakan dijawab. Berat apa enggak? Berat. Setelah itu langsung diambil sama malaikat-malaikat yang hitam legam tadi itu dengan kain yang sangat kasar dan aromanya sangat busuk sekali. Terus langsung dibawa malaikat yang hitam-hitam itu sampai ke langit pertama. Di langit pertama malaikat yang hitam legam-legam ini minta dibukakan pintu langit pertama, tapi ditolak, enggak boleh. Kalau yang bagus tadi sampai langit keberapa? Ketujuh. Ini langit pertama sudah enggak bisa. Langit pertama sudah tidak bisa. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan uktubu kitabahu fisi, ditolak Allah, enggak diterima Allah. Langit pertama tutup, enggak bisa ke atas. Uktubu kitabahu fisi jin fil ard as-sufla. Tulislah catatan kejelekan hamba ini di bumi yang paling dalam, paling rendah. Setelah itu dilemparkannya ruh tersebut dari atas untuk dikembalikan ke kuburannya, dilempar. Kalau yang tadi kan yang pertama kan enggak dilempar. Dibawa lagi, diiringi oleh malaikat. Ini enggak, dilempar. Makanya kan ada ayatnya itu, surat Al-Hajj ayat 31. Wa may yusyrik billahi fakaannama kharra minas samai. Barang siapa berbuat syirik seakan-akan dia dilemparkan dari langit. Fatatfadhu tayru fatakhthafuhu tayru, dan dia disambar burung. Aw tahwi birrih fi makanin sahih. Maka dikembalikan ke kuburannya jenazahnya itu atau ruhnya. Setelah datang di atau setelah kembali jasad dengan ruh, maka datanglah dua malaikat, aswadani azraqani, dua malaikat yang hitam kebiru-biruan. Hitam kebiru-biruan gimana itu? Bengis enggak? Berdatanglah dua malaikat aswadani azraqani, dua malaikat yang hitam ke apa tadi? Ke biru-biruan. Kemudian ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Karena dia enggak pernah sholat, enggak ngerti agama, enggak pernah belajar. Ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Dia menjawab, ha ha ha la adri, aku tidak tahu. Ditanya lagi, apa agamamu? Aku tidak tahu. Ditanya, apa namanya? Siapa laki-laki yang diutus kepadamu dulu? Nabi Muhammad maksudnya, enggak tahu. Ya, maka ada suara dari langit, hamba, dia telah berdusta. Kalau yang pertama tadi kan gini, kalau yang pertama tadi kan begini, benarlah hambaku, kan gitu kan? Yang kedua ini nggak pakai hamba, berdustalah dia, nggak pakai hamba. Paham maksudnya? Makanya itulah maksud dari firman Allah, fatkhuli fi ibadi, masuklah terhadap golongan hambaku. Berarti orang kafir nggak dianggap hamba itu. Paham maksudnya ya? Kemudian dalam riwayat ketika ditanya, ya, man rabbuka, siapa Tuhanmu, apa agamamu, ketika gak bisa jawab langsung dipukul oleh malaikat, dipukul dan dia berkeping-keping menjerit, seluruh makhluk mendengarkan jeritannya kecuali dua makhluk gak bisa. Apa itu? kecuali jin dan manusia yang gak bisa dengar. Hewan-hewan, burung bisa mendengar jeritan orang dalam kubur, kecuali apa? Jin dan manusia gak bisa. Dan makhluknya Allah yang terbebani syariat cuma dua. Makhluknya Allah yang terbebani syariat cuma dua. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya, dan kami tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada aku. Ya, malaikat ya termasuklah ya, malaikat termasuk. Tetapi dalam ayat ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'bud, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada aku. Ini bisa ditarik kesimpulan, berarti jin juga kena syariat. Jin wajib sholat, jin wajib zakat, jelas. Ini dalil bahwa tumbuhan dan hewan tidak terkena syariat karena enggak dicantumkan di sini. Bisa dipahami? Ya, baik. Kemudian ikhwatul iman, setelah itu apa namanya? Allah katakan kepadanya, kepada malaikat, buatkan tempat tidur dari neraka. Kemudian bukakan salah satu pintunya neraka. Maka langsung bau busuknya, panasnya menyengat. Kemudian dihimpitkan kuburannya hingga remuk tulang belulangnya. Setelah itu Allah hidupkan lagi. Pokoknya gitu, siksa, namanya siksa. Terus datanglah lelaki yang jelek, wajahnya hitam, pakaiannya compang-camping, baunya busuk. Maka orang ini mengatakan, siapa Anda ini? Anda, wajah Anda membawa kejelekan. Maka dijawab, ana amalukas sayyi, aku adalah amal jelekmu dulu. Makanya amal enggak bisa hilang. Hartamu di dunia balik, istrimu enggak dinikahi orang lain, anakmu lupa, yang setia menemanimu, amalmu. Nah, kalau amal baik enggak ada masalah, kalau amal jelek ya dijadikan setia, meskipun kamu enggak ingin disetiai. Tapi amal jelekmu pasti akan setia kepadamu sampai di akhiratmu pun ikut di situ. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah menyelamatkan kita semuanya. Setelah itu orang yang jelek ini berdoa. Ya, ana amalukas khabis, aku, setelah orang tadi menjawab, aku adalah amalan jelekmu di dunia. Ana amalukal khabis. Setelah melihat kayak gini ketakutan, apalagi sudah dilihatkan bagaimana neraka yang menganga kayak gitu, dia ketakutan dan dia berdoa, Rabbi la tukimis sa'a, ya Allah jangan pernah engkau dirikan dari kiamat ya Allah. Jadi orang baik sama orang tidak baik, dua-duanya di akhirat itu berdoa. Kalau orang yang baik doanya apa? Ya Allah segerakan hari kiamat. Kalau orang yang enggak baik doanya apa? Ya Allah jangan pernah kau datangkan hari kiamat.
0: Amal yang paling utama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aktivitas yang paling Allah cintai adalah membuat gembira seorang muslim. Hadis riwayat Tobroni. Nabi tegaskan dalam hadis ini bahwa amal yang paling Allah cintai, yang paling besar pahalanya adalah membuat nyaman hati seorang muslim, membuatnya senang, membuatnya bahagia, membuatnya ceria, menghilangkan sedih dan galaunya, dan lain-lain. Bentuk praktis hal ini

0: untuk kesekian kalinya. Membesuk orang sakit, memberi hadiah, berkunjung ke rumah kawan, ngobrol asyik dengan istri atau anak, dan lain-lain. Itu semua berpahala jika dengan niat mengamalkan hadis di atas atau hadis yang semakna. Penulis Ustadz Aris Munandar, SS, MPI.
1: Tanya jawab.
2: Wonten lare alit ningali pocong niku leres nopo? Halusinasi lari umur 3 tahun. Cara menyelesaikan itu gimana? Nggih saged leres, saged ugi namung halusinasi. Krana bocah sering diceritani pocong, sering ditonton film pocong utawa sering dikandani babagan demit lalan lembut dening kanca-kancane. Tiang sepuhe mboten nate ngajari hantu ning dolan karo kancane sing sering cerita hantu niku kadang kala kegawa tekan ngimpi. Sebab ngimpi iki kembange wong turu. Saged ngoten niku. Ning saged ugi estu-estu dheweke niku nonton nggih penampakan ingkang mboten saged dipun tingali dening tiyang sanes krana napa indigo. Biasane kepencokan jine bae. Bae mbiyen nggih kekancan kalih jin nalika sampun sedo jine niku mboten mati ning mesti mencok ten salah siji tedak turune. Niku jenenge diarani jin nasab. Carane ngawekane pripun nggih ketadipun rupiah? Omah niku diresiki saking perkawis-perkawis ingkang dilarang dening syariat. Patung, gambar makhluk bernyawa, nggih alat-alat musik, jimat-jimat niku kedah disingkir iki kabeh. Dibar niku lare dipun rupiah dipun waosaken ayat kursi ing sering-seringipun. Lan nalika wayah maghrib niku lawang ditutup maos bismillah. Menen parang dibeto medal kejawi sak bibaripun isak Kanjeng Nabi dawuh idza jannal lailu menawa wengi wis rumembet wis teko amsiku sibyanakum anak-anakmu kuwi rangkulen tahanen nggih fa inna syayatina tantasyiru hina idin sebab setan itu padha gelibetan ing wayah iku wa idza dhahabat fahmatul isya menawa wis kliwat wayah salat isya fakhalluhum culno meneh anak-anakmu. Langkung saya ini pun mungkin sakit dipun takenaken dumateng Ustadz ingkang asring nangani kasus ngeten.

0: My favorite.
1: Dari hadis yang panjang ini, seperti yang saya katakan di awal, bahwa kuburan itu ada dua kemungkinan. Tidak ada yang nomor tiga. Yang pertama, taman di antara taman-taman surga. Yang kedua apa? Jurang di antara jurang-jurang neraka. Nah sekarang, apa saja yang menyebabkan kita ini diselamatkan Allah dari azab kubur? Silakan dicatat poin-poinnya, setelah itu tanya jawab kalau ada pertanyaan. Apa kiatnya agar kita diselamatkan Allah dari azab kubur? Yang pertama, al-iktsar min qiraati suratil mulk. Kita disuruh memperbanyak membaca surat al-mulk. Surat al-mulk itu juz yang keberapa? Juz 29 surat yang pertama, kurang lebih 2 halaman. Kurang lebih 2 halaman. Apa lebih dikit? Ya, 1 lembar. Nah, diriwayatkan suratu tabarak hiyal mani'atu min adzabil qabr. Surat tabarak adalah pencegah, penghalang dari siksa kubur. Dan Abdullah bin Mas'ud senang membacanya sebelum tidur di malam hari. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud membacanya setiap malam hari. Enggak diterangkan sebelum tidur apa enggak, tapi malam hari Abdullah bin Mas'ud membaca itu. Suratu Tabarak hiyal mani'atu min adzabil qabr. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir.

0: Di khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sampai selesai. Enggak hafal Ustaz, baca kalau enggak hafal. Surat Tabarok hiyal mani'atu min adzabil qabr. Membaca surat Tabarok itu perisai dari azab kubur. Nah itu monggo kita amalkan. Yang nomor dua, supaya selamat dari azab kubur, membersihkan diri dari najisnya air kencing. Menjaga diri dari najisnya air kencing itu penting loh itu. Perhatikan, amatu adzabil qabr fil baul. Mayoritas azab kubur itu karena pipis, karena kencing. Hati-hati. Ustaz, masa sih Ustaz, gara-gara kencing aja kok orang diadab di kuburan? Iya. Karena konsekuensi dari kencing sembarangan, dia pasti enggak ahli sholat. Kalau dia ahli sholat, pasti sholatnya batal. Percaya sama saya, kalau Anda suka lihat orang yang pipis sembarangan, enggak cebok, pasti bukan orang ahli sholat. Karena orang ahli sholat enggak mungkin melakukan itu. Setuju? Ya harus setuju, kan aku ustadmu. Tapi gimana mboten? Gimana mboten? Pokoknya sama titeni omongan kulo nih, kini ono uang oyo sembarangan, wes pasti gak sholat wong ibu. Enggak nih, nek wong ahli sholat gak mungkin ngelakoni iku. Gimana mboten? Enggak, ikut titenani dok kuno pak. Maka nenek ono ustad mau ustad gara-gara pipis saja kok diadab di kuburan. Iya, karena ada konsekuensinya. Setiap wong pipis sembarangan itu petunjuk bahwa dia ini bukan ahli sholat. Karena orang seahli sholat gak mungkin melakukan itu. Ya. Ada taman bagus-bagus dikencingi sampai bunganya mati semua. Dulu di depan JMP mati semuanya kembangnya itu. Nah, sekarang sudah bagus alhamdulillah. Ah itu. Amatu adzabil qabr fil baul, kebanyakan adab kubur karena pipis sembarangan. Ngawur, gak cebok. Ya. Itu dan itu ada konsekuensinya. Konsekuensinya kalau dia itu ngawur kena najis, sholatnya batal. Kan sholatnya gak diterima Allah kalau apa? Nah, itu pun kalau sholat. Itu pun kalau apa? Kalau sholat. Kapan kalau gak sholat tambah nemen. Nah, itu makanya hati-hati. Untuk menjaga diri dari kubur, selalu menjaga diri dari percikan air najis kita. Lo dijaga hati-hati. Jangan gampangan masalah pipis itu. Nah, pertanyaan, karena ini ada hadiah biar cepat selesai hadiahnya. Saya pertanyaan ini di luar materi. Masalah kencing tadi kan ya. Yang keluar dari kemaluan kita itu ada berapa cairan, Pak? Angkat tangan dulu lah. Ada tiga. Terus apa saja? Air kencing, air mani, air mazi. Kurang teliti sampai. Kok cuma tiga itu lho. Ah, berapa? Ada berapa? Empat. Apa saja? Air seni itu air kencing, ya kan? Enggak tahu kok di hari ini air seni kenapa? Najis, jelas. Terus yang kedua. Mazi. Mazi itu biasanya sebelum hubungan badan, biasanya orang kalau mohon maaf ya, terangsang birahinya keluar duluan. Itu belum wajib mandi. Itu mazi namanya. Masih mukodimah, belum ngapa-ngapain, keluar duluan. Tapi itu bukan mani, itu mazi. Itu untuk mukodimah itu. Dan mazi itu belum melemaskan badan. Jangan dianggap jorok ya, ini ilmu. Itu belum wajib mandi sampai ya. Karena dia enggak muncrat dan enggak terasa keluarnya. Moro-moro kok metu kadang-kadang ini basah. Tapi enggak kerasa apa-apa. Itu namanya mazi. Yang nomor tiga, mani. Mani ini, ya antum tahu semua, mani ini dafe, memancar. Dan kalau sudah memancar, membuat orang lemas. Jadi yang pertama tadi kan kencing jelas najis, yang kedua mazi. Mazi ini najis tapi ringan. Kalau kena baju bisa diapakan? Diperciki. Dan dia enggak sampai harus orang itu mandi besar. Enggak. Yang nomor tiga, mani. Mani ini tidak najis. Kan aneh kan? Mani enggak najis, Pak. Rasulullah sholat sedangkan di sarung beliau ada bekas mani. Mani enggak najis, tapi kalau keluar menyebabkan orang mandi besar. Tapi zatnya mani itu enggak najis. Jelas sampai sini? Ya cuman tetaplah jangan sembarangan pakai sarung dibawa ke masjid ada gitunya. ya tetap dibersihkan. Rasulullah itu kalau kering dikerik sama Aisyah, kalau basah dikucek, kalau kering dikerik sama Aisyah. Ditanya sama tabi'in, apa itu berarti najis jelas? Tapi seperti ingus, dalam artian kotor, gak bagus, tapi gak sampai apa? Najis. Yang terakhir, wadi. Nah itu mas, kurang satu tadi. Wadi itu adalah air yang biasanya keluar setelah pipis. Sampai susu-susu, ya setelah pipis nanti keluar lagi. Ya, itu najis seperti kencing, hukumnya maksudnya. Nah, tapi gak wajib mandi. Tapi sampai dapat tadi ya, gak apa-apa.
1: Antara Aisyah dan Khadijah. Pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah radhiyallahu anha diisyaratkan melalui mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mimpi para nabi adalah wahyu. Dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau, "Kamu diperlihatkan kepadaku dalam mimpi selama 3 malam. Seorang malaikat datang membawamu padaku dengan tutup sepotong sutera. Malaikat itu berkata, inilah istrimu. Kemudian aku buka cadar wajahmu, dan ternyata ia itu adalah kamu. Aku pun berkata, jika mimpi ini berasal dari Allah, niscaya dia akan mewujudkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Melalui pernikahan beliau, umat Islam mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Aisyah dikenal wanita yang cerdas, mudah menghafal, memahami, dan fasih dalam berbahasa. Sehingga banyak sekali kebiasaan Nabi SAW di dalam rumahnya, atau kegiatan beliau bersama keluarganya, termasuk fikih terkait rahasia wanita yang dijelaskan oleh Aisyah. Kita berhutang budi kepada Aisyah radhiyallahu anha. Melalui penjelasan beliau, kita bisa mengetahui banyak sekali sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak disaksikan selain para istri beliau. Aisyah atau Khadijah yang lebih berjasa bagi umat, keduanya memiliki jasa besar bagi umat. Khadijah berjasa mendukung dakwah suaminya di awal Islam yang ketika itu umat Islam masih sangat lemah keberadaannya. Sementara Aisyah berjasa menyebarkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para generasi setelahnya. Dalam Bada'i Al-Fawaid, Ibnu Al-Qayyim menjelaskan, ada yang bertanya tentang Khadijah dan Aisyah, dua umul mukminin, mana yang lebih afdal? Jawabannya, perjuangan Khadijah lebih awal dan jasa beliau di awal Islam, serta pembelaan beliau terhadap agama yang itu tidak dialami Aisyah atau para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam lainnya. Kemudian Ibnu Al-Qayyim melanjutkan, sementara jasa Aisyah di akhir dakwah Islam, beliau memahami agama dan menyampaikannya kepada umat manusia, serta pemahaman beliau terhadap ilmu sunnah yang ini tidak terjadi pada Khadijah atau istri Nabi lainnya, yang ini menjadi kekhususan bagi Aisyah. Bada'i Al-Fawaid. Keterangan semisal juga disampaikan ulama lainnya. Semoga Allah meridhai mereka dan para sahabat lainnya. Demikian, Allahu A'lam.
2: Bincang santai bersama Ustaz.
3: Mas, ini teh saya ya?
4: Iya.
3: Oke. Ini lu punya lu, ini punya gua. Ini
4: pemesan, Bang.
3: Lu kemarin jalan-jalan naik motor ya?
4: Iya, warung beli kopi. Beli telur.
3: Tanah pendek kan? Dengkul lu kelihatan kan?
4: Emang apa?
3: Kagak boleh. Aura.
5: Nah, itu dia yang jadi masalah sekarang.
3: Kenapa?
5: Masa cuma kelihatan dengkul doang, aurat?
3: Aurat lah.
4: Enggak dong.
5: Di mana ada?
3: Dari dulu gua aurat itu per.
4: Pastiin tanya Musat ya.
3: Lu gini sana, tanya penting.
4: Ustaz, mau nanya nih Ustaz, nih lagi rame nih masalah. Dengkul doang kelihatan, di itu dikatakan aurat.
3: Dengkul aurat kan Ustaz ya?
4: Ntar dulu cing. Masa dengkul doang itu aurat, itu termasuk istihaji ya? Atau itu sesuatu yang harus ditegaskan sih Ustaz?
6: Iya, ikhtilaf para ulama menjadi dua pendapat. Sebagian ulama mengatakan bahwa dengkul itu aurat. Di antara hujah atau dalilnya yaitu hadis Ar-Rokbah Aula Aurah. Dengkul itu daurat, aurat. Namun sebagian ulama seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan tidak termasuk aurat. Kenapa? Karena dalil-dalil yang menyebutkan tentang dengkul aurat itu tidak ada yang sahih. Dan hadis yang disebutkan tadi, Ar-Rokbah Aurah itu adalah dhaif, tidak bisa dijadikan hujah.
3: Lah, kan Ustaz yang dengkul kan berdengkul sampai pusar, Ustaz, aurat.
6: Nah itu dia, makanya Imam Nawawi mengatakan perkataan antara dengkul dan aurat pusar itu antara, berarti pusar dan dengkul itu kata Imam Nawawi nggak masuk.
3: Oh,
6: itu dia. Bahkan jangankan dengkul ya, paha aja menjadi ikhtilaf para ulama aurat apa bukan.
3: Oh,
6: jangankan dengkul, paha. Imam Bukhari mengatakan paha bukan aurat. Kenapa kata Imam Bukhari? Karena semua hadis yang menyebutkan bahwa paha aurat itu dhaif menurut Imam Bukhari.
3: Oh, dhaif.
6: Menurut Imam Bukhari. Sementara jumhur ulama mengatakan paha aurat. Imam Bukhari berhujjah dengan beberapa hadis, diantaranya hadis bahwa Rasulullah SAW ketika duduk di pinggir apa sumur itu terlihat pahanya. Ketika Abu Bakar masuk, Umar masuk, pahanya terlihat. Baru kemudian ketika masuk Utsman, Rasulullah pun menutupnya dan berkata sesungguhnya malaikat aja malu pada Utsman.
3: Wah, ini puyeng nih, Sat. Kita batasan auratnya yang pilih yang mana yang mau kita pakai, Sat?
6: Jadi kata Imam Bukhari, hadis ini menunjukkan bahwa paha bukan aurat, sebab kalau paha aurat enggak boleh dibuka sama sekali kepada siapapun juga.
3: Oh.
6: Ini pendapat Imam Bukhari ya.
3: Imam Bukhari.
6: Sementara jumhur berdalil dengan hadis bahwa Nabi bersabda al-fakhidhu awrah. Ngopis apa fakhidak, tutup pahamu karena paha itu aurat. Nah, sebagian ulama memberikan apa namanya kompromi bahwa antara dua hadis itu kita bawa bahwa paha itu aurat yang ringan, bukan aurat yang berat.
3: Oh, terbagi lagi, Cing.
6: Iya.
3: Iya.
6: Nah, tuh. Sebab kalau misalnya aurat sama sekali seperti halnya apa namanya perempuan ya, nggak boleh terlihat sama sekali itu aurat.
3: Oh iya, kalau perempuan nggak boleh sama sekali tadi.
6: Iya. Kalau kalau itu sifatnya aurat yang tidak boleh sama sekali, tentu Rasul tidak akan memperlihatkan gitu. Walaupun yang roji dalam masalah paha adalah pendapat jumhur bahwa itu aurat, tapi aurat yang ringan. Nah, ada ini dengkul. Nah, dengkul nggak ada sama sekali dalilnya yang sahih.
3: Wow, berarti lu kagak apa-apa kemarin pengetahuan itu.
0: Alhamdulillah.
3: Nah, dia kan, dia begitu. Tapi lu lewat waktu zuhur kan. Nah, dia lu sholat di mana? Dengkul kelihatan begitu.
6: Ya memang, memang ya sebagian ulama mengatakan bahwa dengkul termasuk aurat, walaupun tidak ada dalilnya. Tapi nggak masalah kehati-hatian kalau kita tutup supaya tidak menyebabkan terlihatnya paha gitu.
3: Nah iya, Ustaz, dia kan pakai gitu, Ustaz, kemana-mana. Oh, waktu sholat, Ustaz, sholat kagak boleh kan kalau sholat masih ada dengkul.
0: Nah, itu untuk sholat gimana?
6: Ya, kalau sekarang gini deh, aurat laki-laki itu antara pusat dan
3: dengkul.
6: Oke ya.
3: Antaranya ya.
6: Iya.
3: Kayak tadi.
6: Badan aurat bukan?
3: Bukan.
6: Sekarang kalau ada orang berkata begini, kalau begitu pakai pakaian apa celana pendek aja. Kita katakan kalau gitu mendingan kamu ke pasar, ke kantor nggak usah pakai baju sekalian.
3: Kalau sopan saja.
0: Ya, itu rinciannya.
6: Ini kan badan bukan aurat. Nah, terus lu pakai apa ke kantor enggak usah pakai baju sekalian. Bukan aurat, kalau ada yang bilang bukan aurat.
3: Malu, Ustaz, ngablok-ngablok.
6: Itu dia. Masalah dengkul kita tutup dengkul itu karena kesopanan, Bang.
3: Iya.
6: Adapun masalah hukum apa itu aurat butuh dalil.
3: Berarti kalau
6: karena masalah hukum syariat itu tidak boleh di tetapkan oleh akal pikiran. Oh, kalau begitu begini dong, kalau begitu begini dong. Itu kan akal-akalan.
3: Iya.
6: Yang menjadi masalah adalah dalilnya mana dari syariat yang sahih bahwa dengkul itu aurat. Maka kalau misalnya ada orang, ya, qadarullah, dia apa namanya pakai baju, pakai celana segini nih. Ketika dia apa namanya duduk, kelihatan sebagian dengkul. Sah, sholatnya nggak masalah. Sah sholatnya karena dengkul bukan aurat atas pendapat yang merojikan. Cuma masalahnya terkadang ikhwah itu kurang bisa menerima masalah khilafiyah ijtihadiyah seperti ini, Bang. Karena yang dia yakini dulunya dari kecil dengkul itu kan aurat. Pas mendengar ada pendapat mengatakan aurat, aneh gitu kan.
3: Iya.
6: Akhirnya ngomongnya macam-macam lah. Istilahnya nggak pakai dalil sama sekali.
3: Nah, itu kan laki, Ustaz. Kalau di perempuan, Ustaz, rapos gitu. Tadi kan batasan aurat kan telapak tangan sama muka kan. Nah, itu kan maksudnya. Tapi enggak kelihatan, Ustaz. Tapi ketat, Ustaz. Panjang
6: kalau jilbab. Kalau ketat sih aurat, kata Syekh Utsaimin tidak memenuhi syarat.
3: Oh, gitu tadi.
6: Kalau karena syarat pakaian wanita itu harus lebar dan tidak membentuk.
4: Nah, kalau laki-laki Ustaz, dia pakai celana ketat, walaupun dia enggak isbal, itu bagaimana hukum?
6: Tetap enggak boleh.
4: Cing, jangan pakai legging ya.
7: Harus kamu bengkok. Set terus itu. Lu ada aja pet. Nih apa yang kalau perempuan Ustaz kan kalau apa ada yang bercadar Ustaz? Anda pernah lihat sholat pakai cadar Ustaz? Kata dia aurat muka juga.
4: Nah, iya benar nih. Anda juga pernah lihat nih.
7: Pernah lihat kan?
4: Iya. Tidak dilepas cadarnya kan dalam sholat kan? Nah, itu gimana hukumnya Ustaz?
6: Ada satu hadis yang sahih, Rasulullah SAW melarang seseorang sholat dalam keadaan menutup wajah.
4: Oh.
6: Ya, pada asalnya menutup wajah dalam sholat itu haram, nggak boleh.
7: Oh, nggak boleh.
6: Dilarang oleh Nabi SAW. Tapi ya sebagian ulama seperti Syekh bin Baz mengatakan kalau misalnya si wanita itu sholat di tempat yang umum, di mana para laki-laki lalang begitu.
4: Di mall misalnya.
6: Di mall dan yang lainnya nggak, sehingga bisa terlihat wajahnya oleh banyak orang dan takut fitnah, nggak apa-apa. Kenapa? Karena disebutkan dalam satu riwayat Aisyah radhiyallahu anha berkata, kami dahulu ketika sedang ihram, sedang haji kan, kalau sedang haji kan nggak boleh pakai, nggak boleh tutup ini kan. Apabila para laki-laki melewati, maka ditarik jilbabnya begini. Kalau mereka sudah pergi, ini lagi.
7: Kalau biasa ditarik dia.
6: Adalah riwayat.
7: Ngintip-ngintip.
4: Enggak. Bisa disampaikan sama istri kita ya.
7: Iya.
4: Alhamdulillah cocok lah.
6: Terus yang jelas sih masalah keginian masing-masing aja lah, masalah lutut aurat apa enggak. Silakan kalau antum.
7: Jangan pada ribut ya.
6: Jadi masalahnya kalau antum meyakini bahwa itu lutut aurat, mana dalilnya? Itu aja kan selesai.
7: Iya.
6: Mana dalilnya? Syariat kita kan dasarnya jelas, dalil. Iya kan?
4: Begitulah.
7: Itu jelas banget.
4: Udah kejawab ya sekarang.
7: Iya. Enggak apa-apa berarti lo kemarin.
4: Aman cing, ke mana cing? Kopi lagi cing.
7: Sip. Sekolah jazakallah khair Ustaz.
4: Alhamdulillah. Penjelasannya luar biasa.

Al-Imam Az-Zarnuji pernah mengatakan, man wasal illa bihurmah, tidak ada kunci yang membuat seseorang itu sampai pada tujuannya kecuali karena memuliakan. Semakin para ulama itu rihlah, itu semakin menunjukkan bagaimana mereka bisa memuliakan tu ilmu. Bayangkan Jabir rihlah satu bulan untuk satu hadis, itu kan berarti mahal banget tuh satu hadis. Orang awam aja kan komen, apakah semewah itu hadis Nabi sampai dikejar dengan satu bulan perjalanan? Atau kalau bahasa kita, safar satu bulan untuk satu hadis. Kira-kira pertanyaan kagetnya apa? Itu worth it tuh. Itu kan kalau bahasa antum sekarang, worth it tuh. Itu layak. Ya begitulah. Itu kemuliaan. Jadi kalau apa sih pertanyaan worth it atau layak? Apakah nilai satu hadis layak untuk dikejar dengan satu bulan perjalanan? Dan semua orang beriman mengatakan layak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan remehkan effort kita. Effort kita tuh menunjukkan memuliakan. Ketika seseorang rela capek-capek datang ke kajian yang lokasinya spotnya jauh, itu dia menunjukkan ini perkara ini besar. Ini perkara tuh penting banget buat hidup saya. Ini perkara ini mewah banget, makanya saya bela-belain gitu kan. Apalagi kalau kita dapat gratis. Mungkin kalau harus bayar itu bisa kita bisa ambil di sisi bayarnya. Oh, mahal nih saya bayar 200 juta. Tapi kalau kita dapat gratis nih, salah satu untuk membuktikan bahwa ini ilmu benar-benar bernilai di dalam kehidupan kita, effort hadirin, usaha, upaya, itu baru benar nih. Makanya kan Masruq itu sampai pergi ke Basra untuk satu kalimat dalam Al-Quran, kalimat dalam bahasa Arab, artinya satu kata dalam Al-Quran, itu orang jalan kaki berhari, berpekan-pekan. Kenapa? Karena nilai Al-Quran itu besar di hadapan mereka. Mulai dari hal sederhana, kita ngejar, lalu sampai di majelis kita diam, lalu kita catat, kita tidak bersuara, kita fokus, itu menunjukkan kita memuliakan. Kaidah Al-Imam Zarnuji, tidaklah kunci setiap orang yang berhasil kecuali hurmah, dia muliakan ilmu tersebut. Kalau enggak, gagal. Walaupun hafal hadis, walaupun hafal Quran, kalau dia enggak muliakan ilmu, dia akan gagal.

0: menjawab.
1: Bismillah, Ustaz, izin bertanya, anak saya dari kelas 3 SD sudah mondok dikarenakan saya mengurus sendiri. Sekarang anak saya sudah SMP, tapi qadarullah, anak saya pergi dari pondok. Dia bilang dia capek dan merasa saya tidak adil kepada adiknya, dan dia bilang saya tidak sayang pada dia. Karena saya terlalu cinta pada anak saya, maka saya lebih ridho anak saya semua ada di pondok dan menghafal Al-Quran. Dan sekarang anak saya sudah tidak mau menghafal lagi. Jadi solusinya bagaimana, Ustaz? Sedangkan saya harus bekerja untuk mencari ma'isyah. Syukron, jazakumullahu khairan.
2: Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semua untuk mengambil langkah-langkah yang diridhoinya. Saya termasuk yang berpemahaman bahwa memondokkan anak di usia SD itu kurang baik. Saya punya pemahaman bahwa memondokkan anak di usia SD itu kurang baik. Kenapa demikian? Karena yang dibutuhkan anak itu bukan hanya hafalan, bukan hanya kecerdasan otak, tapi anak juga butuh kasih sayang dari orang tuanya. Anak juga butuh kasih sayang dari orang tuanya. Apalagi di umur-umur itu. Apalagi di umur-umur itu. Sehingga ketika anak itu masih usia SD, kemudian dipondokkan, ada yang hilang dari anak tersebut. Apa? Kasih sayang dari orang tuanya. Padahal itu sangat dibutuhkan oleh anak. Dia kehilangan itu. Ustaz, tapi kan di pondok kan ada musyrif. Ada apa? Musyrif. Tidak ada yang bisa menggantikan apa? Kasih sayang orang tua. Apalagi musyrif di pondok itu ngurusi berapa? Berapa anak? Ya. Kadang-kadang satu musyrif ngurusi 20 anak, 30 anak. Ya enggak sebanding lah. Jelas tidak bisa dibandingkan satu orang ngurusi 30 dengan satu orang ngurusi satu orang. Atau dua orang ngurusi satu orang. Ayah dan ibu ngurusi satu anak, atau single parent ngurusi satu anak. Satu lawan satu dengan satu lawan 30 jelas berbeda. Satu. Yang kedua, musyrifnya sendiri belum berkeluarga. Dia gak punya pengalaman. Punya apa? Punya anak. Ya. Bagaimana diharapkan dia menjadi bapak buat siapa? Anak-anak itu, sedangkan dia gak pernah jadi, belum, bukan gak, belum pernah jadi bapak gitu loh. Karena bukan bicarain antum ya, udah gede-gede antum itu udah dapat kenyang kasih sayang orang tua. Anda lagi bicarain anak kecil ya. Semaksimal apapun musyrif, pembimbing asrama ya, untuk menyayangi anak-anaknya, tetap berbeda dengan kasih sayang dari orang tuanya sendiri. Jelas berbeda lah, wong ini darah dagingnya. Ini ketemu ketika gede, ya jelas berbeda. Ya. Kemudian anak usia segitu itu biasanya belum terbangun kemandiriannya. Belum apa? Terbangun kemandiriannya. Padahal mondok itu sangat butuh apa? Kemandirian. Ana ceritakan ya beberapa pengalaman nyata, bukan dongeng, yang diceritakan oleh musyrif-musyrif yang ngurusi anak-anak umur segitu. Pernah ada seorang musyrif cerita, ada santrinya yang bajunya kotor banget. Bajunya kotor banget. Setiap setoran mesti kotor, kotor, kotor. Ditanya, dipanggil sama musyrifnya, "Nak, kamu itu baju dicuci gak sih? Dicuci gak?" "Dicuci. Kok bisa tetap kotor?" "Iya, dicuci. Pakai sabun gak?" "Pakai." Akhirnya penasaran kan musyrif itu, "Coba kayak apa kamu nyuci?" Ambil sabun, masukin ember, isi air, diaduk, terus baju yang kotor dimasukin. Terus habis itu diapain? "Setelah dimasukin, dijemur," katanya. Itu bisa bayangin, gak dikucek, gak dibilas. Habis direndam pakai air sabun, langsung diapain? Ya jelaslah, tambah begidel. Ya, bajunya tambah tebel. Tebel dengan apa? Dengan sabun. Iya wangi, tapi kan gak bersih gitu loh. Dia gak tahu cara nyuci itu gimana. Orang tuanya langsung memasukkan ke pondok, gak diajari cara nyuci gimana. Langsung pokoknya pas rasa bongkokan. Ya. Contoh, contoh kedua, juga pengalaman nyata musyrif. Pernah ada santri yang anak kecil itu gatel terus. Akhirnya karena, dan gatelnya itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Akhirnya karena penasaran, kemudian gak tahan karena ngeluh terus, akhirnya ambil mesin cukur. Karena sering garuk-garuk, cukur dia, digundulin. Kata musyrif tadi, "Astaghfirullah, bukan hanya puluhan kutu, ratusan kutu," katanya. Bisa bayangkan gimana coba anak seperti ini dilepaskan oleh orang tuanya di pesantren dengan usia sekecil itu. Yang pertama jelas kehilangan apa? Kasih sayang. Terus gimana solusinya? Anak 3 SMP ngambek, gak mau mondok, mengatakan orang tuanya gak sayang. Ya ini salah satu contoh efek buruknya. Karena dia kehilangan hak yang seharusnya dia dapatkan. Kenapa ketika kelas 3 SD dulu dia gak ngambek? Karena dia belum punya kekuatan. Dia sebenarnya tertekan, tapi dia belum punya kekuatan fisik, keberanian untuk menolak. Begitu tambah umur, tubuh dia semakin besar, dia semakin berani. Meledaklah di usia tadi. Gak mau. Dia sudah berani ngomong itu. Dan dia juga sudah punya fisik yang kuat. Dia berani menolak. Dulu dia enggak. Bukan karena enggak mau, tapi dia enggak mampu saat itu untuk menolak. Terus solusinya bagaimana? Minta maaf. Satu, minta maaf. Minta maaf kepada anak bahwa ibu atau bapak dulu keliru karena minim ilmu. Satu. Kedua, karena kondisi. Sampaikan seperti itu. Minim ilmu dan karena kondisi saat itu. Lah terus setelah minta maaf apa? Setelah minta maaf, sekarang anak itu apa yang bisa Anda lakukan buat anak tersebut? Ya. Dia gak mau mondok, karena ada trauma masa lalu. Nah sekarang Anda, apa yang bisa Anda berikan buat anak Anda ketika anak Anda di rumah? Ustaz, saya bekerja. Oke, bekerja emang 24 jam kan? Enggak. Bekerja kan ada waktunya, pagi sampai misalnya sore. Setelah itu Anda ada waktu untuk anak. Capek Ustaz, resiko. Resiko. Tapi capeknya kita akan terbayar lunas dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Anda harus berupaya untuk mendidik anak Anda sendiri. 3 tahun kelas 3 SD sampai kelas 3 SMP, Anda sudah mendelegasikan tugas mendidik anak kepada orang lain selama 6 tahun. Sekarang giliran Anda. Giliran Anda untuk mendidik anak Anda sendiri. Karena tugas mendidik anak sejatinya primernya guru atau orang tua. Orang tua. Ya, Anda sudah mewakilkan tugas mendidik anak kepada orang lain. Sekarang anak Anda sudah di rumah, gak mau balik, berarti sekarang Anda gantian untuk menunaikan tugas primer Anda. Selama saya bekerja gimana Ustaz? Ya kalau memang Anda mungkin belum bisa berkeluarga lagi, Anda punya saudara, punya orang tua, ya, atau punya kakak, atau punya adik, atau punya orang-orang yang Anda percaya, Anda bisa minta bantuan selama Anda bekerja, anak Anda dititipkan dalam tanda kutip ke orang tersebut. Nanti ketika Anda pulang, Anda jemput, ya, sehingga anak bisa terawasi juga. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Mohon maaf cuma bisa 2 pertanyaan yang kita bahas. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya.
0: Mutiara Nasihat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah yang kami hormati, alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan adab yang kedua dari 10 adab yang akan dibawakan oleh penulis di dalam kitab ini, yaitu adab bertamu. Adab yang pertama dahulu apa? Adab salam. Adab salam. Hari ini kita akan memasuki pembahasan tentang adab yang ketiga. Adab yang kita butuhkan setiap hari. Karena ini terkait dengan cara kita untuk bisa hidup. Yaitu adab makan dan minum. Iqra, silakan yang punya kitabnya dibuka halaman 17.
4: Bismillah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala al-thalith samillaha fi bidai aqlika wa syurbika qailan bismillah wa qul bi yaminik wa qul mimma yalik wa idza faraqta fal'aq asabi'aka wa qul alhamdulillah.
3: Penulis pertama menyebutkan matannya terlebih dahulu secara ringkas. Yang ketiga kata beliau, samillaha fi ibtida'i aklika wa syurbika qailan bismillah. Ucapkanlah sebelum engkau makan dan minum bismillah. Ini adab makan yang pertama. Wa kul bi yaminika, dan makanlah dengan tangan kananmu. Adab yang kedua. Wa kul mimma yalika, dan makanlah makanan yang terdekat dengan posisimu. Ini yang ketiga. Fa idza faraghta fal'aq asabi'ak. Kalau engkau sudah selesai makan, maka jilatilah jari-jarimu. Ini adab yang keberapa? Hah? 4. Wa qulil hamdulillah, dan ucapkanlah alhamdulillah. Berapa adab? 5 adab. Kita bahas satu per satu Dan pagi ini kita hanya akan membahas adab yang pertama, yaitu mengucapkan apa tadi? Bismillah sebelum makan dan minum. Iqra.
4: Qala syarih wafaqahullah. Laqara al-musannif wafaqahullah al-adab al-thalith min al-adab al-ashara wa huwa yata'allaku bi adab at-ta'am. Wa fihi sittu masail. Fal-mas'alatul ula fi qawlihi samillaha fi ibtida'i aklik wa syurbik. وهي في ذكر ما يقال عند ابتداء الأكل والشرب. المراد بالابتداء المبادرة بقولها قبل وقوع الأكل والشرب، فيأتي بها قبل شروعه في أكله وشربه.
3: نعم. Yang pertama, kapan mengucapkan bismillah sebelum makan dan minum? Beliau di sini mengatakan maksud dari membaca bismillah saat makan dan minum adalah sebelum memulai makan dan minum. Sebelum apa? Memulai makan dan minum. Jadi bukan ketika makan baru baca bismillah, bukan. Begitu kita bermaksud, berniat untuk makan dan minum, maka sebelum kita melakukan aktivitas itu, sebelum kita pegang makanan itu dan kita arahkan ke mulut kita, atau sebelum kita mengarahkan gelas ke mulut kita, sebelum itu kita ucapkan apa? Bismillah. Jadi mengucapkan bismillahnya adalah sebelum memulai aktivitas tersebut. Ini adalah pembahasan pertama terkait dengan membaca basmalah sebelum makan dan minum. Baik. Qira.
4: Wal mas'alatu tsaniyah fi qawli qailan bismillah ay halat tasmiyatik fi ibtida'il aqli wa syurb. فتقول بسم الله فقول قائلا بسم الله تفسير لقول سم الله فتقول بسم الله مقتصرا على الصيغة المذكورة لأنها امتثال الأمر النبوي في حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه المخارج في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا غلام سم الله وقل بيمينك وقل مما يليك فقول صلى الله عليه وسلم سم الله أي قل بسم الله. وقع التصريح بهذا في رواية الطبراني في المعجم الكبير في الحديث المذكور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا غلام إذا أكلت فقل بسم الله.
3: نعم. Bagaimana redaksi bismillahnya? Apakah kita mengucapkan bismillah tok, atau kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Beliau menyampaikan dalil terlebih dahulu. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, ya gulam sammillah wa kul biyaminika wa kul mimma yalik. Ini hadis landasan kita disuruh untuk membaca bismillah. Le ya gulam nak sammillah, ucapkanlah atau sebutlah nama Allah. Itu hadis yang sahih, bunyinya seperti itu. Sebutlah nama Allah. Nah, menyebut nama Allah ini maksudnya seperti apa? Menyebut nama Allah itu apakah maksudnya kita mengucapkan hanya bismillah saja, atau kita mengucapkan secara lengkap bismillahirrahmanirrahim? Beliau menyampaikan di sini ada hadis tadi dalam riwayat lain. Tadi kan hadis dalam sahih. Nah, ini ada riwayat lain yang ada di dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir karya Imam At-Tabarani. Di situ disebutkan secara gamblang redaksinya seperti apa. Anna Nabi SAW qala lahu ya gulam idha akalta faqul bismillah. Jadi dalam riwayat itu, riwayat yang kedua ini, dijelaskan bahwa Nabi SAW pesan kepada gulam ini ya, untuk mengucapkan bismillah. Jadi redaksinya secara tegas Nabi menyebutkan apa? Bismillah. Kalau tadi riwayat yang pertama kan cuma ucap atau sebutlah nama Allah. Ya, sebutlah nama Allah ini bisa diucapkan dengan bismillah, bisa juga dengan diucapkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi riwayat At-Tabarani itu secara tegas menyebutkan redaksinya adalah apa? Bismillah. Nah, boleh enggak kita itu nambah? Kalau tadi kan riwayat Tabarani kan menyebutkan bismillah. Boleh enggak kita tambahi jadi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Boleh atau tidak? Kalau pertanyaannya boleh atau tidak, boleh. Ya. Kalau ditanya boleh atau tidak, jawabannya apa? Boleh. Kenapa? Karena riwayat yang ada di dalam sahih tadi menyebutkan samillah, bacalah, sebutlah nama Allah. Sehingga bisa mencakup mengucapkan bismillah saja atau mencakup apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau pertanyaannya boleh atau tidak, jawabannya apa? Boleh. Tapi pertanyaannya afdhol mana? Afdhol mana sebelum makan kita mengucapkan redaksi bismillah atau bismillahirrahmanirrahim? Kalau pertanyaannya afdhol mana, maka terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Mana yang lebih afdhol? Kita akan baca. Ya.
4: فالزيادة عليها بذكر الرحمن أو بذكر الرحمن الرحيم أو بإضافة غيرهما من الأسماء الحسنى أو جعله موضعهما أو موضع أحدهما كأن يقول بسم الله الرحمن الرزاق أو بسم الله الرزاق الكريم كل ذلك يتحقق به الأمر والزيادة فالآتي بها حصلت منه التسمية فقال بسم الله ثم زاد عليها ما زاد فاختلف أهل العلم في الأكمل منهما أهو الاقتصار على قول بسم الله أم تكميلها برحمن الرحيم ومجرى مجرها فاختار أبو زكريا النووي وابن تيمية الحفيظ أن السيادة أكمل وأفضل ونازعهما أبو الفضل ابن حجر في فتح الباري متعقبا كلام النووي لما ذكره من أنه لم يقف على دليل خاص يفيد أن الزيادة أكمل وما ذهب إليه ابن حجر أقوى فالأكمل الاقتصار على الوارد في سنة النبوي من قول بسم الله فإن زاد عليها شيئا فقد عدل إلى المفضول عن الفاضل وكان فعله جائزا وتقدم أن تسمية تكون في ابتداء الطعام ومن لم يسم في ابتداء الطعام فله حالان إحداهما أن يذكر التسمية في أثنائه فيأتي بها قائلا بسم الله في أوله وآخره والأخرى ألا يذكرها إلا بعد فراغه من طعامه فلا يشرع له الاتيان بها.
3: Jadi ada perbedaan pendapat dengan para ulama mana yang lebih afdal. Menurut Imam Nawawi dan juga menurut Ibnu Taimiyah itu lebih afdol bacanya ditambah Bismillahirrahmanirrahim. Ini pendapatnya siapa tadi? Imam Nawawi dan pendapatnya Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pendapat yang kedua pendapatnya Ibnu Hajar Al Asqalani. Kata beliau enggak, lebih afdol cukup membaca apa? Bismillah aja. Alasan beliau, alasan Ibnu Hajar, karena riwayat dari Nabi SAW menyebutkan apa? Bismillah. Kita ikuti aja riwayat Nabi SAW tersebut. Dan pendapat Ibnu Hajar ini lebih kuat. Lebih kuat.

0: dan itu pendapat yang lebih kuat dan dipilih oleh penulis kitab ini, lebih afdol kita mengucapkan apa? Bismillah. Terakhir, kalau seandainya kita lupa baca bismillah, apa yang mesti kita lakukan? Beliau penulis mengatakan ada dua kondisi. Ingatnya ketika makannya belum selesai, atau ingatnya setelah makan apa? Selesai. Ada berapa kondisi? Dua kondisi. Kalau seandainya ingatnya tengah-tengah makan, berarti makanannya sudah habis atau belum? Belum, baru dapat berapa? Separoh. Ya gak mesti separoh, mungkin baru dapat 3/4 ya. Atau baru dapat 7/8. Udah tinggal seberapa? Tinggal 1/8. Kata beliau, kalau belum selesai, maka boleh disusulkan. Boleh disusulkan dengan mengucapkan bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Apa bacaannya? Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Jeneng lebih jauh ya salah ya kelalen. Ya, kalau kita baca di awal cukup apa? Bismillah. Apa artinya bismillahi fi awalihi wa akhirihi? Dengan menyebut nama Allah di awal dan di akhir. Di awal itu maksudnya ya, kita itu baca bismillah untuk makanan-makanan yang sudah terlanjur apa? Dimakan dan belum baca basmalah, sekaligus untuk makanan-makanan yang akan kita makan. Itu maksud dari fi awalihi wa akhirihi. Kenapa kok makanan yang sudah terlanjur kita makan juga kita bismillahi? Karena mungkin saja makanan itu adalah yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai makanan yang sudah terlanjur kita makan ini kelewat dari doa. Karena salah satu fungsi dari doa kita baca bismillah sebelum makan itu adalah agar makanan yang kita makan ini mendatangkan apa? Keberkahan buat kita. Ya. Sehingga ini kondisi yang pertama. Apa kondisi yang pertama? Kapan ingatnya? Belum selesai makan. Masih ada sisa makanan, belum selesai kita makan, maka saat itu disunnahkan untuk membaca apa tadi? Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Kondisi yang kedua, kata beliau, adalah kalau ingatnya sudah selesai. Ya, makan bakso sudah 2 mangkok. Sudah 2 mangkok selesai. Dan sudah rampung, sudah kenyang, wis antuk. Ya. Apa yang mesti dilakukan? Kata beliau, fala yushra'ul ityanu biha. Maka tidak disyariatkan untuk membaca bismillah. Ataupun membaca bismillahi fi awalihi wa akhirih. Terus kepriwe, ya sudah terlanjur. Makanya besok-besok. Apa besok-besok? Diingat-ingat, dibiasakan, diingat-ingat. Ini yang beliau sampaikan dan kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita.
1: Agama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diutus. Jika kita renungkan, sebenarnya pertanyaan semacam ini tidak ada hubungannya dengan amal kita dan praktek perbuatan kita. Dalam arti, iman kita tidak menjadi semakin bertambah setelah kita tahu, dan tidak pula sebaliknya, iman kita menjadi turun ketika kita tidak tahu. Karena yang menjadi kepentingan kaum muslimin adalah bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah sebagai nabi dan rasul dengan adanya wahyu yang disampaikan melalui Jibril. Bagian inilah yang wajib kita imani. Sementara bagaimana kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum itu, kita pasrahkan kepada Allah.

0: Meskipun para ulama membahas hal ini untuk menutup celah terjadinya su'udzon masyarakat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengenai amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus, ulama berbeda pendapat dalam hal ini. 1. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti milah Ibrahim, yaitu Hanifiyah. Al-Alusi menegaskan pendapat yang benar mengenai kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus oleh Allah. Beliau mengikuti ajaran Ibrahim alaihi salam. Al-Alusi membawakan keterangan Ibnu Aqil. Abul Wafa Ali bin Aqil menegaskan bahwa sebelum diutus, Nabi sallallahu alaihi wasallam menganut syariat Ibrahim yang sahih dari beliau. Tafsir Al-Alusi. 2. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak beribadah dan tidak mengikuti ajaran apapun. Ini merupakan pendapat Al-Qadi Ayyad. Beliau mengatakan, sebelum mendapat wahyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak beribadah dengan mengikuti syariat umat sebelumnya, menurut pendapat yang kuat, Fathul Bari. Dan insya Allah, pendapat yang benar, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah beribadah. Salah satunya, beliau pernah melakukan tahannuts di gua-gua. Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan peristiwa yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang datangnya wahyu. Salah satunya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyendiri di gua Hira melakukan tahannuts. Hadis riwayat Bukhari. Mengenai makna tahannuts dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, maknanya ada dua. Pertama, tahannuts artinya tahannuf, yaitu mengikuti ajaran Hanifiyah. Itulah ajaran dan milah Ibrahim. Kedua, tahannuts artinya menjauhi dosa, dari kata al-hins yang artinya dosa. Dan kata tahannuts memiliki arti yatajannabu al-hins yang artinya menjauhi dosa. Fathul Bari. Demikian, Allahu a'lam.
1: Soal jawab.
2: Ya, bismillah. Barakallahu fik. Ya Ustaz, saya mau bertanya mengenai perbedaan hati, jantung, dan kolbu.
3: Nah.
2: Jadi kan biasanya kita dibilang ada segumpal darah, itu kan disebutkan hati. Nah, kalau seandainya kita itu sakit hati, itu sebenarnya hati kita yang sakit atau jantung kita? Kayak umumnya kita patah hati, apakah itu hati atau jantung atau kolbu? Mohon bimbingannya. Jazakumullah khairan.
3: Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berkaitan dengan pertanyaan tentang apa perbedaan antara jantung, hati, dan al-kolbu. Pertama, kalau bicara al-qalbu, al-qalbu ini bahasa Arab. Rasulullah SAW mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di tubuh manusia itu ada sebuah organ, segumpal daging yang bisa dikunyah ya. Kalau benar, semua akan benar. Kalau rusak, semua akan rusak. Apa itu al-qalbu? Ketika Nabi SAW menunjukkan di mana letak takwa, beliau mengatakan, menunjukkan kepada bagian kiri dadanya. Taqwa itu di sini, saya menunjukkan kepada jantungnya. Jadi kepada kolbu. Kolbu ini bahasa Indonesia adalah jantung kita. Bahasa Inggrisnya heart. Bahasa Inggrisnya heart. Orang kalau sakit hati, bahasa Inggrisnya apa? Iya, jamaah.
2: Broken.
3: Apa?
2: Heartbroken.
4: Sakit hati, Ustaz.
3: Apa?
2: Sakit hati. Broken heart.
3: Broken heart. Baik. Broken heart ini sakit jantung apa sakit hati?
2: Sakit hati.
3: Heart itu jantung apa hati?
2: Nah, makanya, Ustaz.
3: Nah, jadi sebenarnya, makanya ulama kadang-kadang ketika hendak menjelaskan hati, karena hati ini bahasa Indonesia, kita tahu kita punya hati yang disebut liver. Tapi ketika bicara hati dalam dunia mental, yang dimaksud dengan hati adalah jantung. Organnya itu adalah jantung. Makanya kadang-kadang para ulama untuk memberikan penjelasan tentang jantung ini disebutkan al-qalbu as-sanubari. Terjemahannya hati sanubari. Hati sanubari ini, sanubar, ini orang-orang soal insya Allah tahu, sanubar itu pohon pinus. Yang milik buah seperti jantung, ada bunganya seperti jantung. Hati sanubari itu maksudnya adalah jantung kita. Bukan hati yang disebut liver. Maka kalau dibicara orang yang kalau hatinya sehat, semuanya sehat, maksudnya jantung. Secara raga itu adalah jantung, kemudian secara mental itu, yaitu hati adalah jantung, bukan hati liver ya. Jadi seperti itu. Jadi al-qalbu, atau bahasa Arabnya ada al-fu'ad lagi disebut, kemudian bahasa Indonesianya jantung, kemudian hati, hati dalam urusan mental yang dimaksud adalah jantung dalam raga kita sebenarnya. Jadi bukan liver. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
1: Mutiara nasihat. Adab berikutnya adalah wakul biyaminika. Makanlah dengan kananmu. Nabi SAW dalam hadis ini mengatakan wakul biyaminika, makanlah dengan kananmu. Nabi tidak menyebutkan tangan. Nabi tidak mengatakan wakul biyadikal yumna misalnya. Enggak. Nabi hanya mengatakan makanlah dengan kananmu. Kenapa? Karena semua orang juga tahu bahwa anggota tubuh yang digunakan untuk makan oleh manusia adalah apa? Tangan. Sehingga ketika ada orang mendengar sabda Nabi SAW wa kul biyaminika, maka dengan cepat dia bisa memahami Nabi memerintahkan kita makan dengan apa? Tangan kanan. Tangan, karena memang alat makan adalah apa? Tangan. Nah, bagaimana dengan orang yang enggak punya tangan? Nah, ada orang terlahir dalam keadaan cacat. Ada enggak? Ada. Ya, saya pernah dikirimi video enggak punya tangan, sehingga melakukan segala aktivitasnya dengan kaki. Ya. Kalau misalnya Allah takdirkan seseorang itu terlahir dalam keadaan cacat, sehingga dia tidak punya tangan dan punyanya hanya kaki, maka hendaklah dia makan dengan kaki kanan. Karena alat yang dia miliki hanya kaki. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita untuk mendahulukan sesuatu yang kanan untuk aktivitas positif. Dan makan termasuk aktivitas positif. Kecuali, ya, ada kecualinya. Kecuali seandainya memang yang bagian kanan itu tidak berfungsi. Tidak berfungsi. Seandainya bagian yang kanan itu tidak berfungsi, baru boleh pakai tangan kiri atau pakai kaki kiri. Jadi menggunakan anggota tubuh yang kiri, entah itu tangan, entah itu kaki, hanya diperbolehkan ketika yang kanan tidak berfungsi. Mungkin atau tidak? Mungkin. Apa contohnya? Contohnya apa? Stroke. Ya, sehingga tidak bisa mengangkat tangan kanan. Atau jatuh, terus tangannya harus diapain ini? Di gips. dan harus posisinya kayak gini terus, tidak bisa digerak-gerakkan, maka mau nggak mau pakai tangan kiri. Ya. Atau memang lumpuh, ya. Atau memang lumpuh, bagian kanannya lumpuh semua sehingga nggak bisa digerakkan, maka tidak apa-apa pakai tangan kiri. Baik. Kalau kidal gimana? Tahu kidal? Kan ada orang nulis pakai tangan kiri. Boleh enggak makan pakai tangan kiri? Hah? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena masih bisa berfungsi. Apanya? Tangan kanannya. Cuman orang yang kidal itu tangan kanannya itu enggak berfungsi atau tidak terlalu rapi kalau buat apa? Nulis. Tapi kalau buat makan, apa makan butuh kerapian yang luar biasa? Kan enggak. Makan kan cuma ngambil, masukin, ngambil, masukin. Berbeda dengan nulis. Kalau nulis kan betul-betul lebih jelimet daripada apa? Makan. Baik, kita ulangi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa kul bi yaminika, makanlah dengan kananmu. Kenapa enggak sebutkan tangan? Apa tadi? Karena sudah maklum bahwa anggota tubuh yang digunakan untuk makan adalah tangan. Sehingga maksud hadis ini adalah makanlah dengan tangan kananmu. Ketika tangannya enggak ada, maka menggunakan anggota tubuh yang bisa digunakan. Contohnya kaki. Nah, kalau kaki untuk makan, maka didahulukan kaki kanan. Ya, bukan kaki kiri. Kapan boleh menggunakan kiri? Kapan? Ketika anggota tubuh yang kanan tidak berfungsi. Kalau kidal bagaimana? Kidal masih berfungsi tangan kanannya, maka tetap makan pakai tangan kanan. Dan ini harus dibiasakan sejak dini. Betapa banyak orang sudah dewasa, bahkan sudah tua, kalau minum pakai tangan kiri. Banyak? Banyak. Kenapa itu? Karena menjadi sebuah kebiasaan. Dan sering kita menjumpai orang seperti itu. Refleks dia, otomatis langsung pakai tangan kiri. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena sejak kecil gak dibiasakan. Sehingga ketika kita punya anak-anak, tugasnya orang tua adalah mengawasi anaknya ketika makan. Sejak dini mengawasi bagaimana dia makan. Ketika dia menggunakan tangan kiri, maka diingatkan dengan cara yang baik. Le, duk, kanannya mana? Ya. Kalau anak kecil masih di bawah umur 5 tahun gak mau ngotot pakai tangan kiri, gimana Ustadz? Ya, dia kan belum mukallaf. Jadi gak perlu dipukuli. Ya, gak perlu dipukuli. Karena dia makan pakai tangan kiri, gak perlu. Tapi dinasihati. Ya, karena dia belum masuk usia yang memang wajib untuk menjalankan perintah agama. Ini nasihati, dinasihati pelan-pelan. Kadang-kadang anak-anak kecil itu suka menggoda. Goda siapa? Goda orang tuanya. Kita suruh kanan, dia jawabnya apa? Kiri. Kita suruh kiri, jawabnya apa? Kanan. Itu anak kecil goda seperti itu. Jadi orang tuanya jangan terpancing. Ya, yang penting dia terus nasihati. Ini adalah al-mas'alatu tsalitsah. Lanjut.
5: Wal mas'alatu rabi'atu fi qawlihi wa qul mimma yalika ay mimma yaqrubu minka li hadithi Umar ibn Abi Salamah radhiyallahu anhu al-mutaqaddim dzikruhu. Wa mahalluhu idza kana ta'amu wahidan fa in ta'addadat anwa'uhu jaza an yatanawwala minhu ma ba'uda anhu. فإذا كانت المائدة ذات سنف واحد أكل مما يليه وإن تعددت أنواعها فقرب شيء وبعد شيء أكل مما يحب فله أن يأكل من البعيد عنه أن يأكل فله أن يأكل من البعيد عنه لأنه ليس شيء من جنسه قريبا منه.
1: نعم. Berikutnya adalah sabda Nabi SAW, wa kul mimma yalik, makanlah makanan yang terdekat denganmu. Makanlah makanan yang terdekat denganmu. Jadi yang pertama mengucapkan basmalah, yang kedua apa tadi? Makan pakai tangan kanan, yang ketiga makan yang terdekat. Makan yang terdekat itu kata beliau, idza kana ta'amu wahida, seandainya jenis makanannya satu. Seandainya jenis makanannya satu, maka makanlah yang terdekat. Contoh, misal satu nampan, ya isinya sama, isinya sama. Apa isinya? Nasi kebuli. Lauknya juga sama. Apa lauknya? Nasi kebuli biasanya apa lauknya? Kambing, ya daging kambing. Makanannya sama, nasinya sama, lauknya juga sama. Maka dalam kondisi seperti itu, tidak boleh tangan kita menjulur kemana-mana. Kenapa enggak boleh? Karena jenisnya sama. Tapi kan lauk yang di depan saya sudah habis, Ustaz. Boleh enggak saya menjulur ke milik teman saya? Boleh enggak? Enggak boleh. Itu menunjukkan ketamakan dan kerakusan. Kalau jatah yang di depanmu sudah habis, ya sudah, berarti Anda yang makannya terlalu semangat. Ya. Salahnya sendiri, wong sudah dapat jatah sepotong-sepotong kok. Ya. Anda sudah dapat jatah sepotong daging, temannya sudah sepotong daging, Anda sudah habis, ya sudah. Tinggal menikmati apanya? Nasi aja yang ada di depan Anda. Jadi makanlah makanan yang terdekat itu kalau jenis makanannya apa? Sama. Baik. Kata beliau, fa in ta'addadat anwa'uhu, kalau seandainya jenis makanannya berbeda-beda. Contoh. Ya, contoh. Kita dijamu di sebuah meja yang lebar mejanya. Di situ ada berbagai macam makanan. Yang terdekat dengan kita adalah sambal dan lalapan. Seberang kita ada ayam, ada apa lagi? Ada ayam goreng, ada sayur, ada macam-macam. Yang enak-enak itu jauh dari kita. Yang paling dekat dengan kita apa tadi? Sambal, lalap, wijian. Ya, tempat cuci apa? Cuci tangan. Apakah boleh tangan kita ngambil kemana? Ke ayam? Atau kita harus puas dengan apa tadi? Sambal, lalapan, dan wijian. Ya. Kata beliau, wa fa in ta'addadat anwa'uhu, seandainya jenis makanannya itu macam-macam, jaza an yatanawala minhuma ba'uda anhu, boleh apa? Boleh dia ngambil makanan yang jauh. Boleh dia ngambil makanan yang jauh. Kenapa? Karena itu yang dia sukai. Itu yang dia sukai. Loh, di depanmu kan sudah ada ayam. Misal nih, yang dekat ayam. Sedangkan yang jauh itu ikan. Boleh enggak ngambil ikan? Boleh enggak? Kalau tadi kan wijikan, ya wajar lah. Sekarang ayam di samping kita. Boleh enggak kita ngambil ikan yang sebelah sana? Boleh? Kenapa? Karena beda, ikan sama ayam beda. Dan mungkin Anda termasuk orang yang anti ayam. Masya Allah Ustaz, masa ada orang anti ayam? Ada. Ada. Ya. Kalau makan ayam itu enggak masuk. Ya udah kasihkan anak aja Ustaz. Ada sebagian orang kayak gitu, enggak mau ayam. Enggak mau ayam, enggak mau bebek, ya. Maunya yang ikan-ikanan. Enggak apa-apa ngambil. Nah, sekarang gini Ustaz. Depannya sudah ada ikan, tapi ikan goreng. Yang sebelah sana ikan bakar. Boleh enggak Ustaz? Boleh enggak? Boleh. Sukanya yang sana enggak apa-apa. Tapi dalam kondisi seperti itu ya perlu tetap memperhatikan etika. Jadi jangan kemudian kita ngambil langsung ke gini ya. Diangkat tangannya. Kan mungkin saja kemudian ada sesuatu yang keluar bau dari tubuh kita. Kan agak gimana nanti? Lagi kayak gini, tahu-tahu tercium bau apa? Bau kecut, kan enggak enak kan yang lainnya. Jadi sopan santun tetap harus diperhatikan. Misal ya kita berdiri, ngambil mendekati dari sebelah sana. Atau kita ngomong minta tolong lauk yang itu. Jadi tetap sopan santun diperhatikan. Jadi bukan kemudian boleh terus kita tidak memperhatikan sopan santun. Enggak seperti itu. Baik.
6: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
0: Mengenal khiyar majelis di pasar. Sebelum kita membahas khiyar majelis, terlebih dahulu kita akan memahami hak khiyar. Di dalam buku Ensiklopedia Fikih Islam disebutkan definisi khiyar. Hak pelaku akad untuk membatalkan atau melanjutkan akad disebabkan alasan yang syar'i atau karena ada kesepakatan ketika akad. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Berdasarkan definisi di atas, ada beberapa catatan yang bisa kita simpulkan. 1. Bahwa hak khiyar melindungi semua pelaku akad yang mencakup penjual dan pembeli. Sehingga hak khiyar tidak hanya melindungi pembeli semata, tapi juga penjual. 2. Hak khiyar adalah turunan dari akad. Dalam arti, di mana ada akad jual beli, maka di situ ada hak khiyar. Karena itu, tidak ada hak khiyar tanpa akad jual beli. 3. Hak khiyar ada karena dua alasan. A. Sebab yang diizinkan oleh syariat, seperti masih di majelis akad atau adanya aib atau sebab dibodohi. B. Karena kesepakatan pelaku akad, seperti hak khiyar syarat. 4. Hak khiyar hanya berlaku untuk akad yang lazim atau mengikat kedua pihak, sementara akad yang jaiz atau bisa dibatalkan sepihak tidak berlaku khiyar. Ibnu Hubairah, salah satu ulama Hambali, mengatakan, ulama sepakat bahwa khiyar majelis tidak berlaku untuk akad yang tidak lazim atau mengikat, seperti syirkah, wakalah, atau mudorobah, ikhtilaf al-a'immah. Hak khiyar majelis. Selanjutnya, di bagian ini kita akan membahas khusus mengenai hak khiyar majelis. Khiyar majelis adalah hak khiyar bagi pelaku akad untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi selama keduanya masih berada di majelis akad. Keberadaan hak khiyar majelis telah dinyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, jika ada dua orang yang melakukan akad jual beli, maka masing-masing memiliki hak khiyar dalam akad jual beli yang mereka lakukan selama mereka belum berpisah. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, penjual dan pembeli memiliki hak khiyar selama mereka belum berpisah, kecuali jika ada perpanjangan khiyar, dan tidak halal baginya untuk meninggalkan lawan akadnya karena khawatir akad dibatalkan. Hadis riwayat Nasa'i, Abu Daud, dan dihasankan Al-Albani. Dalam hadis yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tidak halal bagi orang yang tidak memberikan hak khiyar majelis. Ini menunjukkan bahwa khiyar majelis hukumnya wajib. Batasan khiyar majelis. Apa batasan masa khiyar majelis? Apakah selama masih di sekitar pasar ataukah selama masih bertatap muka antara penjual dan pembeli? Jawabannya, batasan khiyar majelis adalah selama penjual dan pembeli masih bertatap muka. Karena ketika sudah berpisah badan, berarti sudah disebut berpisah secara makna bahasa. Al-Wazir Ibnu Hubairah menjelaskan mengenai makna berpisah untuk khiyar majelis. Berpisah secara bahasa tidak memiliki makna selain berpisah secara fisik, al-ifsah. Dan seperti inilah yang dipahami sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma selaku sahabat yang meriwayatkan hadis tentang khiyar majelis. Nafi', menantunya Ibnu Umar, menceritakan, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ketika membeli sesuatu yang beliau sukai, maka selesai akad beliau segera tinggalkan penjualnya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain, Nafi' mengatakan, Ibnu Umar ketika melakukan transaksi dengan seseorang dan beliau ingin agar tidak dibatalkan atau mengikat, maka beliau berpindah sedikit lalu kembali lagi ke penjual. Hadis riwayat Muslim. Ketika si A dan si B melakukan akad di pasar, mereka saling bertemu. Ketika akad sudah deal dilakukan, lalu si A berpindah ke penjual sampingnya, maka akad menjadi mengikat karena khiyar majelis sudah tidak berlaku. Konsekuensi akad yang mengikat atau lazim, akad itu tidak bisa dibatalkan sepihak. Hikmah adanya khiyar majelis. Apa hikmah khiyar majelis diwajibkan dalam setiap akad? Banyak kejadian orang melakukan akad tanpa pikir panjang. Sehingga bisa jadi setelah akad, dia menyesal karena mereka rugi. Islam memberikan hak khiyar majelis untuk menghindari peluang penyesalan semacam ini, agar tidak ada pihak yang dirugikan. Ibnu Qayyim menjelaskan hikmah adanya khiyar majelis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan khiyar majelis dalam transaksi jual beli karena ada hikmah dan maslahat bagi pelaku akad agar terjadi keridhaan yang sempurna seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Karena akad terkadang terjadi secara tiba-tiba tanpa pikir panjang mengenai harganya, sehingga bagian dari kebaikan syariah yang sempurna ini adanya jeda agar masing-masing pelaku akad bisa merasa puas, mempertimbangkan ulang sehingga masing-masing mengetahui aib yang tersembunyi. I'lam al-Muwaqqi'in. Dalam artikel yang ditulis oleh Dr. Ali Abdullah dan Ahmad Syahdah disebutkan, pertimbangan kebutuhan yang merupakan tujuan besar dilakukan akad sangat mendesak untuk menetapkan keberadaan khiyar ini. Karena masing-masing pelaku akad bisa jadi menyetujui akad jual beli secara tiba-tiba dan tidak berpikir panjang, sehingga mereka menyesali akad yang mereka lakukan. Jika kita menyatakan bahwa akad itu mengikat hanya dengan ijab kabul, tentu akan merugikan mereka. Sehingga sangat sesuai ketika disyariatkan adanya khiyar majelis bagi masing-masing untuk menghindari hal yang merugikan. Majalah Asy-Syar'iyyah wal Qanun. Demikian, semoga bermanfaat. Allahu a'lam.

Kok berani-beraninya hari gini masih makan riba? Kok berani-beraninya nantang Allah perang? Kok berani-beraninya Allah ditantang perang? Kok berani-beraninya kita ini siapa? Berani-beraninya didoakan terlaknat sama Rasulullah. Nyari sesuatu riba, ya Allah, riba. Suhd, kotor. Menghapuskan semua berkah. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Ya. Allah menghapus berkahnya riba. Tidak ada berkahnya itu riba itu. Bikin kualat riba itu. Siapa orang yang selamat gara-gara riba? Di dunia tidak selamat, apalagi di akhirat. Ya. Fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasul. Ini ancaman berat ini. Kalau kalian tidak mau ninggalkan riba, maka wahai Rasul, maka ketahuilah, ya, i'lamu, ketahuilah ini ada pengumuman perang dari Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya akan memerangi kita. Ya Allah, tidak diperangi aja sudah kayak gitu nasibnya, apalagi diperangi sama Allah. Jadi hati-hati. Dan terkait dengan riba ini, ayuhal ikhwah, tidak cuma yang mungut riba loh, yang kualat. Isma' hadis Rasulullah SAW fi marwahu Jabir bin Samurah fi sahih Muslim. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu, Rasulullah SAW akan melaknat siapa? Satu, akiler riba, yang makan riba. Makan di sini bukan berarti harus berupa makanan, ya, harus dibelikan makanan. La, menggunakan, memanfaatkan, itu bahasa Arabnya makan. Ya. Walaupun dibelikan rumah sama dia, dibelikan kendaraan, dibelikan pakaian, sama. Kalau dari harta riba itu namanya memakan uang riba. Wa mukilahu, yang ngasih makan riba ke orang lain, yang bayar riba. Sudah dia ngutang, dapat beban bayar riba, dia kena laknat pula. Akil riba, wa mukilahu, wa katibahu, yang nyatet transaksi ribawi. Mohon maaf, pegawai-pegawai bank, ittaqullah, ittaqullah. Antum nyateti transaksi ribawi, bank itu gak akan bisa jalan tanpa adanya orang-orang seperti itu. Mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada kesempatan, gak usah takut jatuh miskin. Mesti bisa makan, mesti bisa makan. Jangan takut kehilangan pekerjaan, itu bagian dari ujian. Allah mesti nguji, ya, untuk membuktikan siapa yang percaya sama Allah dengan siapa yang percaya sama duit. Tidak cukup sampai yang nyatet wa syahideh, dan saksi-saksinya, kedua orang saksinya menjadi saksi dan mencatat, itu terkena laknat. Apa kata Rasulullah? Wa qala hum sawa, mereka semuanya sama. Mereka semuanya sama. Ngeri, ya. Ngeri. Karena apa? Ini sistem riba ini tidak akan bisa berjalan tanpa empat komponen tadi. Kalau ada cuma orang mau mungut riba, tidak ada yang mau minjem, kan tidak ada riba. Kalau ada yang minjem, tidak ada yang mau nyatet, tidak ada yang mau jadi saksi. Ya, jarang itu terjadi. Walaupun ada, tapi jarang. Ya. Ini harus kita waspadai.

0: Soalan jawab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa benar bersentuhan dengan bukan mahram yang sudah tua itu boleh? Saya seorang pelajar yang berusaha menghindari salaman dengan guru yang berumur 40 sampai 50 tahun. Namun mereka berkata tidak apa-apa karena mereka sudah tua. Terima kasih. Yang pertama, mengatakan wanita 40 sampai 50 tahun tua, antum akan kena masalah dengan ibu-ibu yang ada di belakang sana. Mereka kan tersinggung. Ibu-ibu 40 sampai 50 tahun udah tua belum? Udah tua? Belum. Belum. Ngamuk mereka di situ dibilang tua. Dari mana tuh 40 50? Apalagi di Jakarta hadirin. Jangan 40 50, yang 70 aja kadang-kadang, ya kadang-kadang antum tafsirkan sendiri aja. Iya, perawatan segala macam itu. Apalagi 40-50. 40-50 bahaya hadirin yang dirahmati oleh Allah. Jadi hati-hati. Jadi memang sebagian, poinnya adalah memang ada sebagian para ulama yang membolehkan, tetapi hadisnya jelas. La'an yut'an ra'su ahadikum bimikhyati min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahilulah. Ditusuknya kepala seseorang dengan jarum yang terbuat dari besi itu lebih baik daripada dia menyentuh yang bukan mahramnya atau yang tidak halal buat dia. Dan sekali lagi hadis ini umum dan atau mutlak. Jadi barang siapa yang mengatakan ada pengecualian atau anomali atau kekhususan, maka dia harus kasih dalil, dan insya Allah tidak ada dalil tentang masalah itu yang kuat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, 40-50 tahun belum tua hadirin, belum. Iya, jadi itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan tua juga relatif sebagaimana yang saya katakan tadi. Jadi kalau tua boleh, muda gak boleh, itu tadi betapa banyak wanita banyak lantum tahu lah gitu. Kita tahu gimana kondisi di sini. Ada yang tetap nge-gym lah, ada yang pilates lah, ada kardio lah, segala macam itu lebih kenceng-kenceng daripada yang 30 tahun, 40 tahun tapi enggak jaga tubuh. Jadi sekali lagi kalau parameternya tuh yang pertama apa dalilnya, dan yang kedua kenyataan banyak yang sebaliknya. Wallahu ta'ala bisawab. Jadi poinnya tetap tegas saja, tapi mungkin ini kan kaitannya sama guru ya, sama guru ya, mungkin kasih penjelasan atau kasih sesuatu, antum nggak salaman tapi kasih cenderamata gitu, kasih buku gitu, tapi jangan buat fitnah lagi ya, ini pastikan gurunya aman gitu. Intinya menunjukkan bahwa kita nggak kurang ajar atau nggak kurang adab sama mereka. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz senantiasa dilindungi Allah dan begitu juga seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Apabila istri dalam kesulitan jika diajak ke rumah ibu saya, jarak tempuh kurang lebih 1 jam, bagaimana sikap saya sebaliknya? Saya biasa mengunjungi ibu sekali dalam sepekan, seminggu sekali. Jazakallahu khairan, mohon nasihatnya Ustadz. Terima kasih. Hadirin yang dirahmati Allah, ini bisa jatuh ke nusyuz, ini durhaka kepada suami, tidak mau mentaati atau setengah-setengah dalam mentaati perintah suami, apalagi berkaitan dengan birrul walidain. Ini fatal. Bahkan mohon maaf, Syekh Muhammad bin Muhammad Shinkiti itu sempat ketika ditanya pertanyaan seperti ini, itu beliau marah, benar-benar marah yang menggugah emosi gitu loh. Beliau bilang kan nggak punya adab wanita seperti itu. Kok bisa dia nggak total sama suaminya untuk berbakti kepada orang tua? Walaupun poinnya adalah mungkin istri penanya ini tidak tahu. Tapi saya membawakan pengalaman saya ketika mendengar kajian beliau itu untuk menegaskan bahwa ini bukan kesalahan ringan. Ini kesalahan fatal hadirin. Apalagi cuma seminggu sekali. Mau tiap hari istri harus dukung. Apalagi cuma sejam. Hadirin sejam untuk duit tuh, untuk duit banyak di antara kita itu tiap hari bolak-balik 3 jam perjalanan untuk fulus. Masa untuk orang tua 1 jam dikomplain. Masuk untuk 1 jam dikomplain, enggak masuk akal. Oleh karena itu hadirin sekalian, apalagi cuma seminggu sekali. Jadi konsep kita, konsepnya tetap ke orang tua, kalau istri enggak mau terus edukasi istrinya. Jelaskan bahwa ini sebuah kesalahan fatal, ini dosa besar, dan tidak mensupport orang berbakti kepada orang tua itu bukan hanya kena dosa besar, tapi bisa kena kita di kehidupan kita. Kan Nabi mengatakan kan ada dosa yang pasti akan diganjar di dunia sebagai pemanasan sebelum dihabisi di akhirat. Di antaranya apa? Al-baghi wa qati'atur rahim, kedzaliman dan memutuskan silaturahim. Dan yang pertama kali dianggap memutuskan silaturahim adalah durhaka kepada orang tua. Jadi itu kena tuh di dunia. Dan al-jazaa' min jinsil amal hadirin. Balasan itu tergantung jenis perbuatan. Kalau istri menghalang-halangi suami mensupport atau berbakti kepada orang tua, dikhawatirkan ketika mereka punya anak, lalu anak mereka menikah, pasangan anak mereka akan mempersulit anak mereka untuk berbakti kepada mereka. Siap gak kita kalau mendapatkan kenyataan demikian? Al-jaza min jinsil amal, balasan itu tergantung jenis perbuatan.

0: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter Nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian bulughul maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Mutiara Belajar Tajwid.
3: Yang kedua, ya, dari hukum nun sukun dan tanwin, ya, juga ada hukum idgham. Ya. Idgham artinya memasukkan, ya. Ya, masuk, ya, secara bahasa. Ya. Artinya memasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua. Ya, memasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua sehingga seolah-olah huruf yang kedua ada tasdidnya. Ya, kami ulangi sekali lagi, idgham artinya memasukkan, memasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua. Ya. Ketika di sini ada nun sukun atau tanwin, ya, maka nun sukun ini dimasukkan ke dalam huruf yang setelahnya. Sehingga huruf yang setelahnya seolah-olah bertasdid. Nah, seperti itu. Idgham dibagi menjadi dua, ya. Dalam hukum nun sukun dan tanwin, idgham dibagi menjadi dua, yaitu idgham bi gunnah, ya. Idgham dengan gunnah, ya. Gunnah artinya dengung, ya. Memasukkan dengan dengung, ya. Yang kedua, jenis idgham dari hukum nun sukun dan tanwin yang kedua adalah idgham bila gunnah, ya, atau bi ghairi gunnah, ya, dengan tanpa dengung, memasukkan dengan tanpa dengung. Huruf idgham, ya, ada 6, ya. Idgham bi gunnah, ya, ada 4 huruf. Yanmu disingkat ya, mim, nun, wawu, ya. Ya, mim, nun, wawu. Di dalam kitab Tamhid, ya, Iqra' Qiraati, bisa dibuka jilid yang keempat halaman 13, ya. Idgham bi gunnah, ya, atau idgham naqis bi gunnah, ya. Bimigdari harokatain, ya, dengan kadar 2 harokat. Dengungnya dengan kadar 2 harokat, ya. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf tadi, yanmu, ya, mim, nun, wawu, ya, maka dimasukkan dengan dengung, ya. Kami contohkan, misalkan ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan nun, ya, pada kalimat amilatun nasibah, ya, amilatun tun dhummatain bertemu dengan nun, maka nun ini seolah-olah ada tasdidnya. Amilatun nasibah dengan dengung, ya. Misalkan lagi, ya, pada kata wa man nu'ammirhu nunakkis, ya. Wa man nu'ammir, ya. Wa man nu, ya. Nun sukun bertemu dengan nun, ya. Maka dimasukkan, ya, nun yang pertama dimasukkan ke dalam nun yang kedua sehingga nun yang kedua bertasdid, ya, dengan dengung, dengan ditahan dua harokat dengungnya. Ya. Kemudian idgham yang kedua. Idgham yang kedua adalah idgham bila gunnah, ya, dengan tanpa dengung. Ya. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan dua huruf, yaitu lam dan ra, ya, yaitu lam dan ra. Di dalam kitab Tamhid Iqra Qiraati bisa dibuka, ya, halaman 23, ya, jilid yang keempat, halaman 23 dan 24, ya, idgham kamil bi ghairi gunnah, ya, idgham bi gunnah, bila gunnah, dengan tanpa gunnah, ya. Semisal, ya, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan ra, ya, fahuwa fi 'aisyatir radiyah, ya, huruf yang pertama dimasukkan ke dalam huruf yang kedua sehingga huruf yang kedua bertasydid dengan tanpa gunnah, ya, jangan ditahan, ya, langsung fahuwa fi 'aisyatir radiyah, ya. Pada surat Al-Fatihah pada ayat yang terakhir, ya, ada, ya, lam tasydid, ya, waladdallin, ya, lam tasydid ini juga tanpa gunnah, ya, lam tasydid tanpa gunnah, jangan sampai ditahan, waladdallin, ini bacaan salah, ya, yang betul lam tasydid tanpa gunnah, ya, waladdallin, seperti itu. Ini contoh bacaan yang tanpa gunnah, ya, tasydid tanpa gunnah. Maka dalam bacaan idgham bila gunnah ini juga tanpa dengung, ya, tanpa gunnah, ya. Semisal contohnya yaitu bacaan idgham bila gunnah, ya, tanwin bertemu dengan lam. جهنم مثوى للمتكبرين مثوى لل يا مثوى لل jangan ditahan menjadi مثوى للمتكبرين. Ini bacaan yang salah, ya, yaitu kita bisa mengambil kesimpulan bacaan idgham, ya, ada dua, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Ya. Idgham artinya memasukkan, ya, bi gunnah dengan dengung, bila gunnah dengan tanpa dengung. Taib.
1: Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Qur'an.
4: Mutiara Nasihat.
5: Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kita akan melanjutkan kajian kita untuk membahas adab di dalam Islam, masih tentang adab makan. Kali ini kita akan memasuki poin yang kelima yang dibawakan oleh penulis di halaman 20.
6: Bismillah. Qala asy-syarih waffaqahu Allah wal mas'alatul khamisatu fi qawlihi wa idza farahta fal'at asabi'aka wa hadhihi al mas'alatu wa taliyatuha min adabi at-ta'ami al murattabi ba'dahu. Fa adabu at-ta'ami thalathatu aqsamin. Ahaduha adabun qablahu wa thaniha adabun fi athna'ihi wa thalithuha adabun ba'dahu. فمن الأدب بعد الفراغ من الطعام والانفصال عنه لعق الأصابع واللعق اللحس باللسان.
5: Ya. Adab yang kelima kata penulis, fa idza faragta fal'aq asabi'ak. Kalau engkau sudah selesai makan, maka jilatilah jari-jarimu. menjilati jari-jari tangan setelah makan. Kalau kita perhatikan, adab makan itu, kata beliau, terbagi menjadi tiga. Ada adab yang dilakukan sebelum makan, ada adab yang dilakukan saat makan, dan yang ketiga adalah adab yang dilakukan sesudah makan. Ada berapa? Tiga. Yang pertama sebelum, yang kedua saat, yang ketiga sesudah. Sebelum makan, basa basmalah sudah kita bahas. Ya, ketika makan supaya mengambil makanan yang terdekat. Sesudah makan, ini salah satu adabnya. Selesai makan dianjurkan untuk menjilati jari-jari tangan yang digunakan untuk makan. Bagaimana cara prakteknya menjilati tersebut? Ya, kro.
6: Wal adabu fihi an yakuna rafiqan duna sautin, faman yudkhila asabi'ahu fi fihi ba'da ta'ami thumma yujdibuha bi sautin shadidin mufarikun il adaba, fa inna haqiqatal lahsil mahmudi ayal aqaha laqan khafifan lil ahadithil waridati fil amri bidzalika raja'a barakatiha, wa yajri majra lahsil asabi'i lahsu alatil akli kamil aqatin aw syaukatin aw sikkinin, fa innama yurja minal barakati fi ta'ami yabqa fi hadha kama yujadu fi asabi'il mutanawili ta'amahu biyadihi mubasharatan.
5: Ya. Cara untuk menjilatinya adalah dengan lembut tanpa mengeluarkan suara. Ya, tanpa mengeluarkan suara. Kenapa demikian? Karena menjilati jari setelah makan itu adalah adab. Itu adalah etika. Seandainya menjilatinya itu pakai suara, ya, kemudian menjilatinya kelihatan kayak orang rakus atau kelaparan, itu enggak sesuai dengan adab. Tidak sesuai dengan ruh etika. Sehingga ketika menjilati jari itu, jilatilah tanpa mengeluarkan suara dengan cara yang lembut. Timbul pertanyaan, kenapa kok perlu dijilati tangan kita setelah makan? Jawabannya, untuk mengejar keberkahan makanan. Untuk mengejar keberkahan makanan. Apa hubungannya antara menjilati dengan keberkahan makanan? Karena bisa jadi di jari kita masih tersisa makanan. Dan bisa jadi justru makanan yang ada di jari kita itulah yang mengandung apa? Berkah. Jadi Nabi SAW ngasih tahu kita bahwa makanan yang kita makan itu ada berkahnya. Cuman berkahnya di bagian yang mana kita gak tahu. Apakah di bagian atas, samping, bawah, apakah di nasinya atau sayurnya atau lauknya, kita gak tahu. Ya. Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan keberkahan makanan? Caranya adalah dengan menghabiskan makanan tersebut sampai bersih. Ya kecuali kalau tulang ya enggak. Ya misalnya ada sebagian orang makan disisain separoh, setengah dibuang. Enggak boleh. Kalau memang dari awal kita tahu bahwa perut kita itu belum terlalu lapar, ya jangan ngambil apa? Banyak-banyak. Sudah tahu kita gak terlalu lapar, jangan ngambil banyak-banyak. Ataupun seandainya lapar pun gak usah terlalu bernafsu ngambil yang banyak-banyak. Kalau kurang kan nanti bisa nambah lagi. Jadi Nabi SAW ngajarin kita untuk mengejar berkah itu sampai seandainya ada makanan tersisa di tangan. Kira-kira yang tersisa di tangan sedikit apa banyak? Sedikit. Paling-paling yang tersisa di tangan, kalaupun ada yang nempel, paling satu, dua nasi, satu butir atau dua butir nasi. Bayangkan, Nabi SAW mengajari kita bahwa satu butir nasi itu jangan sampai hilang, jangan sampai dibuang. Jangan sampai ada butiran nasi di tangan, terus kita cuci,

0: Nabi SAW ajarkan jangan dibuang, apalagi nasi yang ada di piring. Apalagi nasi yang ada di piring yang mungkin tersisa segini, ya, atau mungkin satu suapan, itu berapa butir nasi. Sehingga jangan sampai kita membuang keberkahan. Peluang keberkahan itu ada di makanan, maka jangan dibuang keberkahan tersebut. Sehingga Nabi SAW mengajarkan kita untuk apa tadi? Menjilati. Jadi adab menjilati itu adalah dilakukan tanpa mengeluarkan apa tadi? Suara. Berarti dengan cara yang lembut, yang halus. Apa tujuannya? Untuk mengejar keberkahan, karena kita tidak tahu di bagian mana dari makanan yang kita makan itu yang ada berkahnya. Kita tidak tahu apa yang sudah terlanjur masuk ke mulut, atau yang masih tersisa di tangan, atau yang masih ada di piring, kita tidak tahu. Supaya kita menjamin dalam tanda kutip dapat keberkahannya, bagaimana? Habiskan yang bersih, ya, habiskan yang bersih sampai tidak tersisa, kecuali yang memang tidak bisa dimakan. Ya, duri ikan masa mau dimakan? Ya. Atau misalnya ada yang enggak bisa makan cabai misalnya, ada cabai di situ ya enggak usah. Tapi makanan yang bisa kita konsumsi, habiskan. Ya, sayur, lauk, nasi, habiskan. Lanjut.
1: Wal mar'u mukhayyarun fi takhsili hadhihi al-fadilati al-waridati fil ahadithi an-nabawiyyati baina qawnihi yal'aquha bi nafsihi aw yul'aquha ghayrahu kama shahha bidzalika al-hadithu 'an an-nabiy sallallahu 'alaihi wa sallam wal makhsusu bil'aqi ghayrihi man bainahu wa baina asabil mal'uqi mu'anasatun wa mula tafatun tazawjin aw waladin saghirin duna man yataqazzazu 'adatan min dhalik fa innal haditha al-warida fi dhalika fi qawlihi sallallahu 'alaihi wa sallam idza akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'aqaha mahalluhu ma jarat bihi an-nufusu al-'arabi at-tayyibati minal mulaqafati wal mula'abati bidhalika baina zawjin wa zawjihi aw baina abin aw ummin wa ibnihima famithlu dhalika tahqiqun lisunnati wa amma baina man lam tan'aqid bainahuma al-suratu zawjiyatin aw ubuwatin fa inna hadha mimma tataqadharu minhu al-arabu wa tataqazzazu minhu an-nufusu 'adatan wa min ma'ayiri abwabin min al-ahkami 'inda Ahmad wa ghairihi ma tubi'at 'alayhi al-arabu min al-'adati al-mustaqimati wa mithlu hadha innama ya'lafuhu al-arabiyyu at-tayyibu 'inda wuqu'ihi 'ala an-na'ti al-madhkuri duna ghairihi.
0: Baik. Tadi ada yang kelewat. Kalau misalnya kita makannya pakai sendok. Ya, tadi kan kalau orang makan pakai tangan, maka dianjurkan tangannya untuk dijilati. Kalau pakai sendok bagaimana? Berarti yang dijilat apa? Sendoknya. Yang dijilat adalah sendoknya, alat yang digunakan. Dan juga ada beberapa riwayat, sehingga saya juga piringnya, tapi piringnya bukan berarti piringnya terus kayak gini. Jadi kita pakai jari, kemudian kita jilati jari kita. Kemudian ada riwayat yang menyebutkan dalam Bukhari dan Muslim, idza akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Seandainya kalian makan, maka jangan kalian basuh tangan kalian kecuali setelah kalian jilati jari kalian atau kalian jilatkan kepada orang lain. Nah, yang akan kita bahas itu, tadi kan menjilati sudah, kalau dijilatkan itu bagaimana? Kata beliau, yang dimaksud dengan menjilatkan kepada orang lain itu adalah orang-orang yang punya hubungan spesial. Contoh suami dengan apa? Istri. Contoh yang lain adalah ayah atau ibu dengan

0: anaknya, terutama anak yang masih kecil. Itu yang dimaksud. Jadi bukan kemudian kita makan di restoran, terus pelayannya kita panggil, tolong nih mas jilati. Bukan, bukan seperti itu. Juga bukan juga sama teman gitu. Ya, tolong jilati. Enggak, kenapa? Karena itu mustaqdir. Mustaqdir itu orang jijik. Orang jijik. Ya. Enggak cocok gitu loh. Itu bukan adab namanya. Kalau sesama suami istri itu biasa, ya. Atau antara ayah dengan siapa? Anaknya itu biasa. Sehingga kalau anak makan, kan sering kita makan, anak makan dari makanan yang sama, kita makan bareng, ya habis gigit terus gantian anaknya gigit di makanan yang sama. Itu kan sesuatu yang familiar, bukan sesuatu yang menjijikkan. Nah, di sini dijelaskan bahwa menjilatkan tangan kepada orang lain itu yang dimaksud dengan orang lain di dalam hadis ini adalah orang-orang yang punya hubungan apa tadi? Spesial. Contohnya siapa? Suami dengan istri, terus ayah, ibu dengan anak. Itu yang dimaksud, bukan sembarang orang.
1: Wal mas'alatu sadisatu fi qawlihi wa qulil hamdulillah wa huwa fi muqabil tasmiyati bad'an fayaqulu ba'da faraghihi alhamdulillah wa mahalluha الفراغ من الطعام والانفصال عنه فإذا فرغ من الطعام كله أكلا أو شربا نوعا أو أنواعا حمد الله عز وجل والأحاديث الواردة في سياه الحمد بعد الطعام مختلفة يجمعها حصول الحمد فهو المأمور به المحقق تلك الفضيلة فإذا قال العبد الحمد لله كفاه فإذا زاد ما جاء في الوارد مثل الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستهنا عنه ربنا أو غيره من ألفاظ الحمد بعد طعام الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك أكمل.
0: Poin yang kelima yang terakhir dalam adab makan adalah mengucapkan alhamdulillah. Nah, ini termasuk adab yang mana? Sebelum, saat, atau sesudah? Sesudah. Jadi sesudah makan, sebagaimana sebelum makan kita dianjurkan mengucapkan basmalah, sesudah makan dianjurkan mengucapkan hamdalah. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala yang telah membantu kita bisa makan. Membantu apa? Membantu memudahkan makanan itu sampai ke depan kita. Itu bantuan dari Allah. Kalau kita menelusuri bagaimana nasi itu diproses, wah panjang banget. Ya, mulai dari petani yang menanam, menunggu, menjaga dari burung, kemudian ketika panen dijemur, gabahnya setelah itu kering bisa berhari-hari, terus dibawa kemana? Ke selepan, ya, penggilingan padi. Setelah itu kemudian dimasak ada alatnya, itu panjang banget. Bahkan ketika sampai di depan piring atau di atas piring di depan kita pun juga belum tentu bisa langsung kita konsumsi kalau kita nggak dibantu sama Allah. Bisa jadi na'udzubillah min dzalik, tahu-tahu stroke, akhirnya tangannya enggak bisa apa? Ngangkat walaupun hanya sesuap nasi. Ini semua adalah karunia dari Allah. Belum lagi lauknya, belum lagi sayurnya. Belum lagi juga nafsu kita untuk makan. Semua ini adalah karunia. Makanya setelah makan kita mengucapkan apa? Alhamdulillah. Redaksinya bagaimana? Minimal kita mengucapkan alhamdulillah. Orang yang habis makan kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, titik, cuma alhamdulillah saja, itu sudah mewakili, sudah cukup, sudah bisa diterima dalam agama kita. Sekedar mengucapkan apa? Alhamdulillah. Terus kalau kita tambahi bagaimana? Kalau memang akan ditambahi, tidak apa-apa, yang penting gunakan redaksi-redaksi yang memang diajarkan sama Nabi SAW tambahannya. Beliau di sini kasih contoh misalnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ada bacaan doa habis makan adalah alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fihi ghaira makfiyyin wala muwadda'in wala mustaghna anhu rabbana. Ini yang ada dalam Bukhari. Kalau yang ada dalam riwayat Tirmidzi, juga Ahmad, dan dinyatakan hasan gharib oleh Imam Tirmidzi, alhamdulillahilladzi at'amani hadza terus wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kalau mau memakai redaksi-redaksi tambahan yang ada landasannya, maka itu lebih bagus, lebih sempurna. Tapi kalau cukup hanya mengucapkan alhamdulillah, itu pun sudah bisa, sudah masuk kategori mengamalkan ajaran Nabi mengucapkan hamdalah habis makan. Sehingga contoh misalnya anak-anak kecil yang baru mungkin belum, masih susah untuk ngapalin doa yang panjang-panjang, yang penting dia sudah membaca apa? Alhamdulillah. Diajarin aja dari yang gampang-gampang. Anak-anak kecil yang umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, habis makan, ayo nak baca apa? Alhamdulillah. Nah, jadi enggak, jangan dipaksain misalnya, ayo nak alhamdulillah, belum cukup, ayo dilanjutkan. Ya, dia mengucapkan alhamdulillah udah bisa aja, masya Allah. Ya, ini adalah salah satu adab yang diajarkan di dalam agama kita. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pembahasan tentang adab makan, dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas adab berbicara. Adab berbicara. Ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini.
2: Bincang santai bersama Ustaz.
3: Ini Ustaz, tahun depan nih Ustaz, tahun depan Anda sudah masuk usia 60 tahun Ustaz. Nah, terkait dengan postingan antum yang di IG itu Ustaz, yang UB underscore cinta sunnah, kan ada apa Ustaz yang antum share itu Ustaz, mengenai masalah batas usia di umur 60 Ustaz. Ya. Jadi maksud dengan 60 itu uzur atau gimana Ustaz? Atau udah berakhir masa tobat?
4: Tapi afan ya, antum nggak pakai aplikasi app kan?
3: Pasti aku
4: kelihatan lebih tua kan?
3: Ini asli.
4: Oh, ini asli ya, no hoax ya, nggak dibuat-buat ya, masya Allah. Itu Ustaz berkaitan dengan yang hadis yang 60 tahun, apakah itu dengan kaitannya dengan yang hadis menjelaskan tentang 40 tahun Ustaz?
5: Iya, pertama disebutkan dalam hadis Bukhari.
3: Iya Ustaz.
5: Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'dzarallahu 'abdan ajjala min umri hatta 60 sana." Allah menghilangkan udzur dari seorang hamba yang Allah mundurkan, Allah berikan tangguh umurnya sampai 60 tahun. Apa maksudnya? Maksudnya kalau sampai batas 60 tahun belum juga ia kembali kepada Allah, belum bertaubat, masih saja berbuat maksiat, masih misalnya berzina, masih dia apa namanya melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang lainnya, tidak mau bertaubat kepada Allah, maka yang seperti ini biasanya ia tidak akan kembali lagi. Karena manusia kalau sudah tua di atas sesuatu, maka dia biasanya sulit untuk merubah pendiriannya, sehingga apa namanya untuk kembali kepada jalan kebenaran sulit. Nah, ini hubungannya dengan umur 40 tahun tadi, bahwa umur 40 tahun itu adalah usia seorang laki-laki puncak dari kedewasaannya.
3: Usia matang saya.
5: Iya. Di saat kita usia 40 tahun, maka kita perlu hati-hati. Artinya, di usia tersebut pertama kita sudah diberikan oleh Allah nikmat untuk mencapai umur 40 tahun. Yang kedua, setelah umur 40 tahun ini, hendaknya kita harus bersyukur dengan cara bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang ada orang yang waktu mudanya dia beribadah, tapi ternyata setelah umur 40 tahun ke atas mulai berubah. Salah ini tahun. Dikhawatirkan jangan sampai kemudian berubah setelah tua. Akhirnya apa? Meninggalnya na'udzubillah su'ul khatimah. Ini yang mengerikan tentunya ya. Maka dari itu selayaknya kita untuk senantiasa apa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa hidayah. Terutama orang yang sudah umur 40 tahun hendaknya itu adalah usia untuk bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian ulama mengatakan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan batasan 60 tahun? Karena usia itu seharusnya manusia itu sudah ingat kematian. Sudah lemah syahwat. Usia seperti itu hendaknya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak ingat kematian dan beramal saleh. Tapi di saat usia seperti ini masih tetap saja kekeh dengan maksiatnya, maka jarang orang yang umur 60 tahun yang kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau ia sudah terbiasa dengan maksiatnya tersebut. Itu yang apa namanya? Penjelasan daripada hadis tersebut. Ini alhamdulillah nih Pak Budi udah 60 tahun alhamdulillah udah berjenggot, udah ngaji terus.
6: Tapi Ustaz, saya mau nanya tadi kaitan yang pertanyaan pertama, penjelasan Ustaz yang awal pertama tadi, apabila 60 tahun tapi dia terus masih bergelimang dengan kemaksiatan hidupnya, bahkan dia menikmati segala dosa-dosa, tidak mau kembali kepada Allah, apakah itu termasuk dengan istidraj?
5: Ya, kalau disebutkan dalam hadis sebaik-baik orang adalah yang dipanjangkan umurnya dan banyak amal solehnya, berarti kebalikannya siapa? Kebalikannya seburuk-buruk orang adalah yang dipanjangkan umurnya tapi isinya maksiat semuanya. Ini mengerikan sekali. Ya. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wa sallam.
3: Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Apa nasihat dari ilmunya Ustaz? Masya Allah. Mana lebih hati-hati Ustaz dalam
5: iya.
3: Karena umur-umur segini
6: buat
3: udah
6: antum sama buat Anda juga.
5: Iya, buat kita semua Bapak.
3: Jadi enggak PSE bang, enggak bang, asli bang.
6: Bukan aplikasi ya?
3: Bukan. Asli.
7: Mahram sementara. Kita perlu melihat pengertian mahram. Imam An-Nawawi memberi batasan dalam sebuah definisi berikut. Setiap wanita yang haram untuk dinikahi selamanya, disebabkan sesuatu yang mubah karena statusnya yang haram. Syarah Sahih Muslim. Anda garis bawahi kata selamanya, dan kita akan melihat penjelasan tambahan yang disampaikan An-Nawawi untuk definisi di atas. Di antara yang beliau sampaikan, kami sebut selamanya tidak termasuk di dalamnya adalah saudari istri atau bibinya, baik dari bapak atau dari ibu. Allah melarang menikahi dua wanita bersaudara sekaligus. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan diharamkan bagimu menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa ayat 23. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menggabungkan antara seorang wanita dengan bibinya dalam satu ikatan pernikahan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh seorang lelaki menggabungkan antara seorang wanita dengan bibinya. Muttafaq alaih. Mereka tidak boleh dinikahi, namun bukan mahram, karena mereka tidak boleh dinikahi untuk sementara. Karena itu, yang lebih tepat tidak ada istilah mahram sementara. Semua mahram itu selamanya. Jika ada mahram sementara, karena tidak boleh dinikahi sementara waktu, maka semua istri orang lain juga mahram sementara. Karena selama dia masih berstatus istri orang lain, tidak boleh dinikahi oleh siapapun. Dalam fatwa Lajnah Daimah dinyatakan, ketika seseorang berstatus mahram karena nasab, persusuan, atau pernikahan, maka status mahramnya selamanya. Dan tidak ada istilah mahram sementara sama sekali. Fatwa Lajnah Daimah. Demikian, Allahu a'lam.
8: Tanya jawab.
0: Ustaz, saya pernah baca di sebuah buku, di situ ditulis sesungguhnya Rasulullah SAW telah menceraikan sebagian istrinya, terutama Hafsah. Apakah ini sahih? Kalau benar adanya, kenapa hal itu terjadi? Benar, tapi sudah dirujuk oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu diceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Imam Adz-Dzahabi dan Syekh Al-Albani. Dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Umar. Siapa Umar? Siapa Umar? Ayahnya Hafsah. Ayahnya Hafsah. Umar berkata, "Anna Rasulullah SAW talaqa Hafsata thumma raja'aha." Nabi SAW pernah menceraikan Hafsah, lalu kemudian beliau merujuknya kembali. Merujuknya kembali. Kenapa merujuk? Karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan oleh Allah. Disebutkan dalam hadis riwayat Al-Hakim, dan beliau mengatakan hadis ini sahih, dan juga dinyatakan demikian oleh Imam Adz-Dzahabi dan Syekh Al-Albani. Lamma talaqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Hafsata, ketika Nabi SAW menceraikan Hafsah, umira, Nabi diperintahkan, an yuraji'aha, untuk merujuknya. Faraja'aha, maka Nabi SAW pun merujuknya. Merujuk itu apa sih? Balik lagi. Umira, disuruh. Siapa yang nyuruh Nabi? Ya siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim juga dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani, malaikat Jibril berkata kepada Nabi SAW, "Raji' Hafsah." Rujuklah Hafsah. "Fa innaha sawwamatun qawwamatun." Sesungguhnya Hafsah itu ahli puasa dan ahli tahajud. "Wa innaha zaujatuka fil jannah." Dan Hafsah itu istrimu di surga. Jadi pernah, tapi sudah dirujuk. Kenapa Nabi SAW menceraikan Hafsah? Tidak disebutkan kata para ulama dalam sebuah hadis yang sahih sebabnya apa. Ya. Bisa jadi itu bagian dari rahasia rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama mengambil pelajaran. Apa? Jangan menyebar aib istri kita walaupun sudah kita ceraikan. Apalagi, apalagi masih istri sahnya. Dan ini kebiasaan sebagian orang kalau sudah cerai, dua-duanya itu jelek-jelekkan, gak boleh. Ini kisahnya Hafsah ini sampai para ulama mengatakan tidak disebutkan dalam hadis sahih. Apa kira-kira sebabnya? Ya. Karena bisa jadi itu sesuatu yang tidak pantas untuk diketahui. Ada sebagian ulama berusaha untuk menyimpulkan, Ya, jadi tidak disebutkan dalam hadis secara gamblang, tapi mereka berusaha menyimpulkan dari tafsir ayat-ayat itu. Ada sebagian ulama mengatakan karena Nabi SAW pernah menyampaikan sebuah rahasia kepada para istri-istrinya, dan Nabi SAW memberikan warning, ya, peringatan supaya ini rahasia dijaga. Ternyata Hafsah ini menyampaikan, menceritakan rahasia ini kepada orang lain. Ada sebagian ulama menceritakan itu. Kemudian Nabi SAW ingin menghukum Hafsah dengan menceraikan, tapi talak satu, sehingga masih bisa dirujuk. Ya, kesalahan manusiawi kan. Jenengan pernah cerita sama istri, kemudian ada cerita-cerita, ya, iya ya mas, bojone ngomong meng bokayune, iki rahasia ya, ada cerita-cerita. Bokayune ngomong meng tanggane, rahasia ya, ada cerita-cerita. Bubar. Ya, kesalahan dan manusiawi. Makanya sama Nabi SAW dirujuk kembali, dan itu pun berdasarkan perintah dari Allah. Dan ini, kisah ini sama sekali tidak mengurangi kedudukan siapa? Hafsah. Jadi tidak bisa dijadikan alasan oleh orang-orang yang gak suka untuk mencela siapa? Hafsah, gak bisa. Kesalahan manusiawi, ya. Bahkan mungkin yang suka mencela itu istrinya lebih parah dari ini, ya. Bahkan orangnya juga demikian, ya. Kemudian endingnya juga happy. Nabi SAW langsung disuruh sama Allah untuk merujuk, dan disebutkan alasannya pula Hafsah itu ahli ibadah, ahli puasa, ahli sholat tahajud. Kemudian istrimu di surga, sudah selesai, sudah. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya.
9: Mutiara Nasihat.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabina al-karim wa ala alihi wa sahbihi wa mansara ala nahjihi ila yawmiddin. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada satu adab dalam membaca Al-Quran yang banyak dilalaikan, yaitu membaca Al-Quran dengan suara yang tidak jahar. Jika di samping kita ada orang yang sedang melakukan sholat, atau ada orang yang sedang beristirahat, sehingga ketika kita membaca Al-Quran dengan suara yang keras, dengan suara yang jahar, orang yang sholat tersebut terganggu, atau orang yang bahkan sedang beristirahat menjadi terganggu. Ada sebuah riwayat dari Rasulullah SAW yang mana Rasulullah SAW melarang para sahabat mengeraskan suara mereka ketika membaca Al-Quran. Fa'an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhai beliau. Beliau mengatakan, i'takafa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Suatu ketika Nabi pernah beriktikaf di masjid. Fa sami'ahum yajharuna bil qira'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar beberapa orang mereka mengeraskan suara ketika membaca Al-Qur'an. Wa huwa fi qubbatin lahu. Ya. Fa kashafa as-sitr. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di kemah beliau, ya. Diriwayatkan bahwasanya Nabi jika beliau beriktikaf di masjid, dibuatkan untuk beliau sebuah kemah, tempat beliau beribadah di dalamnya. Waqana, kemudian Nabi keluar dari kemahnya, kemudian menyingkap tirai kemahnya. Waqala, ala inna kullakum munajin rabbahu. Ketahuilah bahwasanya setiap kalian sedang bermunajat kepada Rabbnya. Fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'da. Janganlah sebagian di antara kalian, ya, mengganggu sebagian yang lain dengan suara-suara yang keras. Wala yarfa'anna ba'dukum 'ala ba'din bil qira'ah. Janganlah satu sama lain di antara kalian mengangkat suara ketika membaca Al-Quran. Ya. Hadis ini akhrajahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Abu Daud, dan juga Abu Daud, Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala mengatakan wahada isnadun sahihun ala syartis asyaykhaini, dan sanad hadis ini sahih sebagaimana kriteria Al-Bukhari dan Muslim. Jadi berdasarkan riwayat ini jelas kekeliruan sebagian orang yang dia ketika berada di masjid dia mengangkat suara, yang membaca Al-Quran dengan suara yang keras, mengakibatkan orang-orang yang di masjid yang mungkin sedang melakukan sholat sunnah terganggu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita bimbingan, tambahan ilmu yang bermanfaat, dan menjadikan kita ahlul Quran yang sejati, yang mewujudkan adab-adab dalam membaca Al-Quran. Semoga Allah memberi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Pengertian mukjizat. Kata mukjizat atau al-mu'jizah turunan dari kata al-ajz, yang artinya tidak mampu untuk melakukan sesuatu. Sementara secara istilah syar'i, mukjizat adalah kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada para nabinya sebagai bukti status kenabian mereka, ar-rusul wa risalat. Ar-Razi memberikan definisi mukjizat secara urf atau istilah masyarakat, kejadian luar biasa yang diiringi dengan tantangan tanpa ada satupun perlawanan, lawami' al-anwar al-bahiyah. Sementara itu, dalam Al-Quran, Allah menyebut mukjizat dengan ayat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, sungguh aku telah berikan kepada Musa 9 ayat.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Soal jawab.
2: Barakallahu fiik, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ini dia sebelum menikah pernah mendengar dan bertabayun terhadap pernyataan Ustaz, yaitu menikah tidak perlu cinta. Alhamdulillah ala kulli hal, sudah setengah tahun lebih beliau dan istrinya tidak merasakan cinta satu sama lain. Lalu istrinya tidak kuat menjalani hal seperti ini. Adakah ilmu atau pengetahuan dari Al-Quran atau Sunnah bagaimana seharusnya mereka menghadapi yang seperti ini? Aduh, Ustaz.
3: Nah, iya. Ini kesian nih jemaah ini, kayaknya jadi korban pernyataan Ustaz ini ya. Nah, ketika bicara menikah, memang enggak harus cinta. Ketika ada cinta, alhamdulillah. Antum tahu Nabi alaihi salatu wasalam menikahi Sofia. Sofia itu benci sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sofia ini bapaknya terbunuh, dibunuh karena memang melakukan pengkhianatan. Pamannya dibunuh, suaminya dibunuh, lalu dia dinikahin sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira gimana bencinya dia sama Nabi sallallahu alaihi wasallam?

seorang laki-laki yang telah menikahinya adalah yang telah menyebabkan kematian orang tuanya, pamannya, suaminya sendiri. Bagaimana kemudian Sofia itu jadi cinta sama Nabi SAW? Ini yang perlu ada ilmunya. Jadi jamaah rahimakumullah, Allah mengatakan waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Allah yang menjadikan cinta dan kasih sayang di antara kalian. Ja'ala di sini ada usaha dari manusia. Ada usaha dari engkau. Bagaimana usaha suami? Nabi SAW berusaha menumbuhkan cinta. Dengan cara beliau menyebutkan kepada Sofia, Sofia, bapakmu melakukan ini dan itu. Bapakmu, artinya ada alasan yang menyebabkan Sofia akhirnya hilang kebenciannya dan cinta sama Nabi SAW. Dan sekarang bagaimana suami istri ini menikah karena Allah SWT? Kenapa engkau menikah sama dia? Ya, dia seorang yang taat sama Allah. Engkau enggak cinta sama dia. Bukankah ini yang namanya cinta karena Allah, benci karena Allah? Ada kejadian, jemaah. Entah berapa 1200 tahun yang lalu di kota Basrah. Ada seorang laki-laki. Nih kalau kita lihat ya, orang zaman dulu nikah itu enggak ngelihat kadang-kala, dijuduin. Ada yang seperti itu. Diceritakan ada seorang gadis, anaknya Syekh di kota Basrah. Banyak orang yang meminang tapi ditolak sama bapaknya. Sampai suatu hari datang nih Fulan. Fulan ini pedagang. Fulan pedagang, dia udah waktunya menikah, dia punya sedikit harta, maka dia berhasrat untuk melamar anaknya ustadz nih, kira-kira gitulah bahasanya. Anaknya ustadz. Karena banyak orang-orang ditolak, dia yakin anak ini anak yang cantik segala. Akhirnya dia ngomong sama sahib-sahibnya, aku mau melamar Fulan, anaknya Fulan. Katanya, aduh, jangan diharap banyak yang lebih tampan dari engkau, banyak yang lebih kaya, banyak yang lebih sukses, ditolak semuanya, apalagi kayak engkau. Kata orang ini, siapa tahu rezekiku dan jodohku, kata dia. Berangkatlah nih pemuda. Melamar, berangkat ke orang tuanya, sampaikan dan subhanallah diterima jemaah. Gimana bisa diterima? Pulang dari sana, ngomong sama sahib-sahibnya, alhamdulillah diterima. Gimana tuh bisa diterima, kata dia. Ya udah diterima aja, kata dia. Akhirnya, ini laki-laki gak ngelihat sama itu perempuan. Sama sekali. Kalau dibilang cinta, gak ada cinta sama sekali. Cuma dia kebayang ini perempuan kayak gini, udahlah. Ada dalam bayangan dia. Sampai malam pernikahan. Udah akad malam masuk. Dia belum melihat istrinya. Sholat isya sama mertuanya, berjamaah di masjid. Gak pulang-pulang mertuanya. Doa mertuanya. Sang menantu berpikir, kayaknya nih bapak mertuaku menyesal mungkin dapat menantu aku gitu. Sudah. Akhirnya selesai pulang ke rumahnya. Ketika mau masuk kamar pengantin ya, dia cerita, aku melewatin orang-orang tua kayak bangkai-bangkai hidup gitu, ya Allah. Kata dia, ada apa kok kayak gini ya? Biasanya kan anak-anak kecil-kecil ya yang nyambut, ini enggak orang-orang tua-tua. Sampai akhirnya aku masuk ke kamar pengantin, dia baru melihat istrinya itu di kamar pengantin. Istrinya datang bawa satu bungkus uang. Dia datang di depan suaminya mengatakan, ana sirru abi, aku rahasia bapakku. Aku minta kau tidak ceraikan aku. Ini uang silakan kau pakai untuk menikah lagi. Ini uang silakan kau pakai untuk membeli budak atau apa. Tapi aku rahasia bapakku, jangan dibongkar. Dia cerita pada waktu perjalanan dia berdagang, dia pernah hadir di satu majelis yang guru itu menyampaikan sebuah hadis bahwasanya seorang wanita yang hitam ya, tapi soleha, itu lebih baik daripada yang putih tapi

soleha gitu. Hadis ini mungkin secara sanadnya dhaif, tapi secara makna sahih. Maka dia kebayang tuh. Dia mulai berusaha menata hatinya. Iya, mudah-mudahan ada hikmahnya di balik ini. Oh subhanallah, kata dia. Sambil berjalannya waktu, ini perempuan yang catat berusaha bagaimana menumbuhkan cinta di diri suaminya. Sang suami, jemaah, cantik jelek itu tergantung bagaimana kita melihat. Yang cantik tiap hari antum lihat biasa. Cantik banget. Tapi udah di rumah antum, antum pagi ngelihat istri antum makan bareng istri, mandi bareng istri, jalan sama istri, tiap hari ngelihat istri antum. Sepekan cantiknya pudar, biasa. Ini laki mengatakan, subhanallah, aku tiap hari melihat ya cacat dia itu, lama-kelamaan aku terbiasa dengan cacat di wajah dia. Tapi subhanallah, setiap hari aku melihat kecantikan di akhlak dan adab dia yang membuat aku jadi cinta sama dia. Maka ketika Anda sampaikan gak harus cinta, tapi harus benih-benih cinta itu ditumbuhkan. Caranya tadi, memandang kepada kebaikan istri, cinta karena Allah SWT, istri juga seperti itu. Dia melihat suaminya seorang laki-laki yang taat sama Allah. Sang suami berusaha mengambil hatinya istri, istri berusaha mengambil hatinya suami. Disinilah nanti akan tumbuh. Karena apa? Antum melihat orang yang menikah karena pacaran, itu cintanya udah habis sebelum menikah. Pacaran ini itu. Ketika menikah, setan datang bagaimana memisahkan antara dua orang yang dulunya saling mencintai. Maka sekarang antum gak boleh kalah sama setan. Antum harus berusaha berdoa mohon sama Allah dibantuin bagaimana mengambil hatinya istri. Ngelihat kepada kebaikan-kebaikan istri. Istri melihat kepada kebaikan-kebaikan suami. Dan semoga pernikahan antum ini benar-benar cinta karena Allah, benci karena Allah. Bukan karena kecantikannya aja. Mungkin antum perlu berlatih untuk melakukan itu. Kalau enggak, ya bisa bubar pernikahannya. Tapi jelas sudah banyak contoh orang-orang menikah bukan karena cinta, tapi karena cocok, karena sesuai dengan kriteria yang disebutkan sama Nabi alaihi salatu wassalam. Hadza wallahu a'lam bissawab.

Lihatlah bagaimana yang Allah Nabi kisahkan tentang atau Umar kisahkan tentang dirinya dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang dimana Rasulullah SAW pernah menyuruh mereka untuk bersedekah. Suatu hari Rasulullah SAW memotivasi kita untuk bersedekah, dan qadarullah ketika itu saya lagi punya harta. Kalau ada satu hari aku mengungguli Abu Bakar, maka inilah kesempatanku untuk mengungguli Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Maka kata Umar, aku pun mendatangkan setengah hartaku, aku infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, aku letakkan di hadapan Nabi. Maka Rasulullah bertanya, apa yang kau sisakan buat keluargamu? Kataku kepada Nabi SAW, seperti ini aku sisakan. Artinya aku bagi dua, setengah buat jalan Allah, setengah aku sisakan buat keluarga. Ini luar biasa, infak 50% harta. Siapa di antara kita yang pernah melakukannya? Ya, punya harta, dia bagi asetnya 50% buat infak, 50% buat keluarga. Umar merasa sudah saatnya dia menang kali ini. Ya, Abu Bakar selalu menang, kali ini kalah ya. Ternyata tidak. Maka Abu Bakar membawa seluruh hartanya, 100% dia infakkan di jalan Allah. Seluruh asetnya dia infakkan di jalan Allah. Maka Rasulullah berkata kepada Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam, kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, ma abqaita li ahlik, apa yang kau sisakan untuk keluargamu, tinggalkan buat keluargamu. Kata Abu Bakar, abqaitu lahumullah wa rasulah, aku tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Subhanallah, iman yang luar biasa. Ya, maka Umar berkata, saya tidak mungkin bisa mengungguli Abu Bakar. Tapi maksud saya, para sahabat mereka bersaing, dan Rasulullah SAW motivasi. Seperti kata Nabi SAW, la hasada ila fitnatain, tidak ada dengki, ya tidak ada, maksudnya bukan dengki, cemburu, hasad, kecuali pada dua perkara. Bukan hasad berarti dengki, tapi cemburulah kalian agar kalian bisa seperti mereka. Ada dua orang yang pantas untuk kalian cemburui, yaitu ghibtah. Yang pertama, rajulun atahu Allahul hikmah wa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang pertama, Allah berikan kepada dia hikmah, Allah berikan dia ilmu. Kemudian dia mengajarkan ilmu tersebut, berhukum dengan ilmu tersebut, berbicara dengan ilmu tersebut, cemburulah orang seperti ini. Ya. Karena orang diberi ilmu adalah karunia yang besar. Yang kedua, rajulun atahullahul mal wa huwa yusallituhu ala halakati fil haq. Yang kedua, cemburulah orang dikasih harta, ternyata dia menggunakan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Cemburulah orang seperti ini.

0: Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang adab salam. Hari ini kita akan memasuki pembahasan baru, adab yang kedua yang akan dibawakan oleh penulis, yaitu tentang adab minta izin atau adab bertamu. Silahkan yang punya kitabnya dibuka halaman 14. Iqra.
2: Qala al-musannif waffaqahu Allah as-sani idza aradta ad-dukhul 'ala ahadin fasta'zin waqifan 'an yaminil babi aw yasarih fa in adina laka dakhalt wa in qila laka irji' farji'.
1: Qala al-musannif waffaqahu Allah, penulis berkata, as-sani, adab yang kedua yang sering kita butuhkan dalam kehidupan keseharian kita adalah idza aradta ad-dukhul 'ala ahadin, kalau kamu ingin masuk ke rumah orang lain, ingin bertemu dengan seseorang, fasta'dzin, maka mintalah izin. Waqifan 'an yaminil babi aw yasarihi, ketika minta izin itu berdirilah di sebelah kanan pintu atau di sebelah kiri pintu, alias apa? Tidak pas di depan pintu. Nanti kita akan jelaskan kenapa demikian. Fa in adina laka dakhalt. Kalau yang punya rumah mengizinkan, mempersilahkan, maka silahkan masuk. Wa in qila laka rji' farji'. Tapi seandainya yang punya rumah mengatakan pulang, alias apa? Alias tidak mengizinkan, maka pulanglah. Ini adalah poin-poin yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Dan pagi ini kita hanya akan membahas poin yang pertama. Iqra.
2: قال الشارح وفقه الله ذكر المصنف وفقه الله الأدب الثاني من الآداب العشرة وهو يتعلق بأدب الاستئذان وفيه أربع مسائل.
1: Ada empat yang akan kita bahas poin pembahasannya, cuman hari ini kita cuma bahas yang pertama saja. Nah,
2: فالمسألة الأولى في قوله إذا أردت الدخول على أحد فاستأذن المبين محل الاستئذان وهو عند إرادة الدخول فمن أراد أن يدخل قدم استئذانه ولم يؤخره حتى يدخل فمحل الأدب قبل الدخول لا بعده.
1: Minta izin itu kapan? Itu yang dibahas. Minta izinnya kapan? Minta izinnya adalah sebelum masuk. Sebelum masuk. Jadi bukan begitu masuk baru ngomong izin, enggak. Jadi ketika kita akan bertamu atau ketika kita akan masuk ke kamar misalnya orang tua kita, anak akan masuk kamar orang tuanya di waktu-waktu yang memang sudah ditentukan untuk harus minta izin, maka minta izinnya di luar pintu. Jadi bukan begitu masuk kemudian izin ya langsung masuk, enggak. Beliau di sini mengatakan idza aradta ad-dukhula 'ala ahadin fasta'dhin al-mubayyin mahalla al-isti'dhan. Tempat minta izinnya itu kapan? Di mana? Wa huwa 'inda iradati ad-dukhul. Ketika pengin masuk baru minta izin. Pengin. Berarti bukan setelah masuk baru ngomong. Faman arada an yadkhula qaddama isti'dhanahu wa lam yu'akhirhu hatta yadkhul. Bukan begitu masuk baru ngomong saya izin masuk ya, enggak, tunggu di luar, sabar nunggu di luar sampai diizinkan. Ya, nanti kita akan jelaskan, kalau disuruh pulang ya pulang. Kalau misalnya kita minta izin tok tok tok tok tok tok, assalamualaikum, kok enggak ada jawaban, jangan masuk. Ya, jangan masuk. Karena belum diapakan? Belum diizinkan. Itulah namanya izin. Izin itu bukan masuk baru kemudian ngomong. Itu namanya bukan izin. Izin itu adalah kita berdiri di luar, kita ketuk-ketuk pintu, atau kita salam. Nanti seandainya dari dalam kemudian mengatakan silakan, baru kita masuk. Kalau enggak boleh. Mak bludus itu enggak boleh. Ya. Dan nanti akan dijelaskan kenapa kok demikian. Ya. Kenapa kok demikian? Fa mahallul adabi qabla dukhuli la ba'dahu. Jadi adab ini dipraktekkan sebelum masuk, bukan setelah masuk. Ya. Sebelum masuk, bukan setelah masuk. Nah sekarang, misalnya nih, bukan rumah, katakanlah toko atau kantor misalnya. Ya, toko atau kantor, itu kan bangunan juga. Apakah ketika kita akan masuk toko atau kantor, juga kita harus minta izin? Ini yang akan dijelaskan habis ini. Ya.
2: Wal isti'dzanu talabul idzni wal dukhulu 'ala asy-syai'i al-wuluju ilayhi wal kaunu ma'ah. Wal amru bil isti'dzani yakunu fi ma huwa mahjubun 'adah, kadarin wa maktabin wa nahwihima. La ma huwa maftuhun 'adah, kadukani suqin aw maktabin yutraqu 'adatan fala yughlaqu babu.
1: Ya. Jadi bangunan seperti apa yang kita harus minta izin sebelum masuk? Bangunan yang seperti apa yang kita harus izin sebelum masuk? Beliau mengatakan, wal amru bil isti'dzani yakunu fi ma huwa mahjubun 'adatan. Bangunan yang kita kalau pengen masuk harus izin dulu adalah bangunan yang biasanya ditutup. Biasanya ditutup. Kadarin wa maktabin wa nahwihima. Contohnya seperti rumah. Biasanya ada apanya? Ada apanya? Ada pintunya. Wa maktabin atau kantor yang memang ditutup. Ya, yang memang ditutup. Berbeda dengan, nanti kita akan jelaskan, berbeda dengan kantor yang memang dibuka pintunya. Ya. Ada beberapa kantor yang memang ditutup. Ya. Seperti misalnya kantor-kantor milik sekretaris atau milik direktur atau milik apa, biasanya pintunya ditutup. Atau milik komandan misalnya, atau milik kepala sekolah. Ya, setiap staf ada kantor-kantornya misalnya, setiap pejabat ada kantornya, begitu akan masuk ketuk pintu dulu. Ini adalah yang kita disuruh minta izin, rumah atau kantor atau yang semisal dengan itu. La bukan ma huwa maftuhun adatan. Tidak termasuk kita harus minta izin adalah ruangan-ruangan, bangunan-bangunan yang memang biasanya dibuka. Seperti apa? Kadukani sukin. Contohnya seperti toko. Jadi kalau jenengan mau masuk ke toko, enggak harus apa? Enggak harus rotok-rotok, tok-tok-tok. Mesti dibuka kok. Sudah dibuka, sudah masuk aja enggak apa-apa. Salam enggak ada masalah, salam. Ya, tapi enggak harus kita itu kalau mau masuk toko nunggu di luar. Enggak masuk-masuk sampai di apa kan? Sampai di sana enggak. Walaupun itu adalah bangunan juga. Ya. Karena apa? Karena bangunan itu, tempat itu memang biasanya dibuka untuk umum. Berbeda dengan rumah yang tertutup, yang tidak untuk umum. Ya, yang tidak untuk umum. Au maktabin yutraku adatan fala yughlaqu babuh. Atau kantor yang memang untuk konsumsi publik. Ya, gak perlu izin. Ya, misalnya kayak kantor apa ya, bikin SIM gitu ya, atau kantor bikin KTP ya. Ya sudah, memang itu terbuka untuk umum, ya sudah masuk aja. Ya. Ya salam tetap salam sama orang yang ada di dalam. Nah.
2: Fa idza kana al-muradu al-isti'dzanu 'alayhi mahjuban fil 'adatil jariyah ka abwabid duwar aw abwabil makat.
1: Abwabid duri.
2: Ka abwabid duri أو أبواب المكاتب التي لا يعتاد فتحها تعلق الاستئذان بهذه الحال. فإن كان الحجاب مرفوعا عادة كباب دكان سوق أو باب مكتب يطرق عادة ولم يجري العرف بغلقه فإن الاستئذان يرتفع حكمه هنا.
1: نعم. Jadi ini penegasan dari tadi apa yang disampaikan di awal, bahwa minta izin itu adalah berlaku bagi bangunan atau tempat yang memang biasanya ditutup dan bukan untuk umum. Adapun tempat yang untuk umum yang biasanya tidak ditutup, ya terutama di jam-jam yang memang waktunya buka. Ya, jadi jangan kemudian mengatakan jam 12 malam toko dibuka pintunya. Loh, kan toko tempat umum. Iya, tapi kan sudah ditutup. Ya, bukan kemudian kita jam 12 malam kemudian masuk toko orang, kecuali kalau memang tokonya buka berapa jam? 24 jam. Jadi ini apa yang tadi kita bahas itu adalah yang memang saatnya dibuka toko, saatnya dibuka kita masuk aja ya. Tapi kalau rumah biasanya gak seperti itu. Kalau rumah memang 24 jam ya biasanya ditutup, kecuali dalam momen-momen tertentu, ada arisan atau ada orang takziah karena ada yang meninggal dan seterusnya. Itu kan momen-momen khusus. Tapi kalau harian kan biasanya memang ditutup pintunya. Ini adalah poin yang pertama yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi ketika kita ingin bertamu ke rumah orang, maka adabnya kita harus apa? Minta izin. Kapan minta izinnya? Sebelum masuk, bukan setelah masuk. Kemudian bangunan apa yang kita harus minta izin? Bangunan yang biasanya ditutup ya pintunya, bukan untuk orang umum. Ini yang kita bisa pelajari pada kesempatan kali ini.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
0: Kajian Mutiara Siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun siang hari ini Anda berada, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program acara Kajian Mutiara Siang edisi Kamis 11 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Dan seperti biasa untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri Ustadz Dr. Haikal Ali Basyarahil MA Hafizahullah, dengan pembahasan materi yang berjudul Dari Hati ke Hati. Baiklah Sobat Qurani dimanapun siang hari ini Anda berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat mendengarkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kajian kita pagi hari ini parenting, tentang permasalahan ya bagaimana orang tua mengantarkan anaknya menjadi orang yang besar menurut persepsi di dalam agama Islam. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah mendidik anak ini merupakan sebuah kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nara. Kata Allah Subhanahu wa taala, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Dan bagian dari keluarga kita itu adalah anak-anak kita dan keturunan kita. Oleh karena itu, kalau Anda bertanya bagaimana mendidik anak, jawabannya pendidikan anak itu tidak berbeda. Dari zaman Nabi insyaallah sampai hari kiamat, tarbiyah itu, kaidah dalam mendidik anak itu sama. Tidak ada perbedaannya dalam mendidik anak. Baik anak itu hidup di zaman apapun, pendidikan itu sama cara mendidik anak tersebut. Tapi yang berbeda apa? Tahaddiyat. Yang berbeda adalah tantangan di setiap zaman berbeda. Dari zaman ke zaman, tantangannya, problematikanya berbeda-beda. Tentu Anda tidak akan bisa menyamakan tantangan pada zaman ini dalam mendidik anak dengan tantangan pada zaman sebelum kita, apalagi zaman para salafus saleh. Tapi kalau kita bertanya tentang cara mendidik, mendidik itu sama, tidak ada bedanya. Dari zaman Nabi, cara mendidik secara islami itu sama. Dari zaman Nabi sampai insya Allah sampai hari kiamat tidak berubah. Tapi yang berubah itu adalah tantangan yang dihadapi oleh setiap orang tua di setiap zaman. Maka di setiap zaman itu memiliki tantangan-tantangan yang berbeda. Maka sebelum saya akan membahas tantangan pada zaman sekarang ini dalam mendidik anak, tantangan yang terbesar, saya akan membahas tentang sedikit ya keutamaan anak pada zaman sekarang ini. Kalau kita lihat generasi anak-anak kita saat ini, maka ada suatu hal yang tidak ada pada generasi kita dan generasi sebelum kita. Yaitu anak zaman sekarang ini, subhanallah, suratul ta'allum, mudah sekali mereka belajar dan mudah sekali mereka mendapatkan ilmu. Maka ilmu itu sangat mudah dijangkau ya, sehingga mereka belajar dengan begitu cepat dan mendapatkan ilmu dengan begitu banyak. Yang mana pada zaman kita dahulu, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, mungkin tidak kita dapatkan. Orang kadang ya, makanya kalau Anda lihat kurikulum anak-anak zaman sekarang, mungkin kurikulum anak kelas 4 SD menjadi kurikulum anak kelas 2 SD sekarang. Zaman dulu ya. Kenapa? Karena ilmu begitu mudah didapatkan. Ya. Karena kemajuan zaman dan semisal, dan ini sesuatu yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa memudahkan datangnya ilmu. Kemudian yang kedua, ya, keistimewaan anak-anak pada zaman sekarang ini, mereka mudah beradaptasi dengan hal yang baru. Apa saja hal yang baru yang mereka alami di hadapan mereka, mereka mudah beradaptasi. Kalau orang zaman dulu susah untuk beradaptasi. Kalau bertemu dengan orang luar asing, mereka susah untuk berbicara. Ya. Tapi anak zaman sekarang tidak. Karena zamannya seperti itu, mengubah mereka cepat beradaptasi, mudah beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dan ini sesuatu yang baik sebetulnya. Dan yang ketiga, dan ini yang saya lihat pada zaman sekarang ini, ajib pada zaman sekarang ini, keistimewaan anak-anak zaman sekarang ini, anak TK, anak SD, yang tidak ada pada masa kita. Yaitu mereka itu memiliki kemampuan ya, dan cepat menghafal Al-Quran. Maka rata-rata anak zaman sekarang ini, ya, anak-anak yang zaman sekarang ini, maka rata-rata anak yang bersekolah di sekolah Islami, mereka banyak hafalan Qurannya, bisa baca Quran. Coba Anda bandingkan dulu Anda sekolah SD, mungkin gak ada hafal satu juz.
5: Anda bandingkan ibu-ibu, mungkin kita kada bisa baca Quran bahari di waktu kita TK dan SD. Anda lihat anak-anak zaman sekarang, TK, SD lulus, ada hafalannya 2 juz, 3 juz. Kita mungkin sampai tua ini ada yang dapat 1 juz. Dan ini mau tidak mau tidak bisa kita ingkari, ada pada anak-anak kita zaman sekarang ini, anak-anak ini hafalannya lebih bagus daripada kita. Bacaan Qur'annya lebih baik daripada bacaan zamannya kita. Dan ini adalah keistimewaan sebetulnya. Keistimewaan anak-anak pada zaman sekarang. Walaupun saya tidak menutup kemungkinan ada di sana juga banyak anak-anak yang tidak bisa baca Qur'an. Saya berbicara dalam lingkup anak yang disekolahkan di sekolah Islami pada zaman ini, zaman dahulu. Maka Anda lihat tampilannya berbeda. Mereka disekolahkan dengan sekolah Islami, pada zaman ini anak-anak itu bisa baca Qur'an. Ada hafalan yang mereka bawa. Sedangkan kita zaman dulu tidak ada. Dan ini patut kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada pada masa kita, ada pada masa anak zaman sekarang. Nah, permasalahannya dan ini tantangannya. Tantangan yang sekarang ini yang dihadapi oleh anak kita, tantangan terbesar adalah disebutkan oleh ahlul ilm ittirabul hawiyah. Yaitu anak itu kehilangan jati dirinya, kehilangan tujuan hidupnya, kehilangan apa yang mau dia capai di dunia ini, apa yang mau dia dapatkan di dunia ini, dia untuk apa. Maka anak-anak zaman sekarang itu kehilangan. Kenapa mereka sebab bisa kehilangan jati diri? Dan ini bahaya banget. Anak-anak itu kehilangan jati diri itu sangat bahaya, sehingga anak itu akan berujung pada sebuah kehancuran, akan berujung pada sebuah kerusakan. Karena ada banyak sebab, Bapak Ibu. Ada banyak sebab menyebabkan anak itu kehilangan jati dirinya. Dan ini tantangan orang tua pada zaman sekarang. Bahwasanya banyak anak-anak itu dia tidak tahu tujuan dia. Dia tidak tahu. Subhanallah. Ada anak-anak itu kalau Anda tanya menghafal Quran. Kenapa menghafal Quran? Ya disuruh sekolah. Kalau kadang-kadang naik. Dia pada tidak tahu tujuan dia menghafal Quran itu apa. Tujuan dia belajar ini apa. Tujuan dia hidup ini apa. Tidak tahu. Dan ini yang menyebabkan perbedaan antara satu anak dengan anak yang lainnya. Ada cerita. Ada seorang anak. Dia ikut ada sebuah parenting gitu, di Saudi, di daerah Kuwait. Ada seorang anak. Perempuan. Disuruh oleh ustadznya, mentornya, setiap anak-anak ini menulis tujuan hidupnya, kemudian tujuan menulis hadap tujuannya, kemudian kenapa, dia ngapain, Maka setiap anak menyebutkan, Salah satu anak datang, perempuan, usianya 11 tahun. Ditanya, apa tujuan dia? Kata dia tujuannya, saya uridun ahfadzal Quran kamilan. Kata anak perempuan ini, saya ingin menghafal Quran, Ustaz, sempurna, utuh, 30 juz. Saya ingin hafal Quran 30 juz. Ustaznya bertanya, lima, kenapa? Untuk apa engkau hafal Quran 30 juz? Nah, ini yang membedakan. Kalau anak punya tujuan hidup dengan anak tidak memiliki tujuan, ini yang membedakannya. Maka kata anak ini, karena orang tua saya, ahsana fi tarbiyati. Kedua orang tua saya ini sangat bagus mendidik saya. Luar biasa, kata dia. Dia senang dengan orang tuanya. Ibu dan ayah saya luar biasa. Memberikan sesuatu yang terbaik bagi saya. Maka saya ingin membalas jasa mereka dengan memasukkan mereka ke surga dengan hafalan Quran saya. Wah, ini tujuan hidup. Ini yang membedakan antara satu anak dengan anak yang lain. Ada satu anak yang mungkin hafal Quran, dia pengen masyhur. Ada satu anak yang ingin hafal Quran, ingin dapat nilai yang terbaik. Ada anak hafal Quran agar dia bisa lulus di sekolahnya. Maka tujuan hidup itulah, itu yang penting pada zaman sekarang. Dan itu yang hilang pada anak kita. Dan itu yang hilang pada anak sekarang. Kenapa bisa hilang? Apa penyebabnya hilang? Nah, ini pentingnya orang tua harus paham ini. Kenapa tujuan hidup itu hilang? Dan ini tantangan yang akan kita hadapi. Dan itu banyak faktor, Bapak Ibu. Banyak faktor yang menghilangkan tujuan hidup. Padahal kita tahu, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, setiap anak itu dia berada di atas fitrah. Nabi SAW mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa abawa yuhawidanihi. aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap anak itu dilahirkan atas dasar fitrah, atas dasar kebaikan, majbulatun alal khair. Anak itu dijadikan oleh Allah, dia itu suka dengan yang baik. Anak itu semuanya fitrahnya menunjukkan kepada kebaikan. Fa'abawah, tetapi kedua orang tuanya lah, kata Nabi SAW, yang merusaknya. Kedua orang tuanya lah yang dia menjadikan dia Yahudi, atau yang menjadikan dia Nasrani, atau yang menjadikan dia Majusi. Ketika anak itu hilang dari tujuan hidup, padahal dia diciptakan atas dasar fitrah, apa sebabnya? Maka salah satu sebab utama, kata para ulama rahimallahu ta'ala, adalah orang tua. Adalah orang tua tidak pandai dalam mentarbiah anaknya, tidak pandai dalam mendidik anaknya, sehingga anak itu kehilangan jati dirinya. Makanya kalau ada anak, ada seorang seorang ustaz, seorang profesor, ada orang tuanya mengeluh, "Ustaz, bagaimana saya mengatasi anaknya ini kebetulan pergi ke daerah Asia, Korea Selatan." Dia pergi ke Korea, ya, di sana untuk rekreasi, kemudian ya untuk ya, bertamasya. Kemudian sampai di sana, anaknya ini rusak, memiliki pengaruh-pengaruh yang luar biasa. Kemudian, dan kerusakan itu terus menerus, dampak dari dia pergi di tempat-tempat tersebut, dan menerus. Kemudian seorang tua ini datang konsultasi, ya. Kemudian bagaimana mengatasi kerusakan anaknya ini? Maka kata orang, anak anda itu bukan rusak. Anak anda itu bukan rusak. Tapi yang masalah itu ada pada diri anda. Kok bisa? Masalahnya anda mengizinkan dia pergi ke tempat yang salah. Masalahnya anda mengizinkan dia pergi ke tempat yang salah. Kalau seandainya tidak izinkan, rusak gak di anak itu? Tidak rusak. Tapi sebetulnya yang pertama kali diperbaiki, anda yang diperbaiki. Karena makanya Allah katakan dalam Al-Quran, hu anfusakum wa ahlikum nar. Kata Allah, jagalah anak kalian. Maka di antara makna tarbiyah mendidik itu adalah menjaga himayah. Menjaga. Itu makna tarbiyah. Maka Allah menggunakan dalam Al-Quran, hu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah anak kalian dan keturunan kalian. Karena namanya tarbiyah itu menjaga, bukan memenuhi nafkah dan penghidupan anak. Bukan. Banyak orang tua tidak bisa membedakan antara menjaga dan memenuhi kebutuhannya. Memenuhi kebutuhan anak itu bukan bagian dari tarbiyah. Tapi asas dari tarbiyah itu, mendidik anak itu adalah menjaganya. Makanya Nabi mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kata Nabi SAW, setiap kalian, kata Rasulullah, ra'in, bertanggung jawab menjaga orang yang di bawah. Itu mana ra'in? Dia menjaga orang yang dia pimpin. Kata Nabi, kalian bertanggung jawab. Nabi tidak mengatakan penuhi nafkahnya, tapi makna tarbiyah itu adalah menjaga. Nah, banyak orang bergeser dari makna ini. Ketika dia punya keluarga, punya anak, dia bergeser dari menjaga, berubah menjadi memenuhi kebutuhan pokok, memenuhi kebutuhannya. Dan itu tidak disalahkan, tapi yang kita salahkan adalah sekedar memenuhi kebutuhan anak tidak menjaganya, itu salah. Tapi yang benar, kita menjaga anak dan memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ya, di antara sebab terbesar anak itu kehilang jati diri adalah orang tua. Dan salah satu faktornya, dan yang terbesar juga faktornya, ketika orang tua ini tidak menjaga anaknya, maka masuklah yang merusak anak. Yang merusak anak kita pada zaman sekarang banyak. Dan hal yang terbesar merusak anak pada zaman sekarang adalah gadgetnya. Gadget itu, subhanallah, Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sarankan anda, habis dari sini anda cari di YouTube, di Google, apa macam kerusakan ya yang ditimbulkan gadget pada diri seorang anak. Kalau anda baca itu, insya Allah pian barang hari ini kadang pinjami HP. Walaupun setelahnya itu orang tua ini kadang diingatkan gadget, hari itu aja bertaubat, isuknya kasih pulang. kada ingat lagi, ya. Cuma sehari aja, tapi alhamdulillah, ya. Ada juga yang masuk sedikit. Ya. Subhanallah Bapak Ibu ikhwan dan akhwat. Yang merusak tadi, anak itu tidak memiliki jati diri, anak itu tidak memiliki tujuan hidup. Pertama salah satu merusak, orang tua tidak menjaga masuknya hal-hal seperti HP. Subhanallah, anak 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sampai saat ini, sampai usia SD itu hampir tidak ada orang tua kecuali ngasih HP. Anak 2 tahun itu apa butuh HP-nya? Anak 3 tahun, 4 tahun itu apa kebutuhan HP dia? Apa butuhnya? Dan Anda tahu, anak-anak, dan ini penelitian, anak-anak yang dikasih HP oleh orang tuanya, 64% mereka terjerumus pada pornografi. 64% mereka terjerumus pada pornografi. Dan itu besar. Dan itu sangat, sangat besar. Dan subhanallah, setiap orang-orang kafir, orang Yahud, dan semisalnya, mereka punya misi. Makanya kadang kartun, di akhir kartun ada gambar wanita. Kadang nonton kartun, di tengah-tengah kartun apa muncul sponsor dan semisalnya. Niat Anda baik menontonkan tontonan Islam, tapi di tengah-tengahnya Anda tidak tahu muncul hal yang demikian. Makanya tingkatan terbesar kecanduan anak, ya, ketika dia sudah terkena pornografi, tingkatan terbesarnya apa? Tingkatan yang keempat. Tingkatan pertama melihat orang tidak berpakaian, kemudian melihat hal yang senonoh, tingkat kedua. Nanti tingkat terakhir, dia yang membuat film itu. Dia yang membuat film, jadi foto dirinya dalam kondisi tidak berbusana, dalam kondisi tidak. Dia, dan itu tingkatan kecanduan yang paling terakhir. Dia yang memproduksinya. Dia yang menyebarkannya. Dan ini salah satu kerusakan yang ditimbulkan oleh HP. Dan salah satu kerusakan yang sangat besar, merusak akal anak kita, merusak anak-anak itu. Kalau Anda lihat anak Anda di sekolah, menurun daya fokusnya, berkurang daya ingatannya, tidak konsen dia. Ya. Kemudian kalau diajak bicara tidak fokus dan semisalnya. Kalau Anda dapati anak Anda, ketahuilah itu sebab terbesarnya adalah HP. Jadi Bapak Ibu ikhwan dan akhwat, di HP itu ada yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat. Ketika anak itu nonton tontonan yang tidak bermanfaat, tontonan yang tidak bermanfaat satu menit, tontonan yang tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya satu menit, itu merusak akal anak. Merusak akal anak. Jadi dalam satu menit itu kadang ada suara, ada musiknya, kemudian di dalam tontonan itu dia lihat gambar beraneka ragam, ya, gambar tidak satu warna dan seterusnya, kemudian ada teriakan, itu menjadikan apa? Anak tersebut dia ingin berusaha menangkap apa yang ada di dalam video tersebut, berusaha menangkap apa yang ada di dalam gambar tersebut, warna sekian banyak, suara sekian banyak, berusaha menangkap, otaknya kelelahan. Dan yang dihasilkan tidak ada manfaatnya. Satu menit dia tonton, tidak ada manfaatnya. Kemudian dia balik di sekolah, guru menjelaskan ilmu, lemah otaknya. Enggak bisa dia menangkap. Dan ini menyebabkan apa? Anak kita itu kehilangan dari tujuan hidupnya. Disebabkan apa? Kerusakan HP. Dan ini pentingnya saya ingin mengatakan bahwasanya kita harus tahu ya tantangan kita pada masa ini. Nah, bagaimana ya, sikap orang tua ini menjaga anak kita ini ya, dia memiliki tujuan hidup, tidak bergeser dari tujuan hidupnya. Zaman ini zaman yang luar biasa, dimudahkan ilmu, kata saya. Zaman ini luar biasa bagaimana Quran itu ya menjadi ya, pedoman bagi anak kita dan seterusnya. Nah, inilah peran orang tua. Bagaimana mengantarkan anak tersebut menjadi anak yang hebat, tidak kehilangan jati dirinya. Maka pertama Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pertama kita orang tua harus mengembalikan fitrah anak kita. Kalau fitrah itu rusak, maka fitrah anak kita tersebut harus kita didik berdasarkan fitrah. Ustaz, ya, bagaimana sih cara mendidik anak itu berdasarkan fitrah? Bagaimana Ustaz, saya ini ingin ya mendidik anak saya agar anak saya tersebut ya dia berdasarkan fitrah. Maka Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata para ulama rahimallahu taala, mendidik anak berdasarkan fitrah, kata para ulama rahimallahu ta'ala, itu adalah asal di dalam pendidikan Islam. Itu adalah asal dalam tarbiyah, ya, di dalam tarbiyah. Dan kata para ulama rahimallahu ta'ala, mendidik anak berdasarkan fitrah, maka bagaimana caranya? Ada dua hal yang harus dimiliki oleh orang tua ketika mendidik anak ini berdasarkan fitrah. Ini dua hal harus dimiliki oleh orang tua. Mendidik anak berdasarkan fitrah ini tidak susah, tidak berat. Kalau dua hal ini yang Anda lakukan, maka insya Allah Anda bisa mendidik anak Anda berdasarkan fitrahnya. Apa itu? Pertama, Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat, Anda harus menjadikan pendidikan anak Anda itu pendidikan yang prioritas. Prioritas dalam kehidupan Anda. Mendidik anak itu prioritas dalam kehidupan. Banyak orang menjadikan pendidikan anak itu bukan prioritas. Prioritas itu bekerja, prioritas itu makan dan minum. Sedangkan pendidikan anak seadanya. Dia mau mendidik anaknya seadanya. Bukan tujuannya, tidak seperti dia mencari bekerja, tidak seperti dia mencari makan dan minum, tapi dalam mendidik anak ala kadarnya. Nah, ini tidak prioritas. Maka Anda tidak akan bisa mendidik anak Anda berdasarkan fitrah. Yang kedua, mendidik anak itu tidak butuh banyak waktu. Mendidik anak itu menjadi anak yang baik, Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak butuh banyak waktu. Kenapa? Karena Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang Anda butuhkan adalah jaudatul waktu. Waktu yang terbaik Anda kasihkan untuk anak Anda. Bukan sisa-sisa waktu yang tidak bermanfaat bagi Anda fokuskan untuk anak Anda. Kadang ada sebagian orang itu sisa-sisa waktunya yang dia tidak mood, dia kasihkan untuk anaknya. Datang bekerja, capek bekerja, di saat-saat capek itulah dia mendidik anaknya. Anda tidak memberikan waktu yang terbaik untuk anak Anda. Kenapa? Karena ketika Anda mengajari anak Anda di saat-saat Anda tidak dalam kondisi yang baik, maka waktu yang panjang pun tidak mengubah anak. Waktu yang panjang pun tidak mengubah anak kita. Tapi kita harus memberikan waktu yang terbaik. Waktu yang terbaik kita miliki walaupun itu sebentar. Walaupun itu sebentar. Jadi mendidik anak itu, Anda enggak butuh waktu berjam-jam. Tapi ambil waktu terbaik Anda kasihkan untuk anak Anda. Ini waktu saya semangat-semangat saya mengajar anak. Itu Anda kasihkan kepada anak-anak Anda. Anda tidak butuh waktu banyak. Tidak butuh waktu banyak. Maka insya Allah apa yang Anda harapkan dari anak Anda akan terwujud. Apa yang Anda inginkan dari anak Anda maka akan terwujud. Kemudian, Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendidik anak juga kata para ulama rahimallahu taala, berdasarkan fitrah ini kata para ulama rahimallahu taala, ini ya dibutuhkan oleh anak. Dan mendidik fitrah itu dibangun atas dasar, pertama Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat, adalah dibangun atas dasar rasa cinta dan kasih sayang. Rasa cinta dan kasih sayang. Nabi SAW dikatakan oleh Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, "Ma daraba Nabi SAW khadiman qad biyadi." Kata Anas bin Malik, Nabi SAW tidak pernah memukul, ya, tidak pernah memukul seorang pembantu dengan tangannya sama sekali. Kata Anas di dalam riwayat lain, "Khadimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashar sinin." Saya berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Saya berkhidmat, ya. Karena Anas bin Malik itu dikasih umuknya Ummu Sulaim datang kepada Nabi mengantarkan Anas masih kecil. "Wahai Rasulullah, ini anak kecil, jadikan pembantu kecilmu wahai Rasulullah." Pembantu kecil-kecil, suruh dia apa saja wahai Rasulullah. Karena ibunya ingin mengajari Anas bin Malik belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Anas, "Khadimtu Nabi sallallahu alaihi wasallam ashra sini." Saya membantu Nabi sallallahu selama 10 tahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah, kata Anas, "taharani," tidak pernah membentakku. Tidak pernah mencaci makiku dan tidak pernah mencela. Dari sini kata para ulama rahimallahu ta'ala, pendidikan yang berdasarkan fitrah itu Bapak Ibu, pendidikan yang dibangun dengan cinta dan kasih sayang. Bukan berarti seseorang cinta dan kasih sayang itu sesuatu yang tidak tegas, tidak. Tegas itu tidak mesti dengan pukulan. Tetapi tegas itu ya harus dilakukan dengan sesuai aturan syariat. Kemudian yang kedua, pendidikan berdasarkan fitrah ini Bapak Ibu, ya, mendidik anak ini agar kembali kepada tujuan hidupnya, harus kita ini mengenali anak kita, memahami anak-anak kita. Jadi kadang anak itu dia nakal, kadang itu bukan kenakalan, tapi itu perkembangan anak dalam proses tarbiyah, dalam proses pelajaran. Nah, kadang sebagian orang tua tidak memahami perilaku anak ini. Jadi anak itu kadang membangkang, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat. Kadang itu dia adalah proses perkembangan anak itu sendiri. Saya kasih contoh. Kadang sebagian anak itu dia tidak bisa mengutarakan, apalagi anak TK. Kadang dia tidak bisa mengutarakan apa yang ada dalam hatinya. Kadang dia utarakan dengan bentuk perilaku. Nah, ini yang kadang orang tua hilang dari memahami perilaku anaknya. Kadang ada sebagian anak itu subhanallah, ya, dia teriak-teriak. Ya, dia teriak-teriak di hadapan ibunya. Teriak saja. Padahal kadang teriakan itu makna bahasa dia ingin mengasih tahu kepada ibunya dia kurang aman. Dia merasa takut. Kadang dia teriak-teriak. Ya. Kadang dia ingin diberikan rasa aman. Atau kadang ada hajat dia yang belum dipenuhi, tapi dia tidak pandai dalam mengolahkan itu. Dan kita menganggapnya anak ulun ini, Ustaz, ya Allah, anak ulun ini taturuman benar, anak ulun ini pemarah benar. Anda tidak paham bahasanya dia. Dia proses dalam berkembang. Nah, yang ajibnya orang tua ini, para ibu-ibu dan ayah, kadang anak masih bayi paham bahasanya. Padahal anak bayi itu mengemukakan bahasanya lebih susah daripada anak yang sudah usia 3-4 tahun. Anak bayi kalau lapar dia nangis. Anda tahu, ibu tahu, oh nangis anak saya ini, maulah lapar. Coba kalau seandainya kita ini mensikapi anak kita yang di usia 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, seperti kita mensikapi bayi. Kita memahami bahasa mereka seperti kita memahami bahasa bayi. Anak Anda nangis seperti ini, ya, orang tua tahu, oh ini nangis tapak. Kemudian nangisnya lain lagi. Oh, ini nangis ada binatangga di tubuhnya, Anda tahu. Oh, ini nangis karena popoknya penuh. Anda tahu, Anda ngerti. Dengan tangisan yang beraneka ragam, orang tua paham. Yeah. Nah, kenapa itu tidak bisa dipahami pada anak usia 5 tahun dan 6 tahun? Kenapa itu hilang dari orang tua, kepekaan orang tua tersebut? Yeah. Makanya kata para ulama rahimallahu ta'ala, kadang yeah, anak yang mengeyel itu kadang bisa menjadi anak yang lebih hebat daripada anak yang taat. Iya. Kadang anak yang mengeyel itu kadang dia bisa menjadi lebih hebat daripada anak yang taat. Kadang ada anak yang taat, Anda suruh sembahyang anaknya, masya Allah, jawab itu aja. Jadi ibunya puasa, ke sekolah anak, siap terus ya anak tersebut. Kadang kalau Anda tanya kenapa dia melakukan demikian, bisa jadi dia takut. Kenapa? Abahnya bisi pistol setiap hari. Ah, kalau ada sembah yang ini, abah tembak ikam misalnya, macam. Takut dan anak atau peket setiap hari. Kadang dia mengerjakan perintah karena takut, akhirnya dia taat. Anak yang semacam ini, sebetulnya, kalau dia melakukan sesuatu tidak memahami apa yang diperintahkan, sebetulnya menunggu waktu saja, bom waktu, untuk menjadi anak itu rusak. Kenapa? Karena dia akan taat di hadapan Anda. Dan dia akan menjadi tidak taat ketika Anda tidak melihatnya. Dan ini kita tidak ingin seperti ini. Kita tidak ingin seperti ini. Kenapa Ustaz anak ini seperti ini? Ya tadi, dia hilang tujuan hidup dia. Dia tidak mengerti tujuan hidupnya dia. Dan kadang anak yang membangkang, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, itu kadang sebetulnya anak yang memiliki kecerdasan. Dan memiliki anak yang memiliki apa? Pendirian yang kuat. Disuruh sekolah, sekolah ikam. Ada. Sekolah aja abang-abang, pada anak sekolah ulun. Kenapa ada sekolah? Gurunya kada nyaman mengajari. Ini anak hebat sebetulnya. Iya. Ini anak yang punya prinsip. Iya.

rusak semua. Ada satu tidak, satu tidak. Main biliar, jadi ada pemuda itu main biliar di sebuah tempat, main biliar. Kemudian di antara pemuda tersebut disebarkan rokok. Padahal nggak ada yang merokoknya, nggak ada yang ngerokoknya. Tapi ada satu teman yang ngerokok, nyebarin rokok. Semuanya ngerokok, semuanya rokok. Ada satu pemuda yang nggak ngerokok. Ditanya, ya ditanya, kenapa kamu enggak? Saya nggak mau ngerokok. Ini nggak baik kata dia. Subhanallah, ketika ditanya, dilihat pemuda tersebut di rumah itu selalu sering apa namanya? Kalau dia tidak pendapat, dia tidak setuju. Dia kemukakan, dia tidak setuju, enggak setuju. Dia tidak selalu menerima, tidak menerima sampai dijelaskan oleh ayahnya baru dia menerima. Dan ternyata yang ngerokok ini semua pemuda yang di rumahnya tidak pernah ada kata la, tidak. Ya, tetapi tidak pernah paham dari perintah tersebut. Dan ini kebanyakan. Kalau anak kita itu paham bahasa perintah kita, itu bagus. Anak kita tahu suruh sholat, kemudian dia sholat tidak menolak, karena dia tahu sholat itu mengantarkan dia ke surga-Nya Allah. Ini bagus. Ini luar biasa. Tapi yang jadi bahaya, anak itu mengerjakan perintah kita karena takut. Tapi dia tidak paham maksud dari perintah tersebut. Disuruh sekolah, sekolah dia. Karena takut. Takut dimarahi orang tuanya, tanpa dia paham tujuan untuk pergi sekolah itu apa. Dia ingin dapat apa di sekolah tersebut. Ya. Berbeda dengan anak yang disuruh sekolah, kadang buka-bukaan dulu abah ibunya, kadang uminya berteriak, ya, kadang uminya sudah bersing-sing baju, ya, siap merimbat anak ini, ya, kadang subhanallah ada sebagian orang tua itu, ustaz, weh panak ulun ini usia 10 tahun, kenapa julun? Ulun tidak pernah sudah memukulnya ini, jadi pikiran si Dintu, ya apa anaknya 10 tahun biar bisa kau memukul, itu aja dipikirkan otaknya. Laos mana menunggu 10 tahun ini biar bisa mukulan. Anda bukan itu. Pukulan itu sebagai sarana saja. Bukan asas dalam mendidik anak. Maka Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama rahimallahu taala, anak yang membangkang itu belum tentu anak tersebut anak yang nakal. Tapi kadang dia proses dalam belajar. Proses dia dalam memahami tarbiyah. Nah, kita sebagai orang tua, ketika menghadapi anak yang modelnya semacam itu, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kalau ada anak itu membangkang, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diberikan nasihat. Nah, anak yang membangkang ini kada terima nasihat biasanya. Kada terima nasihat, dinasihati, kada mendengarinya. Nah, anak yang membangkang itu kalau dinasihati kada bermanfaat, diubah nasihatnya, berubah dialog. Nah, kalau dialog suka dia. Kenapa? Dia sudah punya persiapan, punya hujah kuat, ya. Maka anak yang suka membangkang itu ajak dialog, ya. Dia diajak dialog, diajak dia bertukar pikiran, ya. Kemudian anak yang suka membangkang ini cari sebabnya kenapa dia membangkang. Tidak setiap anak itu pasti punya sebab kenapa dia membangkang. Apa sebabnya dia membangkang itu? Ya, kenapa dia tidak taat? Cari sebabnya. Anda jangan buru-buru menghukum dia. Cari sebabnya. Contoh misalnya. Anak Anda susah bangun subuh. Susah bangun subuh. Disuruh sembahyang subuh kada kawa. Kemudian Anda langsung marahi. Anda cari sebabnya. Bisa jadi inya guringnya landau, ya. Seharusnya guring jam 9 malam, guringnya jam 12 malam. Pas subuh kurang tidurnya dia. Akhirnya dia berat. Sekarang salah siapa ini? Dia apa orang tua? Orang tua. Kenapa bisa anak itu tidurnya jam 12 malam? Berarti yang keliru siapa? Orang tuanya. Bukan anaknya. Kadang anak tersebut tidak mau pergi ke sekolah. Kenapa tidak mau pergi ke sekolah? Malas. Kadang ditakutan di sekolahan. Kadang ditakutan ada kawannya nakal. Inya kada ketuju. Tapi kada kamu utarakan dengan bahasa dia tidak bisa dia mengutarakan. Bahasanya dia apa? Kada nak sekolah. Kadang anak sekolah. Nah ini cari penyebabnya. Jadi anak itu kadang membangkang itu ada penyebabnya. Tidak mungkin tidak ada sebab. Nah sebabnya itulah yang harus kita memahami bahasa anak. Ya. Kadang anak itu butuh perhatian. Ya. Kadang dia rewel. Ya. Kadang dia butuh perhatian. Ya. Kadang dia butuh perhatian. Kadang anak tersebut ya ganggu temannya. Karena dia butuh ingin dicintai. Ya, ingin disayangi. Maka ada hal yang sebab, banyak hal yang menyebabkan anak itu menjadi anak itu membangkang. Tapi ingatlah, pembangkangan

anak di masa kecil itu bukan proses kenakalan, tapi proses dia belajar. Berbeda kalau anak itu membangkang di masa dia sudah balig, di masa dia dewasa. Maka anak yang membangkang di masa kecil itu, Bapak Ibu, bukan anak yang nakal, tapi dia proses dalam belajar. Nah, kita sebagai orang tua ini harus paham menyikapi proses apa? Perubahan anak kita. Jadi Anda jangan bersedih, Ustaz, anak ulun ini suka ngelawan, suka gini, apa macam. Itu sebetulnya dia tidak nakal. Ya, tetapi dia proses belajar bagaimana cara mengutarakan yang baik, bagaimana mengutarakan yang benar. Kebetulan dia salah cara mengutarakannya. Ya, cara mengutarakannya kebetulan dia salah. Nah, ini pentingnya orang tua. Makanya orang tua itu bukan penguasa pada anak. Fungsi orang tua itu bukan menguasai anak. Tapi fungsi orang tua itu adalah pembimbing. Yang pembimbing bagi seorang anak. Itu fungsi orang tua. Apa bedanya pembimbing? Kalau pembimbing itu dia berkomunikasi dengan anaknya dua arah. Bukan perintah-perintah aja, tapi dia berkomunikasi. Pembimbing itu dia memahami sikap anak-anaknya. Bukan penguasa. Penguasa itu harus taat, anak tersebut harus patuh, ya. Kalau tidak patuh dihukum, kalau pembimbing tidak. Kalau dia tidak patuh tidak langsung dia hukum. Kenapa? Ya. Kemudian seorang penguasa itu dia tidak peduli anaknya paham apa tidak paham. Nah, ini kebanyakan orang tua. Dia ketika mendidik anaknya, yang penting anaknya menjalankan, mau paham enggak paham, enggak peduli dia. Tapi pembimbing tidak. Dia ketika menyuruh sesuatu, dia pastikan anak itu paham terhadap perintahnya dia. Ya, bukan tidak paham. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ya hal yang penting ya agar kita ini ya anak kita ini ya kembali kepada fitrah, tidak kehilangan jati dirinya ya. Maka hal yang penting juga di dalam mendidik anak Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah disiplin itu perlu dalam mendidik anak. Ya, disiplin dalam mendidik anak itu perlu. Ya, kita membutuhkan sosok orang tua yang tegas tapi lembut. Ya, kita tidak membutuhkan orang tua tegas kasar, tidak. Tapi kita membutuhkan, anak itu membutuhkan orang tua yang tegas dan lembut. Gimana prinsip orang tua tegas dan lembut? Ya. Maka prinsip orang tua yang tegas dan lembut, dan ini yang diminta oleh di dalam agama. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Fa bima rahmatin minallahi lintalahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Rasul, dengan rahmat Allah lah hendaklah engkau berlemah lembut dengan orang sekitarmu. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi." Kata Allah, jika seandainya engkau wahai Rasul keras, kasar terhadap orang yang di sekitarmu, lan faddu min haulik, maka orang yang di sekitarmu ini akan lari, akan kabur. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara ini kepada Nabi, dan orang di sekitar Nabi itu maksudnya adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ya wahai Rasul, jika engkau kasar kepada orang di sekitarmu itu para sahabat, maka mereka akan kabur, mereka akanlah lari. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersikap lemah lembut. Kalau tidak, sahabat kabur. Walaupun itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi itu terjadi pada diri anak. Kalau orang tua itu tegas kasar, ini tidak bagus. Tapi orang tua itu diminta dia tegas dan lembut. Nah, gimana Ustaz orang tua itu bisa tegas dan lembut? Pertama, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemilihan kata-kata itu dipilih dalam berbicara sama anak. Tidak berbicara kata kasar. Contoh misalnya, anak ya apa namanya dapat ujian rendah misalnya, dapat pelajaran matematika 2 misalnya. Abi Umi, alhamdulillah aku dapat 2 jadinya. Ya, dia pikir 2 itu sudah sesuatu yang baik, sudah luar biasa. Maka Anda kan bilang, ikam ini kada pinter sama sekali nih, kada bisa sama. Ini kan bahasa-bahasa yang tidak baik sebetulnya. Tapi kalau kita gubah bahasanya, oh ikam masih belum paham lah masalah kayak ini. Itu pemilihan bahasa itu
subhanallah, itu sangat membantu anak itu menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pahamkan konsekuensi. Anak-anak itu sering sekali tidak paham konsekuensi terhadap perbuatannya. Jadi gini, kalau anak itu memberantakkan mainannya, kadang orang ibu-ibu ini ribut sama anaknya, suka numpahin air, numpahin makanan, memberantakin baju, memberantak. Pokoknya rumah rapi, ya, hanya dibersihkan, dibersihkannya 2 jam rumah tersebut, datang anak-anak, enggak nyampe 1 menit hancur berantakan kayak kapal terbalik. Ya. Rumah di mana-mana sudah, hilang dah. Baju di mana macam. Kadang orang tua apa? Teriak, capek dia. Padahal sebetulnya anak-anak memberantakan rumah itu, dia tidak paham konsekuensinya. Tidak paham konsekuensinya. Mainannya berantakan. Maka kita pahamkan itu, kata nak, kalau pin suruh bereskan kada? Amun kada bereskan abah pangkung ikam. Kan maunya. Dia akan takut. Besok akan terulang lagi. Tapi kalau seandainya kita ubah bahasanya tersebut dengan bahasa, ayo nak, bereskan yuk, sama-sama kita bereskan. Kalau enggak nanti mainannya bisa hilang, enggak ketemu lagi. Itu dia paham. Oh, kalau berantakan rumah, mainan aku akan hilang. Nah, ini konsekuensi-konsekuensi semacam ini harus dipahamkan pada anak kita. Anak 7 tahun paham. Anak TK paham konsekuensi tersebut. Seperti itu juga salat. Kalau anda ingin memahamkan salat, pahamkan konsekuensinya. Nah, ayo kita salat. Dan anak kalau 7 tahun enggak salat, enggak boleh dipaksa. Enggak perlu anda dengan paksaan, tapi pahamkan konsekuensinya. Kalau ikam enggak ada sembahyang, ya ikam kalau ada sembahyang nanti bisa dihukum oleh Allah di neraka, diazab di neraka, disiksa, ya. Dan itu neraka itu panas. Nah, dia paham konsekuensi itu. Nah, kadang banyak anak itu tidak paham konsekuensi ini. Maka kata para ulama rahimallahu taala, cara mendidik disiplin dan lembut adalah pertama kosakata dipilih. Kemudian yang kedua, pahamkan konsekuensi pada anak-anak tersebut. Kemudian ya, dahulukan kasih sayang. Ya, dahulukan kasih sayang sebelum kita menghukum. Ya. Dan itu penting, subhanallah. Ya, kita dahulukan kasih sayang sebelum menghukum. Nah, cara mendahulukan kasih sayang itu gimana, Ustaz? Cara mendahulukan kasih sayang tersebut, ya, anda ucapkan ucapan yang baik kepada anak tersebut. Kemudian baru anda hukum. Baru anda hukum anak-anak tersebut. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hal yang penting menjadikan anak tersebut, ya, terjaga identitasnya, ya, sehingga dia menjadi anak yang hebat, menjadi anak yang besar, ya, adalah kita ini harus, ya, memiliki hubungan yang baik dengan anak kita. Ya, harus memiliki hubungan yang baik dengan anak-anak kita. Ya. Gimana orang tua itu membangun hubungan baik dengan anaknya? Ya. Pertama, orang tua tersebut harus, ya, menjadikan anak tersebut merasa aman. Dia merasa aman di sekitarnya, di sisi abahnya dia aman. Kemudian yang kedua, dia merasa dicintai oleh abahnya, oleh ibunya. Yang ketiga, anak tersebut dia merasa diperhatikan. Ini 3 hal ini yang anda lakukan. Anak itu merasa aman di sekitar anda, merasa dicintai oleh anda, dan merasa diperhatikan. Maka anda akan memiliki hubungan yang baik sama anak anda. Sangat baik hubungan anda dengan anak-anak anda. Ada seorang wanita, anak SD di Kuwait, di sekolah Kuwait. Namanya Fatim, anak ini. Dia, masya Allah, orang tuanya perhatiannya luar biasa. Ini diceritakan. Ya. Anak tersebut tidak punya HP, Bapak Ibu. Dia tidak punya HP sama sekali. Tidak punya HP. Dia SD di tingkat atas, ya, kelas 5 atau kelas 6 gitu. Dan anda tahu, ya, di dunia ini mana ada anak-anak SD? Hampir tidak semua, hampir tidak ada kecuali anak-anak itu punya HP, punya nomor telepon temannya, saling hubungan apa macam. Anak ini tidak punya HP sama sekali. Ketika dia bermain sama temannya, dia ejek sama temannya. Kamu tertinggal, katanya. Kamu terbelakang. Kita semuanya punya HP, kamu enggak punya HP. Kemudian kata anak ini apa? Tapi saya punya ayah. Ya, saya enggak punya HP betul, tapi saya punya ayah, kata dia. Kata anak yang lain, kami juga punya ayah, kata dia. Kami juga punya ayah. Tapi kata dia, ayah saya berbeda dengan ayah kalian. Kata dia, ayah saya berbeda dengan ayah kalian. Ayah saya ayah yang hebat, kata dia. Kenapa? Perhatikan ayah saya menjemput saya, dan perhatikan ayah kalian menjemput kalian, kata dia.
Maka ayah saya kalau menjemput saya datang ke depan pintu kelas, kemudian mengambil tas saya, menjinting saya, dibawa anaknya dijinting, kemudian tasnya ditaruh ya, kemudian dibukakan pintunya, kemudian anak itu duduk di dalam mobilnya, kemudian saya berbicara sama ayah saya sampai pulang. Ayah kalian menunggu di depan mobil. Menunggu di depan mobil, sibuk dengan HP. Kalian pun sibuk dengan HP kalian. Ya. Membukakan pintu kalian buka sendiri. Ya. Kadang ayah kalian memanggil kalian dengan cara berteriak. Ya, dengan cara berteriak. Dan kalian sepanjang jalan tidak bicara dengan ayah kalian. Maka ini perbedaan ayah saya dengan kalian. Dia mengatakan demikian, ini perbedaan ayah saya dengan ayah kalian. Maka subhanallah Bapak Ibu Ikhwan Nawar, ini penting. Orang itu membangun hubungan anak itu baik. Anak itu merasa aman, merasa dicintai. Karena anak itu rusak, karena dia tidak ada yang bisa dia lihat menjalin hubungan. Siapa yang ingin dia curhati? Siapa yang ingin dia ceritakan? Siapa yang ingin dia tanya dalam permasalahan dia? Tidak ada. Dia lihat tidak ada yang bisa diajak bicara. Kenapa? Karena tadi dia tidak merasa aman dengan orang tuanya. Dia merasa tidak dicintai. Dia merasa tidak ya dihormati oleh orang tuanya. Maka ini susah. Makanya anak itu kalau dia ada tiga hal ini, dicintai ya, merasa aman ya, kemudian diperhatikan, maka anak itu akan mudah diarahkan. Ya, mudah diarahkan, dan anak itu insya Allah lebih patuh Bapak Ibu. Dia akan lebih patuh ya, dan dia akan lebih sadar diri ketimbang anak-anak yang tidak ada tiga hal ini, tidak ada hubungan, tidak ada kedekatan dengan kedua orang tuanya. Nah, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang ya, penting ya, yang juga harus diperhatikan oleh orang tua ya, agar anak kita ini masya Allah tidak kehilangan jati dirinya, agar dia tahu ya, dia hidup ini untuk apa ya, dia sekolah itu untuk apa ya, maka agar dia tidak kehilangan jati diri dan fitrahnya itu kembali, maka kata para ulama rahimallahu taala, harus ya kita sebagai orang tua menjadi teladan. Harus menjadi teladan. Anak itu sopan kalau orang tuanya sopan. Anak itu sabar kalau orang tuanya sabar. Anak itu jujur kalau orang tuanya jujur. Ya. Kadang anak itu dia tidak jujur, orang tuanya tidak jujur. Kadang anak itu tidak ahli ibadah, orang tuanya tidak ahli ibadah. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya pada diri engkau wahai Rasulullah ada suri teladan yang baik. Ya. Nabi Aisyah mengatakan ketika ditanya tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, kanu khuluquhu Qur'an. Sesungguhnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'anul Karim. Ya, adalah Al-Qur'anul Karim. Maka suri teladan ini penting bagi orang tua. Makanya kalau kita ingin mengubah anak kita, harus kita mengubah diri kita terlebih dahulu. Kalau kita ingin mengantarkan anak kita itu menjadi orang hebat, maka kita harus memberikan suri teladan kepada anak kita. Kita contohkan dia membaca Quran, maka anak kita baca Quran. Kita contohkan dia salat, maka kita akan salat. Kita contohkan kita tahajud, anak kita akan tahajud. Maka anak itu tidak akan jauh dari orang tuanya. Apa yang dilakukan oleh orang tua akan ditiru oleh anak. Pasti akan ditiru oleh anak. Dan anak itu melihat apa yang dikerjakan oleh orang tuanya. Makanya kalau Anda ingin tahu, anak itu adalah seorang yang paling pandai dalam mendramakan, mencontohkan orang tuanya di dalam rumah. Kalau Anda ingin tes anak Anda, nak, abah itu kalau datang ke rumah kayak apa? Abah itu kayak apa? Pasti dicontohkan tanpa Anda sadari. Abah itu kalau datang ke rumah lah, ngetok pintu, assalamualaikum sambil telepon-teleponan. Atau sambil lihat HP. Dia akan contohkan itu. Dia akan contohkan perilakuan. Kenapa? Karena dia menghafal. Karena dia lihat. Oh, kayak gitu. Apa macam. Sama ibu-ibu juga demikian. Ibu kalau di rumah kayak apa? Kalau Anda bertakun, istri Anda di rumah tuh kayak apa kelakuannya? Takunnya anak Anda. Ibu kayak apa nak di rumah? Oh, kayak ini bahaya di rumah tuh kayak ini, gini. Anda tahu? Dia akan menceritakan apa? Secara detail yang akan dia lihat. Karena anak itu perilaku, kata para ulama, mengikuti. Ya, mengikuti orang di depannya apa yang dia lihat. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara menjadikan anak itu Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tidak hilang ya tujuan hidupnya, tidak terombang-ambing dengan tujuan hidupnya, adalah
membangun kepercayaan diri anak. Subhanallah. Karena anak kita itu tidak bisa jadi besar karena dia tidak memiliki kepercayaan diri. Tidak ada kepercayaan diri di dalam anak-anak tersebut. Ya. Maka Ustaz, gimana cara membangun kepercayaan diri? Anda lihat Nabi SAW. Nabi itu sering memuji anak-anak. Nabi SAW itu sering memuji anak-anak. Maka berarti anak itu harus dipuji, Ustaz. Iya. Anak itu harus dipuji. Anak itu butuh apresiasi. Butuh pujian. Dan anak itu butuh pengakuan. Ya. Nah, makanya Rasulullah SAW sering sekali, ya, ketika memanggil anak-anak, Nabi mengatakan, ya bunayya, wahai anak-anakku. Sebegitu pula Luqman di dalam Al-Quranul Karim, Allah sebutkan, Luqman ketika memanggil anaknya dengan panggilan, ya bunayya, wahai anak-anakku. Panggilan ya bunayya itu panggilan kasih sayang, panggilan seolah-olah kita memuliakan anak tersebut. Maka kata para ulama rahimahullah ta'ala, ya, salah satu membangun kepercayaan diri anak itu adalah mengapresiasi dia, ya, ketika dapat nilai yang baik di sekolah, masya Allah, alhamdulillah bagus nilainya. Jangan ketika dapat nilai yang baik Anda diam. Ketika dia melakukan yang benar Anda diam. Ketika dia hafal Quran, abi, aku hafal tamhid, sudah tamhid, berpindah tamhid jilid 2, berpindah tamhid jilid 3, Anda apresiasi, ya, Anda puji dia, masya Allah. Ya, jangan sampai kita tidak pernah memuji anak kita kalau dia melakukan baik. Ini kesalahan. Seringkali kita itu fokus pada sebuah kesalahan. Kalau dia berbuat salah, sering kita kritik, sering kita tegur. Tapi sebaliknya, kalau dia berbuat baik, tidak pernah kita puji, tidak pernah kita apresiasi. Maka ini keliru. Kemudian, Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara, ya, hal yang penting, ya, juga, ya, di dalam membangun, ya, anak ini agar dia kembali kepada fitrahnya, ya, tidak rusak fitrahnya, kepercayaan dirinya, ya, apa namanya, identitas dirinya dia tahu, ya, kemana arah tujuan hidupnya. Maka kita sebagai orang tua harus membangun lingkungan yang baik di sekitar anak kita. Atau dalam bahasa lainnya adalah membangun rumah yang sehat. Kata para ulama rahimahullah ta'ala, rumah yang sehat itu rumah seperti apa? Rumah yang aman, ya. Rumah yang merasa aman. Anak merasa di sana tidak dianiaya. Anak merasa di sana tidak disakiti, ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, khairukum khairukum li ahli. Kata Nabi SAW, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Maksud Nabi ada sebaik-baiknya ada orang yang paling baik terhadap keluarganya. Dia berbuat baik kepada keluarganya. Orang kalau merasa orang lain berbuat baik kepadanya, dia akan merasa aman. Maka anak ini juga demikian. Harus kita ciptakan lingkungan di rumah kita itu lingkungan yang aman. Dengan apa? Dengan menciptakan, menjadikan rumah kita itu apa? Penuh dengan kebaikan. Penuh dengan kebaikan. Kemudian, ciri penuh rumah dengan kebaikan yang banyak, ciri rumah yang sehat, penuh kebaikan yang banyak, pertama, rumah tersebut Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak teriakan. Kalau setiap hari rumahnya teriak-teriak, orang tuanya teriak-teriak, 2-3 buah rumah terdengar tetangga, kadang dinasihati, "Ya Allah, jangan teriak-teriak, Bang." Ya. Ya. Kadang kita emosi, kita teriak menegur anak kita, 2 rumah tetangga dengar teriakan kita. Kadang orang tua dinasihati, biar apanginya mecahnya luar biasa misalnya. Kadang orang tidak peduli, dia mau dinilai orang ataukah dinilai orang baik ataukah tidak. Kadang orang itu tidak peduli, orang tua sampai pada tahap tidak peduli lagi dengan penilaian orang. Dan itu rumah tidak sehat, yang selalu berisi teriak-teriakan. Yang kedua, rumah yang tidak sehat itu Bapak Ibu, Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki waktu bersama. Itu rumah yang tidak baik. Kalau kededa waktu lawan anak, kededa waktu lawan istri, kededa waktu lawan ayah, itu rumah yang tidak sehat. Ya, dan itu anak merasa tidak nyaman di sana dan itu rumah tidak baik. Ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ciri rumah yang tidak baik juga, ada rumah tersebut tidak bisa berdialog. Tidak bisa berdialog, tidak bisa berkomunikasi. Anak ingin mengutarakan pendapatnya, langsung ditebang oleh ibu dan ayah.
Anak punya prinsip tertentu langsung ditebang oleh ibu dan ayah, ayahnya. Maka kata para ulama rahimallahu taala, ini adalah rumah yang tidak sehat. Ya, dan ini adalah rumah yang keliru. Bapak ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di antara ya bagaimana cara kita ya ingin ya menjaga ya agar anak kita ini ya tidak hilang tujuan hidupnya, agar dia tidak terombang-ambing ya. Dia bingung, dia hidup ini untuk apa? Ya, dia ini pengen jadi apa? Maka ini di antara cara-cara yang disebutkan oleh ahlul ilm agar anak itu tetap terjaga fitrahnya. Tentu yang paling terakhir adalah berdoa kepada Allah, ya. Tentu ini adalah sebab yang utama di antara semua sebab yang ada, selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat Bapak Ibu, doa orang tua itu mustajab. Dan Anda harus yakin itu. Doa orang tua itu mustajab. Dan Anda harus yakin itu. Setiap kali Anda dapati penyimpangan pada anak Anda, maka berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Maka doa orang tua itu mustajab. Dan ingat, setiap kebaikan membuahkan kebaikan. Dan setiap kejelekan pasti membuahkan kejelekan. Maka kita sebagai orang tua juga harus takut sama Allah. Jangan sampai kita melakukan sebuah perbuatan dosa, akibat dosa kita ini berdampak kepada anak kita. Akibat dosa kita ini, doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai orang tua harus ingat ini. Karena gongnya itu di sini. Bahwasanya ingat, setiap kebaikan itu pasti akan membuahkan kebaikan. Dan setiap perbuatan dosa itu memiliki dampak. Dan kita tidak tahu dampak dosa kita. Bisa jadi dampak dari perbuatan dosa kita, doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita makan yang haram, makan yang riba dan semisalnya, doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Nabi mengatakan ada seseorang badui, kata Nabi, datang dari safarnya, kemudian kata Nabi sallam, rambutnya kusut, bajunya penuh dengan debu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berdoa kepada Allah di saat-saat letih tersebut, dia berdoa. Kemudian Nabi mengatakan, mat'amu haram wa mashrabu haram wa malbasu haram wa gudhiya bil haram fa anna istajabu lahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanannya dan minumnya haram, ya. Bagaimana mungkin mau dikabulkan doanya oleh Allah? Padahal dia musafir doanya diijabah oleh Allah. Padahal dia dalam kondisi letih, semakin capek orang musafir semakin diijabah oleh Allah doanya. Padahal dia mengatakan di dalam doanya, ya Rob, bertawassul dengan nama-nama Allah. Ini sebab-sebab dikabulkan doa. Tetapi ada yang menghalanginya, makanan yang haram. Maka bisa jadi akibat dosa kita, doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi akibat dosa kita, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, itu berdampak pada perilaku yang salah pada anak-anak kita. Makanya kata para salaf rahimallahu taala, saya tahu dengan dosa saya tahu, kata para salaf, dengan dosa saya itu saya bisa lihat dampak dari dosa itu kepada istri saya, kepada anak saya, bahkan kepada hewan tunggangan saya. Subhanallah, karena dosa itu memiliki dampak. Dan ini yang paling utama, Anda berdoa sama Allah, yakini doa Anda mustajab kepada Allah, hindari hal-hal yang mendatangkan murka Allah. Maka dengan itu insyaallah anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah anak kita tumbuh di atas fitrahnya, di atas kebaikan, dan dia insyaallah memiliki tujuan hidup, ya, menjadi orang yang besar, ya, tidak hilang dari tujuan hidupnya. Dan tujuan terbesar dari seorang anak tersebut tadi, dia masuk surga dan memasukkan orang tuanya ke dalam surga dengan amal salehnya. Baik Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa ulun sampaikan. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
1: Idha'atul Quranil Karim.
2: Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Hukum masakan yang diberi rum. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Sebelumnya kita akan pahami apa itu rum. Tidak masalah jika semacam ini kita ambil dari tulisan di Wikipedia. Rum adalah minuman beralkohol hasil fermentasi dan distilasi dari molase atau tetes tebu atau air tebu yang merupakan produk samping industri gula. Rum hasil distilasi berupa cairan berwarna bening dan biasanya disimpan untuk mengalami pematangan di dalam tong yang dibuat dari kayu ek atau kayu jenis lainnya. Rum terdiri dari berbagai jenis dengan kadar alkohol yang berbeda-beda. Rum berwarna coklat keemasan dan gelap dipakai untuk memasak, membuat kue. Rum dikenal sebagai minuman perompak dan angkatan laut kerajaan Inggris. Wikipedia.org. Rum cake umumnya memiliki kadar alkohol di atas 30%. Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan tentang minuman keras, minuman beralkohol dikategorikan sebagai minuman keras dan dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan persentase kandungan etanol per volume pada suhu 20 derajat. Golongan A, minuman dengan kadar etanol 1 hingga 5%. Golongan B, minuman dengan kadar etanol lebih dari 5% sampai dengan 20%. Golongan C, minuman dengan kadar etanol lebih dari 20% sampai dengan 55%. Rum itu Homer. Rum dengan kadar alkohol 30% jelas memabukkan. Sehingga kita yakin cairan ini termasuk Homer. Berlaku semua hukum Homer. Tidak ada toleransi meskipun sedikit. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, semua yang memabukkan itu haram. Sesuatu yang apabila banyaknya memabukkan, maka meminum sedikitnya pun haram. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Hukum rum di makanan. Ada dua pendekatan ulama untuk menghukumi makanan yang dicampur khamar. Pertama, dihukumi haram karena khamar itu najis. Ulama yang berpendapat khamar najis melarang keras mencampurkan adonan dengan khamar apapun jenisnya. Karena berarti mencampurkan benda najis dengan bahan makanan dan itu terlarang. Asar Khosi mengatakan, jika adonan tepung dicampur dengan khamar lalu dibuat roti, aku tidak mau memakannya. Karena adonan tepung tadi telah jadi najis dengan khamar. Sementara adonan najis tidak bisa disucikan dengan di oven jadi roti, sehingga tidak halal dimakan. Al-Mabsut. Kedua, dihukumi haram karena sama dengan mengonsumsi khamar. Terlepas dari masalah kenajisan khamar, mencampurkan khamar ke dalam makanan, kemudian dimasak tetap dihukumi haram. Karena bisa dipastikan, unsur tidak hilang semua. Dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, memasak daging dengan khamar, lalu ada orang yang makan dengan kuahnya, maka dia terkena hukum had, yaitu cambuk karena khamarnya ada. Demikian pula ketika tepung dibuat adonan dengan khamar, lalu dimakan, dia mendapat hukuman. Sebagaimana ditegaskan Syafi'iyah dan Hambali. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. As-Sarkhosi juga mengatakan, jika ada orang yang menggunakan khamar untuk kuah, kemudian dimasak, maka tidak halal dimakan. Dan tidak halal membuat semacam ini, karena menggunakan khamar. Al-Mabsut. Dengan demikian, terlarang hukumnya menggunakan rum untuk campuran masakan, baik yang belum dimasak maupun sudah dimasak. Hindari khamar sebisa mungkin dari lingkungan kita, jauhkan rum dari rumah kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Dalam ayat di atas, Allah menghina khamar dengan beberapa sebutan. 1. Itu benda rijis atau najis. 2. Itu amal dan perbuatan setan. 3. Jauhi khamar. 4. Jika tidak, maka kita tidak beruntung. Demikian, Allahu A'lam.
4: Surah At-Tariq. Bismillahirrahmanirrahim.
5: Was-samaa'i الطارق
4: demi langit dan yang datang pada malam hari.
5: وما أدراك ما الطارق
4: dan tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu?
5: النجم الثاقب
4: yaitu bintang yang bersinar tajam.
5: إن كل نفس لما عليها حافظ
4: setiap orang pasti ada penjaganya.
5: فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ
4: maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan.
5: خلق

0: Dia diciptakan dari air mani yang terpancar, yang keluar dari antara tulang punggung dan tulang dada.
1: Innahu ala raj'ihi laqadir.
0: Sungguh, Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup setelah mati.
1: Yawma tublas sarair.
0: Pada hari ditampakkan segala rahasia.
1: Fama lahu min quwwatin wala nasir.
0: Maka manusia tidak lagi mempunyai suatu kekuatan dan tidak pula ada penolong.
1: Was-samaa'i dzaatir raj'i wal-ardi dzaatis shadh.
0: Demi langit yang mengandung hujan dan demi bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan.
1: Innahu laqawlun faslu wa ma huwa bilhazi.
0: Sungguh, Al-Quran itu benar-benar firman pemisah antara yang hak dan yang batil. Dan Al-Quran itu bukanlah senda gurauan.
1: Innahum yakiduna kaidan wa akidu kaida.
0: Sungguh, mereka orang-orang kafir merencanakan tipu daya yang jahat. Dan aku pun membuat rencana tipu daya yang jitu.
1: Famahilil kafirina amhilhum ruwaida.
0: Karena itu, berikanlah penangguhan kepada orang-orang kafir. Berilah mereka kesempatan untuk sementara waktu.
2: Tanya jawab.
3: Saat ini ada pertanyaan, assalamualaikum. Saat izin bertanya, apakah tidak diperbolehkan mengucapkan pada saat mau hujan, dia ngomong begini, saat jangan hujan dulu dong, ini saya masih dalam perjalanan naik motor, nanti saja sudah sampai rumah. Nah, perkataan atau doa seperti itu dibolehkan tidak, Ustaz?
4: Ya, seperti tadi kita sampaikan bahwasanya hujan itu kan adalah rahmat, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak selayaknya bagi kita untuk berdoa tidak hujan. Ya, kalau menurut saya ya, tidak selayaknya bagi kita, karena begini, kita jangan melihat kepada kemaslahatan pribadi kita saja. Orang yang mungkin doa jangan hujan dulu, itu kan untuk kemaslahatan dia. Tapi Allah Subhanahu wa taala, ya, itu kemaslahatannya untuk orang banyak, bukan untuk sekedar pribadi kita sendiri saja. Ya, jadi kita yang kita pikirkan jangan cuma untuk pribadi diri kita saja. Mungkin untuk diri kita jangan hujan, tapi ya Allah Subhanahu wa taala menghendaki hujan. Itu karena apa? Maslahatnya lebih banyak. Kalau dengan turunnya hujan itu maslahatnya lebih besar, lebih banyak bagi orang lain. Gitu. Jadi intinya jangan hanya egois mementingkan kepentingan kita sendiri ya dengan doa-doa seperti itu. Jadi kalau menurut saya tidak perlu ya doa jangan hujan dulu ya, tidak perlu ya. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang apa namanya ya, yang mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya ya. Yang ada itu adalah sholat minta hujan, doa minta hujan. Adapun doa supaya tidak hujan itu saya malah belum tahu. Yang ada itu adalah doa untuk dipindah hujannya. Seperti tadi, Allahumma hawalaina. Ya, kalau hujan, ya Allah pindahkan ke yang lainnya saja dulu. Ya, nah itu diperbolehkan. Tapi kalau doa supaya tidak hujan itu tidak selayaknya lah ya, tidak selayaknya bagi kita. Kenapa? Karena hujan itu nikmat dan kita hanya jangan memikirkan cuma kepentingan diri kita sendiri ya, tapi perhatikan kepentingan orang banyak. Wabarakatuh.
5: Mutiara Nasihat.
6: Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita akan melanjutkan untuk membaca adab-adab di dalam Islam yang pada pertemuan lalu kita sudah mulai membahas adab yang kedua, yaitu adab bertamu atau adab meminta izin. Kemarin kita membahas poin yang pertama, hari ini kita akan membahas insyaallah poin yang kedua dan poin yang ketiga. Silakan yang punya kitabnya dibuka halaman 15. Iqra.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif faqahullah wal mas'alatu tsaniyatu fi qawlihi waqifan an yaminil babi aw yasarihi. Fa idza arada ad-dakhilu al-isti'dhana waqafa an yaminil babi aw yasarihi wa lam yaqif muwajahatan li anna al-maqsuda al-isti'dhan hifdzul awrati bi 'adami al-ittila'i 'alayha wa tahaqququhu yakunu bi mubaadatil babi li alla tabdu 'awratun la yahillu al-ittila'u 'alayha fa yata'adha al-musta'dhanu 'alayhi wal wuqufu 'ala ihda janabati al-bab yahfadzul 'abda min al-wuqu'i fi mutala'atil 'awratil mahdhurati 'alayhi.
6: Poin yang kedua yang harus kita perhatikan ketika kita minta izin adalah waqifan an yaminil babi aw yasarihi. Hendaklah kita berdiri di sebelah kanan pintu atau sebelah kiri pintu. Fa idza arada dakhilul isti'dzana waqafa an yaminil babi aw yasarihi wa lam yaqif muwajahatan, dan tidak berdiri pas di depan pintu. Apalagi kalau pintunya terbuka. Ini lagi bicara pintu yang tertutup. Kalau pintunya terbuka, lebih lagi tidak boleh untuk berdiri pas di hadapan apa? Pintu. Apa alasannya? Nah, ini yang perlu kita ketahui. Betapa luar biasanya ajaran Islam dalam hal sedetil ini diajari. Itu di dalam agama lain tidak ada. Adanya di dalam agama Islam. Sampai posisi berdirinya ketika minta izin itu diatur dalam agama kita. Kenapa sampai sedetil itu Islam mengajari? Karena apa tujuan minta izin? Ini yang harus kita pahami. Kenapa ketika kita mau masuk rumahnya orang itu kita perlu minta izin itu kenapa? Tujuannya apa? Alasannya apa? Kalau kita memahami alasannya kita harus minta izin, maka kita jadi mengerti kenapa Islam melarang kita untuk berdiri depan pintu persis saat kita akan atau sedang minta izin. Apa kata beliau? Li'anna maqsuda al-isti'dhan, tujuan utama kita minta izin sebelum masuk rumah orang, hifdzul awrati bi'adami al-ittila'i 'alayha. Tujuannya adalah agar kita tidak melihat aurat. Tidak melihat apa? Aurat. Loh, emang kalau di rumah itu aurat bisa kelihatan? Ya bisa. Yang namanya orang di dalam rumah kan pakaiannya tidak seperti ketika dia keluar rumah. Saya tanya sama jenengan, jenengan ketika di rumah pakai sarung, topi, baju koko gitu, itu atau tidak? Enggak. Ya apa saya di rumah pakai kayak gini, sumuk temen. Ya, di rumah paling pakai apa? Kaos oblong, ya. Pakai celana, ya. Ada yang pakai celana pendek, ada yang pakai celana 3/4. Ya, kalau yang ibu-ibu di rumah masa pakai apa? Jilbab, ya pakai daster, pakai baju biasa. Itu kan aurat. Seandainya ada orang minta izin, kemudian dia berdirinya pas di depan pintu, apalagi pintunya apa? Terbuka. Yang di dalam belum sempat untuk udet-udet, belum sempat untuk pakai baju, jenengan sudah ngelihat, itu enggak boleh. Ya. Tujuan minta izin adalah untuk kita tidak melihat aurat yang memang tidak boleh untuk dilihat. Makanya ngintip juga enggak boleh. Ya. Bahkan ada sebuah hadis yang cukup keras itu masalah ngintip. Kalau seandainya ada orang ngintip rumah orang terus sama yang punya dicolok. Dicolok apa nih? Matanya. Kemudian matanya itu terluka, itu enggak ada denda. Enggak ada apa? Denda. Ya. Oh, ngesuk tercolok bayi itu kayak gue maksudnya. Ya, maksudnya itu menunjukkan bahwa Islam itu sangat menghargai, sangat menjaga yang namanya aurat. Ya. Nah, makanya kita prihatin ada orang kok buka aurat dengan sukarela. Ya, keluar rumah sukarela buka aurat. Enggak pakai cerudung, ya, cuma pakai celana pendek. Ya, itu aurat itu. Ya, itu aurat. Jadi, itu tujuannya. Kenapa kita kalau mau bertamu disuruh minta izin? Apa tadi tujuannya? Supaya tidak melihat aurat orang yang punya rumah. Watahakkuhu yakunu bimuba'adatil bab. Dan itu tidak mungkin akan terrealisir menghindari melihat aurat itu kalau kita berdirinya pas di depan pintu. Yang mungkin kita lakukan adalah ketika berdirinya di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Ya. Kalau misalnya pintunya pas di pinggir tembok bagaimana? Ya tinggal sebelah kirinya saja atau sebelah kanannya saja. Ya. Tok tok tok ya. Sampai subhanallah masalah ngetuk aja. Itu ada aturannya. Nabi SAW pernah sempat marah itu. Ya, ketika ada sahabat atau seorang ulama atau nabi saya lupa. Marah itu. Karena ngetuknya terlalu apa? Keras. Ki polisi apa? Ya, ngetuknya itu yang ora krungu, Ustaz. Yo jangan terlalu apa? Jangan terlalu pelan juga. Yang sedang lah kira-kira. Yang kira-kira terdengar, ya. Luar biasa, sampai cara ngetuk pintu saja diceritakan Quran bil asabi, cukup dengan apa? Cukup dengan jari-jari ini yang kira-kira bisa kedengaran. Ya. Sampai sedetil itu Islam mengajari kita untuk minta izin saat pengen masuk ke rumah orang. Baik. Ini adalah poin yang kedua. Poin yang ketiga, nah.
7: Wal mas'alatu tsalitsatu fi qawlihi fa in adzina laka dakhulta li anna al idna lafdun yustabahu bihi ad-dukhul fa idza qila lahu udkhul aw tafaddal wama fi ma'nahu ma dakhala fala yanhasiru husul al idni bi qawli udkhul bal yulhaqu bihi ma kana fi ma'nahu 'urfan kal jari fi qawli an-nas tafaddal aw ta'al aw nahwihima min al alfadhil 'urfiyyati ad-dallati 'ala dhalik.
6: Masalah yang ketiga, poin yang ketiga adalah ketika tuan rumah mempersilahkan untuk masuk, baru kita masuk. Nah, kalimatnya bagaimana? Kalimatnya fleksibel. Enggak harus kalimat itu berbentuk monggo masuk, masuk. Enggak harus dengan kata apa? Masuk. Bisa saja dengan kalimat yang lain. Silahkan. Kalau orang Jawa apa? Monggo, ya, bebas kalau masalah itu. Pokoknya kalau sudah ada sinyal, ya, kalau sudah ada sinyal, sudah ada pemberitahuan dari sahibul bait, dari tuan rumah untuk masuk, baru saat itu kita diperbolehkan untuk masuk. Dengan kalimat apapun, bisa dengan kalimat silahkan masuk, bisa dengan kalimat silahkan, bisa kalimat monggo. Kalau orang Arab mengatakan apa? Tafadhol. Pokoknya kalau misalnya sudah ada rambu-rambu atau ada sinyal dari sahibul bait, maka saat itu baru boleh kita untuk masuk. Atau seandainya sahibul bait itu nemui di luar, kalau nemui di luar ya sudah diterima aja. Mungkin rumahnya dalamnya lagi apa? Lagi apa? Berantakan. Ya. Mungkin aja. Misalnya sahibul bait yang punya rumah nemui di luar, tapi ya sudah diterima aja. Ya, nemui di luar, kemudian menyampaikan hajatnya dan seterusnya. Nah nanti besok insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas kalau ternyata disuruh pulang bagaimana. Ya kalau misalnya disuruh pulang, nuwun sewu tidak bisa hari ini, itu bagaimana sikap kita? Ini yang akan kita bahas insya Allah pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya.
8: Bincang santai bersama Ustaz.
9: Bismillah. Bang, ente suka perhatiin gak ya kalau lafaz azan? Gimana antum dengarnya?
10: Standar lah biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
9: Kayak gitu kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pisah ya. Ini ada yang ngomong. Yang benar tuh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambung.
10: Orang mana itu?
9: Ada.
10: Gimana?
9: Ada lah teman gitu.
10: Emang benar saat kayak begitu?
11: Iya, bagusnya begitu.
9: Tuh.
11: Allahu Akbar, Allahu Akbar, bagusnya itu memang satu. Jadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu jadikan satu. Kenapa? Karena kan disebutkan dalam hadis ketika Nabi SAW berkata kepada Bilal, Umiro Bilal, Bilal diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menggenapkan adzan dan mengganjilkan iqamah. Nah, ketika genap, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ketika iqamah, maka tinggal satu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hanya dalam hadis Abdullah bin Zaid yang dikutip Abu Daud ya, dalam hadis Bilal apa Abdullah bin Zaid yang mimpi azan itu di saat diajarkan iqamah dalam mimpinya itu mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadikan satu.
9: Disambung ya.
11: Kan sebagian orang kan ada yang mengucapkan takbirnya sekali Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah iqamah. Karena katanya memahami dari perkataan dari hadis Bilal. Bahwa Bilal diperintahkan untuk menggenapkan azan dan mengganjilkan. Nah, mereka memahami kata ganjil di sini berarti satu. Padahal kalau dipahami Allahu Akbar itu empat, artinya berdiri sendiri, ya bisa dikatakan satu karena kan ganjil. Tapi masalahnya pengucapan yang benar Allahu Akbar, Allahu Akbar dianggap satu. Sehingga saat iqamah Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti itu ucapannya.
10: Seperti itu juga ya.
11: Iya, makanya yang

0: tidak boleh dilakukan oleh para sahabat.
1: Aku pernah dengar dia pakai baca surat Anas dulu, Aud dulu banyak.
0: Itu dia. Ya.
2: Tapi kalau setelah azan ada?
0: Oh, setelah azan muadzin cukup mengucapkan Allahumma rabbi da'watid dammah
1: saja. Oh, sama ya.
2: Adapun
0: ya, nah, yang diingatkan oleh para ulama kesalahan setelah azan muadzin mengucapkan dengan keras salawat.
2: Oh.
0: Nah, ini juga banyak ulama mengingkari dari baik dari mazhab Hanabilah maupun Syafi'iyah maupun yang lainnya. Wah, itu apa namanya kekhususan pendengar. Bukan bacaan muadzin. Ya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kan idza sami'tumul muadzin yuadzin faqulu mithla ma yaqulul muadzin thumma sallu alayya. Apabila kalian mendengar muadzin adzan, maka ucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin.
2: Ya.
0: Kemudian berselawatlah kalian kepadaku. Ini khitab untuk siapa? Untuk pendengar, bukan untuk muadzin.
1: Nah, terus kalau misalnya bagi orang yang mendengar azan, sikap apa yang harus dilakukan? Misalnya dalam keadaan dia lagi nyetir atau dia lagi masak, apakah harus menghentikan dulu kegiatannya?
0: Tergantung kegiatannya apa, apakah hukumnya wajib, apa sunnah, apa mubah. Karena kan masalah menjawab azan terjadi ikhtilaf para ulama, apa hukumnya wajib, apa sunnah. Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa menjawab azan itu hukumnya sunnah saja. Tapi sunnah yang ditekankan. Dan itu pendapat yang paling kuat. Berdasarkan hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah padang pasir mendengar seorang muadzin azan ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, rasulnya mengatakan alal fitrah, dia di atas fitrah. Sehingga di sini jadi kendali oleh jumhur menunjukkan bahwa menjawab azan itu tidak wajib. Nah, sekarang kalau misalnya kegiatan kita ini sifatnya sunnah juga. Nah, kita lihat mana yang lebih besar maslahatnya. Mana yang lebih besar manfaatnya. Contoh misalnya, kita sedang baca Quran. Terdengar adzan. Nah, para ulama mengatakan bahwa baca Quran itu adalah zikir yang sifatnya mutlak. Sedangkan menjawab adzan itu zikir yang sifatnya muqayyad, terikat. Sedangkan zikir yang muqayyad lebih utama daripada zikir yang mutlak. Maka di saat itu kita dahulukan menjawab adzan. Kalau misalnya kita sedang masak, kalau kita jawab adzan dulu, gosong. Ini bisa menimbulkan mudharat.
2: Mudharat ya.
0: Ya.
1: Beli bahan lagi.
0: Atau misalnya kita sedang apa namanya makan, ya. Apakah jawab adzan dulu atau terusin makan? Terusin makan. Jangankan itu. Kalau sholat sudah hadir aja makan dulu didahulukan kalau makanan sudah ada. Iya. Nah, demikian pula kalau misalnya kita sedang menyambut para tetamu. Sementara menyambut tamu hukumnya apa? Wajib.
1: Wajib.
0: Nah, kita lihat keadaan-keadaannya, mana yang harus didahulukan. Apakah menjawab azan atau bagaimana, itu tergantung keadaan yang kita di atasnya.
2: Enggak ya, bisa dipukul rata semua.
0: Betul.
2: Nah, kalau misalkan kan kalau salat subuh nih, azan subuh kan ada lafaz as-salatu khairum minan naum. Itu perlu dijawab enggak, Ustaz?
0: Dia masuk di dalam keumuman perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian mendengar muadzin azan, hendaklah mengucapkan seperti yang diucapkan.
2: Masuk ini berarti.
0: Oke, masuk. As-salatu khairum minan naum, kita jawab as-salatu khairum minan naum lagi.
1: Selama ini ada nggak jawab?
0: Awal kan
1: beritahu. Ada juga beritahu juga gitu. Nah, terus lihat kalau misalnya ini nih apa si muazin itu, apakah ada disyariatkan untuk wudu dulu gitu?
0: Iya.
1: Kondisinya.
0: Pada umumnya, zikir dianjurkan untuk di atas kesucian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Inni karihtu an adzkurallaha ala ghairi thuhurin. Aku tidak suka berzikir kepada Allah di atas sesuatu yang tidak suci. Ya, di atas hadas ataupun yang lainnya. Maka atas dasar itu disunnahkan muadzin di atas kesucian.
2: Yeah.

0: Hukumnya tidak wajib. Ya, karena kenapa tidak wajib? Karena disebutkan dalam hadis, karena Rasulullah SAW yadhkurullah ala kulli ahyani. Rasulullah senantiasa berzikir pada setiap keadaan. Namun keadaan yang paling utama seseorang berzikir itu di atas kesucian.
1: Dalam kondisi tahan.
0: Ya.
2: Ini ada satu perkara yang Anda suka perhatiin, Ustaz. Terutama di waktu sholat-sholat subuh gitu ya. Kan banyak di antara kita yang pengen buru-buru pergi ke kantor. Terus suka ada yang nyuruh-nyuruh muazin untuk komat gitu. Di antara jemaah. Boleh nggak kayak gitu, Ustaz?
0: Yang harus kita perhatikan ya. Kalau kita melihat dalil-dalil di Rasulullah SAW, iqamah itu hak imam.
1: Oh. Jadi kita nggak bisa sembarangan ya?
2: Nggak bisa sembarangan.
1: Misalnya buru-buru gitu kan. Aduh, masih 10 menit.
0: Kalau kita lihat Bilal tidak berani iqamah kalau belum ya Rasulullah yang memerintahkan. Kan disebutkan dalam hadis bahwa Bilal iqamah itu di saat melihat Rasulullah datang. Jadi yang berhak untuk menyuruh iqamah itu adalah imam. Berhubungan dengan imam, bukan siapa? Bukan makmum. Bukan makmum yang nyuruh komat-komat. Ya. Sementara imam ada.
1: Nah, Ustaz, kalau misalnya gini, kan ada tuh di timer-timer masjid tuh kan. Begitu udah masuk waktunya tit gitu. Ternyata belum iqamah juga, itu gimana, Ustaz?
0: Nah, itu timer ini sebetulnya malah menghilangkan sunnah bahwa iqamah itu adalah hak imam. Bukan hak timer. Ya, jadi qomat itu kapan? Kalau imam sudah memberikan aba-aba. Kalau sudah imam datang, barulah diucapkan iqamah. Timer mau bunyi ke enggak bunyi ke. Pokoknya imam sudah memberikan aba-aba, dia datang, segera qomat. Makanya dengan adanya timer, sunah seperti ini hilang jadinya.
1: Jadi cuma hanya sebatas ini aja, dia menginformasikan waktunya aja ya Ustaz ya, tapi tidak terpaut dengan si timer tersebut ya.
0: Iya.
1: Tapi umumnya sekarang di masjid-masjid begitu deh.
2: Nah ini terakhir nih Ustaz, sekalian sama timer ini juga. Jadi benar nggak kalau imam belum ada, belum naik gitu, makmum udah pada bangkit duluan gitu, terus main tunjuk-tunjukkan imam gitu, itu gimana Ustaz?
0: Ya, sunnahnya sudah kita sebutkan tadi, iqamah itu kalau imam datang.
2: Oke. Okay.
0: Kecuali kalau memang diketahui imamnya tidak bisa hadir. Makanya di sini penting si muadzin itu untuk mengetahui keberadaan imam. Kalau si muadzin tahu kalau misalnya imam itu tidak ada di rumahnya atau sakit, maka boleh. Maka si muadzin bertugas untuk mencari pengganti. Begitu yang ada di zaman Nabi SAW.
2: Tunjuk-tunjukkan
0: dia. Makanya Rasulullah ketika beliau sedang sakit, beliau menyuruh Abu Bakar sebagai imam. Makanya imam berusaha untuk mencarikan pengganti buat dia. Supaya tidak terjadi seperti itu main tunjuk-tunjukkan. Silakan.
1: Iya. Ya.
0: Itu karena tidak melaksanakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
2: Alhamdulillah dapat banyak ilmu kita.
1: Iya. Masya Allah. Ternyata banyak sunnah-sunnah yang hilang dari.
2: Banyak yang baru tahu kan?
1: Iya. Di masjid mana paling seru?
2: Insya Allah jazakallah khair Ustaz ilmunya nih Ustaz. Amin.
3: Salat sunnah mutlak. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Macam-macam salat sunnah. Salat sunnah ada dua macam, mutlak dan muqayyad. Salat sunnah muqayyad adalah salat sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan pada waktu tertentu atau pada keadaan tertentu, seperti tahiyatul masjid, dua rakaat seusai wudu, salat sunnah rawatib, dan seterusnya. Sedangkan salat sunnah mutlak adalah semua salat sunnah yang dilakukan tanpa terikat waktu, sebab tertentu, maupun jumlah rakaat tertentu. Sehingga boleh dilakukan kapanpun, dimanapun, dengan jumlah rakaat berapapun, selama tidak dilakukan di waktu atau tempat yang terlarang untuk salat. Al-Mausu'ah, Al-Fiqhiyah, Al-Kuwaitiyah. Hukum salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak dianjurkan untuk banyak dilakukan di setiap waktu, siang maupun malam, selain waktu larangan untuk sholat. Waktu terlarang tersebut adalah 1. Setelah subuh sampai matahari terbit. 2. Ketika matahari tepat berada di atas kepala hingga condong sedikit ke barat. 3. Ketika matahari sudah menguning setelah asar hingga matahari terbenam. Allah berfirman, yang artinya, punggung-punggung mereka jauh dari tempat tidur, karena beribadah kepada Allah dengan penuh rasa takut dan rasa harap. Mereka juga menginfakkan sebagian rizki yang aku berikan kepada mereka. Quran Surat As-Sajdah ayat 16. Keutamaan salat sunnah mutlak. Dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, aku pernah tidur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku layani beliau dengan menyiapkan air wudu beliau dan kebutuhan beliau. Setelah usai, beliau bersabda, mintalah sesuatu. Aku menjawab, aku ingin bersama Anda di surga. Beliau bersabda, yang selain itu, hanya itu, kataku. Kemudian beliau bersabda, jika demikian, bantulah aku untuk mewujudkan harapanmu dengan memperbanyak sujud. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan figur yang pandai berterima kasih kepada orang lain. Sehingga ketika ada orang yang melayani beliau, beliau tidak ingin itu menjadi utang budi bagi beliau. Sebagai wujud rasa terima kasih, beliau menawarkan kepada Rabi'ah yang telah membantunya agar meminta sesuatu sebagai upahnya. Namun sang sahabat menginginkan agar upahnya berupa surga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk mewujudkan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta agar Rabi'ah memperbanyak sujud, dalam arti memperbanyak sholat sunnah. Karena seseorang bisa melakukan sujud sebanyak-banyaknya dengan rajin sholat sunnah mutlak. Dalam hadis yang lain, dari Ma'dan bin Abi Talhah al-Ya'mari mengatakan, saya pernah bertemu Thauban, budak yang dibebaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun bertanya kepadanya, tolong ceritakan kepadaku, amalan apa yang bisa menjadi sebab Allah memasukkanku ke dalam surga? Dalam riwayat lain, sampaikan kepadaku amalan yang paling dicintai Allah. Sauban pun terdiam. Kemudian aku mengulangi pertanyaanku 3 kali. Setelah itu beliau menjawab, aku pernah menanyakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menjawab, perbanyaklah bersujud, karena tidaklah kamu bersujud sekali kecuali Allah akan mengangkat 1 derajat untukmu dan menghapus 1 kesalahan darimu. Hadis riwayat Muslim. Tingkat keutamaan. Pada penjelasan sebelumnya, telah disebutkan bahwa sholat sunnah ada 2, sholat sunnah mutlak dan sholat sunnah muqayyad. Semua sholat sunnah ini tingkatannya berbeda-beda, berikut rinciannya. Sholat sunnah muqayyad lebih utama dibandingkan sholat sunnah mutlak, meskipun sholat sunnah muqayyad ini dilakukan di siang hari. Sholat sunnah mutlak yang dilakukan di malam hari lebih utama dibandingkan dengan sholat sunnah mutlak yang dilakukan di siang hari. Sebagai contoh, orang yang mengerjakan sholat sunnah mutlak antara maghrib dan isya lebih utama dibandingkan orang yang mengerjakan sholat sunnah mutlak antara duhur dan asar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat sunnah yang dikerjakan di malam hari. Hadis riwayat Muslim. Sholat sunnah yang dikerjakan di sepertiga malam terakhir lebih utama dibandingkan sholat sunnah mutlak di awal malam. Karena sepertiga malam terakhir adalah waktu mustajab untuk berdoa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Tuhan kita yang maha mulia lagi maha tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Kemudian dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku akan aku beri. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku akan aku ampuni. Hadis riwayat Muslim. Demikian yang dikabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita imani sebagaimana yang beliau sampaikan. Allah turun ke langit dunia dengan cara yang sesuai kebesaran dan keagungannya dan tidak boleh kita hayalkan. Salat sunnah yang dilakukan di rumah lebih utama dibandingkan salat sunnah yang dikerjakan di masjid. Sesungguhnya salat yang paling utama adalah salat yang dilakukan seseorang di rumahnya kecuali salat wajib. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tata cara salat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak, tata caranya sama dengan sholat biasa. Tidak ada bacaan khusus maupun doa khusus. Sama persis seperti sholat pada umumnya. Untuk bilangan rokaatnya, bisa dikerjakan 2 rokaat salam, 2 rokaat salam. Bisa diulang-ulang dengan jumlah yang tidak terbatas. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa ada seseorang yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, bagaimana cara sholat di malam hari? Beliau menjawab, 2 rokaat, 2 rokaat. Dan jika kamu khawatir masuk waktu subuh, kerjakanlah witir 1 rokaat sebagai pengganjil untuk semua sholat yang telah Anda kerjakan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk sholat sunnah mutlak yang dikerjakan siang hari, bisa juga dikerjakan 4 rokaat dengan salam sekali, tanpa duduk tasyahud awal. Demikian, Allahu A'lam.
4: Soal jawab.
5: Assalamualaikum Ustaz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Saya hamba Allah dari Kalbar, Kalimantan Barat. Saya adalah seorang yang pendiam dan pemalu. Bahkan ketika bertemu dengan kerabat pun saya malu untuk menyapanya. Saya ingin berusaha ramah dengan orang lain, tapi setiap kali bertemu dengan orang yang saya kenal, saya tidak tahu harus bicara apa dengannya. Apakah sikap saya yang seperti ini termasuk kurang berakhlak dan beradab? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan.
6: Tidak perlu harus malu. Seharusnya yang malu adalah orang yang melakukan maksiat. Adapun kita melakukan ketaatan, kenapa harus malu? Di sana sini orang melakukan maksiat tanpa rasa malu. Kenapa kita yang melakukan ketaatan melakukannya dengan malu? Ya. Kemudian yang kedua, harapan kita adalah kejarlah pahala. Dengan senyum kepada saudara kita, kita dapatkan pahala. Dengan menegurnya dengan akhlakul karimah, kita mendapatkan pahala. Maka tidakkah Anda ingin mendapatkan pahala? Bukankah hidup kita ini untuk menumpuk pahala sebanyak-banyaknya, untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya untuk akhirat kita? Maka jangan pernah malu melakukan ketaatan. Ya, ini kepada Anda. Untuk apa malu menegur saudara? Dan ini malu yang tidak pada tempatnya. Malu yang tidak pada tempatnya. Menegur saudara, menegur kerabat, berbicara dengan orang yang merupakan kerabat kita, saudara kita, sahabat kita. Dan Anda merasa aneh sebenarnya ketika Anda merasa malu untuk berbicara di depan orang. Malu untuk menegur. Ada sesuatu yang aneh yang memang terjadi pada diri Anda. Mungkin butuh orang yang berilmu, yang ada di negeri Anda, untuk Anda minta nasihat lebih dalam, supaya bisa memberikan nasihat yang lebih berharga, yang lebih memotivasi Anda untuk tidak malu lagi untuk bertegur sapa. Dunia sekarang dunia, serba dunia, dunia yang sudah terbuka dan semua orang saling tegur-menegur. Jadi Anda rasa tidak perlu ada rasa sungkan dan malu. Kalau Anda memberanikan diri agak seminggu, sebulan, Anda akan lihat orang lain tidak akan melakukan sesuatu yang negatif kepada Anda. Dan mudah-mudahan ketika Anda paksakan seminggu yang pertama, Anda paksakan satu bulan yang pertama, mudah-mudahan Anda bisa melihat bahwa tidak ada hal yang negatif dari Anda yang rajin menyapa, Anda yang rajin menegur seseorang, Anda yang rajin senyum kepada orang lain. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang rajin senyum. Namun beliau sedikit tertawa. Senyumnya banyak, tertawanya sedikit. Maka lakukan. Lakukan seperti yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda memiliki seorang teman di kota Madinah, sama-sama belajar di kota Madinah, berasal dari Sulawesi, dan orangnya agak pendiam, tapi rajin senyum, subhanallah. Ya, kami tinggal dalam satu asrama, asrama unit 1 waktu itu, namun beliau tinggal di lantai 2 dan saya tinggal di lantai 4. Namun saudara kita itu rajin senyum, subhanallah. Kemudian beliau sakit, dirawat di rumah sakit King Fahad di kota Madinah, sampai akhirnya menghembuskan nafas terakhir beliau dan wafat di kota Madinah ketika itu. Dan satu kejadian yang luar biasa ketika itu, ada seorang saudara kita dari negara lain bertanya-tanya, siapa yang meninggal dari orang Indonesia itu. Ketika ditanya, kita berusaha untuk menjelaskan kriteria orangnya, saudara kita itu yang berasal dari Sulawesi. Ini saudara kita yang dari negara lain tidak mengetahuinya. Kemudian kita sampaikan lagi sampai beliau berkata, ya, saudara kita dari luar negeri itu mengatakan, dari negara lain mengatakan, "Oh, anak Indonesia yang pendiam dan rajin senyum itu." Oh iya, itu orangnya bernama Hamzah dari Sulawesi. Saya tidak kenal namanya karena dia pendiam, tapi dia rajin senyum. Setiap bertemu saya dia senyum, penghuni lantai 2. Jadi dikenal dengan senyumnya, subhanallah. Dikenal dengan senyumnya. Dan beliau murid-murid yang rajin hadir, ya, di majelisnya Syekh Abdul Razak ketika beliau mengajarkan halaqah di masjid kampus. Dan beliau juga hadir, rajin hadir di halaqahnya ayah Syekh Abdul Razak, Syekh Abdul Muhsin, belajar agama di sana. Dan beliau pernah i'tikaf di kota Mekah, dan dapat cerita-cerita yang luar biasa dari i'tikafnya di kota Mekah tersebut. Namun lihat bahwa saudaranya, sesama mahasiswa, tidak kenal dirinya kecuali seorang Indonesia yang pendiam, yang rajin senyum. Rajin senyum sudah merupakan ciri saudara kita Hamzah ketika itu. Dan subhanallah, Hamzah ketika wafat, itu yang mengantarkan jenazahnya ke pemakaman Baqi hampir bagaikan seorang syekh yang meninggal di kota Madinah. Banyaknya orang yang mengantar, padahal dia adalah seorang penuntut ilmu Indonesia yang pendiam, yang sesama mahasiswa Indonesia saja mungkin tidak banyak bergaul beliau. Akan tetapi takwanya di hadapan Allah tabaraka wa taala yang telah membuat kemuliaan yang luar biasa. Sampai-sampai orang tidak percaya yang meninggal itu adalah seorang mahasiswa Indonesia, saking banyaknya yang mengantarkannya ke pemakaman. Sampai-sampai ayah Syekh Abdul Razak, yaitu Syekh Abdul Muhsin, membatalkan kajiannya di malam itu. Karena Hamzah dimakamkan ba'da salat maghrib. Dan kajian Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, kajian hadis, halaqah hadis, adalah setelah maghrib. Ketika Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad tahu bahwa yang wafat adalah salah seorang muridnya yang hadir di kajian beliau, yang rutin menghadiri halaqah beliau, maka beliau katakan, hari ini kita tidak kajian. Hari ini kajian hadis kita ditiadakan, karena ada salah seorang saudara antum yang rajin tidur halaqah, hari ini kita sholatkan dan kita sama-sama mengantarkan jenazahnya ke pemakaman. Maka seluruh penuntut ilmu dari murid-murid Syekh Abdul Muhsin Abad berangkat semuanya ke pemakaman untuk mengantarkan saudara kita Hamzah ke pemakamannya. Dan ini hal yang luar biasa sekali. Sampai orang Arab bertanya, siapa itu yang meninggal? Kok ramai sekali orang mengantarkannya ke pemakaman? Kita mengatakan talib Indonesia, seorang mahasiswa Indonesia. Dan orang Arab heran, mahasiswa Indonesia sebanyak itu yang mengantarkannya. Ada Syekh Abdul Muhsin, ada Syekh Abdul Razak, ada Syekh Ibrahim Dakhil, Ibrahim ada Syekh Yusuf Ad-Dakhil yang ana lihat ketika itu. Ada beberapa orang masyayikh, ya, ulama-ulama Madinah yang mengantarkan beliau ke Baqi. Dan tidaklah yang menggerakkan hati manusia kecuali Allah tabaraka wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan ini indikasi kebaikan, indikasi kemuliaan. Dan kita sampaikan ini bahwa ternyata senyum saja sudah memberikan suatu hal yang luar biasa, tapi lakukan dengan ikhlas. Ya, maka saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, ya, mari kita melakukan kebaikan demi kebaikan. Dan kalau kita ikhlas melakukannya, pasti Allah tabaraka wa taala tidak menyia-nyiakan apa yang kita amalkan. Wallahu taala a'la wa a'lam bis-shawab.
7: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
8: Kita akan menyelesaikan pembahasan tentang adab yang kedua, yaitu adab minta izin atau adab bertamu. Kita telah membahas beberapa poin pada pertemuan yang lalu. Kali ini kita akan memasuki pembahasan tentang poin yang keempat. Silakan dibaca di halaman 15.
9: Qala asy-syarihu waffaqahullah wal mas'alatu rabi'ah fi qawlihi wa in qila laka rji' farji' ay idza lam yu'dhan laka famuni'at wa qila laka rji' farji'
8: famuni'ta
9: wa qila laka rji' farji' mumtathilan qawla Allah ta'ala wa in qila lakum urji'u farji'u wa ruju'u idza lam yu'dhan li ahadin lahu halani ihdahuma ruju'un ala tayyib nafsin فلا يجد المردود في نفسه ألما والأخرى رجوع مع خبث نفس فيجد المردود في نفسه ألما فالأول موافق للشرع تسليما والآخر منازع للشرع.
8: نعم. والمسألة الرابعة poin yang keempat yang harus kita fahami dan kita praktekkan ketika kita ingin bertamu adalah idza qila laka rji' farji'. Kalau tuan rumah mengatakan kepada kita pulang, alias tidak bisa menerima kunjungan kita, maka pulanglah. Ini adab yang keempat atau poin yang keempat. Kalau poin yang ketiga adalah bila diizinkan, maka silakan masuk. Masuknya setelah diapakan? Diizinkan. Tapi kalau tuan rumah tidak berkenan untuk menerima kunjungan kita, maka pulanglah. Kenapa demikian? Karena itulah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 28. Surat apa? An-Nur ayat 28. Apa kata Allah? Wa in kila lakum urji'u farji'u. Seandainya disampaikan kepada kalian pulang, maka pulanglah. Maksudnya ayat ini sedang berbicara tentang etika ketika tuan rumah tidak berkenan untuk dikunjungi. Ketika tuan rumah tidak berkenan untuk dikunjungi, kemudian dia mengatakan kepada tamunya, silakan pulang, maka pulanglah. Apalagi seandainya memang di depan pintu atau di pintu sudah tertulis tidak menerima tamu. Atau seandainya memang sudah dikasih tulisan bertamu jam sekian sampai jam sekian. Misal menerima tamu dari jam 9 sampai jam 12 misal. Maka kalau mau bertamu, kita yang punya keperluan apa? Menyesuaikan. Oh, bisa nerima tamunya jam segitu. Maka ya datangnya pada jam segitu, jangan sebelumnya atau jangan sesudahnya. Apalagi jelas-jelas jam 9 sampai 12. Tulisannya bukan jam 21 sampai berapa? 24. Ya. Jangan kemudian terus malam-malam jam 10 datang. Loh, ini kan jam 9 sampai jam 12. Ya. Loh, jam 9 sampai jam 12 itu kan pagi. Kalau malam jam berapa? 21 sampai 24. Ya. Jadi ketika kita ingin bertamu, kita menyesuaikan dengan tuan rumahnya, dengan sahibul baitnya. Seandainya memang diizinkan, alhamdulillah. Gak diizinkan, kita pulang. Ini adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, biasanya ketika kita tidak diperkenankan untuk bertamu, padahal kita sudah sampai ke situ, seandainya kita pulang, pulang dalam keadaan plong atau menyimpan sesuatu di dalam hati. Hah? Agak jengkel atau plong? Gerundel. Ya. Jadi bukan hanya jengkel plus apa? Gerundel. Kalau gerundel berarti kan sama omongan juga. Jengkel itu jengkel di dalam hati. Seandainya pulangnya kita dari rumah tersebut sambil ada perasaan gerundel, itu berarti kita belum sepenuhnya menjalankan syariat Allah. Seandainya kita pulang dari rumah itu karena tidak berkenan sahibul baitnya, tuan rumahnya, untuk menerima kita, kita pulang tapi dalam keadaan hati kita gerundel, hati kita jengkel, bahkan ngomong, nyinyir, pasang status, menjelek-jelekkan tuan rumahnya, berarti kita belum sepenuhnya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjalankan perintah Allah bagaimana? Orang yang menjalankan perintah Allah, ketika dia disuruh pulang, maka dia pulang dalam keadaan plong. Tidak menyimpan perasaan jengkel, satu hatuh. Wah, kita wonge sombong. Ya. Ngoksi tunggu bae. Nek kae mengoni nyung tek. Tek apa? Tek bales. Gantian nanti. Ini tanda-tanda orang belum sepenuhnya menjalankan perintah Allah. Walaupun dia pulang. Terus yang benar bagaimana? Yang benar kalau disuruh pulang, pulang dalam keadaan plong. Dalam keadaan berbesar hati. Dalam keadaan legowo. Dalam keadaan tidak jengkel. Itu baru menjalankan perintah Allah. Maka di sini penulis mengatakan apa? Warruju'u idza lam yu'dzan li ahadin lahu halani. Ada dua kondisi ketika orang disuruh pulang kemudian dia pulang, ada dua kondisi. Ihdahuma ruju'un ma'ati bi nafsin. Pulang dalam keadaan hatinya biasa aja, plong, berusaha untuk memberikan uzur kepada tuan rumah. Wal ukhra ruju'un ma khubthi nafsin. Atau kondisi yang kedua adalah pulang tapi jengkel. Fal awwalu muwafiqun lisyar'i tasliman. Kondisi yang pertama yaitu yang pulang dalam keadaan hatinya plong, itu berarti dia telah menerima perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati. Yang memerintahkan farji'u, maka pulanglah. Adapun yang kedua, wal akharu munazi'un lisyara. Adapun orang yang kedua berarti dia telah melawan syariat. Serem loh, walaupun kelihatannya sepele. Ya. Kenapa kita disuruh untuk plong, padahal kita sudah capek-capek datang, bahkan mungkin kita sudah bawa apa? Bawa oleh-oleh. Kita juga sudah meluangkan waktu, barangkali kita juga sudah mengeluarkan biaya untuk beli bensin, untuk bayar bis dan seterusnya, bayar becak. Kenapa kita disuruh plong dalam kondisi seperti itu? Nah, Iqra.
9: Fa innal amra bir ruju'i huwa amrullah subhanahu wa ta'ala wa haqiqatu imtithali amrihi huwa at-taslimu lah. Bialla yabqa fi nafsi munaza'atun fi lihukmih. Wa qad amarana subhanahu wa ta'ala in nudidna an narji'a fa inna linnasi a'dhara. Wa idhan ta'atin nafsu ala mulamatil musta'zani alayh wajaral lisanu bil waqi'ati fih kana tilkal halu dalilan ala adami sidqit taslimi li amrillahi fi nafsil abdi. وهي المسألة وسابقتهما وسابقتها فيهما حكمان من أحكام الاستئذان يتعلقان بالإذن والمنع وبقي حكم ثالث وهو عدم إجابة المستأذن فإن لم يجب رجع فالاستئذان له حالان إحداهما حصول الإجابة بالإذن أو المنع فإن أذن له دخل وإن منع رجع والأخرى عدم حصولها فلا يجاب بإذنه أو منعه فيرجع.
8: Jadi kenapa kita disuruh plong? Karena itulah sebenarnya menjalankan perintah Allah dengan baik itu seperti itu. Contoh misalnya Allah nyuruh kita sholat. Kalau kita memang betul-betul menjalankan perintah Allah, sholatlah dengan hati yang plong, bukan gerundel. Itu namanya patuh. Jadi patuh itu bukan menjalankan sesuatu dengan kejengkelan hati. Itu namanya bukan patuh. Muslimah disuruh pakai apa? Hijab. Yang namanya patuh itu ya menjalankan tanpa ada perasaan jengkel, ngeluh, kenapa kayak gini, kenapa kayak gitu, itu namanya patuh. Nah, yang nyuruh kita untuk berjilbab, yang nyuruh kita untuk sholat, adalah dia yang nyuruh kita untuk kalau tuan rumahnya tidak mengizinkan kita untuk pulang. Yang nyuruh sama siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita pulang dalam keadaan hati lapang, itu berarti kita patuh. Tapi kalau kita pulang dalam keadaan hati yang gerundel, itu berarti kita belum patuh sepenuhnya kepada Allah. Sebagaimana orang yang menjalankan sholat tapi dengan perasaan berat, itu berarti belum plong belum patuh 100% kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan fa innal linnasi a'dzara. Karena yang namanya orang itu pasti ada halangan. Ada sesuatu, ada alasan, ada rintangan. Maka ketika kita disuruh pulang sama tuan rumahnya, maka kita berusaha untuk mencari, memaafkan, mencarikan uzur. Oh ya, mungkin ada ini. Oh, mungkin anaknya lagi sakit. Oh, mungkin rumahnya lagi enggak, lagi apa namanya, lagi berantakan. Oh, mungkin dianya hatinya lagi enggak enak. Oh, mungkin ini. Usahakan cari 1001 alasan untuk memaafkan saudara kita. Bukan malah membiarkan hati kita dipenuhi oleh bisikan-bisikan siapa? Setan. Kalau setan bisiki apa? Wah, ini dia sudah sombong. Oh, mentang-mentang dia baru dapat arisan. Ya, terus takut dia apa? Diutangi. Oh, sekian banyak perasaan-perasaan itu dari setan. Muslim yang baik dia berusaha mencarikan uzur, mencarikan alasan. Oh, mungkin karena ini, oh mungkin karena itu, yang kira-kira bisa membuat hati kita semakin plong. Yeah. Nah, itu saja kita harus praktekkan. Apalagi seandainya kita minta izin kepada seseorang, Pak, saya pengen bertamu hari ini, apa Bapak bisa? Lewat apa? Lewat apa? WA, lewat SMS, lewat telepon. Kita masih di rumah. Orang yang pengen kita datangi juga di rumahnya. Berarti kita belum pergi, kita baru WA-an. Apa bisa hari ini saya berkunjung? Kemudian dijawab, oh maaf, hari ini enggak bisa. Ini lebih kita harus plong. Karena kita belum sampai apa? Datang ke sana. Kalau seandainya kita sudah sampai datang ke sana, di depan pintu disuruh pulang saja, kita disuruh pulang dalam keadaan plong, apalagi baru apa? Baru WA-an. Boleh enggak saya berkunjung? Oh maaf, saya belum bisa menerima kunjungan karena saya lagi sibuk. Karena kesibukan ini dan itu. Maka kita harus berupaya menerima realita tersebut dengan hati yang plong. Ini adalah adab yang kedua yang terkait dengan adab minta izin atau adab bertamu. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.

apa yang dimaksud dengan sunnah? Karena pemahaman yang ada, sunnah Nabi kadang dipahami dengan sesuatu yang salah. Sebagian orang memahaminya sunnah itu adalah sesuatu yang diberi pahala kalau dikerjakan, apabila ditinggalkan tidak dapat dosa. Sehingga ketika didatangkan sunnah-sunnah Nabi, dia mengatakan kan ini hanya sunnah. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Yang benar, kalau dikatakan sunnah secara mutlak umum, maka maknanya mencakup perkara-perkara di agama. Karena sunnah secara bahasa at-tariqah, jalan yang telah ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini namanya sunnah. Sedangkan secara istilah, sunnah adalah jalan yang ditempuh. Maka hal itu mencakup berpegang teguh dengan apa yang telah dijalankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah ditempuh oleh para khulafa ar-rasyidun Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Ini telah ditempuh, telah dilaksanakan, dijalankan oleh Nabi dan para khalifahnya. Berupa perkara apa? Minal i'tiqadat, dari keyakinan akidah. Mencakup akidah. Maka keyakinan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas arsy, berada di atas langit, termasuk sunnah Rasulullah. Orang yang menyelisih keyakinan ini tidak mengikuti jalan yang telah ditempuh oleh Nabi dan para khalifah ar-rasyidun. Minal i'tiqadat, dari keyakinan-keyakinan. Dan amal perbuatan, ibadah yang telah dijalankan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Maka kalau seorang membuat suatu amalan ibadah yang tidak pernah dijalankan oleh Nabi dan para sahabat, berarti tidak mengikuti sunnah. Ya, sunnah mencakup masalah ibadah, masalah keyakinan, wal aqwal, dan ucapan. Kata Imam Ibnu Rajab di akhir kalimatnya, beliau mengatakan, inilah definisi sunnah yang lengkap, yang mencakup berbagai macam perkara. Maka kalau hanya dibatasi bahwa sunnah itu untuk ibadah mahdoh, ini definisi yang kurang. Jadi sunnah mencakup perkara keyakinan, perbuatan, ucapan, itulah sunnah. Dan wajib bagi seorang muslim untuk berpegang dengan sunnah. Mengapa? Karena sunnah adalah sumber wahyu yang kedua. Al-Quran, kemudian hadis, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah definisi tentang sunnah.

Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan apa? Dalam Fathul Bari, walianna Musa alaihissalam lam yamna'hu buluguhu minas siyadati al-mahallil a'la min talabil ilmi wa rukubil barri wal bahri li ajli. Karena Nabi Musa alaihissalam kedudukannya yang sangat tinggi, al-mahallil a'la, udah puncak-puncak kedudukan. Ulul azmi itu enggak ada yang lebih baik dari itu kecuali Khalil, itu Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Itu udah paling terbaiknya. Itu udah paling top, udah bukan LC lagi, bukan MA, bukan doktor, bukan prof, ulul azmi. Tapi derajat yang tinggi itu tidak menghalangi beliau, tidak mencegah beliau untuk menuntut ilmu, dan bukan hanya untuk menuntut ilmu, tapi mengarungi samudra dan daratan untuk mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Gak ada gengsinya beliau, gak sombong, gak sombong. Ini penjelasan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Tapi Musa gak sombong.

0: Soal jawab.
1: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon nasihatnya jika kita mulai merasakan futur. Syukran dan jazakumullah khair Ustaz.
2: Naam jamaah. Kalau bicara futur, kita harus tahu setan ini mengintai kita. Dia mengawasin gerak-gerik kita. Sehingga cara yang paling manjur untuk menjaga diri kita dari godaan setan ini adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berzikir kepada Allah, Nabi alaihi salatu wasallam memberikan contoh seperti orang yang dikejar oleh musuh, kemudian dia lari masuk ke dalam benteng dan menutup benteng tersebut, maka tatkala itu setan enggak bisa godain dia. Biasanya orang futur tuh bentengnya sedang lemah. Maka antum harus perkuat benteng antum dengan cara mengingat Allah SWT. Karena kalau bicara zikrullah, ini amalan yang paling ringan. Antum kalau disuruh sholat, antum sholat duha, aduh sholat duha capek, males. Sholat malam, apalagi sholat malam Ustaz, ana yang wajib aja itu perjuangan. Ujara yang sunnah. Taib, kalau gitu zikir. Jaga lisanmu sebagaimana pesan Nabi alaihi salatu wasallam, la yazalu lisanuka rabban bi dzikrillah. Kemana-mana antum berzikir. Antum hitung zikir antum. Enggak apa-apa. Akan diperintahkan. Ada zikir-zikir yang memang ada ketentuan bilangannya. Antum zikir. Duduk istighfar 100 kali. Perbanyak baca la haula wala quwata illa billah. Artinya ini amalan enggak capek. Setelah antum mulai agak seger lagi ya dengan bacaan-bacaan antum itu, naik antum baca Al-Qur'anul Karim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ini Qur'an menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Dan Allah mengokohkan hati Nabi alaihi salatu wasallam dengan Al-Qur'an Karim. Naik lagi, tetap membaca sesuatu yang tidak terlalu capek buat antum. Kemudian yang ketiga, cari sohib. Yang paling tidak, ya orang itu kadangkala lagi duduk-duduk jamaah ya. Ayo sholat-sholat nih, udah ada nih. Aduh capek anak. Dia menjulurkan tangannya, minta diangkat sama sohibnya. Iya, kadangkala kita perlu kawan yang narik kita. Ya Allah, ilah, angkat. Bismillah. Antum perlu kadangkala. Karena kesendirian kita terkadang menyebabkan godaan setan semakin dahsyat, tapi kebersamaanmu dengan kawan-kawanmu semoga membawamu untuk lebih istiqamah di jalan Allah SWT. Dan berdoa minta sama Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Hadza wallahu a'lam bissawab.
3: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
4: Mutiara Nasihat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, jamaah yang kami hormati, kita akan melanjutkan kajian kita untuk membahas kitab Al-Adabul Asyrah yang ditulis oleh Syekh Saleh Al-Usaimi hafizahullah. Kali ini kita akan membaca apa yang tertulis di halaman 10. Iqra.
6: Bismillah. Qala al-musannif wa wafaqahu Allah ta'ala, al-awwalu idza laqita musliman fasallim alayhi qailan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa in sallama alayk faqul wa alaykumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
5: Yang pertama, adab yang beliau bahas adalah adab salam. Yang pertama adalah adab salam. Beliau mengatakan, idza laqita musliman, kalau engkau bertemu dengan sesama muslim, fasallim alaih, maka ucapkanlah salam kepadanya dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa in sallama alaik, kalau ada muslim mengucapkan salam kepadamu, maka jawablah wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam paragraf ini beliau akan menjelaskan tentang kapan kita mengucapkan salam. Idza laqita, kalau engkau bertemu dengan siapa? Dengan sesama muslim. Redaksinya bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus menjawabnya bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang akan dibahas, kapan kita mengucapkan salam, dengan siapa kita mengucapkan salam, redaksinya seperti apa bagi yang mengucapkan salam dan yang disalami, lalu hukumnya apa, baik yang mengawali salam maupun yang menjawab salam. Itulah poin-poin yang akan dibahas pada adab yang pertama ini. Nah, iqra.
6: Qala syarih wa faqahullah, dzakarul musannifu wa faqahullah al-adab al-awwala min al-adab al-asharah wa huwa yata'allaqu bi adab as-salam wa fihi thalathu masail. Al-mas'alatul ula fi qawlihi idza laqita musliman fasallim alayhi, fa min adabil islam badlus salam, wa mahalluhu idza laqita muslima wal luqiyu tawaffi ithnaini mutaqabilaini aw akthar, fa idza wafa ahadun ahadan wa taqabala suri'a ilqa'us salam. Wal luqiyu naw'an, ahaduhuma luqiyun haqiqiyun wa huwa ma kana bil hijab, wal akharu luqiyun hukmiyun wa huwa ma kana ma'a hijab, kal waqi'i fil ittisalatil hatifiyyati wa asbahiha. Fal luqiyul hukmiyu yu'ta ahkamal luqiyil haqiqi, wa syartu badlis salam kaunu man laqita muslima la kafira, fal kafiru min ahli alkitabi wa ghairihim la yulqa alaihi salam dinahihi sallallahu alaihi wasallam an talik.
5: Ya, pembahasan yang pertama yang beliau bahas adalah kapan kita mengucapkan salam. Jawabannya,

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rob yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbana nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-laylah wa khayra ma ba'daha wa na'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-laylah wa sharri ma ba'daha. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr. وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaibi wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: Amsina ala fitratil Islam, وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: فسبحانallah حين تمسون وحين تصبحون.
4: من أذكار المساء.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Kafarat nazar. Menunaikan nazar adalah wajib, meskipun pada asalnya mengucapkan nazar itu hukumnya makruh. Bahkan sebagian ulama memandangnya haram. Dasarnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, sungguh nazar itu tidak dapat menolak takdir. Sungguh nazar itu keluar dari sifat kikir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Meski pada dasarnya makruh, namun jika nazar sudah terucap, wajib ditunaikan. Allah menyebutkan di antara ciri penduduk surga adalah orang-orang yang menunaikan nazarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Quran surat Al-Insan ayat 7. Jika nazar tidak mampu ditunaikan, ada kewajiban yang harus dilakukan sebagai penebusnya, yaitu menunaikan kafarat. Apakah kafarat nazar? Sahabat Uqbah bin Amir meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda yang artinya, tebusan melanggar nazar sama dengan tebusan melanggar sumpah. Hadis riwayat Muslim. Kafarat sumpah yaitu 1. Membebaskan budak. 2. Memberikan makan atau pakaian kepada 10 orang miskin. 3. Puasa 3 hari. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Ta'ala yang artinya, Allah tidak menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah kalian yang tidak disengaja. Tetapi Allah menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah yang kalian sengaja. Maka kafaratnya jika kalian melanggar sumpah ialah memberikan makanan kepada 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluarga kalian, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpah kalian apabila kalian bersumpah. Dan jagalah sumpah kalian. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepada kalian agar kalian bersyukur. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 89. Teknis penunaian kafarat. 3 kafarat di atas boleh dipilih semampunya, tidak harus dipilih secara urut. Jika mampunya puasa, maka puasa. Jika mampunya memberi makan 10 orang miskin, maka silahkan. Imam Al-Baghawi rahimahullah menerangkan, setiap orang yang mendapat kewajiban menunaikan kafarat sumpah dan juga nazar, dia boleh memilih sekehendaknya. Jika dia ingin memilih memberi makan 10 orang miskin, maka silahkan. Atau memberi mereka pakaian juga silahkan. Atau ingin membebaskan budak. Tafsir Al-Baghawi. Teknisnya, jika ingin membayar kafarat berupa makanan untuk 10 orang miskin, 1. Kadar makanan dan pakaian. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, masing-masing orang miskin mendapat 1,5 kilogram beras atau kurma atau gandum, itu sudah cukup. Jika berupa pakaian, cukup setiap orang miskin mendapat 1 baju. Fatwa Ibnu Baz. Mengingat di negeri kita, beras merupakan makanan pokok, kafarat nadar, jika berupa makanan, kita tunaikan berupa beras 1,5 kilogram. Akan lebih afdol jika ditambah lauk pauk, namun tidak wajib. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala yang artinya, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluarga kalian. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 89. 2. Kafarat berupa makanan dan pakaian tidak boleh diberikan kepada 1 orang miskin, tapi harus dibagi rata kepada 10 orang miskin. 3. Kafarat makanan harus ditunaikan berupa makanan, tidak bisa diganti dengan uang. Karena dalam ayat yang menerangkan tentang kafarat pelanggaran sumpah di atas, tegas disebut makanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, memberikan makanan kepada 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluarga kalian. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 89. Ini berdasarkan pendapat yang kami pandang kuat di antara perbedaan pendapat ulama yang ada. Wallahu a'lam bissawab. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, kewajiban kita dalam hal seperti ini adalah mengikuti dalil. Barangkali syariat memiliki pandangan maslahat yang tidak dijangkau oleh akal kita dalam ketentuan-ketentuan ini. Boleh jadi sebagian kita menduga, demi semata kemaslahatan orang fakir, membayar kafarat dengan uang lebih utama dan lebih disukai si fakir daripada makanan, sehingga memotivasinya membayar kafarat dengan uang. Namun kami berpandangan dalam masalah seperti ini, kita cukup berpegang pada penjelasan yang disebutkan oleh dalil, tidak menyimpang dari penjelasan syariat. Adapun teknis kafarat berupa puasa, tidak harus dilakukan secara berurutan, boleh diselang-seling sesuai kemampuan. Nadar yang harus dikafaroti. Semua jenis nadar, baik nadar berupa ibadah, namun dia tidak mampu menunaikannya, seperti jika dagangan hari ini habis, tahun depan saya mau umroh. Atau nadar berupa maksiat, seperti jika besok Jumat turun hujan, saya mau mencuri durian tetangga. Hanya saja, nadar berisi maksiat tidak boleh ditunaikan. Namun jika sudah terucap, wajib menunaikan kafarat sebagai tebusan nadar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidak sah nadar untuk bermaksiat, namun kafaratnya tetap ada berupa kafarat sumpah. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan, yang artinya, siapa bernadar untuk beribadah kepada Allah, maka lakukanlah. Dan siapa bernadar untuk bermaksiat, maka jangan lakukan. Hadis riwayat Bukhari. Kecuali satu jenis nadar yang tidak ada kewajiban kafarat, yaitu bernadar melakukan sesuatu yang mustahil. Seperti jika nilaiku di semester ini cum laude, aku mau jadi putri duyung atau terbang ke langit 7. Fatwa Syabakah Islamiyah. Demikian, wallahu a'lam bissawab.

0: jawab.
1: Bismillah. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Apa penyebab mudahnya hilang ilmu agama yang kita pelajari? Dikit-dikit lupa jika tidak dicatat. Sementara saya sukanya dengar ceramah lewat MP3 Ustaz. Mohon nasihatnya.
2: Ya, sebabnya banyak ya. Sebabnya hanya dengar aja. Ya, tidak dicatat, tidak murojaah. Ya. Jadi ilmu itu akan hilang bila tidak dimurojaah, tidak diulang-ulang, itu akan hilang. Kemudian sebab yang lain, ya, karena maksiat, karena maksiat yang kita lakukan itu menjadikan ilmu yang sudah kita pelajari hilang. Ya, ini ada perkataan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, coba kita dengarkan perkataan Imam Syafi'i. Syakautu ila waki su'a hifzi fa'arsadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullah la yuhdi li'asi. Imam Syafi'i ya berkata, aku mengadu kepada guruku Waki tentang buruknya hafalanku. Imam Syafi'i ini hafalannya kuat, hafalannya bagus, tapi suatu ketika hafalannya lemah, hafalannya buruk. Kemudian dia bertanya kepada gurunya Waki, Pak Arsadani ila tarkil ma'asi, guruku membimbingku untuk meninggalkan maksiat. Kau harus tinggalkan maksiat. Kalau kamu hafalannya bagus, tinggalkan maksiat, jangan bermaksiat. Kemudian dia menyampaikan kepadaku bahwasanya ilmu itu cahaya, cahaya Allah yang Allah tidak berikan kepada orang yang bermaksiat. Ya, maksiat sini banyak, maksiat mata. Ya, kita ini kan susah jaga pandangan. Padahal kita disuruh qadul basar. Ya, lihat sana, lihat sini. Ya, akhirnya apa? Ilmu yang sudah kita pelajari hilang karena maksiat. Ya, berarti lawannya apa? Ya, kita harus taat, kita harus takwa. Kalau kita bertakwa, ya Allah akan ajari kita ilmu. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarimu ilmu. Allah sendiri yang akan mengajarkan kita ilmu. Jadi murojaah ya ilmu yang sudah kita pelajari, kemudian juga ya tinggalkan maksiat. Tinggalkan dosa dan maksiat. Wallahu a'lam bissawab.
3: Bincang santai bersama Ustaz.
4: Awan Ustaz, gini, dulu kan anak pernah anak kan penggiat dakwah di sosial media. Nah, dulu anak pernah punya akun suka motong-motong video. Nah, itu banyak yang repost Ustaz.
5: Masya Allah. Wah,
4: itu anak kadang kan ada rasa bangga juga. Semoga jadi pahala jariah.
5: Masya Allah.
4: Eh, qadarullah, anak tahu ada informasi. Itu ternyata nggak boleh potong-potong video sembarangan. Harus izin dulu.
5: Iya.
4: Nah, itu bagaimana Ustaz?
5: Iya, dalam masalah potong-potong video ya. Kita harus membagi Ustaz menjadi tiga. Ya. Ada tiga kriteria ya. Kriteria yang pertama itu Ustaznya orangnya mengizinkan dengan tegas untuk di-share videonya, dipotong, tidak ada masalah sama sekali. Yang penting ya tidak mengubah isi dari apa yang disampaikan ya. Jadi kalau potongannya itu malah menjadikan tema atau poin yang disampaikan Ustadz berubah, maka tetap tidak boleh ya. Dia memang Ustadz ini mengatakan silahkan di-share, tidak usah izin saya ya. Maka apabila Ustadznya seperti ini, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah bagi kita sama sekali untuk memotong-motong videonya Ustadz seperti ini dan kita sebarkan kepada halayak ramai ya pada kaum muslimin agar mereka mendapatkan manfaat. Dan memang tidak dipungkiri ya, video-video yang kecil itu lebih diminati.
4: Iya.
5: Lebih enak. Kalau kita misalnya membuka ya ada kajian
4: gitu ya.
5: 1,5 jam sudah
4: ngantuk.
5: Males untuk melihatnya dari awal sampai akhir. Tapi kalau video cuma 3 menit, 5 menit itu kita tertarik untuk melihatnya dari awal sampai akhir. Walaupun nantinya sampai sejam.
4: Sejam.
5: Dia melihat 5 menit dari ustadz ini, 5 menit dari ustadz ini, 5 menit dari ustadz ini. Dan itu manfaat yang sungguh sangat besar ya, bagi kaum muslimin. Kriteria ustadz yang kedua ya, ada ustadz yang memang dia mengatakan kepada kaum muslimin ya, mengatakan kepada orang-orang, jangan sampai video saya dipotong-potong.
4: Ya.
5: Ada yang seperti ini. Ya. Bahkan ada yang mengatakan jangan share video saya kecuali atas izin saya.
4: Mutlak.
5: Nah, yang seperti ini jelas ya, kita tidak boleh memotong-motongnya, bahkan kita tidak boleh men-share-nya kepada orang lain. Karena memang ustadznya tidak mengizinkan ya. Ini yang kedua. Kemudian ada kriteria yang ketiga, kriteria yang tidak kita ketahui.
4: Tidak kita ketahui.
5: Apakah ustadznya mengizinkan untuk di-share tanpa izin? Dia merelakan di-share, ataukah dia tidak membolehkan? Kita tidak tahu. Karena ustadz ini tidak pernah membahas masalah itu sama sekali.
4: Iya.
5: Ya. Kriteria yang ketiga ini ada dua celah. Celah yang membolehkan, ada celah yang
4: tidak
5: memperbolehkan. Celah yang membolehkan apa? Celah yang memperbolehkan adalah bahwa perkataan orang ya dalam masalah ilmu ini seperti tulisan.
4: Tulisannya.
5: Seperti tulisan para ulama ya. Kita biasa menukil perkataan para ulama di zaman dahulu tanpa izin ke mereka. Kita sebarkan kepada masyarakat agar masyarakat tahu ilmu tentang itu. Boleh tidak ini?
4: Boleh.
5: Kita katakan boleh. Dan tidak ada bedanya antara tulisan dengan ucapan. Ya. Hanya beda media saja. Yang ini medianya suara, yang ini medianya tulisan. Ya. Ini celah yang membolehkan. Sehingga kita ya, boleh untuk mengambil ucapan orang lain, kemudian kita sebarkan. Karena itu ilmu, dan ilmu itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari dia. Dia belajar dari orang lain, sumbernya nanti kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dasar dari ilmu itu wahyu. Ya. Sehingga boleh disebarkan. Ini celah yang pertama, celah yang membolehkan. Celah yang tidak membolehkan apa? Karena di zaman ini ya semua bisa dijadikan sebagai aset. Ya, semua bisa dijadikan sebagai aset. Ceramah bisa dijual sekarang.
4: Iya.
5: Ceramah bisa disalahgunakan dan ini sangat membahayakan ya. Sehingga dari celah ini kita tidak boleh ya. Kita tidak boleh menyebar video ustadz atau memotong video ustadz tanpa izin ustadz tersebut ya. Ada dua celah ini menjadikan apa kriteria ustadz yang ketiga ini menjadi abu-abu ya. Tidak jelas ini kita condong ke sini apa condong ke sini ya. Ya, sehingga pada keadaan yang ketiga ini atau kriteria yang ketiga ini sebaiknya kita izin ya. Sebaiknya kita izin kepada ustadznya dahulu. Ustadz, saya senang dengan kajian-kajian antum ya. Banyak faedah-faedah yang antum sampaikan, tapi karena video-video yang panjang itu biasanya tidak diminati oleh kaum muslimin, dan kaum muslimin merasa berat untuk meluangkan waktu 1 jam, 1,5 jam atau sampai 2 jam ya. Sehingga ana pengin Ustaz memotong-motong video antum, boleh enggak? Nah, kalau misalnya ustaznya bilang tafadhol, silahkan, asalkan muatannya jangan diubah-ubah atau disalahgunakan. Ya, kalau ustaznya sudah bilang seperti itu, maka jelas ini masuk kepada sesuatu yang sudah jelas, berarti dapat izin ya. Kalau misalnya kita ingin tidak capek dengan ustaz tersebut, kita bisa mengatakan, ustaz, video-video antum sangat bagus ustaz. Bagaimana kalau ana pengin potong video-video antum ya, tanpa izin dengan antum, boleh enggak ustaz? Ya, saya tidak akan mengubah konten yang antum sampaikan. Ya. Ya, kalau ustaznya bilang tidak masalah ya, semua video ana silahkan dipotong-potong, tidak ada masalah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kaum muslimin. Ya. Ketika sudah mendapatkan izin yang umum seperti ini ya, secara menyeluruh, maka kita mulai boleh ya untuk menyebarkan video-video yang berkaitan dengan ustadz tersebut. Ustadz yang lain yang keadaannya atau kriterianya seperti ini juga demikian. Kalau kita ingin menyebar videonya dia, sebaiknya sebaiknya kita minta izin sehingga jelas ya apa yang kita lakukan. Karena jangan sampai ya, jangan sampai kita melakukan suatu yang baik tapi tidak jelas jalannya. Ya, padahal kita bisa mencari jalan yang jelas. Dan sungguh ya tidak repot, tidak ada sesuatu yang berat untuk meminta izin kepada Ustadz. Dan Ustadz pun akan mudah untuk mengizinkan hal tersebut. Ya. Intinya seperti itulah. Nah, kalau kita harus melihat tiga keadaan Ustadz itu.
4: Kalau tadi kan ada yang Ustadz membolehkan, ambil aja gitu. Nah tapi di kan di setiap Ustadz itu dia nggak ada yang punya channel, ada yang nggak punya channel. Nah itu gimana tuh Ustadz? Ada yang misalkan Ustadz Firanda kan dia membolehkan, nah tapi dia masuk ke channel Yufid, tapi Yufid Mutlak sama Safda misalkan itu nggak boleh Ustadz, itu gimana?
5: Nah, kalau keadaannya seperti itu maka hak ciptanya di Yufid.
4: Di Yufid
5: atau di Safda.
4: Walaupun kita
5: Ustadz walaupun apa? Ustadznya membolehkan. Tapi kalau misalnya pemproduksi videonya tidak membolehkan, maka yang dikuatkan pemproduksi videonya. Kenapa? Karena video tersebut datangnya dari mereka dan itu dari usaha mereka,
4: hak miliknya.
5: Ya itu hak ciptanya di mereka. Sehingga kalau misalnya pihak memproduksi ya tidak mengizinkan untuk dipotong-potong atau di-share oleh orang lain, maka ya mereka yang punya hak untuk melarang ya. Ustadz Firanda bagaimana? Ustadz Firanda membolehkan.
4: Bolehkan.
5: Kita katakan kalau Ustadz Firanda ingin ya videonya boleh disebarkan, maka Ustadz Firanda bisa ngomong ke Yufid, tolong video saya yang ini jangan dilarang untuk di-share ke orang lain. Kalau nanti misalnya Yufid mengatakan iya boleh, atau Safda mengatakan ya Ustadz siap, maka ketika itu hak untuk melarang tidak ada lagi ya. Jadi ini lebih kepada produksi videonya, pemproduksi videonya itu yang lebih kuat karena mereka yang menjadikan itu menjadi video dan itu menjadi hak mereka. Nah, ya. Kita harus perhatikan juga masalah itu.
4: Jadi untuk ini, untuk apa nasihat ke teman-teman sebelum kita melakukan hal baik itu bukan cuma caranya aja, apa niatnya juga. Jadi harus caranya harus benar.
5: Ya, jadi kalau kita ingin menyebarkan video-video Ustadz, menyebarkan faedah-faedah yang ringkas dalam video-video potongan ya. Ya, kita lihat ustadznya dahulu apakah ustadznya itu kriteria pertama atau kriteria yang kedua atau kriteria yang ketiga. Kalau yang pertama yang kedua jelas hukumnya. Kalau kriteria yang ketiga ini sebaiknya kita minta izin dahulu ya.
4: Nah. Ya. Syukran Ustaz.
5: Ya, barakallahu fiikum. Wa jazakallahu khairan.
0: Mutiara Belajar Tajwid.
6: Kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, masih dalam bahasan idgham ya. Yang kedua adalah idgham yang kedua adalah idgham kamil bi ghairi ghunnah ya, atau sering disebut idgham bila ghunnah ya, idgham dengan tanpa dengung ya, atau idgham kamil bi ghairi ghunnah ya. Dinamakan kamil karena hilangnya huruf dan sifat ya. Ya, dia sempurna hilang huruf dan sifatnya nun ya. Langsung ya dimasukkan kepada huruf yang kedua. Yang memasukkan huruf yang pertama nun sukun atau tanwin dimasukkan ke dalam huruf yang kedua. Pada idgham kamil bi ghairi gunnah atau idgham bila gunnah terdapat dua huruf ya. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam atau ra ya, bertemu dengan lam atau ra, maka ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan dua huruf ini dibaca idgham dengan tanpa gunnah ya, dimasukkan dengan tanpa gunnah ya. Misalkan contohnya nun sukun bertemu dengan ra ya. Mir rabbihim ya. Mir rabbihim. Seperti itu. Atau ketika nun sukun bertemu dengan lam ya. illa rahmatan lil alamin. Ya. Rahmatan lil alamin. Dibaca dengan tanpa gunnah ya, atau dengan tanpa dengung ya. Ada pengecualian di dalam bacaan idgham bila gunnah ini di dalam Al-Qur'an, yaitu pada kata ya man raqa ya, di dalam surat, di dalam juz 29 ya, wa qila man raqa. Nah, seperti itu, maka nun sukun bertemu dengan ra ya, tidak dibaca idgham bila gunnah ya, namun dibaca saktah ya, ada saktahnya di situ, atau berhenti dengan tanpa mengambil nafas ya, bacaan saktah. Maka tidak berlaku di sini hukum idgham bila gunnah ya, tidak berlaku hukum idgham bila gunnah ya. Tayib, kita akan melakukan latihan dari bacaan idgham kamil bighairi gunnah ya. Bisa dibuka pada kitab Tamhid ya, jilid yang keempat halaman 23 ya. Jilid yang keempat halaman 23 dan 24 ya. Kita akan melakukan latihan bersama-sama ya, dengan para hadirin yang sudah hadir di studio Radio Mutiara Quran. Kami akan mencontohkan, kemudian nanti ditirukan ya. Idgham kamil bighairi gunnah, atau yang sering disebut idgham bila gunnah, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan ra ya. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Taip, 1 2 3.

0: Baik, ya, demikian tadi ya latihan kita bersama, yaitu tentang hukum idgham kamil bi ghairi gunnah, ya, idgham kamil bi ghairi gunnah, atau yang sering disebut idgham bila gunnah, yaitu manakala ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan dua huruf, yaitu lam dan ra, ya.
1: Mutiara Nasihat.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd.

0: Pertama, adab yang beliau bahas adalah adab salam. Yang pertama adalah adab salam. Beliau mengatakan, "Idza laqita musliman," kalau engkau bertemu dengan sesama muslim, "fasallim alaih," maka ucapkanlah salam kepadanya dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. "Wa in sallama alaik," kalau ada muslim mengucapkan salam kepadamu, maka jawablah "wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh." Dalam paragraf ini beliau akan menjelaskan tentang kapan kita mengucapkan salam. Idza laqita, kalau engkau bertemu dengan siapa? Dengan sesama muslim. Redaksinya bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus menjawabnya bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang akan dibahas, kapan kita mengucapkan salam, dengan siapa kita mengucapkan salam, redaksinya seperti apa bagi yang mengucapkan salam dan yang disalami, lalu hukumnya apa, baik yang mengawali salam maupun yang menjawab salam. Itulah poin-poin yang akan dibahas pada adab yang pertama ini. Nah, ikra.
1: Qala syarih wafakahullah, ذكر المصنف وفقه الله الأدب الأول من الآداب العشرة وهو يتعلق بأدب السلام وفيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى في قوله إذا لقيت مسلما فسلم عليه، فمن أدب الإسلام بذل السلام ومحله إذا لقيت مسلما، واللقي توفي اثنين متقابلين أو أكثر، فإذا وافى أحد أحدا وتقابلا شرع إلقاء السلام. واللقي نوعان، أحدهما لقي حقيقي وهو ما كان بلا حجاب، والآخر لقي حكمي وهو ما كان مع حجاب، كالواقع في الاتصالات الهاتفية وأشباهها. فاللقي الحكمي يعطى أحكام اللقي الحقيقي. وشرط بذل السلام كون من لقيت مسلما لا كافرا، فالكافر من أهل الكتاب وغيرهم لا يلقى عليه السلام، بنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
0: Ya. Pembahasan yang pertama yang beliau bahas adalah kapan kita mengucapkan salam. Jawabannya ketika kita bertemu dengan sesama muslim. Bertemu itu maksudnya apa? Tawafithnaini mutaqabilaini au aksar. Bertemu adalah ketika dua orang atau lebih berpapasan, berhadap-hadapan. Itu namanya bertemu. Nah, bertemu itu ada dua jenis. Kata beliau, luqiyun haqiqiyun, ketemu langsung, berhadap-hadapan, bertatap muka. Luqiyun hukmiyun, yang kedua adalah bertemu yang tidak secara langsung. Yang pertama bertemu secara langsung, yang kedua bertemu secara tidak langsung. Seperti apa pertemuan yang tidak secara langsung? Contohnya adalah ketika kita sedang apa? Telepon. Ketika kita sedang telepon, entah pakai HP, entah pakai yang lain-lainnya, sarana yang ada saat ini, itu juga dianggap sebagai sebuah pertemuan. Sehingga ketika kita nelfon, maka itu pun juga disyariatkan untuk salam, karena itu dianggap sebagai sebuah apa tadi? Pertemuan. Jadi kalau kita mengucapkan salam kapan? Jawabannya kalau bertemu dengan sesama muslim. Pertemuan itu ada dua jenis. Apa yang pertama tadi? Secara langsung. Yang kedua secara tidak langsung. Secara langsung seperti ini juga bertemu.

0: Ya. Saya bertemu dengan jenengan sekarang. Ini namanya pertemuan. Ini pertemuan secara langsung. Secara tidak langsung telepon termasuk ini enggak langsung ini. Ya, enggak ketemu langsung saya dengan para pendengar, enggak ketemu langsung. Mereka melihat lewat YouTube, mereka melihat lewat Facebook, mereka melihat atau mendengar lewat radio dan yang lain sebagainya. Ini enggak ketemu langsung. Tapi ini dianggap sebagai sebuah pertemuan luqiyun hukmi. Ya, pertemuan yang tidak langsung. Ini disyariatkan untuk mengucapkan salam. Nah, kalau misalnya telepon, ya, kalau telepon, siapa yang salam duluan? Apakah yang menelpon atau yang ditelepon? Yang mana yang salam duluan? Hah? Yang nelpon apa yang ditelepon? Nelfon atau ditelepon? Kata para ulama kita, kalau mau menganalogikan dengan masuk rumah, maka yang salam itu tamunya atau yang punya rumah. Nah, gitu kira-kira. Sebagian ulama menganalogikan dengan bertamu. Yang bertamu itu yang nelpon atau yang ditelepon? Yang nelpon. Maka etikanya, adabnya yang mengucapkan salam adalah yang menelpon. Ya. Jadi begitu tut tut tut terus apa? Cekrek diangkat. Maka etika yang menelpon dia mengucapkan salam. Lah kalau misalnya yang nelfon gak salam-salam gimana Ustaz? Meneng baik. Yang ditelepon boleh gak mengucapkan salam? Yang ditelepon boleh gak mengucapkan salam duluan? Boleh. Wa afdholuhum alladhi yabda'u bisalam. Yang lebih utama adalah yang mulai mengucapkan salam. Itu kalau misalnya yang nelfon gak mengucapkan salam. Maka bagi yang ditelepon tidak apa-apa mengucapkan salam, memulai mengucapkan salam, walaupun sebenarnya dia yang seharusnya disalami, bukan dia yang menyalami. Ya, kita ulangi, kapan disyariatkan mengucapkan salam? Ketika bertemu. Pertemuan itu ada berapa macam? Ada dua. Yang pertama, pertemuan secara langsung. Yang kedua, pertemuan secara tidak langsung. Pertemuan secara tidak langsung contohnya dalam telepon. Ketika telepon, yang dianjurkan untuk mengucapkan salam dulu siapa? Yang menelpon. Kalau enggak juga dia salam, boleh enggak yang ditelepon salam? Boleh. Kemudian kata beliau, wa syartu badli salami kaunu man laqita musliman la kafiran. Salam itu diucapkan pertama kali kepada yang muslim, bukan kepada orang kafir. Bukan kepada orang kafir. Jadi ketika kita bertemu dengan seseorang dan kita tahu dia adalah muslim, saat itu ucapkanlah salam. Saat itu ucapkanlah salam. Fal kafiru min ahli alkitab wa ghairihim la yulqa alaihi salamu linahyihi sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Adapun orang kafir dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani atau yang semisalnya dari kaum musyrikin, maka tidak diawali kita mengucapkan salam kepada mereka. Nah, terus kalau ketemu sama mereka pripun? Gimana kalau kita sama mereka? Ya menyapa selain apa? Salam. Menyapa selain salam. Apa contohnya? Sugeng Pak. Apalagi? Monggo. Terus? Hah? Selamat pagi. Itu kalau pagi ya. Kalau siang, selamat siang. Tetap nyapa, enggak apa-apa. Tapi bukan salam. La tabda'ul Yahuda walan Nasara bisalam. Nabi SAW mengatakan jangan mengawali salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Lah kalau misalnya di satu ruangan ada muslim, ada non muslim, gimana? Satu ruangan nih lagi rapat misalnya, pemimpin rapatnya ini muslim, kemudian anggota rapatnya macam-macam, walaupun mayoritas muslim, ada non muslimnya, boleh nggak? Boleh, dengan niat mengucapkan salamnya kepada siapa? Kepada sesama muslim, ya, diperbolehkan demikian. Jadi inilah yang kita bahas pada kesempatan kali ini, adab salam, kapan salamnya, yaitu ketika bertemu dengan sesama muslim, bukan dengan non muslim. Kemudian pertemuan itu ada dua jenis, secara langsung dan tidak langsung. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bermanfaat buat kita semuanya. Akan kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Apa maksud doa anak soleh? Hadis yang Anda maksud diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, apabila manusia mati, maka amalnya terputus kecuali karena tiga hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Abu Daud, dan yang lainnya. Siapa anak soleh itu? Dalam kitab Aunul Ma'bud, Syarah Sunan Abi Daud, disebutkan dua keterangan ulama tentang makna anak soleh dalam hadis ini. 1. Anak soleh adalah anak muslim yang menjalankan kewajiban agama dan menjauhi dosa besar. Kemudian dibawakan keterangan Ibnu Malik yang mengatakan, anak ini diberi sifat soleh karena pahala tidak akan diperoleh dari selainnya. 2. Anak soleh dalam hadis maksudnya adalah anak yang mukmin. Ini merupakan keterangan Ibnu Hajar Al-Makki. Dan inilah pendapat yang lebih mendekati kebenaran, insya Allah. Hanya ikatan iman yang akan abadi sehingga doa anak bisa sampai ke orang tuanya. Aunul Ma'bud. Apakah hanya doa anak yang sampai? Doa setiap muslim kepada muslim yang lain bisa sampai, meskipun dia telah berpisah alam. Yang satu masih hidup, yang satu sudah meninggal. Allah ajarkan doa dalam Al-Quran yang artinya, orang-orang yang datang sesudah mereka, yaitu muhajirin dan ansar, mereka berdoa, ya Rob kami, berilah ampunan kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami. Dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rob kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Quran Surat Al-Hasyr ayat 10. Ayat ini menganjurkan agar kaum muslimin generasi setelah para sahabat untuk mendoakan kebaikan bagi kaum muslimin generasi pendahulunya. Memohon ampunan untuk mereka yang masih hidup dan untuk mereka yang sudah meninggal. Ini dalil bahwa doa sesama muslim bisa sampai kepada mereka yang telah meninggal meskipun tidak ada hubungan keluarga. Lalu mengapa dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut anak soleh yang mendoakan orang tuanya? Ada dua penjelasan ulama dalam hal ini. 1. Tujuannya dalam rangka memotivasi anak agar rajin mendoakan orang tuanya. Kata Al-Munawi, tujuan disebutkan doa anak, padahal doa selain anak juga bisa sampai ke mayit, adalah memotivasi anak untuk rajin mendoakan orang tuanya. Aunul Ma'bud. 2. Bahwa semua amal anak bisa sampai ke orang tuanya, sekalipun anak tidak mendoakannya. Sebagaimana sedekah jariah bisa mengalirkan pahala, selama apa yang dia sedekahkan dimanfaatkan masyarakat. Meskipun orang yang memanfaatkannya tidak pernah mendoakannya. Syarah Sunan Ibnu Majah As-Suyuti. Demikian, Allahu A'lam.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'da. Saudaraku muslim, sobat Qur'ani dimanapun petang hari ini ada berada, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program acara Kajian Mutiara Petang
5: edisi Kamis 11 Dzulhijjah 1447 Hijriah.
4: Dan sobat Qur'ani, seperti biasa untuk melanjutkan kebersamaan kita di kesempatan ini, kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
5: Ustadz Z. Susanto LC Hafizullah
4: dengan pembahasan materi yang berjudul
5: Salatku untuk Rabbku.
4: Baiklah sobat Qur'ani, dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk menambah ilmu dan mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh. Selamat mendengarkan.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كمسلمين مسلمات فرا حاضرين para asatidah rahimani wa rahimakumullah dan juga anak-anakku sekalian rahimani wa rahimakumullah, keluarga besar pesantren Diyaul Quran dan juga warga saudara-saudari di sekitar pesantren Diyaul Quran rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas sebuah tema yang intinya adalah agar kita ini betul-betul menghargai sebuah ibadah yang sangat mulia, yaitu apa? Salat. Salat itu adalah perkara yang terakhir nempel pada seorang muslim. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna awwala ma tafqidunahu, sesungguhnya perkara yang pertama kali akan hilang dari kalian itu adalah amanah. Perkala yang pertama kali akan hilang dari kalian adalah amanah. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, saya ulangi ya, inna awwala atau awwalu ma tafqidunahu min dinikum al amanah, sesungguhnya perkara yang pertama kali akan hilang dari agama kalian adalah amanah. Artinya apa? orang kadang masih beragama Islam, haji, puasa, sholat, tapi ternyata dia sudah tidak amanah. Yo ngajar, yo belajar, ya belajar agama, ngajar agama, tapi ternyata amanah sudah hilang dari hati seorang muslim, sebagian muslim. Ini paling gampang hilangnya. Jadi perkara yang paling gampang hilangnya dari agama kita itu masalah apa? Amanah. Ini kita dikasih wanti-wanti. Ya. Makanya kita saksikan pejabat muslim, tapi amanahnya hilang. Bukannya mensejahterakan rakyat, tapi kadang sebagian mereka mensejahterakan diri sendiri. Ya. Suami muslim, sholat masih, puasa, istrinya muslimah, berjilbab, berkerudung, tapi ada yang gampang hilang kalau nggak hati-hati, itu apa? Amanah. Diberi keturunan oleh Allah tapi tidak dididik dengan baik, amanah hilang. Masih sholat, masih puasa. Jadi yang paling gampang hilang dari diri kita itu apa? Amanah. Berarti kita harus latihan jadi orang yang amanah. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hal itu, wa akhiru ma tafqiduna minhu as-salatu. Dan perkara yang paling akhir nempel pada agama seseorang, perkara yang paling akhir nempel pada agama seseorang adalah as-shalah. Yang paling terakhir hilang. Berarti kan paling terakhir nempel. Makanya kadang kita tidak bisa membedakan seorang ini muslim atau enggak, kecuali dari sholatnya. Sholat. Ternyata masih sholat. Ya. Di luar mabuk-mabukan, di luar kerjaannya enggak karu-karuan. Yang haram dimakan, yang halal juga. Yang halal dimakan, yang haram juga. Pergaulannya sudah bukan kayak pergaulan seorang muslim. Dandanannya bukan dandanan seorang muslim. Dandanannya bukan dandanan seorang muslimah. Ternyata sholat. Ya, ternyata apa? Sholat. Gaweane masang.
7: Gak apa-apa itu.
6: Terkadang seneng pasang sajen, beleh ingkung dudunggo anake, beleh ayam bukan untuk anak dan istrinya, tapi untuk Mbah Singo yang bau rekso. Tapi setelah dicek ternyata apa? Masih? Loh, kok mentrumul di masjid? Muncul di masjid, berarti masih apa? Sholat. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ciri terakhir seorang muslim itu apa? Sholatnya. Makanya kita harus latihan jaga. Jaga apa tadi? Sholat. Terus tingkatkan sampai kita ini betul-betul bisa memegang amanah juga. Sehingga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala yusalliyanna aqwamun la khalaqa lahum, sampai nanti ada orang-orang yang sholat, ya sholat, tapi enggak dapat bagian dari sholatnya. Bisa difahami anak-anakku sekalian? Apa yang akan pertama kali hilang dari agama kita, dari agama seseorang? Amanah. Amanah. Di antaranya juga adalah amanah dari Allah. Kita diberi oleh Allah umur, tapi ternyata kita tidak pegang amanah. Umurnya tidak digunakan untuk perkara-perkara yang baik. Kita diberi oleh Allah amanah untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban agama, ternyata disia-siakan. Amanah lepas. Terus lepas sampai terakhir yang nempel adalah apa tadi? Sholat. Sampai-sampai seseorang itu sholat, tapi dia enggak dapat apa-apa dari sholatnya. Ini yang akan kita bicarakan insyaallah ta'ala. Supaya kita tidak menyepelekan sholat. Kan diantara amalan terbesar dalam hidup kita itu adalah apa? Sholat. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna salati, sungguhnya sholatku, disebut itu sholat secara khusus, inna salati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, nusuk adalah ibadah atau penyembelihan, dan seluruh sembelihanku, aku menyembelih, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin. Jadi sholat disebut sebagai salah satu bagian besar dalam kehidupan seseorang. Jadi kita ini tidak boleh menyepelekan yang namanya apa? Sholat. Kemudian ada beberapa poin yang akan saya bahas di sini. Jadi kenapa pembahasan pertama adalah kenapa kita harus membicarakan tentang sholat? Ya, pertanyaannya adalah apa? Kenapa kita harus membicarakan tentang sholat? Sebelum kita menjawab ini, kita lontarkan pertanyaan. Apakah kita yakin akan adanya hari akhir? Yakin enggak? Yakin? Kapan hari akhir dimulai? Hari akhir atau istilahnya adalah kiamat. Yakin enggak akan adanya hari akhir? Yakin. Kapan kiamat itu dimulai? Siapa yang tahu? Hah? Kapan kiamat dimulai, anak-anakku sekalian? Siapa yang tahu? Man ya'rif? Man yujib? Siapa yang bisa mengetahui? Siapa yang mau jawab? Naam.
8: Hari Jumat.
6: Jumat kemarin atau Jumat besok atau Jumat kapan? Kiamat ada dua. Kiamat apa dan apa? Kecil dan besar. Kiamat besar, waktu terjadinya kita tidak tahu. Sedangkan kiamat kecil, waktu terjadinya kita tidak tahu juga. Kiamat besar, hancurnya alam semesta. Semua gunung dicabut dari akar-akarnya. Langit meleleh dan pecah. Kemudian mulai didatangkan neraka, didatangkan surga, seterusnya. Kiamat kecil,
8: Kapan dimulainya? Ketika seorang mengalami kematian. Kalau orang mati, berarti kiamat sughra sudah jadi. Saya sekarang tanya, mau gak yakin gimana? Wong orang-orang di hadapan kita pada apa? Pada mati. Iya kan? Tetangga kita, mungkin ada yang abinya sudah meninggal, mungkin ada yang uminya sudah meninggal, mungkin ada yang suaminya sudah meninggal, mungkin ada istrinya yang sudah meninggal, mungkin ada anak yang mendahului dia. Itu namanya kiamat, betul-betul terjadi di hadapan kita. Bagaimana kita tidak yakin kalau kiamat akan terjadi? Lawang mata kita sendiri sudah menyaksikan. Jadi yakin gak tentang kiamat? Harus yakin. Man mata faqad qamat qiyamatuhu. Maka ulama mengatakan barang siapa yang mati, berarti kiamatnya sudah terjadi. Adapun kiamat besar, kita tidak tahu kapan terjadinya. Hari Jumat, tapi tidak tahu Jumat yang mana dan kapan. Hanya saja Allah menurunkan dan menciptakan tanda-tanda datangnya hari kiamat. Ada yang tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda yang apa? Besar. Tanda-tanda kecil contohnya apa? Yaksurul qalam. Banyak tulisan-tulisan. Entah isinya baik, isinya buruk, nyebar di mana-mana. Semua orang pengin nulis. Enggak punya ilmu pun nulis. Kemudian di share di media massa, di media sosial, semua orang baca. Dia menulis apa yang dia yakini tanpa dasar ilmu. Namanya tanda-tanda apa? Kiamat. Ya. Seperti misalnya aliran yang lagi ngetren sampai ada kasus membakar Quran. Na'udzubillah min dzalik. Di Swedia. Itu kan ada aliran anti-Islam. Anti sama Islam. Di Indonesia itu ada yang menganggap sesungguhnya Islam itu enggak ada. Ini mirip tuh. Orang Islam padahal yang bicara. Tapi dia sudah berkoar-koar mulu bicara di mana-mana. Nah, ini namanya sudah semakin banyak pena. Siapa saja yang mau nulis, nulis. Siapa saja yang mau bicara, bicara. Enggak peduli benar atau tidak. Ini namanya tanda-tanda apa? Kiamat. Di antara tanda-tanda kiamat banyaknya perzinaan. Na'udzubillah min dzalik. Banyaknya perzinaan. Anak SD, na'udzubillah min dzalik. Anak SMP, na'udzubillah min dzalik. Jangan ditanya anak-anak, sebagian anak SMA dan sebagian anak perguruan tinggi, enggak semua ya. Tidak semua. Makanya saya tadi imbui kata sebagian. Semakin banyak. Kita enggak usah cerita sekian persen di desa ini. Sudah pokoknya banyak. Dari mana awalnya? Ya, diantaranya gadget-gadgetan. Kenal lewat apa? Gadget. Sudah kenal lewat gadget, terus kopdar. Apa kopdar? Kopi darat. Ketemuan. Sudah ketemuan, sarot pergi kemana. Makanya alhamdulillah, di pondok anak-anak enggak boleh main. Enggak boleh main HP. Iya tadi. Oh, cah pondok nyekel HP ya balik-balik duwe pacar. Ya Ustaz ya. Enggak boleh makanya. Alhamdulillah kalian bersyukur dong. Nah. HP kalau tidak diiringi dengan ketakwaan, kana yufsidu aktsara mimma yuslih. Merusaknya jauh lebih banyak daripada membuat kebaikan.
6: Hanya sebagian orang tua itu ngeluh, Masya Allah Ustaz,
8: di pondok 3 hari khatam
6: pas Ramadan ini,
8: 3 hari khatam, begitu di rumah libur enggak khatam-khatam. Ada Ustaz, anak saya begitu mulai pulang pondok kerjaannya mengkurep saja.
6: Kenapa mengkurep?
8: Dolanan HP.
6: Masya Allah, tengkurep di kamar.
8: Wah, anak saya sekarang enggak pernah dolan. Kemana?
6: HP. Nah, kalau tidak digunakan untuk yang baik,
8: kana yufsidu aktsara mimma yuslih. Lebih banyak merusaknya.
6: Makanya saya wanti-wanti kepada diri saya sendiri dan juga anak-anakku sekalian, enggak usahlah kalian di usia-usia kayak gini pingin punya HP, enggak usah. Bi, nanti aku kalau selesai hafalan Al-Qur'an belikan HP. Oh no. Di sini kan target SMP hafal ya, setelah insyaallah ya selesai hafalan ya. Aku kalau 3 SMP selesai hafalan aku belikan HP yang lain. HP enggak.
8: Antum HP buat apa?
6: Nggo mangan sego goreng yo ora iso. Ya.
8: Banyak pacaran, banyak zina. Itu tanda-tanda kiamat, ikhwan.
6: Tanda-tanda apa?
8: Kiamat.
6: Di antaranya juga banyaknya tanda-tanda kiamat, banyaknya anak-anak yang menjadikan orang tuanya kayak budak. Kalau ini sebagian penafsiran dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, antalidal amatu rabbata. Seorang budak perempuan melahirkan majikannya.
8: Sebagian ulama mengatakan artinya banyak anak-anak yang durhaka. Kalau sama orang tuanya kewanen, disuruh malah melotot, dipelototi tambah melotot.
6: Allahul Ustaz. Saya pernah sampaikan ya, ingat, kalian belajar di pondok harus semakin tunduk kepada Allah dengan melaksanakan birrul walidain. Jangan sampai melotot pada orang tua.
8: Nah, ini tanda-tanda kiamat. Banyak anak-anak yang durhaka.
6: Mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya, melindungi kita semuanya dari perbuatan durhaka kepada orang tua, perzinaan dan yang lain-lain.
8: Ini tanda-tanda kecil tentang kiamat. Ada tanda-tanda gede, besar.
6: Sudah tanda-tanda besar berarti kiamat sudah dekat banget. Apa diantaranya?
8: Apalagi itu sudah dekat banget kalau itu. Sebelumnya keluarnya ada Dajjal.
6: Ya kan? Turunnya Nabi Isa. Munculnya Ya'jud dan Ma'jud. Ya, keluarnya dabbah, muncul hewan.
8: Tukallimun nas, yang bisa ngajak bicara manusia.
6: Hewan bisa ngomong. Ya. Dan seterusnya.
8: Kita harus yakin adanya hari akhir, hari kiamat. Nah, kalau sudah terjadi hari kiamat, kita dikumpulkan oleh Allah, pertama kali yang akan ditanyakan adalah apa? Salat.
6: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari sahabat Abu Hurairah, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati min amalihi salatuh. Sesungguhnya perkara pertama yang akan dihisab dari amalan seorang hamba, amalan pertama yang akan dihisab dari amalan seorang hamba kelak pada hari kiamat adalah salatnya.
8: Salatuhu, salat antum, salat kita semuanya. Itu yang akan pertama kali ditanya coba.
6: Jadi kalau kita ada ujian kelas 1, ada semester 1, semester 2. Ujian akhir 90% dari semester 2. Mana yang kita belajar pertama? Yang harus kita pelajari pertama semester 2 atau semester 1? 90% keluar dari semester 2. Mana yang harus kita fokus? 1 atau 2? Kok 1 kenapa ya muslim? Hal anta muslimun ya muslimu? Semester 1 cuma keluar 10%. Soalnya 100, keluar 10. Dari semester 1. Yang dari semester 2 keluar 90. Mana yang harus kita lebih fokus? Semester 1 atau semester 2? Semester 2. Karena itu yang akan mendominasi apa? Akan mendominasi soal. Dari 10 pertanyaan, 9 dari semester 2. Oh, kita belajar semester 2. Bukannya kok malah nyantai lah. Udahlah semester 2, terserah. Saya mau fokus semester 1. Pertama kali yang akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Pertama kali, sholat. Gitu kok masih disepelekan. Kan aneh toh. Jelas sudah diberitahu oleh Rasulullah. Kelak sallallahu alaihi wasallam, besok pada hari kiamat yang akan ditanya pertama kali sholat. Kok ada hamba yang masih menyepelekan sholat? Aneh ataukah tidak?
9: Tidak aneh Ustaz,
6: tapi aneh banget.
8: Sudah jelas-jelas dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama kali yang akan dihisab adalah sholat. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda selanjutnya, fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Kalau sholatnya baik, maka dia akan beruntung dan selamat. Maka PR kita pertama kali perbaiki apa? Biar selamat, perbaiki sholat. Anak-anakku, perbaiki sholat. Makanya kalau di pondok, gak usah nunggu-nunggu dibangunkan, berkali-kali dibangun. Ayo nak, bangun, bangun. Sampai kadang ada ikop untuk sholat. Gak usah nunggu itu. Waktunya sholat, kesadaran. Ini, aku bakal mati. Yang pertama kali akan ditanya dariku adalah sholatku. Sholatku. Semangat. Berebut untuk mendatangi apa? Sholat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Kalau sholatnya buruk, maka dia jadi orang yang rugi. Ini enggak main-main, anak-anakku sekalian. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang nyata. Nah, karena itulah kita harus betul-betul ihtimam. Betul-betul ihtimam, menaruh perhatian yang besar dalam masalah apa? Salat. Ya. Kemudian sebenarnya hadisnya masih panjang. Pembahasan yang kedua adalah pentingnya sholat. Pembahasan pertama tadi kenapa? Kenapa kita membahas sholat? Karena sholat adalah yang pertama kali akan ditanyakan kelak pada hari kiamat. Pembahasan kedua adalah pentingnya sholat. Di antara pentingnya sholat ditunjukkan dari proses perintah Allah. Mau kemana silakan. Proses perintah Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mensyariatkan sholat. Saya tanya,
6: Biasanya kalau ada syariat, ada syariat Islam, penetapan zakat, penetapan puasa, siapa yang membawa wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Siapa? Malaikat Jibril. Dari mana malaikat Jibril? Dari langit. Turun ke mana? Turun ke bumi. Bertemu dengan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril turun membawa perintah Allah. Ya, karena dia penduduk, malaikat Jibril penduduk langit. Ya. Turun bawa perintah puasa, bawa perintah zakat, bawa perintah-perintah yang lainnya, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pulang dari perang Khaybar, perang Khandaq. Ya, sudah capek para sahabat. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga sudah pulang ke rumahnya, sudah melepas baju besinya, sudah menang melawan pasukan Ahzab yang jumlahnya berapa? 10.000 mengepung Madinah. Gantung pedang, pedangnya sudah mau dicuci. Baju besinya sudah digantung. Datang malaikat Jibril. Wahai Muhammad, sesungguhnya kami para malaikat belum meletakkan pedang-pedang kami. Kami akan menuju ke Yahudi. Yahudi yang ada di Bani Nadir, Bani Qainuqa atau Bani Quraidah. Kami seluruh malaikat yang ikut perang Ahzab belum meletakkan pedang-pedang kami. Kami akan menuju ke Bani Quraidah. Malaikat turun menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tanam. Pagi-pagi panas-panas begini jangan tanam. Mana la tanam? Jangan tidur. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam segera lagi pakai pakaian perangnya, bawa pedang, ajak sahabat. Kata beliau, jangan salat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Dul mereka menuju. Nih, malaikat datang. Tapi untuk salat, apa yang terjadi? Bagaimana proses perintah salat itu? Bagaimana? Aina Ubaid? Hah? Aina Ubaid? Ubaid, bagaimana perintah sholat? Perintah sholat Rasul sallallahu alaihi wasallam diapakan oleh Allah? Di mi'rajkan. Pertama Isra. Isra dari mana ke mana? Dari Makkah ke Baitul Maqdis. Setelah itu dimi'rajkan. Apa dimi'rajkan? Diperjalankan ke langit ketujuh, ikhwan. Diangkat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jasadnya dan ruhnya naik. Masyaallah. Enggak usah pakai apa? Baju astronot enggak perlu. Diangkat oleh Allah. Ini menunjukkan pentingnya salat. Bertemu langsung dengan Allah di Sidratil Muntaha. Sana di atas langit yang ketujuh. Kalau syariat yang lain di bumi. Tapi syariat salat di mana? Di langit. Masya Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diangkat ke atas. Dan pertama kali disyariatkan berapa jumlahnya? 50. Masya Allah. Kalau sekarang? Seneng atau tidak?
9: Seneng yang 5 apa 50? Alhamdulillah salat kita 5. Tapi bernilai 50. Antum bayangkan, saking cintanya Allah dengan salat sampai ingin hambanya sedikit-sedikit salat, sedikit-sedikit salat. Lah kalau 50 salat per hari, itu berarti berapa hari sekali salatnya? 50 kali salat per hari, berarti salatnya berapa hari sekali? Siapa yang bisa jawab? Berapa jam sekali? Berapa kali per jam? Sehari ada berapa? 24 jam. Salatnya 50. Berarti 1 jam berapa kali? 50 dibagi 24 berapa? 2 kali lebih. 1 jam 2 kali salat. Baru masuk. Assalamualaikum warahmatullahi. Di sini kalau salat berapa menit? 2 menit. 10 menit kan? Paling tidak 10 menit kan? Itu belum persiapannya loh. Persiapan 5 menit. Salat 10 menit. Dzikir 5 menit. Sudah berapa? 20 menit. Jalan kelekat, keleket, ya kan? Ke asrama, mau masuk kelas. Dang dang dang dang prit. Gitu kan? Akhirnya masuk asrama 5 menit. Sudah 25 menit. Baru duduk nunggu ustadznya. Allahu akbar, Allahu akbar. Salat lagi. 5 menit persiapan. 10 menit salat. Dzikir 5 menit lagi. Kelekat, kelekat ke kelas. Sekarang maju langsung ke kelas. Masih ada waktu 10 menit. Ustaznya baru assalamu. Allahu akbar, Allahu akbar. Salat lagi. Ini menunjukkan kita ini diinginkan oleh Allah dikit-dikit apa? Salat. Tapi kalau seperti itu berat atau tidak? Berat. Maka Allah ringankan. Akhirnya jadi berapa? 5. Alhamdulillah. Sudah diringankan oleh Allah, jangan kreket-kreket lagi. Gregah. Jadi kalau disuruh sholat bismillah, itu sudah ada keringanan dari Allah. Saking cintanya Allah dengan sholat. Untuk masalah pensyariatkan sholat, Rasul sallallahu alaihi wasallam dipanggil kemana? Ke langit. Dan pertama kali yang disyariatkan berapa rakaat? 50. Ini pentingnya sholat. Yang kedua, sholat itu adalah tiang agama. Jadi pentingnya sholat yang pertama, pensyariatan sholat di mana? Di langit dengan berapa jumlahnya? 50. Kemudian menjadi 5. Yang kedua, sholat tiang agama, ikhwan. Dalam hadis yang masyhur, antum insyaallah sudah hafal ya, hadis Mu'ad. Ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dhirwati sanamihi. Wahai Mu'ad, mau enggak engkau kuberitahu ra'sul amri itu apa? Amudnya itu apa? Dhirwatu sanamihinya apa? Kemudian kata Mu'ad, bala tentu saja ya Rasulullah. Dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul amri al-Islam. Wa amuduhu as-salah. Tiangnya itu salat. Kalau ada tenda enggak pakai tiang, kira-kira gimana? Ambruk tendanya. Maka agama seseorang tanpa sholat, ambruk agamanya. Dia itu penjaga terakhir agama seseorang. Tiangnya ambruk, ambruk agamanya. Ini pentingnya apa? Sholat. Nah Ustaz, di pondok itu gak ada Ustaz yang gak rajin sholat. Benar, alhamdulillah. Kalau memang seperti itu. Tapi banyak kok ternyata kita dapatkan di lapangan, sudah di pondok, tapi ternyata sholatnya masih malas-malasan. Ingat, yang Anda sekarang malas-malasan itu adalah tiang agama. Jadi jangan lagi malas-malasan. Semangat. Ya, semangat. Nanti pulang juga semangat sholat di masjid. Ini diantara apa? Pentingnya sholat. Kemudian diantara pentingnya sholat, sholat itu adalah pagar akhir agama kita, tiang akhir agama kita. Hadisnya yang saya sebutkan tadi, yang pertama tadi, tiang akhir agama kita, pertahanan terakhir kita istilahnya. Yang tadi katakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa akhiru ma tafqiduna minhu as-salatu, dan perkara terakhir yang akan hilang dari kalian adalah apa? Salat. Sehingga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kadang seorang itu tetap melakukan salat tapi dia enggak dapat bagian pahala dari salat. Kalau enggak dapat bagian pahala berarti dapat apa, ikhwan? Dapat dosa. Loh Ustaz, apa ada orang sholat yang berdosa? Nanti terakhir insya Allah akan kita bahas. Jadi ternyata orang sholat itu macam-macam, nak. Nanti insya Allah akan kita bahas. Kemudian yang selanjutnya, letak penting sholat. Meninggalkan sholat adalah dosa besar. Diancam dengan neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bisa melanjutkan fa khalafa. Fa khalafa min ba'dihim. Masyaallah, saya muslim, fadal. Yang keras, yang keras. Ya, barakallahu fiik. Itu surat apa itu? Surat apa? Yang belakangnya pakai ghayya. Yang pakai a gitu. Hah? Surat Ar-Ra'du ataukah surat Ibrahim? Surat apa, nak? Al-Isra. Al-Isra. Ar-Ra'du atau Ibrahim? Al-Isra jawabnya. Ah, surat apa? Maryam. Surat Maryam. Ya. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u sholata wattaba'u syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Maka akan datang pengganti, generasi pengganti, sekelompok orang yang adha'u sholat, suka nyia-nyiakan sholat. Wattaba'u syahawati, dan mengikuti hawa nafsu. Apa hukuman bagi mereka? Fasaufa yalqawna ghayya. Mereka akan mendapatkan ghayya. Apa itu ghayya? Kata Abdullah ibn Mas'ud, ghayya itu adalah, ikhwan, nahrun fi jahannam. Apa nahrun fi jahannam? Sungai di neraka. Khabithat ta'am, yang rasanya itu sangat tidak enak. Ba'idul qa'r, dan dalam sekali. Sungainya busuk dan sangat sangat dalam. Itu namanya apa? Ghay. Kata Abdullah ibn Mas'ud. Kok sampai diancam dengan sungai yang berbau busuk

nomornya. Kalau enggak salah 4. Ya, atau 5. Salat itu batas antara seorang muslim dengan yang bukan muslim. Batas. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah." Batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah salat. Itu yang menandakan diri seorang masih muslim. Kalau enggak salat, sulit sudah dibedakan ini muslim ataukah bukan. Anak-anakku, banyak enggak orang yang meninggalkan salat? Banyak enggak? Banyak enggak? Ini jangan cuma asal jawab banyak. Banyak enggak? Banyak. Karena menganggap salat itu adalah sesuatu yang sepele, enggak ada nilainya. Nah, antum kita ini adalah orang yang berpendidikan, yang tidak mengerjakan sholat karena menganggap sholat itu sepele, berarti bukan orang yang berpendidikan. Kalau orang yang berpendidikan, orang yang berilmu, dia akan menghargai sholat. Ya, karena dia adalah sumber keselamatan. Tadi itu loh, hadis yang pertama, awal. Ida sholahat fa aflaha idza saluhat salatuhu, ya fa aflaha wa anjah. Kalau salatnya bagus dia selamat. Berarti kalau enggak bagus enggak selamat. Berarti salat adalah salah satu sebab keselamatan. Jadi sesibuk apapun anak-anakku sekalian, jangan lupakan salat. Jangan lupakan sholat. Ya. Ini batas. Kemudian yang selanjutnya, letak pentingnya sholat. Kalau tidak sholat, nanti dikumpulkannya itu sama orang-orang jelek pada hari kiamat. Kalau sampai seorang tidak sholat, maka dia akan dikumpulkan dengan orang-orang yang buruk. Kalau sampai seorang tidak sholat, dia akan dikumpulkan dengan orang-orang yang buruk. Nomor berapa itu? 5 kalau di nomor saya. 4 ya. 4 atau 5? 5. Santum. Hadis dari Abdullah ibn Umar. Kalau tadi hadis Jabir sebelumnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man hafadha 'alaiha." Barang siapa yang senantiasa menjaga apa? Menjaga apa? Salat. Barang siapa yang senantiasa menjaga salat. Kalau lagi taklim jangan main pulpen. Pulpennya bukan untuk dilempar-lempar, bukan untuk diputer, bukan untuk digigit-gigit. Untuk nulis. Ya, biar apa? Ilmunya enggak lari. Latihan fokus. Ya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang senantiasa menjaga salat, maka dia akan mendapatkan nuron cahaya. Wa burhanan dan hujjah. Argumen yang kuat di hadapan Allah. Wa najatan dan keselamatan. Dapat apa? Cahaya. Apa lagi? Alasan yang kuat di hadapan Allah. Apa lagi? Keselamatan. Wa man lam yuhafid 'alaiha, sebaliknya orang yang tidak menjaga salatnya. Lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun. Maka tidak akan dapat itu tadi. Tidak akan dapat cahaya. Gelap, ikhwan.
Hari kiamat itu gelap,

0: ke cahaya. Cahayanya adalah dari kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dari amalan kita.
1: Orang yang beriman akan dapat cahaya dari cahaya keimanannya. Makanya orang-orang munafik yang pura-pura beriman, antum tahu orang munafik siapa? Yang dapat cahaya, saya ulangi. Orang yang jaga sholat dapat apa? Cahaya. Kemudian dapat apa? Hujjah. Dapat apa lagi? Keselamatan. Terus kemudian saya bilang, di akhirat nanti gelap, tidak ada cahaya kecuali dari pemberian Allah. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Cahaya keimanan dia, cahaya amal soleh dia. Kemudian saya katakan, makanya orang-orang munafik ikut-ikutan. Ikut-ikutan apa? Cari cahaya. Karena mereka enggak punya cahaya. Kemudian saya tanya, antum tahu enggak siapa orang munafik? Siapa orang munafik? Orang yang menampakkan apa? Keislaman, menyembunyikan kekafiran. Hatinya kafir tapi pura-pura Islam. Na'udzubillah min dzalik. Berarti penampilannya ada berapa? Dua, penampilan yang tampak dan penampilan yang tidak tampak. Makanya dalam bahasa kita dikatakan orang munafik itu bermuka dua. Yang ditampakkan yang baik, yang disembunyikan kekafiran. Nifaq itu munafik. Dari nafiqah. Nafiqah nama hewan. Nafiqah. Hewan yang punya rumah di dalam tanah. Nafiqah. Ya, hewan yang punya rumah di dalam tanah, lubangnya dua. Tahu enggak antum siapa? Yang suka punya rong bolongannya loro. Yang jelas bukan hidung kalian, ya kan? Hewan apa yang punya rumah di dalam tanah? Biasanya tikus. Antum tahu pernah ngejar tikus? Di sawah loh. Itu lubangnya berapa? Dua. Satu lubang yang ditampakkan, enggak ditutup-tutupi. Judul kalau kita ngejar itu suruh nyokrok-nyokrok itu. Wow, gitu kan? Capek-capek nyokrok-nyokrok, dia sudah keluar lewat mana ya, Huan? Lewat lubang lainnya. Lubang yang lain ditutupi, pakai ranting-ranting, pakai tanah. Begitu kita serang satu lubang, capek gitu, enggak keluar-keluar. Dia udah lari lewat lubang lainnya, itu tikus. Ustaz, kalau tikus mungkin belum. Gangsir. Siapa yang pernah main gangsir?
2: Di sini banyak, Ustaz. Pada main gangsir ya?
1: Kayaknya banyak loh di sini, jenis tanahnya. Gasir tahu gasir? Enggak tahu. Anak-anak masa kini, Ustaz. Tahu enggak gasir? Ada yang tahu gasir? Ya Allah, anak-anak sekarang gadget masalahnya. Gasir itu loh yang suka bikin unduk-unduk di tanah itu loh. Bentuknya kayak jangkrik. Besar. Ya, biasanya kalau anak kecil nyarinya itu disiram pakai air. Lubangnya dibuka, unduk-unduk itu siram pakai air terus begitu. Nanti sampai gangsilnya keluar. Biasanya keluar. Begitu kita mau ambil, masuk lagi dia. Kita cari enggak ada. Ternyata dia sudah keluar lewat lubang yang satunya. Makanya kalau cari gangsir, cari dulu lubangnya dua-duanya. Baru disiram air. Buat apa ya, Ustaz, gangsir, Ustaz? Kayak jangkrik tapi besar. Silakan nanti mungkin kalau ada, biar untuk pengetahuan ya, masalah kemunafikan itu kayak gitu. Kalau ada lubang gasir, ya Pak Alwan nanti mungkin bantu ngasih tahu sebagian anak-anak, ini loh lubang gangsir kayak gini nih, hewan gangsir. Kalau perlu nanti praktek cari gangsir. Nggak, insyaallah. Ya, nanti dikasih tahu, oh ini gasir kayak gini.
0: Itu lubangnya dua. Orang munafik kayak gitu. Di dunia pura-pura ikut
1: sholat,
0: pura-pura ikut jihad, pura-pura ikut ini, ikut itu, pura-pura ikut puasa, padahal dalam hatinya benci sekali yang namanya Islam. Sehingga dia enggak dapat cahaya, di akhirat kelak gelap. Terus dia lihat cahaya pada diri orang-orang yang beriman, ngikut dia. Ya, berusaha ngikuti cahayanya orang-orang yang beriman.
1: Itu nanti orang-orang munafik.
0: Maka siapa yang sholat, Allah beri cahaya. Allah beri argumen, hujah untuk membuktikan keimanan dia. Dan juga Allah akan beri keselamatan. Tapi yang tidak sholat, enggak dapat cahaya. Enggak ada hujah untuk bukti keimanan dia. Dan enggak ada keselamatan. Bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kana yaumal qiyamati ma'a Qarun.
1: Bahkan di hari kiamat kelak dia akan dibangkitkan bersama Qarun. Tahu Qarun? Kenal ya?
0: Wa Fir'aun.
1: Dan juga bersama Fir'aun.
0: Wa Haman.
1: Dan juga Haman. Kenal Fir'aun sama Haman? Kenal ya? Qarun itu siapa? Saudagar kaya raya di zamannya Nabi Musa.
0: Fir'aun siapa? Raja yang sangat durhaka di zamannya Nabi Musa. Haman siapa?
1: Insya Allah gak ada yang namanya Haman.
0: Kalau Hamam bagus, tapi kalau Haman, nah. Panglimanya Fir'aun.
1: Ini kepala pasukannya Fir'aun.
0: Ubay bin Khalaf,
1: saudagar kaya raya di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Kata para ulama atau kata sebagian ulama, kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, apa hikmahnya menyebutkan Qarun, Fir'aun, Haman, kemudian apa? Ubay bin Khalaf. Karena orang lupa sholat, orang meninggalkan sholat itu terkadang disibukkan karena harta, kerajaan, jabatan, dan perdagangan. Mal, mulek, riasah, tijaroh. Yang tersibukkan sholat, yang tersibukkan oleh hartanya sehingga enggak sholat, dikumpulkan sama Qarun. Temennya di seberang sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah kok ada orang tuk melengok mburi Qarun.
1: Innalillah.
0: Yang lebih ngeri lagi seseorang yang jawel-jawel depannya balik Qarun.
1: Orang punya harta, sibuk dengan hartanya, lalai beribadah pada Allah.
0: Orang yang punya harta, sibuk dengan hartanya sampai lupa sholat,
1: dikumpulkan bersama Qarun.
0: Orang yang punya kerajaan, sibuk dengan kerajaannya sehingga lupa sholat dan tidak mau sholat,
1: dikumpulkan bersama siapa?
0: Ya. Tapi nggak bisa rapat dalam shof, artinya nggak mau sholat,
1: maka dia akan dikumpulkan bersama siapa? Haman.
0: Orang yang sibuk sana sibuk sini, dagang ini dagang itu, dodolan iki dodolan iku, ning ora sholat,
1: akan dikumpulkan
0: sholat. Karena kalau sampai ditinggalkan bahaya besar kita.
1: Kemudian satu lagi yang tentang keutamaan sholat atau letak pentingnya sholat, atau dua ya, satu juga boleh, yaitu perkataan Umar bin Khattab keislaman. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, la hadza fil islami liman taraka salata. Enggak akan ada jatah dari keislaman bagi orang yang tidak melakukan salat. Enggak akan jatah. Jadi kalau enggak salat, berarti dia enggak ada bagian dari agama Islam. Bahkan di sini disebutkan oleh Mas'ud, dan perkataan Umar tadi bukan hanya disebutkan oleh Umar saja, disetujui juga oleh Mu'ad bin Jabal, Abdurrahman bin Auf, Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud. Di sini ada satu perkataan Abdullah bin Mas'ud yang saya pandang penting untuk disampaikan. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Man sarrahu an yalqallaha ghadan muslima. Abdullah bin Mas'ud berkata, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah besok dalam keadaan muslim. Barang siapa yang ingin bertemu apa? Allah kelak dalam keadaan apa? Muslim. Fal yuhafid ala ha'ulai salat. Dalam keadaan apa tadi? Muslim. Maka jagalah salat. Belum selesai kata beliau, haitsu yunada bihin tatkala salat diun. Maka barang siapa yang ingin ketemu Allah dalam keadaan muslim, datangi salat. Pesannya siapa? Abdullah bin Mas'ud. Kemudian beliau mengatakan, fa innallaha syara'a li nabiyikum sunanal huda. Karena sesungguhnya Allah telah mensyariatkan sesungguhnya nabi kalian telah mengajarkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan ajaran-ajaran kebaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innahunna min sunanil huda, dan sesungguhnya salat lima waktu yang dikerjakan tatkala dikumandangkan itu adalah termasuk ajaran kebaikan. Walau annakum sallaitum fi buyutikum, kalau kalian itu salat di rumah-rumah kalian. Salat di mana? Di rumah-rumah kalian. Kama yusalli hadzal mutakhallif bi baitihi, seperti nih orang yang enggak salat di masjid tapi salatnya di makan ajaran nabi kalian. Saya ulangi. Sesungguhnya Allah telah apa? Mengajarkan ajaran-ajaran kebaikan kepada siapa? Nabi kalian. Masjid itu termasuk ajaran-ajaran kebaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kalian mengerjakan sholat di rumah seperti orang kalian. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sholat di mana? Di mana? Di masjid. Seandainya ada orang enggak mau ke masjid, berarti meninggalkan ajaran siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum. Dan kalau kalian sudah meninggalkan ajaran itu, orang yang enggak sholat atau sholat? Ini barusan. Hah? Syekh Ibnu Saiful, siapa? Abdullah ibn Mas'ud. Itu orang yang sholat atau yang enggak sholat? Yang enggak sholat? Ada jawaban lain? Yang sholat tapi di mana? Di rumah. Ya. Nanti silakan kalau ada catatannya. Jadi saya urutkan lagi ya, biar enggak bingung ya. Allahumma musta'an. Abdullah ibn Mas'ud. Saya ulangi biar bisa tertangkap. Barang siapa yang ingin bertemu Allah dalam keadaan apa? Muslim. Hendaklah menjaga salat. Kapan? Tatkala dikumandangkan ajakan salat. Sampai di sini bisa sudah dipahami? Ya. Berarti di mana? Di masjid. Kemudian kata Abdullah ibn Mas'ud, sesungguhnya kebaikan. Sampai di sini bisa dipahami? Sudah ya? Kemudian apa kata Abdullah ibn Mas'ud? dan bahwasanya salat itu termasuk ajaran-ajaran kebaikan.
2: Salat di masjid, ajaran kebaikan.
1: Kemudian beliau mengatakan, saat di rumah seperti salatnya orang yang suka ketinggalan ini. Orang yang suka ketinggalan salat di rumah, ya. Berarti kalian sudah ninggalkan ajaran Nabi kalian. Ajaran apa tadi? Sholat

Kalau nggak tahu tanya, jangan pakai feeling. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahli. Kita udah bahas ayatnya. Jadi kalau kita ingin berpikir ilmiah, pelan-pelan, sabar, jangan pakai perasaan, jangan pakai logik. Nggak ngerti dalilnya, tanya. Tapi susah dihubungi, effortnya sudah sejauh mana, upayanya sudah sejauh mana. Kalau kita tidak siap ngantri sampai jam 1 malam atau nunggu berbulan-bulan, jangan harap penyakit kita bisa ditangani dokter terbaik di Indonesia. Dokter-dokter terbaik di Indonesia itu waiting listnya berapa lama? 3 bulan, 4 bulan, kecuali kalau benar-benar emergency. Terus kalau ngantri sampai jam 2 malam, jam setengah 3, harus ada effort, harus ada usaha. Jangan begitu ada masalah besar, baru nyari ahli ilmu. Lakukan ini sebagai konsep harian. Kalau sudah stadium 4, dokter udah angkat tangan. Kenapa sampai stadium 4? Karena dibiarkan tanpa kehati-hatian.

0: Tanya Jawab.
1: Kita bacakan pertanyaannya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, mau bertanya, apa benar apabila seseorang menjumlah itu karena disebabkan ada orang yang sedang diam mendoakan kita, Ustaz? Syukran jazakallahu khairan.
2: Baik, ada yang bertanya, apakah benar jikalau kita masih menjomblo berarti ada orang yang mendoakan kita? Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di antara ketetapan takdir yang telah Allah SWT suratkan di dalam kehidupan kita adalah bahwa setiap dari kita sudah ditetapkan rizkinya oleh Allah SWT. Dan di antara bentuk rizki yang telah Allah SWT tuliskan kepada kita adalah pasangan kita. Ya, pasangan kita adalah rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di antara rizki itu kita minta kepada Allah, minta rizki yang baik. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiba. Kita meminta kepada Allah SWT rizki yang baik. Itu di antaranya kita minta pasangan yang baik, istri yang baik, suami yang baik, minta kepada Allah SWT. Jadi saat Anda mendapatkan bahwa diri Anda dalam keadaan jomblo, maka jawaban atas kejombloan itu sebenarnya dikembalikan kepada diri Anda. Apakah Anda memang selama ini terlalu pilih-pilih, atau mungkin selama ini Anda terlalu cuek dengan rencana kehidupan rumah tangga Anda? Atau mungkin ada sesuatu yang memang menyibukkan diri Anda sehingga Anda enggak sempat memikirkan pernikahan di dalam kehidupan Anda. Jadi kita sebagai orang yang beriman, kita harus yakin bahwa semua rizki sudah Allah tetapkan. Termasuk diantaranya pasangan kita sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Maka jangan sampai di dalam kehidupan kita, keyakinan kita, hati kita dikotori dengan keyakinan-keyakinan yang tidak ada dasarnya. Saat kita mendengar ada ungkapan yang mengatakan saat kita jomblo berarti ada orang yang mendoakan kita, yang menanti diri kita, dan lain sebagainya, maka sungguh jikalau perkataan itu adalah mengandung suatu makna yang negatif, yang bertentangan dengan takdir yang telah Allah SWT tetapkan, tentu kalimat itu akan menjadi kalimat yang tidak benar adanya dan kalimat yang tidak boleh kita yakini kebenarannya.

0: dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk.
1: والذي أخرج المرعى
0: dan yang menumbuhkan rerumputan.
1: فجعله غثاء أحوى
0: lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman.
1: سنقرئك فلا تنسى
0: kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad sehingga engkau tidak akan lupa.
1: Illa ma syaa'allah
0: kecuali jika Allah menghendaki.
1: Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa
0: sungguh Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi.
1: Wa nuyassiruka lil yusra
0: dan kami akan mudahkan bagimu ke jalan kemudahan.
1: Fadzakkir in nafa'atiz zikra
0: oleh sebab itu berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat.
1: Sayadzakkar man yakhsha
0: orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran.
1: Wa yatajannabuhal ashqa
0: dan orang yang celaka akan menjauhinya.
1: Alladzi yaslan naral kubra
0: yaitu orang yang akan memasuki api yang besar.
1: Thumma la yamutu fiha wa la yahya
0: kemudian dia di sana tidak mati dan tidak pula hidup.
1: Qad aflaha man tazakka
0: sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya.
1: وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى
0: dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia sholat.
1: بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
0: sedangkan kamu orang-orang kafir, memilih kehidupan dunia.
1: وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى
0: padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal.
1: Inna hadza la fi shuhufil ula
0: sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu.
1: Shuhufi Ibrahim wa Musa
0: yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa.
2: Mutiara nasihat agar anak bermental tangguh, ya. Apa saja kiat-kiat yang harus kita perhatikan, ayah bunda? Yang pertama, berdoa tanpa lelah dan bosan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa segala macam kebaikan itu semua karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, "Annakulal khair fa asluhu minallah." Segala macam kebaikan itu berasal dari Allah. Sehingga ketika anak kita bisa menjadi baik, ketika anak kita itu bisa rajin beribadah, ketika anak kita menjadi tangguh, itu semua karena taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kisi mencetak anak tangguh adalah kita yang harus semangat untuk memberikan motivasi, melatih anak agar dia menjadi tangguh. Kemudian yang ketiga, kita juga harus menanamkan tauhid dan jauhkan anak dari pengaruh yang buruk. Inilah kurang lebih 3 kiat-kiat untuk mencetak anak tangguh dan kita akan jabarkan satu persatu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan buat kita semua. Silakan dicatat ya, ayah bunda dan teman-teman semua. Nanti insyaallah catatan terbaik yang diposting di story Instagram dengan ngetag akun IG-nya Kak Erlan dan juga akun IG-nya yayasan.amca nanti yang terpilih akan dapat hadiah ya. Hadiahnya adalah buku Beginilah Islam Mengajarkan Tentang Pengasuhan. Ini buku yang akan kita jadikan rujukan kajian di pertemuan-pertemuan selanjutnya insyaallah. Nah, jadi siapkan catatan terbaik ya. Ada faedah-faedah yang bisa kita bagi, semoga bisa menginspirasi buat teman-teman kita yang lainnya. Ini dia kiat yang pertama untuk bisa mencetak anak yang tangguh. Yang pertama adalah berdoa tanpa lelah dan bosan. Ayah bunda, para abah dan umahat, teman-teman.

0: teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berulang kali Kak Erlan sering sekali sampaikan bahwa doa itu adalah puncak terpenting dari segala macam teori parenting. Kita belajar, kita ikut seminar, kita baca buku tentang orang tua dan seputar tema-tema pengasuhan, itu adalah hal yang kita apresiasi dan kita syukuri. Namun yang tidak boleh kita lupa bahwa segala kebaikan yang anak-anak kita lakukan itu semua adalah buah dari taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Anak kita yang tumbuh di atas ketaatan, anak kita yang tumbuh menjadi anak yang tangguh, itu semua adalah hidayah dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kehebatan kita sebagai orang tua, bukan. Tapi itu semua karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ayah bunda dan teman-teman semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa mendapatkan segala sesuatu yang ada di tangan Allah, maka kita harus banyak meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, orang tua itu dia punya hal yang istimewa. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doanya itu mustajab. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsu da'watin, ya. Mustajabat la syakka fihinna, da'watul walid wa da'watul musafir wa da'watul madhlum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tiga doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi kemustajabannya. Apa saja itu? Yaitu doanya orang tua, doa orang yang sedang bersafar, dan juga doa orang yang sedang terzolimi, ya. Dan dari sini kita jadi tahu, ayah bunda dan teman-teman semua, doa dari orang tua itu adalah doa yang istimewa, yang bisa menembus langit, dan dia menjadi doa yang sangat mustajab. Oleh karenanya ayah bunda, jangan pernah lelah, jangan pernah bosan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan kebaikan untuk anak-anak kita. Kita yang tentu derajatnya tidaklah lebih utama daripada Nabi Ibrahim alaihi salam, yang mana Nabi Ibrahim itu adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim saja yang seorang nabi, dia kekasih Allah, Khalilur Rahman. Beliau sangat merasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim banyak sekali mendoakan kebaikan-kebaikan untuk anak-anaknya, yang Allah abadikan doa-doanya Nabi Ibrahim tersebut di dalam Al-Qur'an. Ketika hendak meminta anak yang soleh, Nabi Ibrahim berdoa, "Rabbi habli minas salihin." Wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang soleh. Supaya anaknya rajin sholat, Nabi Ibrahim berdoa, "Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, rabbana wa taqabbal du'a." Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa. Masya Allah. Lihat ayah bunda, Nabi Ibrahim yang merupakan kekasih Allah, yang dia adalah seorang ayah yang tangguh gitu ya, dia adalah orang spesial, orang pilihan, ternyata masih senantiasa berdoa dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pengen anaknya soleh, dia berdoa. Pengen anaknya rajin sholat, dia juga berdoa. Bahkan Nabi Ibrahim yang dia merupakan seorang pendekar tauhid, ya, dialah yang menghancurkan berhala-berhala di zamannya, beliau masih khawatir dan senantiasa mendoakan anak keturunannya supaya tidak menyembah berhala. Apa kata Nabi Ibrahim di dalam doanya? Wajanubani wabaniya anna'budal asnam. Ya, lebih lengkapnya Allah firmankan, "Rabbi ja'al hadzal baladan amina wa janubani wa baniya an na'budal asnam." Wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini, ya, ij'al hadzal balada aminan. Jadikanlah negeri ini menjadi negeri yang aman, gitu ya. Wa jannubni wa baniya an a'budal asnam. Dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari aktivitas menyembah berhala-berhala. Ini doa Nabi Ibrahim juga. Dan dari doa ini ada isyarat nih. Penting juga mendoakan lingkungan di mana anak kita itu bertumbuh. Karena sebelum mendoakan tentang perlindungan dari menyembah berhala, Nabi Ibrahim mendoakan lingkungan terlebih dahulu. Rabbi ja'al hadzal balada amina. Wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini menjadi negeri yang aman. Baru kemudian diikuti dengan kalimat berikutnya, wajanubani wa baniya an na'budal asnam. Dan jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Masya Allah. Lihat ayah bunda dan teman-teman semua, Nabi Ibrahim ahli tauhid, ya, dia yang menegakkan tauhid, ya, bahkan dia yang menghancurkan berhala-berhala di zamannya, masih khawatir, ya, makanya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari kegiatan menyembah berhala. Ini doa dari seorang ahli tauhid, memohon agar diri dan anak keturunannya menjadi orang-orang yang bertauhid, yang tidak menyembah berhala-berhala. Maka kita yang baru saja belajar, baru saja mencicipi ngaji tauhid gitu ya, yang belumlah lama, tentu kita juga lebih-lebih butuh lagi memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita menjadi insan yang bertauhid dan anak keturunan kita pun demikian. Nah, ini adalah di antara secuplik doa-doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kalau kita lihat doa-doa Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran itu banyak, ya. Dan cukuplah 3 contoh yang Kak Erlan sebutkan barusan yang memberikan pelajaran berharga buat kita semua dari sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kita belajar keteladanan karena memang beliau adalah sosok yang pantas kita teladani. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh terdapat suri tauladan pada diri Ibrahim dan orang-orang yang membersamainya. Maka kita belajar keteladanan ini dari sosok yang paling pantas, ya, kita jadikan teladan. Karena hanya ada 2 nabi saja di dalam Al-Quran yang diberikan penyematan gelar uswatun hasanah, yaitu Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim AS. Nah, dari Nabi Ibrahim kita belajar bagaimana kita sebagai orang tua tidak boleh lelah, tidak boleh bosan untuk senantiasa berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Maka enggak ada yang enggak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita minta sama Allah yang maha kuat, yang maha perkasa, gitu ya. Yang enggak mungkin bisa jadi mungkin. Kalau Allah mengkehendaki, api yang panas bisa menjadi dingin. Ya nar kuni barda. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai api, jadilah kamu dingin. Dan jadikanlah kamu itu selamat atas diri Nabi Ibrahim. Kan gitu ya. Api yang panas saja bisa berubah jadi dingin kalau Allah mengkehendaki. Begitu pula kesulitan-kesulitan yang kita hadapi di saat mendidik kita selama ini, bisa jadi Allah akan mudahkan, Allah akan ubah anak kita menjadi lebih baik jika kita yang tidak pernah putus berdoa dan banyak-banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah lelah, jangan pernah bosan untuk memohon pertolongan Allah Azza wa Jalla. Dan gak ada kata terlambat untuk banyak meminta, untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti kisahnya Fudail bin Iyad, ini juga kisah yang sudah Kak Erlan sering ulang-ulang. Ayah bunda mungkin sudah sering mendengarnya, ya. Bagaimana Fudail bin Iyad yang tadinya mantan perampok gitu ya, kemudian dia bertaubat kepada Allah di usianya yang sudah cukup tua gitu ya. Lantas kemudian Fudail bin Iyad bersandar dan berharap kepada Allah agar Allah yang mendidik anak-anaknya. Fudail bin Iyad berdoa kepada Allah, Allahumma inni ijtahadtu an uaddiba aliyan falam aqdir ala ta'dibihi fa'addibahu li. Ya Allah, aku sudah sungguh-sungguh mendidik anakku yang bernama Ali, tapi aku tidak mampu mendidiknya, ya Allah, maka didiklah dia untukku. Nah, ini ayah bunda yang sekarang mungkin sedang menghadapi anaknya yang kok sulit sekali diperintah, susah sekali disuruh ibadah, kok akhir-akhir ini suka ngelawan. Maka jangan putus harap dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Mengenal malaikat Mikail. Nama malaikat Mikail disebutkan dalam Al-Qur'an, tepatnya di surat Al-Baqarah, yang artinya barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Quran surat Al-Baqarah ayat 98. Tidak semua malaikat disebutkan dalam Al-Qur'an. Hanya beberapa malaikat saja yang namanya disebutkan dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah Mikail. Yang ini menunjukkan keistimewaan Mikail alaihi salam. Dalam ayat di atas, Allah menegaskan bahwa Allah memusuhi orang-orang yang memusuhi Mikail dan bahwa musuh Mikail adalah orang kafir. Malaikat Mikail bertugas mengatur hujan dan pepohonan. Dari Al-Qamah bin Marthad, dari Abdurrahman bin Sabit, beliau mengatakan, ada empat malaikat yang mengatur urusan, Jibril, Mikail, Israfil, dan malaikat maut. Semoga salawat dan salam tercurah untuk Nabi kita dan mereka. Jibril mengatur angin dan pasukan. Mikail mengatur hujan dan pepohonan. Malaikat maut yang mencabut nyawa. Dan Israfil menyampaikan kepada mereka apa yang diperintahkan kepada mereka. Hadis riwayat Abu Syekh Al-Asbahani. Hadis ini adalah hadis maqtu karena Abdurrahman bin Sabit adalah seorang tabi'in. Imam Ibn Baz mengatakan, Mikail adalah malaikat yang diperintahkan untuk mengatur hujan. Sementara Jibril adalah Ar-Ruh Al-Amin. Fatwa Ibn Baz. Khusyuknya Mikail. Terdapat hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Jibril, "Mengapa saya tidak pernah melihat Mikail tersenyum?" Jawab Jibril, Mikail tidak lagi tersenyum sejak neraka diciptakan. Status hadis. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dalam Al-Musnad. Dan ulama berbeda pendapat dalam menilai validitasnya. Sebagian ulama menilai hadis ini hasan, seperti Al-Hafidh Al-Iraqi. Hadis ini juga diriwayatkan Al-Ajuri dalam Asy-Syari'ah. Meskipun ada juga ulama yang menilainya dhaif, seperti Su'aib Al-Arnaud. Demikian keterangan yang kami ketahui tentang Mikail. Allahu a'lam.
3: Soal jawab.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sholat berjamaah seperti zuhur dan asar, jamaah seperti saya lebih dulu selesai membaca Al-Fatihah dan surat pendek. Apa yang harus dibaca sambil menunggu imam, Ustaz?
5: Anda begitu selesai membaca surat pendek, ternyata imam belum rukuk. Apa yang harus dibaca? Baca surat pendek yang lain. Karena tadi mungkin surat pendeknya kependekan, ya. Lalu imam belum rukuk, dan Anda gak tahu kapan ini selesai. Anda baca lagi surat pendek yang lain. Intinya begini, jangan sampai ada yang nganggur dalam sholat. Nah, ini kaedah ya. Jadikan ini sebagai kaedah. Jangan ada yang nganggur ketika Sehingga kalau imam belum rukuk sementara Anda sudah selesai baca surat, ya, tambahkan dengan surat yang lain. Fatihah selesai. Lalu kita membaca inna atainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar sampai selesai. Duh, kok imam belum rukuk. Kita tambah lagi kul wallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad sampai selesai. Imam belum rukuk juga. Nah, soalnya tambahkan. Ya. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Langsung Anda beralih ke surat Al-Baqarah. Begitu dapat dua ayat imamnya rukuk. Allahu Akbar. Berarti Anda mau baca surat yang panjang, imamnya rukuk. Intinya dari posisi ini Anda jangan sampai membuat nganggur suasana seperti itu, langsung Anda susuli dengan surat-surat yang lain. Wallahu a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

Ada beberapa yang bisa kita hadirkan agar saat kita bekerja kita bisa mendulang pahala. Yang pertama adalah kita menghadirkan satu, bahwa saat kita bekerja kita sedang menjalankan amanah. Saat kita bekerja kita sedang menjalankan amanah. Dan Allah Ta'ala perintahkan agar kita menunaikan amanah kepada yang berhak. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah perintahkan kalian untuk menunaikan amanah ila ahliha. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Coba kita lihat di sini. Sesungguhnya Allah perintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah ila ahliha kepada yang berhak. Saya ganti keywordnya. Di sini enggak ketemu.

Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah perintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Baik. Dan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, makna dari amanah ini mencakup amanah yang kaitannya hubungan antara hamba dengan Allah. Dan bentuk amanah yang kaitannya hubungan antara hamba dengan Allah. Allah perintahkan untuk menjalankan amanah. Dan amanah ada yang kaitannya hubungan antara hamba dengan Rabbnya, dengan Allah Ta'ala. Dan bentuk amanah antara hamba dengan Allah adalah syariat. Karena manusia mendapatkan amanah untuk menjalankan syariat. Yang kedua adalah amanah dalam bentuk hubungan antara hamba dengan hamba. Contohnya apa? Contohnya adalah menunaikan hak dan kewajiban. Menunaikan kewajiban ketika berinteraksi, bermuamalah dengan yang lain. Sehingga saat Anda misalnya menjadi karyawan, maka Anda punya amanah yaitu menjalankan tugas yang diberikan kepada karyawan untuk diberikan kepada yang berhak. Baik. Kaitannya dengan orang yang bekerja ketika dia jadi karyawan, maka dia menunaikan amanah, yaitu amanah dari atasan atau perusahaan tempat dia bekerja untuk dia tunaikan dengan baik. Jika orang itu meyakini bahwasanya saya saat bekerja hakikatnya sedang menjalankan perintah Allah, maka insya Allah dia berpahala. Sehingga di sini kerja diiringi dengan keyakinan menjalankan perintah Allah. Apa bentuk perintah Allah? Allah perintahkan agar kita menunaikan amanah. Perintah Allah untuk

0: اللهم تب علينا يا تب.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Apa yang perlu kita lakukan ketika tahun baru? Perayaan tahun baru termasuk hari raya non-muslim. Dengan bukti, perayaan ini memiliki latar belakang ideologi, sehingga bukan sebatas tradisi yang berkembang di masyarakat. Tetapi yang terjadi adalah hari raya non-muslim yang diikuti kaum muslimin. Dan seperti inilah dampak buruk ikut-ikutan orang kafir. Sehingga ketika perayaan itu digelar, tidak lagi bisa dibedakan mana muslim, mana kafir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan, yang artinya, siapa yang meniru kebiasaan satu kaum, maka dia termasuk bagian dari kaum tersebut. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan dihasankan Al-Albani. Setelah kita memahami bahwa perayaan ini dilarang secara syariat, lalu apa yang perlu kita lakukan ketika tahun baru? Ada dua pilihan, dan kita akan mempertimbangkan mana yang lebih memungkinkan. Pertama, dicuekin. Sikapi saja seperti tidak terjadi apa-apa. Kedua, membuat acara tandingan lainnya seperti tahajud berjamaah di masjid atau kajian tengah malam atau zikir mujahadahan dan seterusnya. Hari raya non-muslim sudah ada sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sudah ada sejak zaman sebelumnya, sehingga kita bisa meniru bagaimana cara beliau bersikap. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang di kota Madinah, penduduk kota tersebut merayakan dua hari raya, Nairus dan Mihrajan. Beliau pernah bersabda di hadapan penduduk Madinah, yang artinya, saya mendatangi kalian dan kalian memiliki dua hari raya yang kalian jadikan sebagai waktu untuk bermain. Padahal Allah telah menggantikan dua hari raya terbaik untuk kalian, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaud. Perayaan Nairus dan Mihrajan adalah hari raya orang Persia, yaitu agama Majusi. Dua hari perayaan dimeriahkan penduduk Madinah, isinya hanya bermain-main dan makan-makan. Sama sekali tidak ada unsur ritual sebagaimana yang dilakukan oleh orang Majusi, sumber asli dua perayaan ini. Namun mengingat dua hari tersebut adalah perayaan orang kafir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. Sebagai gantinya, Allah berikan dua hari raya terbaik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan acara tandingan seperti duha berjamaah atau diganti kajian. Beliau hanya mengingatkan bahwa itu dilarang dan selanjutnya tidak perlu digantikan dengan acara tertentu di hari itu.

karena gantinya adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Karena itulah, tidak dianjurkan membuat acara tandingan ketika malam tahun baru. Cukup dicuekin saja, anggap tidak ada apapun. Justru membuat acara tandingan ketika malam tahun baru, termasuk menjadikan malam itu sebagai malam istimewa, sehingga dilakukan ibadah khusus. Kita bisa tiru seperti suasana di Tanah Suci. Tidak ada suasana apapun yang berbeda antara malam tahun baru dengan malam sebelumnya. Demikian, semoga bermanfaat. Allahu a'lam.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Bincang santai bersama Ustaz.
2: Sore-sore gini mengopi paling pas nih Ustaz.
3: Mantap, insyaallah.
2: Ustaz habis bekam ya?
3: Iya.
2: Wah, termasuk sunnah ya Ustaz ya?
3: Iya dong.
2: Masya Allah. Oh ya Ustaz, ana mau nanya nih Ustaz, bagaimana sih Ustaz cara memilih seorang da'i atau guru yang bisa dijadikan sumber ilmu? Karena sekarang banyak banget nih da'i-da'i bermunculan, bahkan seperti selebriti sekarang Ustaz, banyak banget nih.
3: Ya sebetulnya kalau kita melihat dalil dari Al-Quran, hadis dan perkataan para ulama, sudah dijelaskan apa sih tips yang harus kita jadikan sebagai pegangan di dalam memilih guru, mengambil ilmu. Yang pertama adalah hendaknya guru itu lurus akidah dan manhajnya. Ditunjukkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Inna min asyratis saah an yultamasal ilmu indal asagir." Sesungguhnya di antara tanda hari kiamat, ilmu itu diambil dari al-asagir. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Mubarak dalam kitab Az-Zuhd dan sanadnya sahih. Nah, Ibnu Mubarak berkata, apa yang dimaksud dengan al-asagir? Kata Ibnu Mubarak, al-asagir itu adalah ahli bid'ah. Sehingga itu menunjukkan bahwa tanda hari kiamat adalah orang mengambil ilmu dari orang-orang yang menyimpang pemikirannya. Berarti hadis ini menunjukkan tidak boleh kita mengambil ilmu dari orang-orang yang menyimpang. Ini dengan kesepakatan seluruh ulama.
2: Pemahamannya nih Ustaz ini maksudnya?
3: Iya. Akidahnya. Pemahamannya. Di mana dia mentaksil akidahnya di atas bukan akidah yang benar. Yang kedua, yaitu keahlian. Karena keahlian ini sangat penting sekali. Orang yang tidak ahli di bidangnya, yang tidak faham dalam suatu permasalahan, tidak boleh berbicara dalam masalah seperti itu. Makanya Allah mengatakan, fas'alu ahla dzikri, tanya ahlu dzikr. Apa itu ahlu dzikr? Yaitu orang yang ahli terhadap Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Makanya Imam Nawawi berkata, la yambagi li talibil ilmi an yatluba illa mimman kamulat ahliyah. Tidak layak menuntut ilmu, mengambil ilmu kecuali dari orang yang sudah ahli. Ini berarti dia punya kemampuan yang dalam, keilmuan yang dalam terhadap Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, ini adalah syarat keutamaan saja, berakhlak mulia yang bisa kita jadikan panutan dalam hidup kita. Karena kan yang mana guru kan singkatannya digugu dan ditiru kan, bukan wagu untuk ditiru. Yang pertama ini yang paling utama, masalah lurusnya akidah dan manhaj penting. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan lurusnya akidah kita. Kalau kita salah dalam berguru, kita bisa menyimpang nantinya. Maka kalau kita lihat ya, buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya kan. Kalau gurunya menyimpang, ya muridnya biasanya begitu.
2: Berantakan udah semuanya.
3: Kecuali kalau buahnya jatuh kena truk dibawa ke Lampung.
2: Bisa.
3: Makanya Ibnu Umar berkata, dinak, agamamu jagalah. Agamamu jaga. Fa'innama huwa damuka walahmu. Kenapa? Karena agamamu adalah darah dagingmu. Yakhudh 'anil ladzina istaqamu, ambil dari orang yang istiqamah, dan jangan kamu ambil dari orang yang menyimpang.
4: Kalau ana mah ambil yang baiknya, buang yang buruknya aja.
2: Nah, yang kayak begini ini nih, asal-asalan nih, hampir semua umumnya seperti ini nih. Yang comot-comot aja itu gimana, Ustaz?
3: Kalau ente bilang ambil baiknya, buang buruknya. Sekarang ente punya ilmu enggak untuk membedakan baik dan buruk? Enggak punya kan? Sekarang kalau misalnya semua orang berkata yang penting ambil baiknya, buruknya buang, keilmuan dia sudah sampai mana sehingga dia bisa membedakan itu baik dan buruk? Perkataan seperti ini bisa diucapkan kalau ente ilmu ini sudah luar biasa. Tapi kalau ilmu masih masya Allah ya, sedikit ilmunya, kita juga belum bisa membedakan mana hak, mana batil, ini benar, ini salah, bagaimana kita akan bisa membedakan?
5: Kalau mengenai ada asar, saya mengatakan unzur makola, wala tanzur mantola. Lihat apa yang diucapkan, jangan lihat siapa yang mengucapkan. Itu gimana mengenai asar itu, Ustaz?
3: Ya memang betul ada asar yang mengatakan demikian. Tapi asar itu tidak secara mutlak bisa difahami demikian. Kenapa? Karena ada juga asar yang lain yang bertabrakan dengan itu. Seperti misalnya Muhammad bin Sirin berkata, inna hadal ilma dinun. Ilmu ini adalah agama. Ya. fanduru amman ta'khuduna dinakum. Lihat oleh kalian dari siapa kalian mengambil ilmu agama kalian. Lihat. Terus apa bertabrakan? Tidak bertabrakan. Kalau kita perhatikan ya, saya berikan contoh sebuah kisah di zaman Rasulullah SAW. Abu Hurairah ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga zakat fitr, makanan zakat fitr. 3 malam berturut-turut datang maling dan itu ditangkap oleh Abu Hurairah. Kemudian di malam yang ketiga Abu Hurairah tidak lepaskannya. Tapi apa kata si maling ini? Maukah aku ajarkan kepada engkau ya Abu Hurairah, kalau kamu baca sebuah bacaan ini sebelum tidur, kamu akan dilindungi dari setan sampai pagi. Apa itu? Baca ayat kursi. Akhirnya ia melapor ke Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Sodaqoka wa huwa kadzub. Kali ini dia benar, walaupun dia tukang dusta. Taukah kamu Abu Hurairah siapa orang yang 3 malam berturut-turut datang itu? Itu setan. Niat ketika yang diucapkan oleh setan benar, Rasulullah membenarkan. Tapi apakah Rasulullah berkata kepada Abu Hurairah, "Udah kamu belajar sama setan sono?"
5: Oh, itu maksudnya.
2: Nah, itu lagi.
3: Jadi kalau misalnya ada orang yang mengucapkan kata-kata dan kita tahu itu benar, na'am, kita terima siapapun yang mengucapkan. Hatta iblis pun kalau ada maling ngomong ke kita misalnya, "Eh, kamu jangan jadi maling ya kayak saya." Terima enggak?
4: Terima dong. Terima.
3: Tapi kalau kita bersimpuh menuntut ilmu, gak bisa kepada sembarangan orang.
2: Harus bisa membedakan ya Ustaz.
3: Iya, kalau kita bersimpuh menuntut ilmu, kenapa kita akan mengambil ilmunya? Maka dia harus orang yang mumpuni. Dia harus lurus akidah dan manhajnya. Supaya apa? Supaya ini betul-betul membimbing kita dalam agama kita, dalam hidup kita. Harus dibedakan antara ini dan itu ya.
2: Alhamdulillah.
5: Nambah.
6: Masya Allah Ustaz, jazakallah khair Ustaz, jadi sama ilmu hari ini.
2: Buat kita semua nih.
4: Masya Allah.
2: Kopi tamu nih.
4: Masya Allah.
5: Dapat ilmu, dapat
4: pisang goreng.
2: Eh, dicoba.
4: Nih, tapi nih.
7: Soal jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ana izin bertanya, saat ini kondisi rumah tangga kami berada di ujung tanduk. Bahkan saya dan istri sudah membahas tentang langkah perceraian. Suasana komunikasi semakin dingin. Apa yang harus kami lakukan? Mohon nasihat dari Ustadz. Terima kasih jazakallahu khairan. Iya, terima kasih jazakallahu khairan. Yang pertama, istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar dan taubat. Jadi, pertama bukan membahas tentang perceraian dulu, sudahkah beristighfar kepada Allah? Sudahkah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau belum istighfar, belum bertaubat, ya masalah enggak akan hilang hadirin. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 79, "Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik," dan apapun yang menimpa kamu dari keburukan itu dari diri kamu sendiri. Jadi suami istighfar, tobat, istri istighfar dan tobat. Ini konsepnya. Seluruh masalah rumah tangga, kalau konsepnya suami istighfar dan taubat, istri istighfar dan taubat, clear gak masalah? Clear. Masalah itu meruncing kenapa? Karena istri menyalahkan suami, suami nyalahin istri. Itu yang jadi masalah. Separah apapun masalah rumah tangga, kalau istri bilang, aku yang salah. Suaminya bilang, aku yang salah. Itu clear tuh hadirin. Tenang. Sefatal apapun yang jadi masalah, tunjuk-tunjukkan. Dan ini bukan mengatakan bahwa apa, membela salah satu pihak. Ini gak ada yang dibela. Wong kita katakan dua-duanya berdosa. Kullu bani Adam khata wa kullu khata'ina tawabun. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Dan yang paling banyak melakukan, dan yang paling baik di antara mereka yang paling banyak bertaubat. Jadi jangan ada yang merasa sok suci. Selama masih ngaku manusia. Enggak, itu salah suami saya Pak Ustadz. Mbak manusia mas bukan, ya masih sih, ya kata Nabi setiap manusia banyak melakukan kesalahan. Coba misalnya suami jarang pulang, pulang jam 2 malam misalnya, pulang jam 2 malam atau udah gak pulang 2 hari gitu loh. Begitu sampai rumah istrinya nangis terus bilang maafin aku mas, aku yang salah. Kira-kira clear gak masalah? Belum kan. Iya, kalau suaminya gak tahu diri, iya emang kamu yang salah, untung nyadar. Belum clear. Nanti lalu suaminya bilang, enggak aku yang salah gitu loh. Salah pulang ke rumah. Jadi pulang ke rumah orang lain ternyata. Bahaya tuh ya. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, jadi kalau dua-duanya minta maaf selesai. Tapi kalau kamu tuh dari mana aja sih? Lihat anak-anak kamu tuh gitu, suruh ngeliat. Padahal dari tadi udah kelihatan. Jadi itu hanya menambah masalah. Coba deh dicoba semua menyalahkan diri masing-masing. Kita ini terlalu jago menyalahkan orang sehingga agak tumpul ke diri sendiri. Ada beberapa kali saya berbincang dengan guru kita, Ustadz saya juga, Al-Ustadz Abdul Azin Hafizahullah. Salah satu dari beberapa pembicaraan saya, beliau bilang memang salah satu yang paling susah itu menyalahkan diri sendiri. Dan itu sifat yang mahal. Kalau antum bisa punya sifat seperti itu, maka beruntunglah. Karena hanya orang-orang pilihan yang punya mental menyalahkan diri sendiri. Karena itu mentalnya para nabi dan rasul. Bayangkan Nabi Yunus ketika dimakan oleh ikan, apa doanya? Apa mental beliau? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Benar gak itu? La ilaha illa anta, tidak ada zat yang berhak diibadai kecuali engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau. Terus apa? Inni kuntu minal zalimin, atau inna qawmi kanu minal zalimin. Inni kuntu minal zalimin, ya Allah aku ini zalim. Bukan mengatakan inna qawmi kanu minal zalimin, kaumku tuh memang zalim ya Allah, itu gara-gara mereka tuh gak menerima aku, akhirnya begini nih, udah azab aja ya Allah. Enggak, Nabi Yunus tuh, padahal kan yang durhaka sama Allah kaumnya, yang kufur kan kaumnya, tapi inni kuntu minal zalimin. Ini mentalnya para nabi. Jadi latihan kita salahkan diri kita. Karena wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Atau surat Asyura ayat 30, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Jadi itu yang pertama, perbanyak istighfar dan doa. Terus yang kedua, jangan berbicara perceraian kecuali setelah kita sudah berjuang sekuat tenaga semaksimal mungkin. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah dalam mempertahankan rumah tangga kita. Mastata'tum, semampu dan sekuat tenaga kita. Karena taufik hidayah itu enggak Allah kasih kecuali kita sudah berusaha bertakwa kepada Allah semampu kita. Wa man yattaqilla yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa. Bertakwa seperti apa? Ulama kan mengatakan bertakwa semaksimal mungkin. Ya ja'allahu makhraja, baru Allah kasih jalan keluar. Yang jadi masalah mayoritas orang-orang bercerai belum bertakwa kepada Allah semampu dan semaksimal mungkin. Jadi harus bertakwa kepada Allah semaksimal mungkin, baru bicara perceraian. Kalau belum, fight dulu. Fight dulu. apa yang sudah antum lakukan? Udah bangun tiap malam atau belum? Udah nangis belum tuh di sepertiga malam terakhir? Udah banyak zikir atau belum? Udah banyak sedekah atau belum? Udah ngaji atau belum? Udah ngerti belum konsep manajemen konflik di dalam fikih Islam? Ya kalau belum ya belajar dulu lah. Dan hadirin, kalau antum main cerai aja tanpa berusaha sekuat tenaga, endingnya apa sih? Endingnya divorce, endingnya benar-benar berpisah, bercerai. Terus si statusnya sekarang udah duda ya, yang duda menikah, lalu yang janda menikah. Nah, kalau dia punya kalau dia gak punya mental menyalahkan diri sendiri secara positif, lalu dia perbaiki, lalu dia berjuang sekuat tenaga, kira-kira ketika menikah yang kedua, itu pernikahan kedua akan langgeng-langgeng aja kayak jalan tol, atau akan ada banyak masalah lagi? Hah? Susah ya, antum gak punya pengalaman sih cuy. yang nikah udah dua kali siapa? Lancar atau akan ada masalah lagi? Nah, kayak jalan tol nggak? Oh, jalan tol aja macet sekarang ganjil genap jalan tol tuh. Jadi pasti akan ada masalah. Lalu kita akan selesaikan masalah di pernikahan kedua dengan gaya kita di pernikahan pertama. Ya udah lingkaran setan aja terus tuh. Nanti cerai, nanti merit lagi, cerai, merit lagi begitu. Karena akar masalahnya gak diperbaiki. Karena gampang nyerah. Kenapa? Karena gampang nyalain orang. Gitu hadirin. Tapi kalau antum fight semaksimal mungkin, lalu antum muhasabah, perbaiki diri, kalaupun harus bercerai, pernikahan kedua akan beda. Karena mentalnya beda. Karena antum sudah tahu blind spot antum. Dan blind spot itu tidak akan kita ketahui kalau kita tidak mengintrospeksi diri dan mengakui kesalahan diri kita sendiri. Lalu tentu saja yang paling penting, jujur sama Allah Subhanahu wa taala. Jujur sama Allah Subhanahu wa taala. Ini penting hadirin. Dan ini akan selalu saya ingatkan terus. Inti menyelesaikan masalah rumah tangga itu bukan dari sisi fikih, tapi dari sisi iman dan hati. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 35, ketika masalah rumah tangga sudah deadlock, udah gak bisa dinasehatin, udah gak bisa diboikot, udah gak bisa dipukul secara syar'i. Apa kata Allah? Iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Apabila kedua belah pihak hakam, tapi hakam itu mewakili pihak suami dan pihak istri. Kalau kedua belah pihak suami dan istri, yurida, apa artinya? Iroda, punya niat baik, ingin islah, niat, ini amalan hati. Orang gak mungkin punya niat baik kecuali kalau imannya baik kepada Allah, akidahnya baik, tauhidnya baik. Apa yang terjadi? Yuwaffiqillahu bainahuma. Allah akan islahkan mereka berdua. Tapi yang jadi masalah ego yang main. Yang jadi masalah nafsu yang berbicara. Yang jadi masalah keangkuhan yang memonopoli. Ya gak akan islah. Mau kasih 30 ayat juga gak selesai. Orang tetap tapikan dia yang salah, tapikan dia yang selingkuh, tapikan dia yang main sama pelakor. Nanti jawab, tapikan dia juga balas saya satu-satu dengan pebinor. Kan gimana selesai? Iya, pokoknya udah begitu ya terus deh. Nggak ada mata, iya saya salah. Coba dua-duanya ngaku, iya saya salah. Ayo kita perbaiki bersama, selesai. Ini masalah itu, nggak ada niat baik. Kan innamal a'malu binniyat. Ini kan masalah keikhlasan hadirin. Semua sepakat hadis innamal a'malu binniat itu masalah keikhlasan. Berarti ada enggak ada keikhlasan di dalam rumah tangga kita kalau masalah rumah tangga enggak clear, gitu aja dia udah. Adapun masalah talak, masalah khulu itu simpel. Yang beratnya ini, ngakunya ini loh. Tanpa meremehkan ya, tetapi sekali lagi masalah halal haram kalau hati sudah siap, tauhid sudah mantap, itu clear dalam hitungan detik. Kenapa ini enggak clear-clear? Ini bukan masalah halal haram, ini masalah imannya bermasalah. Jangankan masalah rumah tangga, kalau tauhid dan iman itu clear, itu Madinah steril khamar enggak sampai 1/24 jam. Kan gitu. Cukup Allah turunkan surat Al-Maidah ayat 90. Steril Madinah satu kota, steril khamar enggak lebih enggak genap 1/24 jam. Satu kota tuh. Apalagi cuman seorang atau sebuah pasangan pasutri, satu kota. Clear. Ya coba deh jujur sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini untuk diri saya, diri antum semua. Iyurida islaha. Kalau kedua belah pihak niat baik, ikhlas, jujur sama Allah, pengen islah. Yang jadi masalah, yang pengen islah itu mulut doang. Hati itu pengen didewa-dewakan terus sama si istri. Kalau kita suami, kalau kita istri, hati itu pengen dipuja-puja terus sama laki-laki. Itu yang jadi masalah. Itu kan. Dan kita gak bicara hasil research, kita gak bicara quote dari seorang filosof, kita bicara An-Nisa ayat 35. Allah yang berfirman. Wallahu ta'ala bisawab. Dan selalu libatkan Allahu Jalla wa'ala.

0: My favorite.
1: Yang kedua, diniatkan dalam rangka untuk mencari yang halal agar kita tidak menggantungkan diri kepada orang lain. Agar kita tidak menggantungkan diri kita kepada orang lain. Ada enggak bentuk orang yang menggantungkan dirinya kepada orang lain? Oh, banyak. Contohnya gimana? Ya dia enggak mau kerja. Hidupnya hanya minta orang tua, minta saudara, habis minta lagi. Baik. Dan dia tidak menjaga iffah. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat, kalian pergi ke gunung, lalu cari kayu bakar, kemudian dia pikul di pundaknya, lalu dia bawa ke kota, kemudian dia jual kayu bakar itu. Lebih baik baginya daripada dia yatakaffafun nas, daripada dia membuka telapak tangannya di hadapan masyarakat. Ada yang ngasih dan ada yang enggak ngasih, daripada dia ngemis. Karena kaum muslimin diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadilah hamba yang mandiri. Jangan menggantungkan diri kepada orang lain. Sehingga cari yang halal dalam rangka untuk tidak menggantungkan diri kepada orang lain. Dan bentuk tidak menggantungkan diri kepada orang lain ini disebut dengan menjaga iffah. Iffah artinya apa, Pak? Kehormatan. Disebut dengan menjaga kehormatan. Sehingga salah satu di antara yang disyariatkan dalam agama kita adalah, ya, carilah yang halal dalam rangka menjaga kehormatan. Dalam rangka menjaga iffah. Tayyib. Jamaah yang dimakan Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang bekerja dalam rangka untuk menjaga iffah, menjaga kehormatan dirinya agar dia tidak meminta-minta, disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berada fi sabilillah, termasuk di antara orang yang berada di jalan Allah. Disebutkan dalam hadis yang sahih dari sahabat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, suatu hari Nabi SAW dan para sahabat melihat ada orang yang kerjanya sangat tekun. Nabi SAW dan para sahabat melihat ada orang yang kerjanya sangat tekun. Melihat hal itu, para sahabat berkomentar, ya Rasulullah, lau ja'alahu fi sabilillah. Ya Rasulullah, andaikan orang ini menjadikan kerjanya tadi di jalan Allah, tentu nilai pahalanya akan semakin banyak. Nilai pahalanya akan semakin melimpah. Kemudian Nabi SAW berkomentar, mendengar komentarnya sahabat kepada orang yang tekun bekerja tadi, andaikan orang ini yang tekun bekerja itu dipakai untuk bersih-bersih masjid, atau dipakai untuk kerja bakti, atau dipakai untuk kegiatan sosial. Ya. Ada dokter yang tekun sekali, Masya Allah. Dia ini, apa ya, sangat serius dalam menjalani profesi. Sehingga, kalau jam kantor dari jam 8 sampai jam 5, dia masuk jam 7, pulang misalnya jam 8 malam. Jam 7 pagi dia berangkat, atau dia sudah masuk, jam 8 malam dia pulang. Dan dia bekerja secara maksimal. Kerjaannya bagus, sehingga membuat orang merasa terheran dengan orang ini. Masya Allah. Sahabat kemudian komentar, andaikan ya, orang ini menjadikan kerjanya ini untuk kegiatan fisabilillah, kegiatan yang sifatnya sosial, tentu pahalanya akan sangat besar. Kemudian Nabi SAW meluruskan. Beliau mengatakan, In kana yas'a ala waladihi sigaran. Kalau dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan anaknya yang masih kecil, fahuwa fi sabilillah, maka dia fi sabilillah. Loh kenapa? Dia punya tanggung jawab memberikan nafkah. Dia punya kewajiban memberikan nafkah. Maka ngasih nafkah itu bagian dari menjalankan tugas dan kewajibannya, dan itu bagian dari fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabirain. Dan jika dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan kedua orang tuanya yang sudah tua, fa fi sabilillah, itu juga fi sabilillah. Dan saya menjumpai orang-orang seperti ini. Bahkan sampai dia itu enggak mau nikah. Kenapa? Khawatir nanti kalau dia nikah enggak bisa ngasih nafkah untuk ayah dan ibunya. Sehingga dia bekerja dalam rangka untuk memperjuangkan nafkah kedua orang tuanya. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi liya'iffaha. Dan kalau dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan pribadinya, liya'iffaha, dalam rangka untuk menjaga iffah, menjaga kehormatan. Di sini ada lafaz liya'iffaha, agar dia menjaga kehormatannya. Menjaga kehormatan dalam bentuk apa? Gak meminta-minta. Fa fi sabilillah, itu termasuk fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala ahlihi fa fi sabilillah. Dan ketika dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan istrinya, itu juga fi sabilillah. Baik. Sampai di sini kita bisa hitung ya. Ada beberapa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sabilillah. Satu, untuk mencukupi kebutuhan anak. Yang kedua, mencukupi kebutuhan orang tua. Yang ketiga, untuk mencukupi kebutuhan pribadi. Yang keempat, mencukupi kebutuhan istri, keluarganya. Semuanya disebut oleh Nabi SAW fi sabilillah. Dan ada satu pekerjaan yang disebut oleh Nabi SAW fi sabilis syaitan. Apa itu? Di poin yang kelima. Wa in kana kharaja yas'a tafakhuran wa takatsuran fa fi sabilis syaitan. Dan siapa yang bekerja dalam rangka untuk membanggakan diri, bahasa lainnya tafakhur adalah mencari status sosial. Siapa yang bekerja untuk mencari status sosial. Watakathuran. Yang kedua adalah bekerja dalam rangka untuk numpuk harta. Disebut oleh Nabi SAW, fafi sabilis syaitan, dia berada di jalannya setan. Bekerja dalam rangka mencari status sosial. Ada orang kalau enggak PNS, dia enggak mau. Sehingga dia memperjuangkan bagaimana agar dia bisa jadi PNS. Berarti di sini dia bekerja dalam rangka mencari status sosial. Bisa jadi demikian. Ada orang yang ketika dia bekerja takatsuran karena kejar target. Targetnya apa? Saya Pak, kenapa kok berusaha untuk bekerja di sini? Saya berharap nanti bisa ini, bisa ini, bisa ini. Nanti saya mau beli tanah itu, saya mau beli gedung di situ, saya mau beli ini, mau beli ini. Takatsuran, numpuk-numpuk harta. Fi sabilis syaitan, orang seperti ini berada di jalannya setan. Tayyib. Semoga kita tidak termasuk di dalamnya. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
0: Apakah Dajjal manusia? Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Dajjal adalah sesuatu yang konkret, berwujud, dan bukan abstrak. Karena itu, Dajjal bukan sistem, bukan gambaran hegemoni orang kafir terhadap umat manusia, tapi betul-betul berwujud dengan ciri tertentu. Kemudian akidah para sahabat dan kaum muslimin bahwa Dajjal termasuk Bani Adam. Dia memiliki ciri sebagaimana manusia. Bukan jin, bukan pula makhluk dari golongan khusus lainnya. Di antara dalil tegas yang menunjukkan hal ini adalah hadis riwayat Muslim dalam sahihnya menyebutkan tentang kisah Tamim Ad-Dari yang bertemu Dajjal saat dia terdampar di sebuah pulau. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan laporan Tamim Ad-Dari tentang pertemuannya dengan Dajjal di pulau tersebut. Dalam cuplikan itu, Tamim mengatakan, "Kemudian kami berjalan cepat sampai kami memasuki bangunan tempat ibadah itu. Ternyata di sana ada manusia dengan ukuran paling besar yang pernah kulihat." Hadis riwayat Muslim. Di samping itu, disebutkan dalam banyak dalil yang lain yang menyebutkan tentang ciri fisik Dajjal, di antaranya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang Dajjal, yang artinya, "Tiba-tiba saya melihat ada sosok laki-laki yang gempal, kulitnya merah, rambutnya sangat keriting, matanya buta sebelah, seolah bola matanya seperti buah anggur yang keluar. Para malaikat mengatakan, itu Dajjal." Hadis riwayat Bukhari. Dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, "Sesungguhnya Dajjal adalah orang yang agak pendek, jalannya tidak normal, rambut ikal, buta sebelah, matanya terhapus, tidak timbul, dan tidak masuk ke dalam." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan disahihkan Al-Albani. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, "Tidaklah diutus seorang nabi kecuali dia ingatkan kaumnya tentang si buta sebelah, sang pendusta. Ketahuilah, Dajjal itu buta sebelah dan Tuhan kalian tidak buta sebelah. Dan di antara dua matanya tertulis kafir." Hadis riwayat Bukhari. Dan beberapa hadis lainnya, yang semua ini menunjukkan bahwa Dajjal adalah sosok yang konkret, bukan abstrak, bukan sistem, bukan hegemoni. Karena Dajjal memiliki ciri fisik sebagaimana layaknya manusia. Demikian, Allahu A'lam.
2: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang dengan izin Allah berdiri pada tahun 1993 dan berlokasi di Jalan Bulusan Utara Raya nomor 12 Tembalang, Kota Semarang. Yayasan Islam Nur Sunnah memiliki visi menjadi lembaga dakwah, pendidikan dan sosial yang mencetak generasi Islam yang berilmu dan beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafus Saleh. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang bergerak di bidang dakwah dengan kegiatan kajian rutin dan daurah ilmiah dengan para masyayikh dari Timur Tengah. Juga bergerak di bidang sosial, ada kegiatan pelayanan ambulan, peduli bencana, bakti sosial. Dan selain bidang sosial, Yayasan Islam Nur Sunnah juga bergerak di bidang ekonomi yang merupakan bidang khusus usaha Nur Sunnah, meliputi pengembangan hidroponik, pembibitan lele, dan lain-lain. Juga bergerak di bidang umroh dan haji, yang akan melayani para jamaah umroh dan haji untuk menunaikan ibadah di tanah suci. Kemudian juga Yayasan Islam Nur Sunnah bergerak di bidang pendidikan yang mempersembahkan pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah demi menggali dan meningkatkan potensi serta membekali dengan pendidikan mental dan intelektual terbaik dengan menerapkan metode yang mendorong anak untuk belajar aktif, kreatif, inovatif, dapat mengembangkan ide, kemampuan dalam suasana menyenangkan agar fitrah anak terpelihara, potensi alami terasah, dan terbentuk pribadi yang cerdas, memiliki kemandirian dan berkarakter Qur'ani. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang menyelenggarakan pendidikan formal meliputi kegiatan kelompok bermain atau KB, taman kanak-kanak atau TK, tahfidz anak usia dini atau TAUD, bekerja sama dengan Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan madrasah aliyah atau MA, juga menyelenggarakan pendidikan non-formal meliputi pusat kegiatan bahasa atau pusat kegiatan belajar masyarakat, mulai dari TPA sampai kesetaraan, baik itu A, B, dan C. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran atau PPTQ, serta Sekolah Karakter Imam Syafi'i atau SKIS, dan Quran dan Arabic Learning Center, yang semua ini menitik beratkan pada pembelajaran ilmu syariat Islam, Tahfidzul Quran, bahasa Arab, dan pelajaran umum. Dalam kegiatan keseharian, para santri baik yang berasrama maupun yang tidak berasrama diwajibkan untuk melakukan sholat malam, kemudian bersegera menuju ke masjid dan sholat berjamaah, dan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, tenaga pengajar yang saat ini ikut aktif dalam mendidik di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang, dari beberapa perguruan tinggi Universitas Islam Madinah, kemudian Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian Lipia Jakarta, kemudian STDI Imam Syafi'i Jember, dan perguruan negeri dan swasta di Indonesia, dan pengajar tahfid yang bersanad. Yayasan Islam Nurul Sunnah mempunyai fasilitas masjid yang nyaman, asrama ber-AC, perpustakaan, lapangan olahraga, lab IPA, lab komputer, ruang makan, kemudian lokal kelas yang representatif, koperasi, lingkungan yang islami, ekstrakurikuler, dan fasilitas lain untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang diantaranya juara lomba tahfiz, juara lomba matan Tuhfatul Atfal, Tahajji At-Tibyan di Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, juga juara lomba kompetisi sain atau kompetensi sain dan fisika, juara lomba silat tingkat Jawa Bali, dan kejuaraan lain setingkat kota dan provinsi. Kami berharap dengan berdirinya Yayasan Islam Nurul Sunnah bisa mengambil bagian dalam pendidikan sosial dan dakwah. Sangat besar harapan kami untuk bisa menyumbang kiprah dakwah sunnah di masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas. Dan kami berharap mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik berupa surga kepada para asatidah, para muhsinin, dan seluruh lini yang membantu dakwah, pendidikan, dan sosial Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang. Wallahu a'lamu bisawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah, beliau membawakan riwayat dari seorang tabi'in besar yang bernama Abu'l-Aliyah. Abu'l-Aliyah mengatakan, kuna nasma'ur riwayata an ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu bil Basrah. Kita mendengar riwayat-riwayat dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu kita di Basrah. Maksudnya apa? Ada orang nyampein hadis dari Umar, hadis dari Ali, hadis dari Uthman bin Affan, hadis dari Anas bin Malik. Pada saat itu kita di Basrah. Faman narda hatta narkaba ilal Madinah fanasma'aha min afwahihim. Kita enggak puas sampai kita berangkat langsung ke Madinah biar kita mendengar langsung dari lisan-lisan mereka. Kalau kita aktualisasikan dengan teknologi pada saat ini, seakan-akan Abu Ali mengatakan kita enggak puas dengan nonton lewat YouTube, nonton lewat IG, nonton lewat Facebook, sampai kita harus datang langsung ke majelisnya. Oh, tapi saya kan jauh, Ustaz. Lo ini kan Basrah Madinah, hadirin. Irak Madinah ini. Ya kalau Irak Madinah apalagi cuman Jakarta Bekasi, Tangerang Priok, itu bukan alasan bagi penuntut ilmu sejati. Ini Irak Madinah. Padahal yang akan dia dengar bukan hal baru, dia udah dengar tuh. Abu'l-Aliyah dan teman-temannya udah dengar innamal a'malu binniyat misalnya gitu dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Udah dengar. Tapi enggak puas sampai datengin Umar, ini sebagai contoh ya. Lalu Umar mengatakan innamal a'malu binniyat. Itu sampai seperti itu.

0: Soal jawab.
1: Apakah semua umatnya Nabi pasti mendapatkan syafaat, Ustaz? Jazakallah khair wa iyyakum. Ini pertanyaan sebenarnya sudah sama ya dengan pertanyaan kemarin ya. Sudah ditanyakan sebenarnya. Apakah seluruh umatnya Nabi dapat syafaat? Jadi begini, ada hadis yang menunjukkan umatnya Nabi itu dapat syafaat. Ya, perhatikan hadisnya. Rasulullah mengatakan, khuyirtu baina syafa'a wa baina an yadkhula nisfu ummati al-jannah. Kata Rasulullah, aku diberi dua pilihan oleh Allah. Separuh umatku masuk surga ataukah syafaat. Fakhtartu syafa'a, kata Nabi, aku lebih memilih syafaat. Li'annaha a'ammu wa akthar, karena syafaat itu lebih umum, lebih banyak, cakupannya lebih menyeluruh. Kemudian Nabi bertanya, atarawna halil muttaqin, apakah kalian mengira syafaatku itu untuk orang yang bertakwa? Kata Nabi, la, tidak. Balil mudhnibin, al mutalawithin, al khotoin. Justru syafaatku itu untuk umatku yang pelaku dosa besar, pelaku maksiat, pelaku kesalahan. Justru itu yang dapat syafaatku, kata Nabi nih. Ini dalil nyata gamblang bahwa umatnya Nabi ini dapat syafaat. Tetapi para jamaah, memang benar umatnya Nabi dapat syafaat. Tapi ada syaratnya. Lah syaratnya ini harus dipenuhi. Dan kemarin sudah kita jelaskan, syarat terjadinya syafaat yang pertama, idznullah lisyafi. Orang yang memberi syafaat harus dapat izin dari Allah. Kalau yang beri syafaat enggak dapat izin enggak bisa. Man dalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Al-Baqarah 255 ayat kursi. Dan tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali dengan seizin Allah. Nanti dari kiamat di syafaat agung, Nabi Adam enggak bisa, Nabi Nuh enggak bisa, Nabi Ibrahim enggak bisa, Nabi Musa enggak bisa, Nabi Isa enggak bisa, yang bisa hanya Nabi Muhammad. Ini khusus syafaat agung. Tapi syafaat yang lain, nabi-nabi yang lain pun bisa. Jadi harus yang memberi syafaat dapat izin, ini syarat pertama. Syarat yang kedua, wala yashfa'una illa liman irtadha, dan para pemberi syafaat itu tidak bisa memberi syafaat kecuali kepada orang-orang yang diridhai Allah. Berarti syarat yang kedua adalah ridhollah lil masyfu' lahu. Orang yang diberi syafaat harus diridhai Allah. Jadi syaratnya ada dua. Yang memberi syafaat harus dapat izin Allah. Yang menerima syafaat harus orang yang diridhai Allah. Dan untuk diridhai Allah itu satu, harus ahli tauhid. Kalau enggak ahli tauhid enggak mungkin diridhai Allah. Mana dalilnya? Kemarin sudah kita bahas. Abu Hurairah bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, man as'adu nasib syafa'atika yawmal qiyamah. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling bahagia mendapatkan syafa'atmu pada hari kiamat? Kata Nabi, as'adu nasib syafa'ati yawmal qiyamah, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang paling bahagia mendapatkan syafa'atku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Tiada yang berhak disembah selain Allah. Kalimat tauhid. Tidak cukup dengan lisannya, tetapi khalisan min qalbihi. Tulus, jernih dari lubuk hatinya, tidak melakukan kesyirikan, baru dapat syafaat Nabi. Makanya kan tauhid kunci syafaat. Orang kalau bertauhid dapat syafaat. Kalau enggak punya tauhid enggak dapat syafaat. Itu ya, semoga bermanfaat dan semoga kita semuanya diberi oleh Allah kemudahan untuk masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, dan itu terjadi jika kita benar-benar menerapkan tauhid di dalam diri kita dengan sebenar-benarnya.
0: Taukah Anda?
2: Ada beberapa cara bagi diri kita untuk move on. Move on dari masa lalu kita. Move on dari mantan kita yang terindah. Langkah pertama dan langkah utama yang harus kita tempuh adalah ikhlasin aja. Ya, ikhlasin aja. Ikhlaskan apa yang sudah pernah terjadi. Ikhlaskan apa yang tidak pernah terjadi. Ikhlaskan apa yang belum terjadi pada dirimu, padahal itu adalah sesuatu yang engkau inginkan. Ikhlaskan aja. Karena ikhlas adalah kunci yang pertama, kunci yang utama. Ikhlas di sini adalah ikhlas atas semua ketentuan dan ketetapan takdir. Ikhlas dengan takdir yang sudah Allah gariskan. Ikhlas artinya adalah kita merelakan. Merelakan atas semua yang sudah Allah tuliskan. Kita tahu, saat kita berada di dalam kandungan ibu kita, maka malaikat yang diutus oleh Allah SWT menuliskan 4 perkara yang akan kita jalani di dalam kehidupan dunia. Di antaranya adalah perkara rezeki. Dan termasuk di antara rezeki yang Allah berikan, dan ini sudah kita bahas dalam pertemuan yang pertama kemarin, adalah rezeki berupa seorang istri yang soleh yang Allah jadikan sebagai pendamping hidup kita. Istri kita adalah rezeki. Jadi apa yang kita dapatkan hari ini berupa istri dan pasangan yang begitu mencintai kita, itu rezeki yang Allah berikan kepada kita. Jadi masa lalu kita, mantan terindah kita, itu bukan rezeki kita. Maka saudaraku dimuliakan oleh Allah SWT, tidak ada cara lain kecuali kita harus ikhlas, lapang dada. Takdir Allah adalah takdir yang terbaik. Allah SWT adalah Zat yang Maha Tahu. Allah SWT Alimul Khabir, Maha Tahu dan Maha mengilmui segala sesuatu. Segala

0: apa yang Allah berikan. Percayalah saudaraku yang dimuliakan oleh Allah SWT, saat kita ikhlas atas segala sesuatu yang dianggap oleh diri kita sebagai sesuatu yang menyakitkan, saat kita rela dengan apa yang tidak bisa kita gapai, percayalah Allah SWT pasti akan gantikan dengan ganti yang lebih baik lagi, dengan kebahagiaan yang berlipat-lipat ganda. Percayalah itu. Percayalah dengan sabda Rasulullah SAW, man taraka syai'an lillah, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah SWT, termasuk barang siapa yang meninggalkan untuk mengingat masa lalunya, mengingat masa-masa indahnya bersama dengan mantan terindahnya, maka Rasulullah SAW memberikan suatu janji atau sebuah balasan yang terbaik untuk kehidupannya. Kata Rasulullah SAW, man taraka syai'an lillah awadahu Allahu bi khairin minha, maka sungguh Allah SWT akan menggantikan untuk dirinya sesuatu yang lebih baik untuk dirinya tersebut atas apa yang sudah dia tinggalkan. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi intinya adalah kita berjuang, kita berusaha untuk meninggalkan sesuatu yang tidak Allah ridhoi karena Allah semata. Kita berjuang untuk meninggalkan sesuatu yang tidak Allah cintai karena Allah semata. Termasuk diantaranya sesuatu yang tidak Allah cintai, sesuatu yang tidak Allah ridhoi adalah saat kita masih terjebak dalam romantisme masa lalu. Apalagi jika romantisme itu ada kaitannya dengan kemaksiatan kepada Allah SWT. Saat kita ingat pacar kita, saat kita ingat tunangan kita yang akhirnya batal menikah dulu, maka sungguh kita sedang berhayal dan berangan-angan dengan romantisme semu, romantisme masa lalu yang secara hakikatnya itu adalah kemaksiatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku dimuliakan oleh Allah SWT, ikhlaskan, ikhlasin aja. Maka setiap anda mulai mengingatnya kembali, mengingat akan romantisme masa lalu, ingat akan mantan anda yang terindah, maka cobalah tarik nafas anda dalam-dalam, kemudian hembuskan sambil ucapkan, sungguh dia bukan yang terbaik untuk diriku. Tarik nafas anda dalam-dalam, kemudian hembuskan dan katakan, dia bukan yang terbaik untukku, dia bukan yang terindah untukku. Itu cara kita untuk melupakan masa lalu, cara terbaik untuk merupakan bayang-bayang dan meninggalkan bayang-bayang masa lalu kita. Ikhlasin aja. Percayalah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Percayalah bahwa saat Allah SWT menetapkan sebuah takdir, menyuratkan sebuah suratan kehidupan, maka apa yang anda hadapi hari ini, apa yang anda hadapi saat ini, itulah yang terbaik untuk diri anda. Ini cara yang pertama. Ikhlasin aja.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ح

0: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟
1: Hukum kafir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan beberapa kaidah terkait konsumsi makanan atau minuman. Di antaranya, pertama, dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, semua yang memabukkan itu khamr dan semua yang memabukkan itu haram. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Kedua, dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, minuman yang jika dikonsumsi dalam jumlah besar itu memabukkan, maka mengonsumsinya dalam jumlah sedikit juga haram. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Ketiga, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Hadis riwayat Ahmad dan dihasankan Syu'aib Al-Arnaut. Berdasarkan beberapa kaidah di atas, dapat kita simpulkan bahwa minuman yang haram dikonsumsi adalah khamr dan minuman yang membahayakan. Dan batasan khamr adalah semua yang memabukkan jika dikonsumsi dalam jumlah besar. Umar bin Khattab pernah menyebutkan pengertian memabukkan. Khamr adalah sesuatu yang menutupi akal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itulah, acuan haram bukan kembali kepada kadar alkohol. Tape memiliki kadar alkohol 7-10%, tetapi tidak ada satupun laporan bahwa tape memabukkan. Oleh sebab itu, MUI Pusat memfatwakan bahwa tape, yaitu tape ketela, tape ketan, bermadiun, dan lain-lain, hukumnya halal. Ada beberapa minuman memabukkan yang kadar alkoholnya 0%, tapi sangat memabukkan. Apakah kefir haram? Kefir mengandung 0,5 hingga 1% alkohol. Dan keberadaan alkohol pada kefir sebenarnya tidak diharapkan, tapi itu efek samping dari proses fermentasi. Hanya saja, berdasarkan keterangan di atas, kandungan ini tidak bisa menjadi acuan hukum. Sehingga kembali kepada pertanyaan, apakah kefir itu memabukkan ataukah tidak? Jika kefir tidak memabukkan ketika dikonsumsi, maka kefir bukan khamr dan hukumnya halal untuk dikonsumsi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya seseorang tentang minuman yang ada di Yaman, namanya Al-Bita dan Al-Mizru. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengenal dua minuman ini. Dan sahabat telah menjelaskan proses produksinya. Namun ketika ditanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jawaban dalam bentuk kaidah yang artinya semua yang memabukkan hukumnya haram. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Demikian, Allahu a'lam.
2: Tanya jawab.
3: Apakah saya banyak setannya? Kenapa saya jadi agak mati rasa kepada laki-laki yang saya temui kebanyakan? Tapi kalau bertemu dengan orang-orang yang ganteng, yang berwajah kearap-arapan atau kebule-bulian itu baru menarik bagi mata saya.
4: Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ada setannya atau tidak, hanya Anda yang tahu atas kondisi kehidupan Anda. Maka dari itulah banyaklah untuk mendekatkan diri Anda kepada Allah SWT. Perbanyaklah untuk membentengi diri Anda dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Banyaklah meminta kepada Allah SWT agar dijauhkan dari segala keburukan. Ini yang pertama. Yang kedua, saat Anda mengatakan bahwa Anda begitu tertarik dengan orang yang kebule-bulean atau kearap-arapan, Anda enggak tertarik dengan wajah-wajah pribumi misalnya, maka bukan berarti bahwa itu tanda bahwa Anda ada setannya. Tidak mesti dan belum tentu. Karena bisa jadi Anda tertarik dengan orang yang berwajah kearap-arapan atau kebuli-bulian, dan Anda enggak suka dengan wajah Jawa atau wajah Indonesia pada umumnya, misalnya mungkin Anda punya masa lalu yang dengan itu, masa lalu itu membuat Anda merasa sakit dan kecewa. Mungkin Anda pernah dikecewakan oleh orang Jawa. Mungkin Anda pernah dikecewakan oleh orang sesama Anda, yaitu orang dari suku sesama Anda. Atau Anda mungkin punya suatu kenangan masa lalu. Mungkin Anda pernah mendapatkan kebaikan dari orang yang wajahnya kearap-arapan atau orang yang wajahnya kebuli-bulian. Wallahu ta'ala alam. Hanya Anda yang tahu itu semua. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, saat Anda mengatakan bahwa Anda lebih tertarik dengan orang yang berwajah kearap-arapan atau kebuli-bulian, secara hakikatnya, dilihat dari sudut pandang ketiga, ini bicara masalah selera. Orang sah-sah saja punya selera seperti itu. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, apakah orang yang wajahnya kearap-arapan dan kebuli-bulian itu punya selera kepada diri Anda? Jadi kita sebagai seorang yang, kalau kita merasa bahwa kita masih jomblo, usia kita sudah tua, jangan sampai deh kita terlalu jual mahal. Saya pinginnya kriterianya kayak gini. Tapi kita gak pernah mikir apakah orang yang kriterianya sebagaimana kriteria yang Anda katakan itu punya selera kepada diri Anda. Itu yang harus Anda pikirkan. Semoga Allah SWT menerangi jalan kita dan memberikan hidayah kepada kita. Barakallahu fikum.

maka tetaplah untuk terus berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang sangat baik kepada kita. Enggak ada yang lebih baik kepada kita melebihi kebaikannya Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada tandingannya Allah. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menggambarkan tentang kasih sayang Allah kepada hambanya dibandingkan dengan kasih sayang manusia yang paling sayang dengan kita. Siapa manusia paling sayang dengan kita? Orang tua, ibu terutama. Yang paling baik sama kita adalah ibu kita. Tetapi Nabi alaihi salatu wasalam ketika menggambarkannya sangat jelas bahwasanya kasih sayang Allah jauh lebih besar dari kasih sayang ibu kita. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu bersama para sahabat melihat ada seorang wanita yang terpisah dari bayinya. Di saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan si wanita ini, kemudian ternyata dia sampai mendapati bayinya, digendongnya, dipeluknya, diciumnya, disusui. Ketika mendapatkan seperti ini, pemandangan yang sangat luar biasa, kasih sayang yang sangat maksimal dari seorang ibu kepada anaknya. Cinta seorang manusia tidak ada bandingannya jika dibandingkan dengan cinta ibu kepada anaknya. Nabi mengatakan, "Lallah arhamu min hadhihi biwaladiha." Sungguh kasih sayang Allah itu lebih besar. Lebih besar jika dibandingkan dengan kasih sayang ibu ini kepada anaknya, subhanallah. Padahal kita tahu betapa besarnya kasih sayang ibu kita kepada kita, dan Allah ternyata lebih sayang. Allah itu sudah ngasih kita segala-galanya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ada yang made in China, Pak? Ada yang made in China dari badan kita ini? Dari ujung rambut sampai ujung kaki, ada yang buatan dari Cina gitu? Enggak ada. Dari siapa semuanya? Dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang sudah tua-tua, "Ustaz, saya pakai gigi dari Cina." Itu perkara lain. Aslinya itu dari siapa? Dari Allah. Karena enggak dijaga amanah tersebut, kemudian apa? Lepas. Kemudian diganti dengan gigi dari Cina mungkin, ataupun dari negeri yang lainnya. Semuanya dari Allah. Hidup kita dari Allah. Jasad kita semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita dari Allah, kesehatan kita dari Allah, yang kita makan Allah yang telah menyiapkan semuanya di muka bumi ini. Subhanallah. Allah itu sangat baik. Maka jangan sekali-kali punya sangka jelek kepada Allah. Sebagaimana kalau jenengan, afwan, ini jadi biasa di Jawa sih. Tahu jenengan ya? Anda gitu, antum. Kalau seandainya sekarang ditanyakan, boleh enggak punya sangka jelek sama tetangga yang enggak pernah ngasih apa-apa? Tetangga ini dia Islam, taat, sholatnya juga rajin, majelis taklim juga rajin, tapi enggak pernah ngasih hadiah sedikit pun sama antum ini. Boleh enggak punya sangka jelek? Punya, boleh? Boleh apa tidak? Tidak boleh. Kepada orang yang macam kayak gini aja enggak boleh. Lalu bagaimana dengan Allah yang sangat baik kepada kita? Maka teruslah berprasangka baik kepada Allah ketika kita mengalami musibah, ketika kita mengalami kesulitan. Terus tanamkan dalam diri kita, Allah sedang menghendaki kebaikan. Allah akan ngasih pahala yang besar. Allah akan memberikan kesabaran dan seterusnya.

0: Mutiara Nasihat.
1: Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan amalan puasa ini. Karena memang ya, seorang tidaklah berpuasa kecuali karena dia memang mengharapkan pahala dari Allah. Dia sebenarnya bisa makan. Di kamarnya dia sebenarnya bisa makan. Ketika tidak dilihat orang lain, dia sebenarnya bisa makan. Tapi dia memang tidak mau makan. Hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengistimewakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena dorongan keimanan dan dorongan ihtisabul ajr, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Haji dan umrah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini juga sangat luar biasa dalam mendatangkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan ampunan tersebut hati kita akan menjadi bersih, menjadi penuntut ilmu, ya, menjadi penuntut ilmu agama. Ini juga mendatangkan ampunan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah sabdanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Wa inna talibal ilm yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan fil ma." Ya, sesungguhnya seorang penuntut ilmu akan dimintakan ampun oleh semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, sampai ikan-ikan yang hidup di perairan, semuanya memintakan ampun kepada seorang talibul ilm, seorang penuntut ilmu. Bayangkan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau semua malaikat dan semua hewan yang ada di muka bumi ini, mereka semuanya memintakan ampun kepada seorang penuntut ilmu agama, betapa dahsyatnya ampunan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk seorang penuntut ilmu ini. Makanya ya, siapapun yang punya kesempatan untuk menjadi seorang penuntut ilmu agama, maka jadilah penuntut ilmu agama. Karena kebaikan yang ada pada penuntut ilmu agama itu sangat luar biasa. Kemudian jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, kita tadi sudah menyebutkan bahwa kotoran di hati kita ada dua ya, ada dosa, ada sifat-sifat buruk atau penyakit hati. Kalau kotorannya itu berupa penyakit hati ya, maka kita lihat penyakitnya. Contohnya misalnya, apabila penyakitnya adalah kerasnya hati, hatinya keras, apa obatnya? Di antara obatnya adalah sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Anna rajulan syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbih." Ada seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan kerasnya hati dia. Faqala lah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Idza aratta an yalina qalbuka fa at'imil miskin wamsah ra'sal yatim." Apabila engkau ingin hatimu menjadi lembut, maka berikan makan kepada orang miskin dan usaplah kepalanya anak yatim. Beri makan kepada orang miskin, bersedekah dan usaplah kepala anak yatim, maksudnya santuni anak yatim, perhatikan kebutuhan mereka. Itu bisa menjadikan hati kita menjadi lembut ya. Kalau tidak percaya silahkan dibuktikan ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan mengatakan kata-kata yang tidak sesuai dengan kenyataan. Baik, kalau misalnya penyakit hatinya hasad, bagaimana Ustaz? Hasad, iri, dengki, bisa dihilangkan dengan iman kepada takdir. Ya, iman kepada takdir. Kalau misalnya kita sering hasad kepada orang, ingatlah bahwa apa yang terjadi pada orang tersebut adalah bentuk takdir Allah. Allah yang mentakdirnya demikian. Allah yang mentakdirkannya demikian. Allah yang memberikan dia nikmat itu. Bukan kita. Bukan orang lain. Allah. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Ingat-ingat firman Allah ini. Itulah karunia dari Allah. Allah akan memberikan karunia tersebut kepada siapapun yang dia kehendaki. Ketika kita sudah ingat takdir Allah subhanahu wa ta'ala, maka harusnya kita rela. Ya, rela kepada takdir. Apalagi itu bukan kepunyaan kita sama sekali. Apakah nikmat yang ada di dia itu bersumber dari kita? Tidak. Itu dari Allah dan Allah yang ngasihkan ke dia. Untuk apa kita iri dengki? Kemudian jemaah sekalian rahimahin rahimahullah, berimanlah kepada keadilan Allah. Kalau kita ingin tidak hasad, tidak iri, tidak dengki, ingatlah kepada keadilan Allah. Allah itu adil. Ketika Allah menghendaki dia seperti itu, pasti ada sesuatu yang menjadikan dia mendapatkan itu. Walaupun sesuatu itu tidak tampak pada kita. Ada orang sukses, masya Allah. Kelihatannya kok kerjanya santai-santai aja ya, tapi sukses. Jemaah, Allah itu adil. Tidak mungkin biasa-biasa saja orang itu. Pasti ada sesuatu di balik kesuksesannya. Ada orang, masya Allah, ini baru belajar kemarin kok sekarang sudah melampaui saya ilmunya ya. Sudah lebih pintar daripada saya. Padahal kelihatannya belajarnya biasa-biasa saja. Jamaah, tidak demikian. Allah itu maha adil. Allah itu maha adil. Pasti ada sesuatu yang tersembunyi, yang tidak tampak pada kita. Tidak mungkin Allah memberikan sesuatu karena ketidakadilan. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika kita iri kepada orang lain, ingatlah bahwa ketika ada nikmat, ada tanggung jawab. Ketika ada nikmat, ada tanggung jawab. Kalau kita melihat orang kekayaannya luar biasa, ingatlah tanggung jawab yang dia yang akan dia pikul di akhirat nanti. Allah akan menanyakan kepada dia apapun nikmat yang dia rasakan. Bukankah Allah mengatakan tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im? Kemudian kalian benar-benar akan ditanya tentang semua kenikmatan yang kalian rasakan. Ya, ini termasuk di antara cara kita melawan penyakit iri, penyakit hasad, penyakit dengki. Kalau kotorannya takabur bagaimana Ustaz? Kotorannya sombong, kotorannya angkuh. Itu termasuk penyakit hati ya, ini mengotori hati kita. Bagaimana kita mengobatinya? Di antara cara yang paling ampuh adalah dengan muhasabah. Muhasabah diri. Kita itu siapa? Pantaskah kita sombong? Pantaskah kita ujub, bangga diri? Siapa kita? Bukankah kita adalah makhluk yang diciptakan dari air yang hina? Alam nakhluqukum mimma immahin? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, bukankah kami ciptakan kalian dari air yang hina? Iya, dari mani. Kalau kita kena mani, apa yang kita lakukan? Kita berusaha cari tisu. Kita berusaha cari lap, kita berusaha membersihkannya. Dari situlah kita berasal. Kemudian kita lahir dari jalan yang kotor. Kalau kita lihat ya, anak ketika baru lahir, banyak sekali darahnya, subhanallah. Seperti itu. Itulah asal-usul kita. Kemudian setelah itu kita tidak tahu apa-apa. Bayi tidak bisa melakukan apa-apa, tidak tahu apa-apa. kemudian setelah itu diajari oleh orang tua kita, ya, dan akhirnya kita menjadi dewasa, ya. Dan itu semuanya atas karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang kita miliki sebenarnya, karena kita itu sebenarnya adalah titipan Allah. Kita sebenarnya adalah ciptaan Allah. Ya, Allah yang menciptakan kita, berarti Allah yang mempunyai kita. Tanpa Allah Subhanahu Wa Taala kita tidak bisa apa-apa. Kita makhluk yang lemah, wa khuliqal insanu dha'ifa. Kita makhluk yang banyak kekurangan, banyak kesalahan. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan banyak mengeluh. Kemudian innahu kana zaluman jahula. Manusia itu banyak zalimnya dan banyak jahilnya. Itulah manusia, itulah kita. Kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam itu pasti banyak salahnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, lihatlah kekurangan-kekurangan kita. Itu semuanya banyak, ya. Kekurangan kita itu banyak sekali. Kemudian kalau kita melihat kelebihan-kelebihan kita, ingatlah bahwa kelebihan kita itu pemberian Allah. Kalau Allah angkat kelebihan-kelebihan itu, sekejap hilang semuanya. Terus apa yang kita sombongkan? Apa yang kita sombongkan? Semua nikmat yang ada pada kita, yang dilihat oleh orang lain sebagai suatu kehebatan, itu dari Allah. Kita tidak bisa apa-apa. Ya, kalau sudah seperti itu, ya, insya Allah penyakit kesombongan akan mudah untuk kita hilangkan. Ya, kalau ada orang yang muji, masya Allah antum seperti ini, ya, masya Allah antum, ucapkan alhamdulillah dan renungi kata-kata alhamdulillah itu. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, karena ini semuanya dari Allah. Katakan alhamdulillah, segala puji hanya Allah. Hanya Allah yang pantas untuk dipuji, karena semua kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau kotorannya hati kita adalah prasangka buruk? Caranya adalah dengan mendatangkan husnudzan, ya, kebalikan dari prasangka buruk. Kalau kita selalu suudzan kepada seseorang, ya, maka cara menghilangkannya adalah dengan berusaha untuk husnudzan. Cari celah-celah untuk kita bisa berbaik sangka kepada seseorang, ya. Dan ingatlah, ya, ayat-ayat, hadis-hadis yang mencela suudzan. Selama kita masih bisa husnudzan, husnudzan lah. Tapi kalau ada dasar-dasar, ya, bukti-bukti yang menjadikan kita suudzan kepada seseorang, maka tidak ada masalah kita suudzan. Ya, karena tidak semua suudzan itu tercela. Tidak semua suudzan itu tercela. Suudzan yang tercela adalah suudzan yang tidak berdasar. Ya, dan itu penyakit hati. Tapi kalau suudzannya itu berdasar, dalil-dalil yang kuat, bukti-bukti yang kuat, maka itu bukan penyakit hati. Itu bukti dari kewaspadaan kita. Ya. Baik. Kemudian kalau pendendam bagaimana, Ustaz? Ada orang hatinya itu pendendam, tidak seperti yang lain, selalu ingin balas dendam. Bagaimana kita menghilangkan sifat buruk yang demikian? Caranya adalah dengan menumbuhkan sifat pemaaf. Ya, kita kuatkan sisi pemaaf pada diri kita. Ingat keutamaan-keutamaan menjadi seorang pemaaf, dan juga ingat takdir Allah. Kalau kita sudah iman dengan takdir, itu banyak kebaikan yang bisa kita dapatkan. Ya, di antaranya kita bisa mudah memaafkan kesalahan orang lain. Misalnya kita dizalimi orang, kita langsung ingat, ya Allah, memang ini takdirnya. Memang Allah menghendaki seperti ini terjadi. Kalau kita punya iman kepada takdir, kita akan lebih mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian ingat keutamaan-keutamaan memaafkan kesalahan orang lain. Ya, seperti misalnya dengan memaafkan, maka kita akan dimaafkan oleh Allah. Ya, dengan memaafkan, maka kita akan dicintai oleh Allah. Dengan memaafkan, maka kita akan terbebas dari rasa benci kepada orang lain, sehingga kita menjadi bahagia, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir jemaah sekalian rahimani rahmakumullah, untuk menjadikan hati kita bersih, banyak berdoa untuk hati kita. Banyak berdoa untuk hati kita. Dan banyak ya doa-doa yang bisa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hati kita. Ya seperti doa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hasyr ayat 10, "Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, rabbana innaka raufur rahim." Jangan engkau jadikan di dalam hati kami ada rasa dendam kepada orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau adalah Zat yang maha penyantun lagi maha penyayang. Kemudian ada doa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Rabbi taqabbal taubati wa ghsil haubati wa ajib da'wati wa thabbit hujjati wahdi qalbi wa saddid lisani waslul sakhimata qalbi." Ada kata-kata waslul sakhimata qalbi yang artinya keluarkan dari hatiku sesuatu yang buruk atau kotoran-kotorannya. Ya, kotoran-kotoran hati itu sebagaimana saya sebutkan tadi. Ada rasa hasad, rasa iri, rasa dengki, ya, dan seterusnya. Kemudian ada juga doa, ya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan kepada jiwaku ini ketakwaannya dan bersihkan dia. Engkau lah Zat yang paling baik dalam membersihkannya. Anta waliyuha wa maulaha. Engkau lah pelindungnya dan engkau yang mengurusnya. Kemudian doa, Allahumma inni as'aluka qalban salima. Ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah hati yang selamat, hati yang bersih, ya, hati yang sehat. Ya, intinya banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hati kita. Karena kalau hati kita baik, hati kita bersih, hati kita sehat, maka kebaikan yang sangat besar akan kita dapatkan dan itu akan kita rasakan di dunia dan di akhirat. Demikian jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, kajian yang bisa kita sampaikan dan kita dengarkan, mudah-mudahan bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Surah Al-Ghashiyah. بسم الله الرحمن الرحيم
4: هل أتاك حديث الغاشية
3: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat
4: وجوه يومئذ خاشعة
3: Pada hari itu banyak wajah yang tertunduk terhina
4: عاملة ناصبة
3: Karena bekerja keras lagi kepayahan.
4: Tasla naran hamiyah.
3: Mereka masuk ke dalam api neraka yang sangat panas.
4: Tusqa min aynin aniyah.
3: Diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas.
4: Laisa lahum ta'amun illa min dhari'.
3: Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri.
4: لا يسمن ولا يغني من جوع
3: yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar.
4: وجوه يومئذ ناعمة
3: pada hari itu banyak pula wajah yang berseri-seri.
4: لسعيها راضية
3: merasa senang karena usahanya.
4: في جنة عالية
3: mereka berada dalam surga yang tinggi.
4: La tasma'u fiha laghiyah.
3: Di sana, kamu tidak mendengar perkataan yang tidak berguna.
4: Fiha 'aynun jariyah.
3: Di sana, ada mata air yang mengalir.
4: Fiha sururun marfu'ah.
3: Di sana ada dipan-dipan yang ditinggikan.
4: Wa akwabun mawdu'ah.
3: Dan gelas-gelas yang tersedia.
4: Wa namariqu mashfufah.
3: Dan bantal-bantal sandaran yang tersusun.
4: Wa zarabiyyu mabthusah.
3: Dan permadani-permadani yang terhampar.
4: Afala yanzuruna ilal ibli kayfa khuliqat.
3: Maka tidakkah mereka memperhatikan bagaimana unta diciptakan?
4: Wa ilas samaa'i kayfa rufi'at.
3: Dan langit bagaimana ditinggikan?
4: Wa ilal jibali kayfa nusibat.
3: Dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan?
4: Wa ilal ardi kayfa sutihat.
3: Dan bumi bagaimana dihamparkan?
4: Fadzakkir innama anta mudzakkir.
3: Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah seorang pemberi peringatan.
4: Lasta 'alaihim bimusaytir.
3: Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka.
4: Illa man tawalla wa kafar.
3: Kecuali jika ada orang yang berpaling dan kafir.
4: Fayu'adzibuhullahu al'adzabal akbar.
3: Maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar.
4: Inna ilayna iyabahum.
3: Sungguh, kepada kamilah mereka kembali.
4: Thumma inna alayna hisabahum.
3: Kemudian sesungguhnya, kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka.
5: Apakah yang mengalami LGBT dilaknat Allah? Pertama, kami mengajak Anda untuk memahami bahwa kecenderungan terhadap sejenis termasuk di antara penyakit mental. Dan Allah Ta'ala memberikan ujian kepada manusia, salah satunya dalam bentuk penyakit. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang artinya, sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Ibnu Katsir menyebutkan keterangan sebagian ahli tafsir, bahwa di antara makna kekurangan jiwa adalah mengalami sakit. Dan puncaknya dalam bentuk hilangnya nyawa, artinya mati. Tafsir Ibnu Katsir. Dan bentuk penyakit ada dua. Satu, penyakit fisik seperti difabel atau sakit fisik lainnya. Dua, penyakit mental seperti kelainan akal, idiot, telat berpikir, termasuk diantaranya memiliki kecenderungan terhadap manusia sejenis. Kedua, setelah kita memahami bahwa LGBT termasuk penyakit, sebagai manusia normal, tentu dia akan sedih. Karena dia menyadari dirinya tidak normal, bukan malah dibanggakan. Tidak ada manusia normal yang bangga dengan penyakitnya. Ada waria semakin dibuat-buat jadi banci, lalu meniru gaya wanita yang tidak bermoral, ini membanggakan kondisi abnormal. Mentalnya tidak normal dan jiwanya juga tidak normal. Makanya para waria adalah manusia yang cacat jiwa, cacat mental. Dengan demikian, bagi siapapun yang mengalami kondisi LGBT, jangan sampai dibanggakan. Anda bangga dengan kondisi LGBT justru menunjukkan bahwa Anda sangat tidak normal. Anda bisa perhatikan, LGBT yang membuat komunitas untuk memperjuangkan agar dilegalkan adalah manusia yang cacat mental dan jiwanya. Mereka memperjuangkan agar penyakitnya dilegalkan. Manusia seperti ini tidak akan pernah berjuang untuk menyembuhkan penyakitnya. Ketiga, orang yang mengalami musibah fisik, merasakan sakit, dan dia bersabar, dia akan mendapatkan pahala dan akan menghapuskan dosa-dosanya. Seperti itu pula orang yang mengalami musibah mental. Jika dia bisa bersabar, dia akan mendapatkan pahala dan musibah itu akan menjadi kafarah bagi dosa-dosanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah ketika mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka dengan musibah. Siapa yang ridho dengan musibah itu, maka dia akan mendapatkan ridho Allah. Sebaliknya, siapa yang marah dengan musibah itu, maka dia akan mendapatkan murka Allah. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, dan disahihkan Al-Albani. Sesungguhnya, ujian yang Allah berikan kepada para hamba, hakikatnya disadari kecintaan Allah kepada hambanya. Karena seorang hamba akan bisa mendapatkan derajat yang lebih tinggi ketika mereka mendapatkan ujian dan mampu bersabar terhadap ujian tersebut. Namun ada dua sikap manusia yang berbeda. Ada yang memahami musibah itu dengan baik, sehingga dia bisa ridho terhadap ujian yang Allah berikan. Dia berkeyakinan bahwa ujian ini adalah sumber pahala baginya, sehingga sama sekali dia tidak merasa telah didolimi oleh Allah. Di saat itulah Allah akan memberikan keridhaan dan pahala yang besar kepadanya. Sebaliknya, ada orang yang menyikapi musibah itu dengan cara yang salah. Dia menganggap sakit ini adalah kezaliman dan ketidakadilan. Mengapa dia sakit, sementara orang lain tidak sakit? Mereka tidak bisa mendapatkan kenikmatan hidup, sementara tetangganya bisa mendapatkan banyak kenikmatan. Dia marah dan tidak sabar dengan musibahnya. Sebagai hukumannya, Allah justru murka kepadanya. Anda resah, Anda sedih, dan Anda bersabar, itu akan menjadi kafarah dosa. Nabi SAW bersabda, "Tidaklah ada suatu musibah pun yang menimpa seorang muslim, baik keletihan, atau sakit, atau kesedihan, atau kegelisahan, atau gangguan, atau gundah gulana, bahkan duri yang menusuknya, kecuali Allah akan menjadikan hal itu sebab untuk menghapus dosa-dosanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jangan sampai Anda punya pikiran bahwa semua orang yang punya kecenderungan LGBT itu dilaknat. Karena tidak semua LGBT melampiaskan kecenderungannya. Benar, dia punya kecenderungan terhadap sejenis, tapi itu kelainan di luar kemampuannya. Keempat, apa yang Anda lakukan, insya Allah sudah benar. Berusaha untuk menghiasi diri dengan sunnah, dengan hal-hal yang bermanfaat. Kami juga sarankan agar Anda berkonsultasi ke psikiater yang amanah, barangkali bisa membantu Anda untuk mencari solusi untuk terapi. Demikian, semoga bermanfaat. Allahu a'lam.

0: Tanya Jawab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Afwan mau bertanya, apakah penghasilan harta yang haram berpengaruh terhadap kenakalan sang anak? Itu yang pertama. Boleh saya bacakan yang kedua, Ustaz?
2: Silakan.
1: Kemudian yang kedua, apakah doa orang yang terzalimi juga akan tertolak jika ia makan atau minum dengan sesuatu yang haram? Itu dua pertanyaan, Ustaz.
2: Yang pertama, apakah ada pengaruhnya harta penghasilan yang haram kepada kenakalan anak? Wallahu a'lam. Apakah ada secara pasti atau tidak? Akan tetapi ada sebuah hadis yang mengatakan kullu lahmin nabata min haramin fannaru awla bihi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka yang lebih pantas adalah neraka. Nah, kalau seandainya ini bisa menjadi ancaman, ya, menjadi ancaman ketika seorang kecil dimasukin dari harta-harta yang haram, khawatirnya akan berefek atau berdampak pada kebiasaan dia. Tapi kalau seandainya, ini para ulama menyebutkan, anak yang dikasih nafkah oleh orang tuanya dari harta yang haram, misalkan riba, atau dia jualan, dia bohongi orang, atau dia zalimi orang, kemudian harta yang dia dapatkan dengan cara yang haram tersebut dijadikan sebagai nafkah kepada keluarganya. Para ulama juga mengatakan bahwa harta itu berupa nafkah datang ke anak dan istri, sehingga itu wujudnya halal. Haramnya adalah orang yang bertransaksi dengan cara yang haram itu. Dia bekerja dengan cara yang haram, dia berdosa. Akan tetapi ketika uang itu diberikan kepada anak dan istri sebagai bentuk nafkah, maka itu adalah harta yang diperoleh dengan cara yang halal. Nafkah suami kepada istrinya adalah kewajiban suami, maka berpindahnya uang sebagai nafkah halal. Seperti itu, ini dijelaskan, tegaskan juga oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Maka bisa jadi anak yang nakal bukan karena harta dari orang tuanya, tapi bisa jadi juga seperti itu. Tapi wallahu a'lam, yang jelas orang tua perlu memperbaiki pendapatan dan penghasilannya. Jangan dimasukkan ke keluarga jika uang yang dia dapatkan adalah uang yang haram. Bukan karena tuntutan ekonomi dan nafkah keluarga akhirnya dia sembarangan, akan tapi justru dia harusnya lebih berhati-hati manakala uang yang dia dapatkan itu akan dijadikan sebagai konsumsi anak istri, karena mereka yang akan menjadi orang yang paling bermanfaat kepada kita atau justru berbahaya. Ya, Allah Ta'ala a'lam. Kemudian yang kedua tadi, doa orang yang dizalimi, wallahu a'lam. Dalam hadis yang tadi disebutkan, salatu da'awatin mustajabatin la syakka fihin, ada tiga golongan yang tidak akan ditolak doanya, di antaranya wada'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Bisa jadi wallahu a'lam tetap dikabulkan. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari dan Muslim mengatakan kepada Mu'ad ibn Jabal, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainaha hijab. Kamu harus takut adanya doa orang terzalimi, karena doa orang terzalimi tidak ada penutup antara dia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ada sebuah tambahan, akan tapi wallahu alam apakah tambahan lafaz itu sahih atau tidak. Wa in kana kafiran, sekalipun yang mendoakan karena dia dizalimi itu adalah orang yang kafir. Ana lupa apakah tambahan itu redaksinya kafir atau fasikan. Ya, orang fasik. Kalau fasik berarti dia pelaku maksiat tapi masih muslim, atau kafir bisa jadi ketika dia dizalimi akhirnya dia marah kemudian dia doakan orang yang menzalimi. Bisa jadi itu akan berefek pada orang yang didoakan. Wallahu ta'ala a'lam. Sekalipun dia melakukan maksiat.
3: Mutiara Belajar Tajwid.
4: Kami ulangi sekali lagi bahwa
0: hukum nun sukun dan tanwin, yaitu manakala ada nun sukun atau tanwin ya, bertemu dengan salah satu huruf-huruf hijaiyah. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf-huruf hijaiyah, maka akan memiliki hukum tersendiri ya, memiliki hukum-hukum sendiri. Dan bagaimana cara membacanya? Kemarin kita sudah belajar yang pertama dari hukum nun sukun dan tanwin adalah idhar halqi ya. Huruf idhar halqi ya, ada 6 ya, yaitu huruf-huruf yang keluar dari kerongkongan ya. 6 huruf tersebut adalah ya, alif ya atau hamzah, ha, ain, ghin, ha, dan kha ya. Ada 6 huruf yang keluar dari kerongkongan. Yang kedua, yang pertama tadi idhar halqi, cara membacanya harus jelas ya. Jelas, nun sukun harus dibaca jelas. Tidak ada bunyi gunnah ya atau mendengung, dan tidak ada qalqalah ya atau bunyi pantulan ya. Kemudian hukum nun sukun dan tanwin yang kedua adalah idgham ya. Kemarin kita sudah membahas ya, idgham dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah idgham naqis bi gunnah ya. Apa itu idgham naqis bi gunnah ya? Dinamakan naqis karena hilangnya sifat huruf yaitu nun atau tanwin, akan tetapi sifat gunnahnya masih ada ya. Idgham naqis bi gunnah adalah manakala nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf ya, yaitu yanmu, ya, nun, mim, wawu ya. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya, nun, mim, dan wawu, maka cara membaca idgham naqis bi gunnah ya, yaitu dengan memasukkan huruf yang pertama yaitu nun ke dalam huruf yang kedua dengan tetap menjaga gunnah

0: Tadir, ya seperti itu, atau nun sukun bertemu dengan mim, ya mimmal. Nah seperti itu, nun sukun bertemu dengan mim, atau nun sukun bertemu dengan wawu. Miwal, seperti itu, ya nun sukun bertemu dengan wawu. Dalam kasus idgham naqis bighunnah ini ada pengecualian, ya kita hanya murojaah, ya mengingat kembali pelajaran yang telah lewat, ya ada pengecualian pada idgham naqis bighunnah di dalam Al-Qur'an, yaitu pada 4 kalimat saja, ya yaitu pada kata bunyanun, ya ada nun sukun bertemu dengan ya, maka di sini dikecualikan, ya, dan tidak dibaca idgham naqis bighunnah. Namun pada huruf-huruf yang dikecualikan ini dibaca idhar, ya, dibaca jelas bunyanun. Kemudian kata yang selanjutnya dunya, ya, dunya, bukan dibaca duya, bukan, namun tetap dibaca idhar dunya. Kemudian qinwanun, ya qinwanun, di dalam Al-Qur'an terdapat kata itu dan dibaca idhar. Kemudian sinwanun, sinwanun. Nah, empat kata ini adalah yang dikecualikan di dalam Al-Qur'an, tidak dibaca idgham naqis bighunnah, namun dibaca idhar, ya dibaca jelas. Demikian ya murojaah kita dari pertemuan yang telah lalu, ya.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Bincang santai bersama Ustaz.
2: Ini juga nih yang antum kirim ke Ana nih, screenshot nih. Ini bukti bahayanya pamer kemesraan depan umum. Apalagi dipamerin di medsos ya. Itu bisa mengundang orang-orang yang hasad. Dan seperti kata antum kan, sampai ada yang pisah ya suami istri. Karena setiap hari umbar kemesraan, kelihatan mereka luar biasa bahagianya gitu ya. Setiap hari seolah-olah mereka itu putri dan pangeran setiap hari. Tapi ternyata cerai, serius cerai. Ya itu dia. Boleh jadi itu mengundang mata-mata orang yang hasad. Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Qalam di ayat-ayat yang terakhir, wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim. Sungguh orang-orang kafir itu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benar-benar hampir-hampir mencelakakan engkau dengan pandangan mata-mata mereka. Mata mereka yang hasad itu bisa memudaratkan dengan izin Allah tentunya. Ini bahaya. Mata orang yang hasad ini bisa mendatangkan mudarat. Jadi mulai jadi ya, kita pamer kemesraan, apalagi di medsos, yang melihat medsos itu tidak khusus orang-orang yang beriman dan bertakwa saja, ternyata boleh jadi ada orang kafir, orang-orang fasik di situ, orang-orang yang menyimpan hasad.
3: Tapi kata mereka, Ustaz, itu ada dalilnya mereka pamer kemesraan, yaitu
2: apa itu?
3: Ketika Rasulullah bersama Aisyah lari-lari di apa, lari-lari gitu kan, kemudian ada yang kemak-kemakan, sama siapa, Sofia, kuda, itu gimana, Ustaz?
2: Pertama, apakah kita bisa sebut itu sebagai memamerkan kemesraan? Ya, karena kalau kita lihat redaksi hadisnya dan konteks hadisnya yang menceritakan kisah itu Aisyah, ketika Aisyah itu misalkan diajak oleh Rasulullah melihat Habasyah yang bermain di masjid, itu kan dari kamarnya Aisyah. Aisyah yang menceritakan kejadian tersebut. Apakah itu bisa disebut sebagai memamerkan kemesraan? Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kisah Sofia misalkan, ya, yang dia, mohon maaf, tidak terlalu tinggi lah posturnya, sehingga ketika dia akan naik gitu ke hewan tunggangan, Rasulullah meletakkan pahanya, ya, kemudian Sofia, subhanallah, naik dari pahanya Rasulullah SAW. Dan itu yang melihat siapa dulu? Yang melihat kejadian itu para sahabat. Dan kita tahu para sahabat mereka wali-wali Allah Subhanahu wa taala, orang-orang beriman, orang-orang yang saleh. Beda dengan pamer kemesraan di medsos misalkan. Medsos semua orang bisa ngelihat. Orang kafir bisa ngelihat, orang-orang yang fasik, orang-orang yang menyimpan hasad dalam hati mereka, ya. Saya rasa itu enggak bisa jadi dalil ya terkait pamer kemesraan. Ya, mungkin menggandeng tangan istri ya, dalam rangka kita menunjukkan kita care gitu, kita jaga dia gitu. Saya rasa itu tidak masalah ya. Tapi pamer kemesraan yang dimaksud itu

0: saya atau suami saya, pasangan saya itu soleh atau soleha gitu, ya itu dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yang memberikan saya, menjodohkan saya suami atau istri yang soleh atau soleha, begitu ya. Tapi kalau niatnya itu misalkan pamer nikmat dalam rangka ini loh saya gitu loh, ini loh hebatnya saya, betapa beruntungnya saya dan sebagainya, itu niat yang salah. Itu niat yang salah. Dan ketika kita menyebut nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak menyebutnya kepada semua orang. Kita ceritakan nikmat itu kepada orang yang kita tahu dia itu care kepada kita, sayang kepada kita. Kalau kita mendapatkan kebaikan, dia mendoakan keberkahan dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan menceritakan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangka bersyukur. Ya beda dong dengan pamer. Tapi niatnya untuk antum tahu sendiri lah ya, pamer kekayaan, pamer gue punya yang lo nggak punya, itu beda.
1: Dalam hal ini pamer kemesraan pasangan gitu kan, dan ini banyak terjadi kasus yang pada akhirnya orang-orang yang melihat itu ingin bagaimana caranya mendapatkan pasangan mereka gitu.
0: Ya, itu dong, seperti yang antum post, yang antum kirim ke Ani nih kan, iya tuh kan, dia cerita tentang kebaikan suaminya, kemudian ada yang komen, gimana sih cara dapat suami yang kayak gini? Ada lagi yang komen terus rebut aja suaminya. Aduh, ini kan aduh, bahaya. Dan boleh jadi itu penyebab keretakan rumah tangga yang selama ini sudah terbina, masya Allah gitu ya. Tiap hari kelihatannya mesra banget gitu. Tapi ternyata akhirnya viral.
1: Dan itu pernah kejadian.
0: Jadian ya?
1: Pernah kejadian. Jadi ya karena dia sering pamer kemesraan, akhirnya istrinya atau suaminya tuh direbut sama yang pernah melihat.
0: Nah itu dia, akan muncul upaya-upaya takhbif itu tuh, memisahkan antara pasangan, dua pasangan yang sah gitu ya, suami istri yang sah. Karena boleh jadi ada hasad yang muncul, kemudian dari hasad itu muncul ain. Dan ingat loh sabda Rasulullah SAW, al-ainu haqqun, ain itu efeknya, dampaknya hak nyata dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, sebagai bentuk ujian. Bisa orang yang matanya hasad itu bisa mendatangkan kemudaratan kepada orang yang jadi objek hasad dia. Nah, makanya kan kita tahu dalam Al-Quran di surat Yusuf, Nabi Yakub kan bapaknya Nabi Yusuf, ya Nabi Yakub bilang, la taqsus ru'yak, wahai Yusuf, jangan ceritakan mimpimu. Dia punya mimpi bagus gitu kan, jangan ceritakan mimpimu gitu kepada saudara-saudaramu, karena itu bisa menimbulkan hasad. Ini pelajaran berharga buat kita. Tidak semua nikmat yang kita dapatkan itu kita ceritakan kepada semua orang. Kita ceritakan kepada orang-orang yang, orang-orang tertentu saja, orang tua kita, orang-orang yang betul-betul care dan sayang sama kita, atau kepada seorang yang berilmu, orang alim, ustaz misalkan, yang dia kita tahu ketika kita menciptakan nikmat itu, dia mendoakan keberkahan kepada kita, atau paling tidak mengucapkan masya Allah, tabarakallah dan seterusnya. Ya itu tadi, supaya kita terhindar dari ain itu.
1: Jadi kalau bisa berarti pamer kemesraan di Mekah tuh jangan dilakukan saja.
0: Jangan.
1: Tapi ntar ada yang pengen suaminya.
0: Iya. Istrinya. Akhirnya nanti orang-orang yang hasad berupaya untuk memisahkan mereka berdua dengan cara apapun, bahkan sampai dengan cara sihir sekalian. Ya, bila perlu.
1: Karena mungkin pasangan yang pengin dapat pasangan tersebut melihat pasangannya nggak seperti apa yang
0: betul. Iya. Dia membanding-bandingkan pasangannya dengan pasangan orang lain. Loh, suami saya kok nggak kayak gitu ya. Istri saya kok nggak kayak gitu. Betul. Nah, akhirnya membanding-bandingkan, akhirnya membenci pasangannya. Bahkan ya membenci pasangan, padahal belum tentu pasangan orang lain yang dia lihat itu lebih baik daripada pasangan dia. Ya kan, yang diperlihatkan itu casing, penampilan luar. Jati dirinya enggak tahu. Dan ingat, ini salah satu indikasi. Orang kalau sering sekali pamer diri, itu pertanda dia tidak bahagia. Dia pamer tentang pasangannya, kecantikan istrinya. Sebenarnya dia enggak bahagia dengan istrinya.
1: Itu untuk menutupi diri aja.
0: Dia butuh pengakuan orang lain. Itu yang membuat dia merasa senang gitu. Sehingga dia butuh untuk memamerkan apa yang dia miliki. Tujuannya apa? Pengakuan dari orang lain. Dia butuh bahagia.

dari pengakuan orang lain. Itu tanda-tanda orang gak bahagia loh itu. Jadi jangan silau dengan orang yang memamerkan kemesraan atau pasangannya. Itu boleh jadi dia tidak bahagia sehingga perlu mengumbar diri. Boleh jadi Anda jauh lebih baik, gitu. Pasangan Anda jauh lebih baik. Wallahu a'lam.

0: Saudaraku Muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau.

0: وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
0: Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. Raditu billahi rabba, wabil islami dina, وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
0: Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina ibrahim hanifan muslima وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
1: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca 1 kali.
0: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 1 kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
0: Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata 'arsyih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata 'arsyih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
0: سُبْحَانَ wa وَبِحَمْدِهِ.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Radio Mutiara.

0: Mutiara Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi. Mutiara Pagi. Mutiara Pagi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun berada, yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, senang sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Pagi edisi Jumat 12 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Dan untuk menemani aktivitas di pagi ini, kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
1: Ustadz Aunur Rafiq bin Gufran LC rahimahullahu ta'ala,
0: dengan pembahasan materi yang berjudul
1: Jaga Lisanmu Ketika Ada Fitnah.
0: Baiklah Sobat Qurani dimanapun berada, yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
2: Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hatiya la. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita sebagai hamba bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas sekian rahmat yang banyak sekali, terutama rahmat sehat, dan Allah Ta'ala memberi kemampuan kita sehat ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang harus kita syukuri, karena tidak mesti orang sehat lalu mau beribadah. Sehat adalah nikmat, puncaknya nikmat dunia. Namun nikmat dunia yang sehat ini kalau kita gunakan untuk beribadah, kita akan mendapatkan kenikmatan kekal selamanya di akhiratnya. Karena kita di dunia ini diperintah oleh Allah Ta'ala untuk beribadah, dan beribadah kita di dunia hanya sebentar, mulai dari balik kita sampai kita meninggal dunia. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uritu minhum mir rizqin wa ma uritu ayyud'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, beribadah kepada Allah. Tatkala Allah Ta'ala memerintahkan kita beribadah agar tidak ada su'nidzon dari kalangan hambanya, ma uritu minhum mir rizqin, saya menyuruh kalian beribadah manusia bukanlah saya ingin minta rezeki kepadamu, dan bukan supaya kamu ngasih makan saya. Karena Allah Ta'ala huwar razzaqu dzul quwwatil matin, Allah Ta'ala pemberi rezeki yang kuat. Inilah perlu kita fahami, ibadah kebutuhan kita sendiri, dan akan kita rasakan nikmat puncaknya ibadah ini kalau kita sudah meninggal dunia. Di dunia kita mendapatkan kenikmatan sebab beribadah, dan di akhirat lebih daripada itu. Namun ibadah ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hendaknya berilmu, kita hendaknya beramal soleh. Pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini insyaallah membahas tentang masalah yaitu jaga lisanmu ketika ada fitnah, atau wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menghadapi suatu fitnah. Dan kita itu mesti diuji oleh Allah. Karena Allah berfirman, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirina wa nabluwa akhbarakum. Di dalam surat ya, dijelaskan di situ, walanabluwannakum, surat Muhammad, walanabluwannakum benar-benar kami akan menguji kalian semuanya. Hatta na'lamal mujahidina minkum, sehingga kami mengetahui siapa yang bersungguh-sungguh. Jadi kita diuji oleh Allah Ta'ala untuk diketahui siapa yang bersungguh-sungguh beribadah. Nah, kemudian wala na'lamas sabirin, dan siapa yang betul-betul mereka itu bersabar. Diperintahkan kita bersabar karena Allah Ta'ala menguji kita. Nah, sekarang kita fahami apa itu fitnah. Maka fitnah ini adalah dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Al-Arabi, bukan Ibn Arabi, Ibn Al-Arabi, yaitu ulama sunnah. Al-fitnah al-ikhtibar, jadi kita ini diuji. Wal-fitnatu wal-mikhnatu, sama, jadi kita ini diuji. Wal fitnah juga diartikan pula al mal. Kita diuji oleh Allah Ta'ala dengan harta kita. Kita gunakan untuk apa harta ini? Jika digunakan untuk yang bermanfaat, itu adalah sukses. Berarti dia diuji oleh Allah Ta'ala. Wal fitnatu al aulad, demikian juga anak. Bukankah Allah Ta'ala berfirman yang memberitahu kepada kita semuanya, innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya hartamu dan anakmu itu fitnah, ujian untuk menilai, untuk dinilai oleh Allah Ta'ala. Ketika kita diuji ini, lulus apa tidak. Demikian juga istri, ujian ya. Yaitu dikatakan oleh Allah Ta'ala bahwasanya istri adalah ujian. Inna min azwajikum aulatikum aduwwan lakum, sesungguhnya sebagian istrimu dan anakmu suatu saat akan memusuhi dirimu. Dan ini pasti terjadi, kita tidak bisa menolaknya. Wal fitnah juga maknanya al-kufru, kita diuji dengan adanya orang kafir. Karena Allah berfirman, huwalladzi khalaqalakum walladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min, surat At-Taghabun nomor 2. Allah yang menciptakan kamu, wahai orang, wahai manusia, ada sebagian yang kufur, ada sebagian yang mu'min. Maka orang kufur jelas dia akan memfitnah, menggoda, memerangi orang muslim. Sebagaimana orang muslim, maka tentunya dia harus mempertahankan Islamnya. Dan juga kita harus bersabar ketika ada permusuhan dari orang kufar, karena ini ujian dari Allah. Dan yang diuji ini bukan hanya kita saja, para utusan sebelumnya sudah diuji oleh Allah Ta'ala, bahkan ujiannya lebih berat. Dan juga fitnah maknanya ikhtilafun nas bil ara, ikhtilafun nas bil ara, manusia berselisih. Nah, ya, kita diuji, kita berselisih dengan istri kita, berselisih dengan anak, berselisih dengan tetangga, berselisih dengan kawan. Bagaimana kita bisa menang ketika kita yaitu mendapatkan fitnah perselisihan dengan mengembalikan segala suatu perselisihan kepada Al-Quran dan Sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul, jika kamu berselisih, kembalikan kepada hukum Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ya, jadi kita berbeda pendapat, karena ini ujian. Namun untuk menyelesaikan berbeda pendapat, kembali pada dalil. Demikian juga yaitu makna fitnah al-ihraqu binar, kebakaran-kebakaran. Ya, atau bisa dikatakan gunung meletus, banjir, angin taufan, yang lainnya. Ini adalah ujian. Dan semuanya ini untuk dinilai oleh Allah Ta'ala siapa yang sukses di dalam yaitu menempuh ujian ini. Selanjutnya, di antara ujian yang kita hadapi adanya orang-orang yang bodoh yang memimpin kita, dan adanya para da'i yang menyesatkan kita. Nah, ya, ini juga ujian. Kita tetap mentaatinya atau kita berusaha untuk mengelaknya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, juz 1 halaman 187. Ini juga fitnah yang harus kita hadapi sehingga kita tidak keluh kesah. Mengapa kita mendapatkan ujian setelah selesai kok datang lagi ujian? Setelah selesai datang lagi ujian. Nah, ujian tetap terus tiba sampai kita meninggal dunia. Kalau sudah meninggal dunia baru kita nanti diuji oleh malaikat pertanyaan di alam kubur. Setelah itu selesai, kemenangan bagi orang yang beriman, kehancuran bagi orang kufur. Bersumber dari salah seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad." Allah tidak akan mencabut ilmu Islam ini, ilmu sunnah ini. Begitu saja dicabut, tidak. Jadi Allah Ta'ala tidak akan mencabut ilmu sunnah ini, ilmu Quran itu, begitu saja, bukan. Walakin yakbidul ilma, tetapi Allah akan menggenggam, mencabut ilmu din ini, biqabdil ulama, dengan meninggal dunianya para ulama sunnah. Lihat pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau masih hidup, tenang. Masyarakat tenang, orang kafir kalah, orang munafik merasa terjepit bola. Ketika meninggal dunia, beliau muncul orang-orang murtad. Ini pentingnya orang punya ilmu di rumah di kita. Pentingnya ada orang punya ilmu di desa kita. Karena itu yang menjadi sebab orang tahu yang benar. Nah, hatta idza lam yubqi aliman. Kalau sudah meninggal dunia para ulama, sehingga tidak ada satu pun orang punya ilmu. Nah, apa yang terjadi? Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Maka manusia akan menjadikan imam-imam, pemimpin-pemimpin, ya ketua-ketua, pengatur-pengatur, yang mereka itu juhalan, sangat bodoh, tidak tahu din. Ini perlunya kita tahu fitnah. Manfaatnya orang punya ilmu ketika masih hidup, dan bahayanya ketika ulama telah meninggal dunia. Dan ini kita rasakan pada zaman beliau. Ketika beliau masih hidup, tenang, orang kafir menjadi orang mukmin. Ketika beliau meninggal dunia, muncul kemurtadan. Tapi alhamdulillah sahabat Abu Bakar, yaitu membunuh orang murtad. Ketika diganti oleh sahabat Umar bin Khattab, alhamdulillah perkembangan Islam menyebar beberapa negara. Ketika meninggal dunia, ditikam sahabat Umar, diganti sahabat Utsman. Tidak puas orang Yahudi, dibunuh sahabat Utsman ini, sehingga muncul fitnah yang saat itu pada khalifah sahabat Ali radhiyallahu anhu dan juga Muawiyah dan juga seterusnya. Ini fitnah ini mesti terjadi pada zaman dulu, bahkan apalagi pada zaman sekarang timbulnya, yaitu media sosial dan juga terbukanya kemaksiatan yang tidak sama dengan zaman dahulu. Nah, kalau sudah tidak ada orang-orang yang punya ilmu, padahal manusia itu butuh pemimpin, butuh imam. Fasu'ilu, maka mereka ketika ditanya orang-orang yang menduduki kedudukan ini, fa'aftau bi ghairi ilmin, lalu mereka berfatwa tanpa ilmu. Kalau orang ditanya dia tidak punya ilmu, apa yang disampaikan? Hawa nafsu. Fadallu wa adallu, maka tersesat mereka dan menyesatkan umat. Dan ini fitnah yang paling besar yang menimpa pada zaman sekarang. Tidak ada solusi yang paling bagus untuk menjaga keimanan kita, keistiqomahan kita, kecuali kita menuntut ilmu dan mencari orang-orang punya ilmu untuk kita bertanya. Kalau kita hidup pada zaman sekarang begitu banyak fitnah, kita diam, kita akan termakan dengan fitnah. Inilah yang harus kita fahami. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian juga fitnah yang lain, munculnya para da'i yang menyesatkan umat. Nah, ya. Munculnya para da'i bukan para orang awam. Karena orang awam tidak banyak orang perhatian. Kalau para da'i, mereka akan mendengarkan dan akan mengecam, yang akan mengambil. Ini fitnah yang muncul pada zaman sekarang. Munculnya para da'i yang mereka ini menyesatkan umat. Pinjam ayat-ayat Allah Ta'ala untuk menyesatkan umat. Pinjam hadis pula Rasulullah SAW untuk menyesatkan umat. Dan ini namanya Rasul fitnati as-subhatu was-syahwat. Puncaknya fitnah adalah subhat, kerancuan-kerancuan. Silau yang hak itu tidak jelas. Dan juga fitnah syahwat, yaitu perzinaan dan juga yang lainnya. Dan itu kita fahami dan kita saksikan. Untuk orang punya ilmu menyaksikannya. Di antara fitnah tu subhat, fitnah-fitnah subhat, kerancuan ini, a'ni du'atan ala abwabi jahannam. Yang dimaksudkan para da'i yang mereka ini mengajak manusia, menyeret manusia ke neraka jahannam. Kalau orang awam bicara tidak ada masalah. Tapi kalau dia orang yang pandai din lalu memutar balik, ini lebih bahaya. Du'atun ala abwabi jahannam. Para da'i yang menyeret manusia, yang mengajak manusia ke neraka, bukan mengajak ke surga. Wahum alu syirki. Mereka ini adalah orang musyrik. Wal mubtadi, orang-orang yang ahli bid'ah. Wal uqala'i dan wal aqlaniyun, orang-orang yang mengandalkan rasionya. Wal juhal dan orang-orang yang bodoh. Nah, ini tampil pada zaman sekarang. Dari mana keterangan ini kita dapat? Keterangan ini kita dapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berita yang paling akurat, yang tidak mungkin salah, Al-Quran dan juga hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Dilihatkan Imam Bukhari, yaitu bersumber dari Abi Idris Al-Khawlani, annahu sami'a Khudzaifah bin Al-Yaman, bahwa beliau mendengarkan sahabat Khudzaifah bin Al-Yaman, yamana yaqulu, berkata Khudzaifah ini, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi. Banyak manusia yang menanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Wahai Nabi, apa itu baik, apa itu baik? Karena manusia senang kepada kebaikan. Wa kuntu lain, ini sahabat yaitu Khudzaifah ibn al-Yaman lain. Ketika para sahabat menanya tentang kebaikan, sahabat Khudzaifah ibn al-Yaman menanya, wa kuntu as'aluhu anis syarri. Saya menanya kepada beliau ini tentang kejahatan. Sebab kalau kita tidak tahu kejahatan, kita akan jatuh kepada kejahatan. Kalau tidak tahu tentang yang baik, kita akan meninggalkan kebaikan. Karena kebaikan kita peroleh dengan ilmu, kejahatan pun pula kita ketahui dengan ilmu. Makanya para ulama menulis hati yang sahih supaya kita amalkan. Menulis hati yang dhaif, yang maudhu, yang dajjal, ditulis supaya orang tahu untuk menjauhi. Jadi kenapa para ulama tidak menulis hati yang sahih saja? Karena hati itu ada dua, ada yang sahih, ada yang dhaif. Ada kitab sukha, Bukhari Muslim. Ada kitab dhaif, kitab du'afa, banyak sekali. Nah, Nah, sahabat Hudzaifah ini menanya, wa kuntu as'aluhu an syarri. Saya menanya kepada beliau tentang kejahatan. Lalu maksudnya apa? Kejahatan kok ditanya? Makhafatan ayyudrikani. Khawatir kejahatan itu menimpa kepada saya. Ya. Jadi menanya tentang yang jahat untuk dijauhi. Coba kalau kita tidak tahu yang najis, kita akan jatuh kepada najis. Kalau kita tidak tahu yang haram, kita akan termakan yang haram. Fakultu. Nah, baru menanya sahabat Hudzaifah ini. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Wahai Nabi, kita ini pada zaman dulu adalah zaman yang bodoh, kebodohan, dan juga zaman yang jelek. Sebelum diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam, bayangkan kita bisa melihat sejarah keadaan orang kafir Quraisy, bunuh membunuh, menzinai wanita, mencuri, dan juga yang lainnya berjudi. Tidak ada kebaikan yang ada pada saat itu, yang adalah pertengkaran, pertempuran, perselisihan, pembunuhan. Faja'ana Allahu bihadzal khair. Maka Allah Ta'ala mendatangkan kepada kita dengan kebaikan ini, yaitu diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kebaikan. Nah, setelah Hudzaifah ibn Yaman menanya kepada beliau, wahai Nabi, sekarang kita ini datang kebaikan dengan diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami tahu salat, kami tahu beramal soleh, kami tahu kemungkaran untuk kami jauhi. Lalu menanya lagi, fahal ba'ta hadzal khairi min syarrin. Wahai Nabi, apakah setelah zaman yang baik, waktu yang baik ini datang kejahatan? Datang yaitu waktu-waktu yang orangnya berbuat jahat. Nah, qala na'am, iya. Nah, ini faedahnya. Pada zaman beliau baik, orang kafir masuk Islam, orang munafik yaitu dia sembunyi-sembunyi, tidak menampakkan kemunafikannya, dan orang-orang yang lain dia mengikuti sunnah beliau. Ketika beliau meninggal dunia, nah nanti mulai berubah. Jadi nanti setelah zaman yang baik itu, ada juga orang-orang jelek setelah itu, ketika orang-orang yang baik ini sudah meninggal dunia. Dan ini kita fahami, di beberapa negara ketika para ulama'nya masih hidup, segan orang-orang awam. Tapi setelah meninggal dunia para ulama'-ulama' sunnah, muncul kejahatan-kejahatan. Ini faedahnya adanya orang punya ilmu. Fakultu wa hal ba'da dhalika syarri min khairin. Nah, wahai Nabi, nanti kalau sudah datang waktu-waktu yang banyak kecurangan, kejahatan manusia itu, apa nanti akan datang zaman yang baik, orang-orangnya akan baik? Qala na'am, ya. Ini berkiliran, silih berganti. Setelah yang baik, yang jahat. Setelah yang jahat, nanti yang baik. Tetapi wa fihi takhan. Kebaikan yang datang setelah yang jelek itu nanti berupa asap, ada asapnya. Tidak sebersih semulanya. Campur dengan kabut. Takon. Qultu, menanya sahabat Hudzaifah ini. Wa ma takhnuhu takhanuhu. Dan apa itu kabutnya? Kenapa wahai Nabiku tidak bersih kebaikan itu? Kok dicampuri dengan awan yang lainnya, kabut yang lainnya? Apa itu kabutnya? Dakhonnya itu apa? Qala qaumun yahduna bighairi hadyi. Akan nampak kaum-kaum yang memberi petunjuk kepada umat bukan dengan petunjukku. Petunjuk dengan falsafat, dengan hawa nafsu, dengan akal-akal, dengan pemikiran. Nah. Ya. Itu adalah asapnya, itulah dakhonnya. Ta'rifu minhum wa tungkiru. Tapi engkau wahai orang punya ilmu, wahai umatku, wahai sahabat, kamu tahu tapi kamu mengingkarinya. Kamu tahu itu dalil dicampur dengan kebatilan, dicampur dengan khurafat, itu masih dikatakan baik karena masih ada dalil. Ta'rifu minhum wa tunkiru, kamu mengetahui siapa mereka itu dan kamu mengingkarinya. Mengingkari tentang kaput yang dicampur dengan kaput itu. Qultu fa hal ba'da hadzal khairi min syarrin, subhanallah. Ditanya lagi, wahai Nabi, kalau seandainya Islam yang dibawa oleh manusia ini masih dikatakan baik kalau ada kabut-kabutnya, apakah setelah datang setelah itu masih pula ada kejahatan? Fahal ba'da dzalikal khairi min syarrin, kalau itu dikatakan baik, apakah setelah baik itu masih ada kejahatan? Qala na'am, jawabnya beliau iya. Ini fitnah kaum muslimin. Siapa itu? Beliau mengatakan, du'atun ala abwabi jahannam. Nah, para da'i yang menyeret manusia ke neraka jahannam. Jadi bukan da'i ini mengajak kepada sunnah, tapi da'i ini mengajak kepada syirik, mengajak kepada bid'ah, mengajak kepada kemaksiatan bermunculan. Dan ini beliau mengatakan du'at, bukan da'i. Kalau da'i hanya satu, du'at punya banyak. Nah, inilah fitnah yang kita hadapi sekarang. Para da'i yang menyeret manusia ke neraka jahanam. Kalau kita tidak tahu ilmu, termakan oleh mereka. Karena mereka lewat YouTube bebas bicara, lewat internet, tidak ada tabirnya membendung mereka. Dan ini fitnah yang paling besar pada zaman sekarang. Kalau kita tidak mengimbangi ketika kita melihat internet yang lainnya dengan ilmu-ilmu din, kita akan dimakan oleh mereka. Karena mereka juga mengatakan qala Allah Ta'ala wa qala Nabi, tetapi ditafsir oleh hawa nafsu. Lalu beliau menjelaskan, man ajabahum ilayya, barang siapa yang memenuhi, yang menerima, yang mendengarkan dan mengamalkan apa yang disampaikan oleh para dai ke neraka jahanam ini, qadhafuhu fiha, mereka akan menjerumuskan orang yang mengikuti itu ke neraka jahanam. Nah, ya. Jadi akan muncul para dai bukan mengajak kepada sunnah, bukan mengajak kepada tauhid, bukan mengajak kepada fikih ibadah, tetapi mengajak syirik, kebid'an dan juga kemaksiatan. Nah, lalu Hudzaifah ibn al-Yaman menanya lagi, qultu ya Rasulullah. Lalu saya menanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifuhum lana, terangkan, jelaskan kepada kami wahai Nabi, siapa para dai yang mengajak manusia ke neraka jahanam itu, yang siapa yang mengikutinya akan masuk ke neraka jahanam pula. Perlu diperjelas ini siapa. Apakah itu orang Buddha atau Konghucu ataukah orang-orang yang lainnya? Beliau menjawab, hum min jildatina, mereka itu maksudnya kulit kami, itu maksudnya golongan kami. Nah, orang-orang yang mengaku dia muslim, min jildatina maknanya min jamaah, maknanya dari kelompok yang mengaku muslim. Bukankah beliau mengatakan sataf tariku ummati ala salasin wa sabi'ina firqah, akan pecah belah umatku ini menjadi 73 golongan, yang sunnahnya satu, yang 72-nya masuk neraka. Lalu apa katanya, wayatakallamu nabi al-sinatina, mereka itu bicara dengan bahasa Quran, dengan bahasa sunnah, tapi dipalingkan maknanya. Ya, ini kalau bukan orang punya ilmu betul, tidak akan bisa menerka, tidak akan bisa memilih ini yang baik, ini yang jelek. Karena mereka menyesatkan umat, menumpang dengan pinjam dalil. Nah, karena itu orang ahli bid'ah tidak mau mengatakan saya ini ahli bid'ah, mesti mengatakan saya ini ahli sunnah wal jamaah. Dan itu nama yang harum. Tidak mau mengatakan saya ini ahli bid'ah, pemecah belah umat, tidak mau dia. Saya ahlus sunnah wal jamaah. pinjam kalimat-kalimat yang mulia yang diamalkan oleh orang ahli sunnah. Ya, yatakallamuna bi alsinatina, mereka tahu bahasa Arab, mereka tahu dalil, tapi menyesatkan umat. Nah, ketika sudah muncul para dai semacam ini menanya Khudzaifah Ibnu Yaman. Fakultu, saya menanya, fama ta'muruna in atrakani dhalika, wahai Nabi, apa yang baginda pesankan kepada kami, yang perintahkan kepada kami ketika kami menjumpai para dai yang sudah seperti ini. Nah, ya, bagaimana solusinya? Karena kita tidak bisa memerangi mereka, jumlahnya banyak, du'atun, bukan satu bukan dua, dan mereka itu memiliki tempat-tempat tertentu, bukan orang-orang awam yang gampang kita jauhi. Mereka atas nama ini, pinjam nama ini, pinjam kedudukan ini. Nah, bayangkan kalau kita fahamin tahu kenyataan umat, ternyata ini isinya fitnah. Nah, ketika beliau ditanya, fama ta'muruni in atrakani dzalika, apa yang baginda sampaikan kepada kuai Nabi kalau saya ini menjumpai masa seperti ini? Qala talzamu jama'atal muslimin, kamu wajib bergabung dengan orang ahli sunnah. Jama'atal muslimin itu maknanya yaitu ahli sunnah, bukan jama'at kumpul-kumpul kumenda. Umat Islam satu, innamal mu'minuna ikhwah, orang mukmin bersaudara, bukan kelompok-kelompok, tidak. Jama'at talzamu jama'atal muslimin wa imamihim wa imamahum. Kamu harus berpegang kepada kelompok-kelompok, ya, yang menyampaikan sunnah dan imam mereka dan para yaitu imam mereka. Nah, ini solusinya. Kalau kita dapati, kita cari. Dan sekarang ini kita masih menjumpai banyak taklim-taklim yang sunnah. Ini harus kita syukuri. Nah, menanya lagi ini Khudzaifah ini. Qultu, Khudzaifah berkata, fa illam yakun lahum jama'atun wala imama wala imam, bagaimana wahai Nabi kalau kita tidak menjumpai kelompok sunnah dan tidak ada para imam yang mengajarkan kita kepada sunnah, lalu bagaimana? Qala fa'tazil tilkal firqa kullaha, jauhi kelompok-kelompok yang lain itu, bid'ah itu kamu jauhi, jangan berkumpul dengan mereka. Walau anta adza bi asli sajaratin, sekalipun kamu harus menggigit akar pohon, sekalipun kamu harus menyepi, hatta yutrikakal mautu, sehingga kamu meninggal dunia. Nah, inilah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita saksikan pada zaman sekarang. Karena hidup pada akhir zaman banyak cobaan ujian, tetapi kalau kita bisa istiqamah, pahalanya melebihi daripada pahala orang dahulu. Karena orang dahulu hidup di atas sunnah, para sahabat mengamalkan sunnah. Sekarang kita hidup di area yaitu masa yang banyak orang yang menyemburkan kesyirikan, kebid'ahan dan juga kemaksiatan. Kemudian keduanya, terjadinya fitnah banyak pembunuhan. Kalau tadi terjadinya fitnah banyak para dai yang menyesatkan umat. Ini perlunya solusinya. Agar kita tidak disesatkan, kita harus menuntut ilmu. Dan juga yang termasuk fitnah akhir zaman, banyak huru-hara dan juga banyak pembunuhan, ya. Dan juga banyak musibah-musibah. Ini tanda dekatnya hari kiamat. Diriwayatkan oleh Musnad Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, an Abi Hurairah taqala, bersumber dari Abu Hurairah, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tadharul fitan, akan nampak fitnah-fitnah. tadharu fitan, bukan sembunyikan, nampak jelas. Tapi yang tahu dengan teliti ulama-ulama sunnah, orang punya sunnah. Apa itu? Wayak surul harju, dan banyak pembunuhan, banyak pembantaian-pembantaian. Ini di akhir zaman. Dan kita saksikan apa yang disabdakan oleh beliau tidak berselisih dengan kenyataan yang ada. Pertama, timbulnya fitnah terus, fitnah ini. Dan banyak pembunuhan, wayurfa'ul ilmu, dan banyak orang sudah tidak mau mempelajari ilmu din. Ya, apa yang disampaikan oleh beliau jelas. Berapa banyak orang sekarang hanya hidup dengan internet, hidup dengan berita ini kesana kemari, dihafalkan betul sekali, mendengarkan, disampaikan kesana kemari. Nah, banyak orang yang lupa dengan ilmu. Ini musibah besar. Falamma sami'a Umaru, Abu Hurairah, maka tatkala sahabat Umar mendengarkan Abu Hurairah yang dia bicara, yurfa'ul ilmu, akan diangkat ilmu-ilmu din. Maknanya manusia sudah tidak senang lagi dengan ilmu din. Bahkan sekarang yang melanda oleh anak-anak kita sekarang dengan HP, na'udzubillah min dzalik. Seolah-olah mereka itu lebih senang dengan HP itu daripada makan. Sibuk terus, bahkan kalau kita ambil, menangis dia, kecanduan dia. Ini perlunya kita waspada terhadap anak didik kita. Demikian juga jangan sampai HP yang kita miliki ini, karena kita ini diuji dengan baik yang buruk, lalu melihat yang buruk-buruk, ya. Tapi ambil yang baik. Maka dijelaskan di sini. Qala Umaru amma an innahu laisa yunza'u min suturil ulama, bukan dicabutnya ilmu itu dari hatinya para orang punya ilmu, walakin jadhabul ulama, tetapi dengan matinya para ulama. Ya. Di meninggalnya ulama ini musibah yang besar, karena tidak ada menasihati. Kalau sudah tidak ada orang alim, yang muncul orang bodoh. Kalau sudah bodoh, fitnah yang muncul, kerusakan, pembunuhan, perzinahan, perjudian, minum-minum khamr yang lain nampak terus. Tapi kalau ada orang punya ilmu, masih menasihati, walaupun di perkara, tetap lisan mereka bermanfaat pada umat. Selanjutnya, menyebar fitnah subhat, kerancuan-kerancuan, dan fitnah syahwat dan kemaksiatan. Ini fitnah-fitnah yang kita jumpai pada zaman sekarang. Pada zaman beliau, ada orang berbuat zina, rajam, mencuri, potong tangan, minum khamr dicambuk 40-80, selesai semuanya. Penuduh zina tidak mendatangkan saksi, dicambuk 80. Kalau tidak bisa mendatangkan 4 saksi. Segala sesuatu yaitu terselesaikan dengan ilmu saat itu. Sekarang berapa banyak pelacuran-pelacuran perzinaan, karena tidak ada hukum yang diterapkan. Dan pencurian juga banyak, tidak ada hukum diterapkan, banyak pencurian, banyak perzinaan, dan juga banyak orang minum-minum yang memabukkan. Dan ini melanda bukan kepada orang mengatakan dia kufur, melanda kepada kaum muslimin. Ini fitnah yang kita hadapi. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala, bersumber dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang pernah bersama beliau 10 tahun. Qala la ukhattisannakum khatisan sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan menceritakan kepada kalian wahai para sahabat. Sahabat menceritakan kepada sahabat. Yang mana hadis ini aku mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yuhaddisukum bihi akhatun ghairi. Tidaklah beliau itu menceritakan hadis ini kepada siapapun kecuali kepada saya. Ini baiknya orang berkawan dengan orang punya ilmu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini menunjukkan tidak semuanya sama, sahabat itu mendengar. Ada yang banyak hadisnya seperti Ibnu Umar, seperti Abu Hurairah, seperti Ibnu Mas'ud yang lainnya. Kenapa? Karena selalu yaitu mendengarkan beliau. Ada juga yang sedikit seperti sahabat Abu Bakar karena beliau sibuk memerangi orang murtad. Ya. Jadi ada yang mendengar satu hati, yang lain tidak mendengar, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar tentang innamal a'malu binniyat. Sahabat yang lain tidak mendengar. Ini pun sahabat Anas radhiyallahu anhu mendengar langsung dari beliau, yang lain tidak mendengar. Tapi sahabat udul, jujur. Karena Allah Ta'ala meridai mereka radhiyallahu anhum radhiyallahu anhu. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyratis saah." Di antara dekatnya hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat. Ini tanda-tanda qarib. Pertama, ayyur fa'al ilmu, dicabutnya ilmu din. Dan ini sekarang sudah mulai begitu di beberapa sekolah pendidikan, ya. Mulai dikurangi Islamnya sekian persen itu bukan Islam murni, pengarang kitabnya orang-orang ahli bid'ah, orang-orang yang bukan sunnah, ya, sehingga banyak orang Islam tidak tahu tentang masalah ilmu din. Ya, nomor dua, wayak surah jahlu. Nah ini, ya, ilmu diangkatnya oleh Allah Ta'ala dengan tidak maunya, yaitu hambanya mempelajari ilmu. Yang nomor dua, kalau sudah ilmu diangkat, muncul kebodohan. Dan kalau sudah bodoh muncul, tidak tahu haram, tidak tahu halal, akhirnya mereka berbuat semau hawa nafsu mereka. Ya, sampai ada istilah yang penting kita berhasil dari jalan yang haram atau yang halal. Yang nomor tiga, wayak surah zina. Nah, kalau sudah kebodohan itu nampak, ilmu sudah pergi, maka nampak kemaksiatan, pelacuran. Orang berbuat zina zaman dulu lain dengan zaman sekarang. Zaman dulu kalau dia mau pergi ke tempat jauh itu harus memakai kendaraan. Sekarang tidak perlu biskup karena habis sudah di depan kita. Sekarang orang-orang kaya yang kufar banyak pula yang masuk hotel. Tidak tahu kalau itu berbuat jahat, tidak diketahui oleh orang. Ini musibah yang menimpa pada zaman sekarang. Di mana-mana tempat. Bahkan juga sampai menangis para istri-istri yang sebenarnya ditinggal oleh suaminya karena selingkuh atau zina. Wa yaksuru surbul khamri. Nah, ya. Dan banyak menyebar minum-minuman keras. Nah, ya. Sehingga banyak para pemuda yang hancur otaknya dengan minuman keras ini yang dikemas dengan beberapa macam nama. Ya, dan juga berbentuk pula seperti rokok, berbentuk pula seperti permen yang lainnya. Nah, ini harus kita waspadai. Kasihan anak-anak kita hidup pada zaman sekarang. Maka perlu kita mengontrol. Kalau tidak, kita musibah bukan hanya kepada anak, musibah kepada orang tua pula. Wa yakillur rijal. Nah, akhir zaman orang laki-laki berkurang karena mati, perang, kecelakaan. Wa yaksurun nisa, dan menyebar jumlahnya wanita lebih banyak. Hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qayyimul wahid, sehingga 50 wanita itu merebut satu orang laki-laki. Ini fitnah di akhir zaman. Ya. Orang laki-lakinya enggan menikah, wanitanya menikah, tidak ada menikahi. Apa yang terjadi pada mereka kalau mereka tidak memiliki iman? Hancur kepada pelacuran. Hancur kepada perzinahan. Ini musibah yang menimpa pada zaman sekarang. Nah, Kemudian berikutnya fitnah yang lain. Nah, ini fitnah-fitnah banyak sekali yang menimpa pada zaman sekarang umat Islam, rakus urusan dunia, tidak pernah berhenti. Padahal kita ini kebutuhan dunia itu sedikit, ya. Kebutuhan kita dunia itu tidak banyak. Kita makan satu piring, bahkan terkadang orang itu mengurangi makannya. Tapi rakus tidak pernah berhenti. Ini bukan berarti kita tidak boleh mencari urusan dunia. Karena Allah berfirman, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun. Akan melalaikan kepadamu beribadah dengan memperbanyak mencari urusan dunia. Disebutkan dalam Sunan Abi Dawud rahimahullah taala, bersumber dari sahabat An-Saubana, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushikul umamu, hampir-hampir saja umat ini, maksudnya umat Islam, antata'a alaikum, akan dikerumuni. Jadi hampir-hampir umat akan mengerumuni kita, kama tata'al ukulatu ala qas'atiha, seperti orang yang lapar sedang menghadiri hidangan makan. Bayangkan orang malah lapar kalau sudah ada makan, lap-lap habis. Ya, ini sabda beliau, nanti akhir zaman umatku ini, ya, akan dikeroyok dan akan dihabisi oleh umat seperti orang yang lapar menjumpai hidangan makan. Faqala qailun, ada sahabat yang menanya, wa min qillatin nahnu yawma idzin, wahai Nabi, apakah kita pada zaman itu karena kita ini jumlahnya sedikit sedangkan orang kafir itu jumlahnya banyak? Qala jab, beliau menjawab, bal antum yawma idzin katsirun, tidak, kamu jumlahnya banyak, mayoritas, kamu mayoritas kaum muslimin, yang makan kamu itu jumlahnya sedikit, orang-orang selain daripada Islam. Nah, bal antum yawma idzin katsirun, kamu jumlahnya banyak saat itu, walakinnakum husaun kahusa'is saili, tapi nilai iman, iman itu seperti untuk, seperti kotorannya, yaitu laut yang minggir di pinggir pantai, namanya pui, ya, seperti kotorannya air yang dan itu gatel itu. Jumlah yang banyak itu seperti tumpuan pui, ya, jumlahnya banyak tapi tidak ada nilainya. Walayanzi'annallahu fi suturi atuwikumul mahabata minkum, Allah akan mencabut rasa takut musuh kepada dirimu. Nah, ya. Jadi musuh ini akan dicabut rasa takutnya kepada dirimu. Nah, inilah di akhir zaman. Jadi musuh ini berani sekali, walaupun jumlahnya dia minim sedikit, tapi mau menyerang orang muslim yang banyak, yang rakus urusan dunia, yang tidak memperhatikan pula masalah dinnya. Dan ini terbukti berapa jumlahnya orang-orang yang ghairul Islam di beberapa negara bisa mempengaruhi sekian banyak kaum muslimin. Karena apa? Karena nilai mereka ini hanya nama, keimanannya yang luntur, keimanannya yang hilang, hanya simbol yang ada. Walayak zifanallahu fi qulubihimul wahna, dan Allah akan memasukkan hatimu kaum muslimin yang sifatnya tidak memperhatikan lagi masalah din, dimasukkan rasa takut, wahan, rasa kekhawatiran. Faqala, menanya sahabat, ya Rasulullah, wa mal wahnu, apa wahan yang menimpa kepada umat ini wahai Nabi? Qala hubbud dunya, wa karahiyatul maut. Ini penyakitnya kaum muslimin pada zaman sekarang. Hubbud dunia, mencintai dunia berlebih-lebihan, wa karahiyatul maut, dan takut mati. Ini penyakit yang menimpa. Kalau manusia sudah urusan dunia berlebih-lebihan, meninggalkan ibadah. Lihat ketika hayya ala sholat tidak hadir, mereka bukannya di masjid tapi di tempat yang lain. Dan ini banyak kaum muslimin, apalagi mereka yang kerja di beberapa instansi atau kelompok-kelompok yang sifatnya direkturnya orang Khairul Islam, termakan oleh mereka. Bahkan orang Islam malu dengan mereka, dicabutnya rasa keindahan Islam dalam dirinya karena dosa mereka sendiri, khubbud dunia. Yang nomor dua, wakaroh yatul maut, takut mati. Kalau orang sudah takut mati, maka harus tunduk kepada orang-orang tertentu. Nah, inilah yang harus kita fahami. Musibah-musibah yang menimpa kepada kaum muslimin pada zaman sekarang, dan ini termasuk mayoritasnya. Kalau kita tidak mengimbangi dengan ilmu, dan tidak mengimbangi dengan dakwah, dan tidak mengimbangi dengan yaitu beramal saleh dengan penuh sabar, kita akan terhanyut oleh mereka. Ini pentingnya kita harus waspada, karena kita akan berhadapan dengan Allah. Kita meninggal dunia bukan berhadapan dengan manusia. Persiapkan diri sebelum kita ditanya oleh malaikat, sebelum kita diadili oleh Allah, mumpung kita masih dikasih oleh Allah Ta'ala badan yang sehat. Kalau kita tidak tahu hadis-hadis yang beliau sampaikan kepada kita, kita akan hanyut dengan mereka. Namun kalau kita faham, insya Allah, orang menuntut ilmu, apabila sering menuntut ilmu, semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk mendapatkan petunjuk. Selanjutnya, umat ini akan mengikuti jejaknya ahli kitab. Nah, ya, umat Islam itu akan menyembah orang Yahudi, orang Nasrani. Dan banyak kita dengar orang Yahudi itu adalah saudara kita. Dengan alasan apa? Diputar balik. Kan dia kan punya Nabi. Dia punya kita. Begitu jawaban mereka. Padahal Allah Ta'ala mengatakan, lu'inal ladhina kafaru min al-kitabi wal musyrikina. Dilaknat orang al-kitab dan orang musyrik. Bagaimana mereka akan mengatakan itu orang muslim? Bukan kalau berfirman, walan tardo angkal yahutu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridho kepadamu wahai Nabi, orang Yahudi dan orang Nasrani itu, sampai kamu mengikuti jejak mereka. Ini sudah zaman beliau diturunkan ayat, tapi ayat ini tidak pernah diser di permukaan dunia. Nah, ya, begitu. Dan Allah berfirman, watta kasiru min ahlil kitabi lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim. Berkeinginan sangat orang ahli kitab itu kalau bisa memurtadkan kamu hai kaum muslimin, karena muncul kedengkian dalam hati. Tapi ayat-ayat semacam ini disembunyikan, ya, yaktumuna ayatillah, dan mereka nampakkan bahasa-bahasa menarik. Itu saudara kita. Allah mengatakan itu musuh, itu saudara kita, bagaimana? Nah, kalau kita tidak tahu dal, termakan, oh iya ya, betul ya, mereka juga punya Nabi, punya kitab. Nah, gitu. Tetapi kalau kita cari dalil, ternyata itu semuanya penipuan-penipuan. Bersilatnya lidah. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, ya, wa inna minal bayani la sikhran. Sesungguhnya sebagian keterangan itu akan mensihir. Nah, ini. Hati-hati. Dan rata-rata mereka orang alibit, orang alibit itu dibantu oleh syaitan. Zukhrufal qawli ghurura.

Imam Muslim dalam kitab sahih. Ini zaman fitnah. Anabi Sa'id Al-Khudri, bersumber dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tattabi'unna." Mesti kamu akan mengikuti. Nah, itu. Sebelumnya ada sumpah wallahi. Nah, la tattabi'unna, mesti kamu akan mengikuti. Siapa? Sunan alladzina min qablikum, tata cara hidupnya, sunnah-sunnahnya, amalan-amalan orang sebelum kamu, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, beliau belum meninggal dunia, pesan pada umatnya ini karena sayangnya terhadap umatnya. Sekarang apa yang beliau pesankan nampak pada zaman sekarang. Sungguh kalian ya umatku akan mengikuti jejak-jejak orang sebelummu. Caranya apa? Sibron bisibrin, satu jengkal, satu jengkal. Ya. Orang itu kalau mencuri satu kiri ini enggak terasa. Nanti kalau sudah lama-lama ingin satu depah. Sibron bisibrin itu cara mereka. Wadhiroan bidhiroan sahasta. Kalau sudah ini kurang sahasta dia. Hatta lau takhalu cukhrodobin. Seandainya orang Islam itu suruh masuk ke lubang biawak yang sangat sulit, lattaba'tumuhum, mesti kamu akan mengikuti mereka ini. Nah, ditanya ini, para sahabat mengerti siapa dimaksudkan, umatnya akan mengikuti umatnya siapa. Qulna ya Rasulullah, maka kita para sahabat itu faham, tanggap dia, al-Yahuda wa Nasara, bahwa umatnya akan mengikuti, akan menyembah orang Yahudi dan Nasrani, wahai Nabi. Qala faman, siapa lagi kalau bukan mereka. Nah, ya, ini perlunya kita membaca dalil. Bagaimana musuh dijadikan kawan? Allah mengatakan, la ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'dhin. Ya, wahai orang beriman, jangan menjadikan tokoh-tokoh dari orang Yahudi dan Nasrani itu musuhmu. Surat Al-Maidah nomor berapa itu? 51. Ya. Dan masih banyak sekali. Tapi ini dipalingkan oleh mereka. Ketika ada ayat yang menusuk hati mereka, dipermak. Ternyata para sahabat faham, musuh utama al-Yahud wa Nasara. Padahal orang Yahudi itu orang punya ilmu, tapi ditinggalkan ilmunya. Maka Allah mensifat al-maghdubu alaihim, khairul maghdubi alaihim. Orang Nasara beramal tanpa ilmu, ad-dhalin. Itulah yang kita berdoa kepada Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukkan kami ini jalan yang lurus, jalannya utusan kita Nabi Muhammad SAW, ghairil maghdubi, bukan jalannya orang yang dilaknat oleh Allah, orang Yahudi yang dia punya ilmu tidak diamalkan. Waladdalin, dan bukanlah jalan orang tersebut, orang Nasrani beramal tanpa ilmu. Jadi Allah Ta'ala menjadikan manusia itu tiga. Ada yang punya ilmu diamalkan, inilah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Punya ilmu dikhianati ilmu, itu orang Yahudi. Makanya orang Yahudi ini lebih kejam dia, dan lebih ulet dia untuk merusak umat, karena dia punya ilmu. Orang Nasrani dia tidak punya ilmu tetapi beramal. Nah, kita tidak boleh beramal tanpa ilmu. Al-Imam Bukhari mengatakan, al-ilmu qablal qawli wal amal. Berilmu dulu sebelum kamu bicara, sebelum kamu beramal. Dan jangan sampai kita seperti orang Yahudi. Bukankah Allah telah berfirman, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Bagaimana kamu memerintah manusia kepada kebaikan,

0: Jangan kamu tidak mau mengamalkannya. Kamu tahu kebaikan itu. Di mana akalmu? Subhanallah. Ya, inilah fitnah yang di akhir zaman. Bagaimana kita menjadi istiqomah, beristiqomah dengan bicara kita. Bukan hanya pandai bicara, tapi juga beramal. Karena bicara lebih mudah, amal resikonya berat. Nah, selanjutnya. Itu tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bahwa umat ini akan berhaluan kepada Yahudi dan Nasrani. Hati-hati kita. Dan yang melopori dulu itu bukan orang-orang awam. Orang-orang yang diurangkan oleh manusia. Nah, umat ini pula akan mengikuti jejaknya orang Romawi, Persia dan Romawi. Itu orang yang terkenal. Terkenal kekufuran, terkenal falsafatnya. Dijelaskan dalam Sahih Bukhari. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la taqumu sa'atu, tidak akan bangkit hari kiamat ini, hatta ta'khudha ummati bi akhdhil quruni qablaha. Ya. Tidak akan bangkit dari kiamat melainkan umat-umatku itu mengambil pelajaran, mengambil ibadahnya dari orang-orang dulu, ditinggalkan sunnahnya, ditinggalkan Al-Qur'annya, tapi falsafat yang diperoleh, falsafat yang dikaji. Nah, selanjutnya pula di sini, apa katanya? Faqala sibran bi sibrin wa dhira'an bi dhira'in. Caranya juga begitu, mengambil sejengkal, sejengkal, satu dhira', satu dhira'. Tidak langsung diambil semuanya. Kalau diambil semuanya ketahuan murtadnya. Nah, sekarang seperti ini ya, adanya ini mau ada hari apa ini? Hari Natal. Bayangkan siapa yang mengatakan Natal itu boleh? Lidahnya orang muslim. Mereka mendukung kekufuran. Bukankah Allah Ta'ala satu? Mereka mengatakan Allah itu tiga, Trinitas dia. Salisu salah, saya disebutkan dalam ayat. Nah ini ya, makanya kita ini cari pekerja yang sedang-sedang sajalah, supaya tidak ada tekanan dari samping kanan, kiri, dari atas, dari bawah. Mempertahankan sunnah pada zaman sekarang berat. Kecuali kalau orang itu mau mengorbankan hartanya, beres. Tapi kalau harta masih dikandoli, masih dipegang, yang runtuh dinnya, yang runtuh akidahnya. Bagaimana dikatakan bahwa saya memperingati mereka itu pulih? Bukankah Allah Ta'ala satu? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Mereka mengatakan Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ruhul Kudus. Nah, ini kita sampaikan. Kita punya dalil. Fakila ya Rasulullah. Nah, ditanya lagi, wahai Nabi, kafaris awar Rom, apakah umat kita ini akan mengikuti jejaknya orang Persia dan Romawi? Qala wa manin nasi illa ulaik. Tidak ada lain yang diikuti kecuali mereka. Jadi haluan masalah agama dua, orang Yahudi dan Nasrani. Orang Islam itu akan memeluk mereka. Urusan dunia, nah, kepada Persia dan Romawi yang terkenal dengan falsafatnya. Inna fitnatud dunya. Ya. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati kamu hai umatku tentang masalah, yaitu fitnahnya dunia dan fitnahnya wanita. Kalau fitnah wanita masih ringan. Orang itu menikah insyaallah selesai. Kecuali kalau orang itu menikah bukan maknanya untuk menjaga kehormatan dirinya. Tapi fitnah syubhat ini menjalar. Dan banyak orang yang tidak tahu. Termasuk juga fitnah yang menjalar pada zaman sekarang. Mencari. Ya. Pencarian atau nafkah dengan cara yang haram. Cara riba. Yang penting berhasil. Ini juga perlu kita fahami. Padahal kita ini tidak boleh mencari ya penghasilan kecuali yang halal. Al haramu bayyinun wal haram wal halalu bayyinun wa ma bainahuma umurun mustabihat. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas, yang samar-samar harus kita jauhi. Mana yang menjelaskan bahwa umat ini akan mengayatu makan dari hasil-hasil yang haram? Berdasarkan hadis dari Sunan Abi Dawud rahimahullah taala, an ibni Umar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza tabaya'tum bil 'ina, jika kamu transaksi jual beli dengan 'ina, nanti akan kita jelaskan. Satu, tabaya'tum itu maknanya kaum muslimin. Wa akhadhtum adnabal baqari, dan apabila kamu sudah ambisi dengan ternak-ternakmu, ya, sibuk pertama yaitu tentang transaksi jual beli, yang nomor dua tentang ternak. Wa radhitum bizzar'i, dan kamu senang dengan pertanian-pertanianmu, cocok tanammu, ladang-ladang. Wa taraktumul jihad, dan kamu tinggalkan jihad. Kalau sudah empat ini penyakit kaum muslimin, sallallahu alaikum dhullan, maka Allah akan menjadikan dirimu hina hai kaum muslimin. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum, Allah taala tidak akan mencabut keinginan ini sampai kamu kembali kepada dinmu, yaitu tauhid dan sunnah. Ini menunjukkan fitnah yang menimpa kepada kaum muslimin, rakusnya masalah urusan dunia sehingga meninggalkan ibadahnya. Dan apa yang disampaikan oleh beliau ini tidak berselisih dengan kenyataan. Mayoritas kaum muslimin banyak yang kecanduan urusan dunia, meninggalkan ibadahnya. Tidaklah mereka tidak masuk ke masjid waktu sholat, melainkan karena sibuk dunia atau capek urusan dunia sehingga lelahnya membutuhkan istirahat. Makna tabayaktum bil'inah, ya. Jadi jual beli dengan al-ina, sebagaimana yang sudah kita jelaskan kemarin, mereka itu begini, butuh duit. Tapi kalau orang yang kaya itu meminjami duit, merasa berat. Sehingga caranya, kamu butuh apa? Kamu butuh sepeda monster, silakan. Kalau sepeda motor ini dibeli cash itu harganya 16 juta. Tapi kalau kredit pembayaran belakangan 20. Bagus. Terima. Dengan sekian bulan harus bayar. Tapi karena orang yang membeli sepeda ini bukan maksudnya untuk beli sepeda, tapi butuh duit, dijual lagi kepada penjual dengan harga yang ringan. Dijualnya tidak apa-apa lah, saya yang butuh duit ini beli saja 15 juta. Tentunya dia rugi 5 juta. Dan ini menyebar di mana-mana. Nah, inilah penyakit kaum muslimin, ya. Itu masalah urusan transaksinya. Belum lagi mereka sibuk dengan yaitu ternaknya, sibuk dengan pertaniannya, sibuk dengan yang lainnya, sehingga meninggalkan jihad, meninggalkan fisabilillah, meninggalkan ibadah, maka Allah Ta'ala akan mencabut mereka ini dan menjadi orang yang hina. Tidak mungkin akan kembali kepada dinnya kecuali mereka bertobat. Ini juga musibah yang menimpa pada zaman sekarang. Kemudian juga fitnah syahwat dan juga fitnah wanita. Ini juga menimpa pada zaman sekarang, bukan hanya zaman dulu, tapi lebih berat lagi musibah ini. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma taraktu ba'di fitnatan adhar 'ala rijali minan nisa. Subhanallah. Beliau bersabda, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari, ma taraktu, tidaklah aku meninggalkan, ba'di, setelah aku meninggal dunia ini, fitnah, ya, ya, mana fitnah ini adharra 'alal rijal, lebih membahayakan kepada kaum pria, yaitu tentang fitnah wanita. Wanita zaman dulu lain dengan zaman sekarang. Dulu wanita di desa lain dengan wanita di kota. Sekarang desa kota sama, karena didukung dengan perangkat-perangkat yang ringan. Dari sisi pergaulan ya, dari sisi pakaian, dari sisi penampilan, dari sisi nyanyian, jogetnya yang lainnya, nampak semuanya fitnah. Bahkan sampai di tol-tol pula ya, printer-printnya pakai wanita. Sekarang lihat di pesawat-pesawat ya, banyak pramugari bukan pramugara. Terus ya, yang kemudian juga sekarang banyak pula pekerja-pekerja wanita. Karena wanita itu apa? Ya itu kurang agamanya, kurang akalnya, mudah untuk tertipu. Karena itu banyak pelacuran perzinaan disebabkan karena kurangnya mereka, kurangnya agama. Ini fitnah yang menimpa pada zaman sekarang. Ya, belum lagi yang lainnya. Apalagi didukung dengan yaitu masalah perangkat-perangkat yang ringan. Ini semuanya ujian Allah Ta'ala untuk kita semuanya. Hadis berikutnya, An Nabi Sa'idina Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna dunya khulwun khadirun." Dunia itu indah dan manis. Siapa tidak senang dengan dunia? Siapa yang tidak senang dengan harta? Siapa tidak senang dengan keindahan-keindahan dunia? Wa inna Allah Ta'ala mustakhlifakum fiha. Maka Allah akan menyerahkan kamu urusan dunia ini. Fayanzur, Allah akan melihat, kaifa ta'malun, apa yang kamu kerjakan. Jadi dunia ini diserahkan oleh manusia, betul. Makanya sapi kalah dengan manusia, kambing kalah dengan manusia, pohon-pohon kalah dengan manusia. Karena Allah Ta'ala menjadikan semua ini untuk walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah menciptakan segala sesuatu di bumi ini untuk kamu, hai manusia. Tapi manusia melampaui batas apa yang diwasiatkan oleh beliau. Fattaqut dunya, hati-hati loh kamu dengan dunia. Yang nomor dua, wattaqun nisa, hati-hati kamu dengan wanita. Berapa banyak seorang istri menangis karena suaminya kesana kemari, pekerjaannya selingkuh, perjalanan berzina, banyak juga laporan-laporan demikian itu. Fa inna awwala fitnati bani Israila kanat finnisa, karena bala yang menimpa pertama kali kepada bani Israil adalah wanita. Karena itu wanita diperintah oleh Allah Ta'ala agar berpakaian tidak semisal kaum laki-laki, agar mereka tahan di rumah, waqarna fi buyutikunna, tinggallah kamu hai wanita di rumahmu. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, jangan bersolek diri seperti wanita jahiliyah. Dan juga wanita yang keluar, innal mar'ata idza kharajat istasrafah syaitan, wanita kalau keluar sudah digoda oleh syaitan. Makanya dianjurkan ketika keluar ada mahramnya, la tusafiru mar'atu illa wa ma'hadu mahramin, janganlah wanita itu safar kecuali dengan mahram. Tapi ini banyak yang dilalaikan oleh kalangan orang mengaku muslim. Begitulah kaum muslimin yang dapat kita sampaikan, dan masih banyak sekali timbul-timbulnya fitnah, penyebab-penyebab ini. Tapi kita fahami ya, minimalnya apa disampaikan tadi merupakan tadzkirah minallah Ta'ala, peringatan supaya kita bisa yaitu sadar kembali untuk menghadapi fitnah ini. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang ditanyakan, silakan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi,
2: Radio Mutiara Quran, للذاكرين والذاكرات,
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: Mutiara Tilawah. tilawah.
5: Surah An-Naba.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Kajian Mutiara Petang mempersembahkan kajian tafsir Al-Quran.
3: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ. Apabila telah datang Nasrullah, apa Nasrullah? Pertolongan Allah. وَالْفَتْحِ, dan penaklukan. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini dan ayat yang kedua sedang memberikan kabar gembira untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para kaum muslimin saat itu. Di ayat yang pertama ini Allah menyebutkan dua kabar gembira. Yang pertama Nasrullah, pertolongan Allah. Yang dimaksud di sini adalah kemenangan, kemenangan kaum muslimin atas kaum musyrikin.
4: Kita akan mengupas masing-masing ayat yang dikandung di dalam surat Al-Ghasyiyah, dan kita awali dengan ayat yang pertama yang berbunyi Hal ataka hadithul ghasyiyah. Terjemahannya, sudahkah sampai kepadamu berita tentang Al-Ghasyiyah? Allah subhanahu wa ta'ala mengawali surat Al-Ghasyiyah dengan sebuah pertanyaan. Sudahkah sampai kepadamu? Kata sebagian ulama, pertanyaan ini ada maksudnya. Pertanyaan itu dalam rangka untuk menarik perhatian. Karena kejadian hari kiamat ini penting, maka perlu disedot dulu perhatiannya dengan cara melontarkan pertanyaan.
2: Dapat Anda simak selengkapnya setiap Jumat petang pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Mutiara Quran.
5: Radio Mutiara Quran. AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.
6: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
7: وأن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mandi kemudian datang untuk salat Jumat lalu dia salat, apa yang dia bisa lakukan untuknya? Kemudian dia diam mendengarkan khutbah imam sampai selesai, kemudian dia salat bersamanya, maka Allah akan maafkan apa-apa dari dosa dia di antara Jumat dengan Jumat yang lainnya, dan ditambah 3 hari. Hadis ini memberikan faedah. Yang pertama di antaranya, fadlu yaumil jumu'ati wa li'annahu khairu yaumin tuli'at alaihi syams wa fihi khuliqa adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha. Keutamaan hari Jumat, sesungguhnya hari tersebut adalah hari yang di mana matahari dimunculkan, dan hari tersebut adalah diciptakan Adam, dan hari Jumat juga dimasukkan Nabi Adam ke dalam sorga, dan hari Jumat juga dikeluarkan Nabi Adam darinya. Tsanian, yang kedua, min sunani yaumil jumu'ati al-ibtisal wa tadhkir lis-salah. Di antara sunah-sunah hari Jumat adalah mandi di hari Jumat kemudian bersegera datang ke masjid untuk salat Jumat. Thalithan, yang ketiga, istihbabu salati tatawwu' qabla al-khutbah wa ba'da salatil jumu'ah. Disunahkan salat sunnah sebelum khutbah dan juga setelah salat Jumat. Rabi'an, wujubu sukuti athna'il khutbati li'anna man takalama faqad lagha. Wajibnya diam di tengah-tengah imam sedang khutbah, dan barang siapa yang berkata-kata tanpa sebab yang syar'i, sesungguhnya dia telah lagau, telah sia-sia Jumatnya. Khamisan, yang kelima, salatul Jumu'ati fardhu 'ainin wa la yajuzu tarkaha illa li'udhrin. Salat Jumat merupakan fardhu 'ain, tidak boleh seorang pun meninggalkannya tanpa uzur. Sadisan, yang keenam, fadlu salatil Jumu'ati wa annaha sababun fi takfiri shagha'iriz dzunub. Keutamaan salat Jumat, dan sesungguhnya dia penghapus dosa-dosa kecil di antara Jumat ke Jumat. Kemudian yang ketujuh, sa'atu fadlillahi subhanahu haitsu syara'a li'ibadihi ma yukaffir adz-dzunub. Keutamaan dan luasnya rahmat Allah atas hambanya ketika Allah syariatkan kepada hambanya apa yang menghapuskan dosa-dosanya.

0: You Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Taukah Anda?
2: Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ghassala wa ghassala, barang siapa mandi dan membuat mandi yaumal jum'ah, pada hari Jumat, wa bakara wa btakara, dan dia bersegera menuju ke masjid, walam yarkab, dan tidak mengendarai kendaraan, dia tidak menaiki kendaraan ketika berjalan menuju sholat Jumat, wa dana minal imam, dan dia duduk dekat dengan posisi imam di dekat mihrab ini, wa ansata, dan dia diam, wastama'a, kemudian mendengarkan. Kana lahu min kulli khutwatin yakhthuha, jika sudah seperti itu maka ia akan diberikan pada setiap langkah yang ia langkahkan menuju masjid ajru sanatin qiyamuha wa siyamuha, pahala satu tahun, pahala salatnya, pahala puasanya. Kalau siang dianggap berpuasa, kalau malam dianggap salat malam, selama satu tahun untuk satu langkah loh itu. Sehingga kalau jarak rumah kita menuju ke masjid itu sekali jalan 200 atau misalnya 500 langkah, pulang pergi kita membutuhkan 1000 langkah, maka untuk setiap kali satu jumatan kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang beribadah selama 1000 tahun lamanya. Dengan syarat itu tadi, dia mandi dan membuat mandi. Dua, apa tadi? Bersegera menuju ke masjid. Yang ketiga, tidak menaiki kendaraan, dia berjalan kaki. Yang keempat, duduk dekat dengan imam. Yang kelima, diam. Yang keenam, istama'a, tidak sekedar mendengar saja. Kalau mendengar, kita mendengar suara motor yang lewat, tapi ada perbedaan antara sami'a dengan istama'a. Istama'a itu mendengarkan dengan seksama. Jika keenam hal ini bisa kita realisasikan setiap kali kita sholat Jumat, maka untuk setiap satu langkah kita diberikan pahala satu tahun. Itulah rahasia besar kenapa umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang usianya pendek-pendek, tetapi mereka mampu melampaui umat-umat terdahulu meskipun usianya panjang.
0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: Apakah Anda?
1: Yang perlu kita pahami adalah anak kita ini adalah investasi sebetulnya. Investasi. Kalau antum punya sepetak tanah, maka apa yang akan antum tanam di tanah itu akan sesuai dengan apa yang akan dihasilkan. Dan bagaimana antum merawat tanaman juga akan berbanding lurus dengan hasil yang akan antum panen nantinya. Tanah ini antum mau tanami semak bisa, mau ditanami buah apa misalnya, pohon beringin juga bisa. Ya dia besar tapi nggak ada buahnya, nggak bisa dinikmati buahnya. Besar memang. Mau ditanamin pisang bisa, ditanamin anggur bisa, terserah. Ini ingin kita jadikan apa? Nah, anak kita juga seperti itu. Rasulullah mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Semua bayi itu terlahir sesuai dengan fitrahnya. Maka kedua orang tuanya yang nanti akan menjadikan dia ini Yahudi kek, Nasrani kek, atau Majusi, atau yang lainnya. Jadi orang tuanya yang mewarnai. Oleh karena itu, kalau kita bisa memahami hakikat ini, kita akan tidak mungkin kita menyia-nyiakan. Ini adalah investasi kita. Tidak adalah orang mau menaruh uang yang demikian besar untuk sesuatu yang merugikan untuk dirinya. Enggak ada, ini orang enggak waras nih berpikirnya. Kalau orang yang waras dia akan berusaha bagaimana investasi yang kecil ini menghasilkan hasil yang sebesar-besarnya, kan begitu. Cara berpikir kan begitu. Kalau perlu modal enggak usah banyak-banyak tapi hasilnya maksimal. Nah, untuk lebih mendorong kita, memotivasi kita sekaligus menjadi peringatan bagi kita tentang bahayanya menyia-nyiakan anak-anak kita, mari kita menilik firman Allah di surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara ya, jaga diri kalian dan keluarga kalian. Ini perintah dari Allah. Jaga, jangan sampai tersentuh oleh nar, api neraka, jangan sampai masuk ke neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang memang bahan bakarnya itu manusia dan batu. Jangan sampai kita masuk ke api neraka. Artinya kita diperintah oleh Allah untuk memelihara diri kita. Bagaimana caranya? Allah sudah jelaskan, Rasulullah sudah jelaskan. Tinggal kita mau ikuti apa enggak. Makanya perintah sholat ini enggak bisa dilepaskan tanggung jawab orang tua, ya. Muru auladakum bis-shalah. Perintahkan anak-anak kalian. Anak-anak kalian, anak dari anak kandung kalian tuh kalian perintahkan, kalian suruh, tanggung jawab orang tua itu. Bis-shalah wa hum abna'u sab'in, ketika mereka masih berumur 7 tahun. Sudah mulai harus disuruh. Kalau enggak mau, enggak perlu dipukul. Tapi suruh harus. Wadribuhum 'alaiha fil ashar. Sampai umur 10 tahun masih belum mau sholat, pukul. Padahal belum balik. Belum balik. Tapi masalah sholat. Ini tiangnya agama, enggak bisa disamakan. Kalau kita mukul anak yang enggak mau belajar, enggak mau belajar IPA, enggak mau belajar matematik dipukul, tapi enggak mau sholat dibiarkan, sudah terbalik lagi ini. Enggak mungkin dari cara-cara seperti ini lahir generasi-generasi yang soleh dan solihah. Mustahil. Dalam surat An-Nisa Allah mengatakan, wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dha'afan khafu alaihim falyattaqullah walyaqulu qawlan sadida. Hendaklah orang-orang itu khawatir, mereka itu khawatir kalau sampai meninggalkan generasi-generasi yang lemah sepeninggal mereka. Lemah imannya, lemah fisiknya, lemah dalam semuanya, terutama masalah iman, masalah ibadah, karena ini adalah fungsi utama kita. Hendaklah dia takut Jangan dianggap sepele, jangan. Harus menjadi momok kita ini. Kalau sampai kita punya anak, sholatnya bolong-bolong, ini harus jadi pikiran kita. Punya anak gak lulus SD, gak usah terlalu khawatir. Lulus SD bukan syarat orang selamat di dunia. Bukan syarat orang selamat di akhirat. Tapi kalau sampai gak sholat, ini musibah ini. Ya, musibah. Sampai terjerumus dalam kesyirikan, ini musibah besar.